0: apa SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
1: Senada hal itu secara terpisah, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari menyatakan, salah satu upaya perbaikan yang dilakukannya yakni melakukan efisiensi tata kelola MBG dengan membuka opsi pemanfaatan kantin-kantin sekolah pengganti dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG sebagai pemenuhan MBG anak-anak sekolah. Meski demikian, ia menyebut bahwa hal tersebut masih akan dikaji secara mendalam untuk nantinya dilaporkan kembali kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai penentu keputusan akhir perbaikan program MBG.
2: 115 skema pelaksanaannya hanya melalui SPPG. Pilihannya hanya itu. Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji. Kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik. Apa dasarnya dan sebagainya. Nanti datang lagi ke beliau, sampaikan progres untuk kita putuskan. Oke?
3: Okay? Termasuk dari kantin sekolah, Bu, berarti?
2: Iya, termasuk kan bagian itu yang silakan dikaji gitu.
1: Untuk itu lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan bahwa pihaknya akan mendalami berbagai opsi dalam efisiensi program MBG. Agustina meminta seluruh masyarakat untuk dapat bersabar dalam menantikan perbaikan demi kemajuan program MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Supaya benar-benar bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi mohon waktu, mohon bersabar.
4: Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
5: Penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings yang diumumkan pada Senin kemarin memperkuat optimisme akan prospek perekonomian Indonesia ke depan. Bagi Bank Indonesia, hasil penilaian S&P menjawab keraguan banyak pihak mengenai independensi Bank Indonesia. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti dalam acara Investment Forum 2026 di Jakarta pada Rabu 15 Juli 2026. Menurut Destri, penilaian positif S&P terhadap prospek ekonomi dan investasi di Indonesia akan memperkuat kepercayaan pelaku pasar dan investor, utamanya terhadap Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.
6: Kalau terkait dengan BI, selalu yang jadi concern adalah selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini, karena kalau ada alasan mereka ya, sejauh ini ternyata Bank Indonesia masih bisa tuh melakukan atau mengeluarkan kebijakan seperti menaikkan suku bunga. Ya, kalau kita sudah tidak independen ya tidak mungkin kita akan bisa mengeluarkan itu gitu.
5: Keyakinan serupa juga disampaikan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik dalam forum yang sama. Menurut Jeffrey, hasil pemeringkatan S&P menunjukkan kuatnya fundamental ekonomi dan pasar modal Indonesia. Penilaian dari S&P juga mengurangi ketidakpastian yang membuat investor jadi lebih bisa mengelola risiko investasinya.
7: Uncertainty di pasar kita belakangan banyak sekali. Ya, dari eksternal, dari internal banyak sekali. Nah, satu-satu sudah mulai berkurang uncertainty itu. Ya, artinya investor tentu akan bisa mengukur risiko investasinya yang tadinya unsystematic risk-nya itu sangat tinggi, sekarang itu bisa termanage dengan baik.
5: Seperti diketahui, laporan S&P Global Ratings menempatkan peringkat kredit Republik Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A2 untuk jangka pendek dengan outlook stabil. Penilaian ini menegaskan kondisi Indonesia tetap berada pada kategori layak investasi. Ketua Komisi 11 DPR RI Mis Bakun yang juga hadir dalam acara Investment Forum 2026 mengatakan penilaian positif dari S&P terhadap kondisi Indonesia menjadi penting di tengah ketidakpastian ekonomi global. Apalagi S&P adalah salah satu lembaga pemeringkat yang sangat ketat memberikan penilaiannya.
8: S&P inilah ketika kita pertahankan dan sampai posisi saat ini menjadi salah satu kebanggaan kita. Kerja keras kita merasa dihargai, diapresiasi oleh internasional.
5: Penilaian S&P terhadap Indonesia menjadi modal untuk memperkuat kebijakan ekonomi dan moneter guna menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan di tengah masih kuatnya tekanan global saat ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman ke Indonesia sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,07 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Tren positif tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional terus bertumbuh dan memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tudar.
9: Laporan khusus.
10: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1.
11: Sektor pariwisata nasional terus menunjukkan tren pertumbuhan positif sepanjang tahun 2026. Kementerian Pariwisata mencatat kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,7 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara pada Mei 2026 saja, jumlah kunjungan mencapai 1,38 juta atau naik 5,83% dibandingkan Mei tahun sebelumnya. Selain itu, perjalanan wisatawan Nusantara juga mengalami peningkatan, di mana sepanjang Januari hingga Mei 2026 tercatat 523,22 juta perjalanan atau tumbuh 2,86% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan capaian tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional tetap tumbuh di tengah berbagai tantangan global. Pemerintah pun terus memperkuat konektivitas, meningkatkan kualitas destinasi, memperbanyak penyelenggaraan event, dan mengoptimalkan promosi pariwisata.
10: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1,38 juta kunjungan, meningkat 5,83% dibandingkan Mei 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh strategi Kementerian Pariwisata yang berfokus pada penguatan pasar jarak dekat dan menengah. Secara kumulatif, Januari hingga Mei 2026, Indonesia telah mencatat 6,07 juta kunjungan wisatawan mancanegara atau tumbuh sebesar 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa momentum pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara terus terjaga di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah. Di sisi lain, perjalanan wisatawan Nusantara pada bulan Mei 2026 juga terus menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 8,69% secara year on year, mencerminkan kuatnya aktivitas wisata domestik sebagai penopang utama sektor pariwisata nasional.
11: Peningkatan kunjungan wisatawan juga berdampak terhadap penerimaan devisa negara dari sektor pariwisata. Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Dininggar Widyasanti mengatakan, wisatawan mancanegara merupakan bagian dari ekspor jasa Indonesia. Meski jumlah kunjungan terus meningkat dari tahun ke tahun, pemulihan sektor pariwisata masih terus berlangsung dan belum sepenuhnya kembali ke tingkat sebelum pandemi COVID-19.
12: Ternyata ada fenomena yang menarik di dalam wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Itu yang lagi meningkat cukup banyak adalah yang dari India.
11: Dari India?
12: Terutama ke Bali. Karena memang ternyata Bali itu menjadi salah satu tempat favorit buat India. Salah satunya untuk tempat wedding. Dan juga untuk berwisata. Mungkin mereka punya hubungan religi ya. Kan sama-sama Hindu. Sehingga kalau kita lihat perhatikan wisatawan mancanegara yang berbasis kepada pintu kedatangan, itu kita perhatikan yang ke Ngurah Rai yang berasal dari India, itu sekarang jumlahnya sekitar 59.014 orang kunjungan, sekitar 59.000.
11: Pemerintah menilai pariwisata kini menjadi salah satu sektor strategis yang mampu menggerakkan perekonomian nasional. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dan Pendidikan Operasi Klaim pariwisata, Dr. Andar Danova L. Gulto mengatakan, pariwisata tidak hanya berperan sebagai penghasil devisa, tapi juga menciptakan lapangan kerja, mendorong pemerataan pembangunan, dan menjadi instrumen diplomasi budaya Indonesia.
9: Dan bersama-samalah kita maka bisa menghasilkan kekuatan untuk bisa menghasilkan sesuatu mimpi kita, mewujudkan mimpi kita bersama-sama dalam konteks pariwisata yang betul-betul bisa bernilai Bapak Ibu ya, sebagai perekat kapasitas bangsa tadi yang disampaikan begitu. Namun hari ini ya kita bersepakat tentunya Bapak Ibu ya, unity of voice, bahwa tourism itu adalah suatu hal yang sangat penting begitu ya Bapak Ibu ya, sehingga suara ini bisa keluar gitu ya Bapak Ibu, bukan hanya tempat ini ya. Jadi kita bisa menstated, mendeklar bahwa tourism is very very important for human life, kan begitu ya Bapak Ibu tadi yang dapat disampaikan oleh beberapa narasumber. Kemudian yang kedua, isu strategis pariwisata global. Yang ketiga, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi Kementerian Pariwisata tahun 2025-29 yang sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri ya, mengenai empat fundamental ya pembangunan kepariwisataan tadi.
11: Pemerintah berharap tren pertumbuhan pariwisata nasional terus berlanjut melalui pengembangan destinasi yang berkualitas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, sektor pariwisata diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi yang semakin luas bagi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Tren positif sektor pariwisata nasional sepanjang awal 2026 tidak hanya menjadi angin segar bagi pemerintah, tetapi juga membawa harapan besar bagi masyarakat. Peningkatan kunjungan wisman dan Nusantara diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian dari bawah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru. Terkait dengan hal tersebut, berikut beberapa tanggapan masyarakat yang kami himpun.
13: Menurut saya ini kabar baik ya, berarti destinasi wisata di Indonesia makin diminati, bukan cuma sama wisatawan lokal, tapi juga wisatawan dari luar negeri.
14: Pilihan wisatanya banyak, alamnya juga bagus. Sekarang akses ke beberapa tempat juga lebih mudah, jadi lebih tertarik liburan di Indonesia.
15: Saya sih berharap ya fasilitasnya terus diperbaiki sih ke depannya, kebersihannya, tempat wisatanya terus dijaga, dan pelayanannya kepada wisatawan semakin baik. Jadi orang-orang yang datang merasa nyaman dan ingin berkunjung lagi.
4: Tren pertumbuhan positif sektor pariwisata nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
16: Editorial.
17: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global yang terus menekan banyak negara di dunia, sektor pariwisata Indonesia justru muncul sebagai pilar ketahanan ekonomi yang sangat tangguh. Keberhasilan kita mencatatkan devisa sebesar 18,28 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 280 triliun rupiah lebih sepanjang tahun 2025, bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah bukti empiris bahwa kebijakan strategis pemerintah dalam melakukan pemulihan destinasi wisata telah berada pada jalur yang benar dan tepat sasaran. Optimisme ini kian benderang ketika kita melihat data terbaru. Pada Februari 2026, kunjungan wisatawan mancanegara melonjak hingga 13,37% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka ini didukung kuat oleh pergerakan wisatawan Nusantara yang mencapai 91,14 juta perjalanan. Hal ini menjadi sinyal positif bahwa kepercayaan publik terhadap kualitas destinasi lokal sudah pulih sepenuhnya. Bahkan, mobilitas masyarakat saat libur Nyepi dan Lebaran yang naik 18,8% menunjukkan bahwa pariwisata telah menjadi bagian integral dari gaya hidup masyarakat kita. Pencapaian surplus kunjungan pada awal tahun 2026 ini harus kita apresiasi sebagai keberhasilan kolaboratif. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan 5 destinasi super prioritas, yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Likupang, dan Labuan Bajo, telah berhasil menciptakan efek domino bagi sektor pendukung lainnya. mulai dari bangkitnya moda transportasi, menggeliatnya usaha kuliner lokal, hingga berkembangnya industri kreatif yang melibatkan UMKM di sekitar destinasi. Namun pendengar, kita tidak boleh terlena dengan angka-angka pertumbuhan tersebut. Pemerintah memang telah meletakkan fondasi yang sangat kuat. Namun perjalanan untuk menjadikan pariwisata sebagai lokomotif ekonomi utama masih memerlukan kerja ekstra keras. Kita masih menghadapi tantangan klasik yang harus segera dibenahi, seperti sistem manajemen pengelolaan sampah dan limbah di destinasi populer agar tetap higienis dan asri. Kelestarian ekosistem lingkungan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan mutlak jika kita ingin pariwisata Indonesia tetap memiliki daya saing tinggi di kancah internasional. Selain itu, pemerataan pembangunan infrastruktur digital dan aksesibilitas transportasi di pulau-pulau terluar harus terus dipacu. Kita harus memastikan bahwa kemajuan pariwisata tidak hanya terpusat di pulau-pulau besar, tetapi juga menyentuh pelosok Nusantara yang memiliki kekayaan alam luar biasa. Tidak kalah penting adalah penguatan budaya sadar wisata bagi masyarakat lokal. Ingatlah, masyarakat setempat adalah wajah utama yang menyambut para wisatawan. Keramahan, jaminan rasa aman dan kenyamanan yang tinggi adalah kunci utama dari pelayanan prima atau excellent service yang akan membuat wisatawan dunia selalu merindukan untuk kembali ke Indonesia. Pendengar dan pemirsa RRI Net, sebagai bentuk dukungan, semua pihak perlu mengawal kebijakan pemerintah dengan menunjukkan peran aktif masyarakat dan pelaku industri. Mari kita dukung penuh akselerasi sektor pariwisata ini sebagai strategi jangka panjang nasional. Dengan sinergi yang kuat antara regulasi yang tepat, infrastruktur yang memadai, dan keramahan masyarakat, kita optimis pariwisata akan menjadi instrumen strategis yang paling efektif dalam mensejahterakan rakyat di seluruh penjuru tanah air. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
16: This year holds particular significance for China and ASEAN.
18: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Hal itu disampaikan Wang dalam media salon dengan tema peringatan 105 tahun berdirinya Partai Komunis Tiongkok kemarin di Jakarta. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Menurut Wang, salah satu indikator keberhasilan hubungan tersebut terlihat dari semakin kuatnya kepercayaan politik antara kedua belah pihak melalui diplomasi para kepala negara. Selain itu, Tiongkok dan ASEAN juga berhasil mempertahankan posisi sebagai mitra dagang terbesar satu sama lain selama 6 tahun berturut-turut dengan nilai perdagangan bilateral telah melampaui $1 triliun Amerika Serikat.
19: Kedua pihak juga bersama-sama mendorong kerjasama berkualitas tinggi dalam kerangka Belt and Road Initiative, guna meningkatkan konektivitas kawasan. Selain itu, kedua pihak telah menyelesaikan negosiasi protokol peningkatan kawasan perdagangan bebas Tiongkok-ASEAN tahun lalu serta mendorong implementasi berkualitas tinggi kemitraan ekonomi komprehensif regional yang berkontribusi terhadap integrasi ekonomi kawasan.
18: Sebelumnya dalam Jakarta Forum yang digelar misi Tiongkok untuk ASEAN Juni lalu di Jakarta, Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Horn menilai hubungan ASEAN-Tiongkok telah memiliki fondasi yang kokoh dan kini ini perlu diarahkan pada sejumlah prioritas strategis. Prioritas tersebut meliputi perdamaian dan stabilitas, transformasi digital dan inovasi, kerjasama energi, ketahanan terhadap ancaman lintas negara, serta konektivitas antar masyarakat.
20: Saat kita memperingati ulang tahun kelima ini, dan juga ulang tahun ke-35, dialog hubungan ASEAN-Tiongkok, kita harus diingatkan bahwa masih banyak hal yang mungkin dilakukan. Kemitraan ASEAN-Tiongkok yang lebih kuat dan produktif harus berorientasi ke masa depan. Kemitraan tersebut harus praktis. Kemitraan tersebut harus inklusif. Dan yang terpenting, kemitraan tersebut harus tetap berpusat pada rakyat.
18: Secara khusus, Wang Qing menambahkan, pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila pada akhir Juli, serta rangkaian pertemuan para pemimpin kerjasama Asia Timur di penghujung tahun, diharapkan menghasilkan berbagai capaian baru bagi kedua pihak. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Q&A. Thank you. Thank you very much.
4: Dua gol di penghujung pertandingan membawa Argentina melaju ke final Piala Dunia 2026 dengan menaklukkan Inggris 2-1. Nia Abdul melaporkan selengkapnya.
21: Ismail El Fahd, wasit asal Amerika Serikat, meniupkan peluit panjang tanpa

proses sebuah umpan dan sebuah gol. Gol, gol, gol, gol. Anthony Gordon tadi mampu memanfaatkan umpan melambung tadi ke mulut gawang dengan sebuah tendangan kaki kanan yang tidak mampu dihentikan oleh

segedang pertahanan lawan di dalam kotak penalti, mundur ke belakang, lepas tembakan, oh masuk, masuk, masuk saudara-saudara, satu tembakan keras yang dilepaskan oleh pemain nomor punggung 24 Enzo Fernandez, memanfaatkan umpan Lionel Messi dan bergetarlah jala gawang Inggris menjadi satu sama.

0: kali ini. Messi angkat bang, gol, masuk. Saudara-saudara pendengar, pemain nomor punggung 22 dari Argentina, Martinez, berhasil memanfaatkan umpan tarik yang mulus sekali, melambung tinggi ke arah gawang dan langsung menjemput bola dengan satu sundulan kepala.
1: Kemenangan dramatis ini

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

hari ke depan. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila Kupang pagi ini
2: Pro 1.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

0: udah salah antrian nih.
1: Salah antrian? Enggak tuh. Memangnya kenapa?
0: Dibaca dong pengumumannya. Ini kan antrian untuk BBM bersubsidi. Masa kendaraan elit gini pakai BBM subsidi? Apa kata dunia?
1: Apa? Salah alamat dong BBM subsidinya.
0: Nyasar ke yang tidak berhak.
2: Jangan sampai salah alamat. BBM subsidi untuk yang berhak. Gunakan sesuai aturan agar tepat sasaran, adil, dan bermanfaat untuk semua.

Iya, selamat pagi pendengar di rangkaian Kupang Pagi. Di saat ini kami hadirkan untuk Anda, ya, kita menjelang dialog Kupang Menyapa untuk edisi hari ini. Kita akan bicara tentang menguatkan keluarga melalui GAMAS, ya, gerakan mengantar anak ke sekolah dan gerakan jam belajar di Nusa Tenggara Timur. Akan dihadirkan untuk Anda di jam 9 sampai jam 10 pagi nanti.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1 kami hadirkan untuk Anda. Beredar sebuah unggahan di media sosial tentang rekrutmen non PNS di Kementerian Pemuda dan Olahraga yang dibuka pada 15 Juli 2026 untuk ditempatkan di Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan Kemenpora. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari jalahoaxjakarta.go.id, informasi bukan berasal dari pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora. Rekrutmen posisi terkait sudah ditutup 30 Juni 2026. Informasi di media sosial tersebut disinyalir sebagai modus penipuan. Saat ini tidak ada lowongan aktif yang dibuka.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Likupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: deh.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak.
4: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih. Kupang pagi ini.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, selamat pagi dan pendengar kita di rangkaian Kupang Pagi ya. Di saat ini dialog Kupang menyapa untuk edisi hari ini. Kita bicara pagi ini tentang menguatkan keluarga melalui program GAMAS dan juga gerakan jam belajar di Nusa Tenggara Timur. Dan pendengar ya, ini informasi juga untuk pendengar semuanya. Kalau mau dibilang menguatkan keluarga, ya pembangunan sesungguhnya ini kan otomatis dimulai dari rumah dan keluarga. Ini merupakan sekolah pertama, ya lingkungan inti bagi setiap anak dan tempat nilai-nilai karakternya, disiplinnya, semangat belajarnya itu dimulai dari keluarga. Jadi di tengah tantangan yang ada sekarang ini otomatis butuh dukungan gitu ya, gerakan bersama dari semua pihak. Kalau program GAMAS atau gerakan ayah mengantar anak ya ke sekolah, ini merupakan inisiasi dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Kalau untuk gerakan jam belajar, ini kan merupakan gerakan yang diusung oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Semuanya adalah untuk penguatan anak gitu ya dalam keluarga. Nah, seperti apa gitu ya pengaruhnya dalam menguatkan keluarga, ya menguatkan keluarga melalui kedua program atau gerakan ini, kami hadirkan untuk Anda dalam dialog Kupang menyapa untuk edisi hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Pak Michael Yance Galvin SSMSC, Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi Kak Linda, selamat pagi untuk pendengar setia RRI Pro 1 Kupang dimanapun berada.
0: Baik, terima kasih sudah hadir kembali di Pro 1 RRI Kupang. Dan kami juga menanti ya narasumber kami dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, karena bahkan pemerintah provinsi sendiri sangat mendukung ya program GAMAS ini dengan adanya surat edaran, lalu ada pergub juga tentang jam belajar, gerakan jam belajar di Nusa Tenggara Timur. Baik, kita sambil menanti, kita langsung saja ya sharing dengan Pak Yance berkaitan dengan GAMAS ini ya, gerakan ayah mengantar anak ke sekolah. Oke, luar biasa ya. Ini di awal kebersamaan kita untuk pagi hari ini, kita memulai dulu dengan keluarga sebagai fondasi ya Bapak. Ya, sesuai dengan topik kita, bagaimana mana menguatkan keluarga begitu. Kalau dari perspektifnya BKKBN gitu, ini kenapa keterlibatan kedua orang tua, khususnya ayah, ini jadi isu yang semakin penting di pembangunan keluarga saat ini? Silakan Pak Yance.
1: Ya, terima kasih. Jadi untuk pendengar setia Pro 1 RRI Kupang, ya saat ini memang khalayak publik mungkin sering mendengar ya.
0: Iya.
1: Sering mendengar tentang GAMAS, gerakan ayah mengantar anak ke sekolah. Dan juga ada peraturan gubernur berkaitan dengan jam belajar masyarakat.
0: Iya.
1: Nah, ini sesungguhnya diawali dengan adanya potret fatherless di Indonesia.
0: Hmm.
1: Jadi adanya ketiadaan peran ayah di dalam keluarga. Ini dilakukan pada tahun 2025, sebuah pendataan keluarga yang dilakukan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / BKKBN yang menyatakan bahwa dari data pendataan keluarga tahun 2025 itu, bahwa kondisi fatherless di Indonesia itu 25,8%. Di NTT sendiri 25,7%. Ini artinya bahwa satu dari empat keluarga yang memiliki anak di Indonesia itu mengalami fatherless.
0: Satu dari empat keluarga
1: yang memiliki anak gitu di Indonesia itu mengalami fatherless. Nah, secara garis besar ada empat komponennya yang menunjukkan keterlibatan ayah di dalam tumbuh kembang anak itu. Yang pertama itu adalah keterlibatan langsung.
0: Iya.
1: Ya, misalnya ayah menemani anak bermain, Yeah. Ayah menemani anak belajar, mm-mm, atau menemani dalam aktivitas yang lain. Lalu yang kedua itu adalah adanya komunikasi dan kedekatan emosional ya. Mm. Misalnya mendengarkan cerita anak. Pada saat mendengarkan cerita anak itu kita fokus, ayah fokus, tidak pegang HP, tidak sedang aktivitas yang lain. Mm-mm. Jadi telinga mendengar, tatapan
0: tapi lain, tatapannya iya, ke lain gitu.
1: Iya, mata kita juga ke anak. Mm. Itu atau bercerita ya, dongeng dengan anak dengan segala macam perhatian full kepada anak. Lalu keterlibatan ketiga, komponen ketiga itu adalah

0: pemenuhan kebutuhan dasar ya. Mm-hmm. Ayah itu bertugas untuk pemenuhan kebutuhan dasar ya, makanan, rumah layak, pakaian, kesehatan, pendidikan. Lalu komponen keempat adalah keterlibatan di dalam pekerjaan rumah. Artinya ayah menjadi bagian dari anggota keluarga sehingga semua pekerjaan yang dilakukan baik yang internal maupun eksternal rumah ya itu bisa dilakukan oleh ayah. Karena itu suatu keterlibatan yang kemudian dilihat oleh anak, kemudian ditiru anak. Nah, fatherless itu jika minimal satu dari empat komponen ini tidak terpenuhi. Jika satu dari empat komponen ini, yang terjadi kan selama ini kita sering komponen pemenuhan kebutuhan dasar saja dengan ayah bekerja mencari uang dan seterusnya. Nah, sesungguhnya ini merupakan fenomena sosial ya Kak Linda ya. Ini fenomena sosial yang serius nih, yang serius, mengingat fungsi ayah itu sangat sentral loh dalam membentuk karakter anak. Fungsi ayah itu sangat sentral dalam membentuk stabilitas emosi anak.
1: Punya pengaruh penting.
0: Punya pengaruh besar. Pembentukan karakter, stabilitas emosi, kepercayaan diri, termasuk ke prestasi belajar ya.
1: Bahkan sampai ke situ.
0: Sampai ke situ. Untuk itu fatherless ini apabila data yang cukup besar ini apabila kemudian tidak menjadi perhatian semua pihak, yang dipertaruhkan bukan saja dampaknya kepada anak, tetapi adalah dampak kualitas sumber manusia generasi berikutnya. Perlu diingat bahwa ini berpotensi untuk lintas generasi lo akan diwariskan gitu. Karena anak yang sekarang mungkin masuk dalam kondisi fatherless ini, ketika nanti waktunya dia berkeluarga, dia memiliki anak, itu pasti dia akan mewarisi pengasuhan yang dia dapat sejak ketika dia mengalami di dalam keluarganya. Nah, kalau yang seperti ini, itu artinya kualitas sumber daya manusia loh, secara keseluruhan ya, itu menurun. ancaman untuk SDM Indonesia. Di satu sisi kita 2045 mau menuju Indonesia Emas ya. Untuk itu fatherless ini harus betul-betul menjadi perhatian dan harus dijawab dengan program nyata yang bisa kita lakukan. Nah, salah satunya GAMAS sih sebenarnya. GAMAS itu hal kecil sepele.
1: Benar, hal sederhana.
0: Iya, tapi di situ keterlibatan ayah yang empat komponen tadi mudah-mudahan ya terjadi ya. Karena kita tidak juga menghendaki ayah mengantar anak itu ya, apakah pada hari pertama atau hari setiap hari
1: lah gitu ya.
0: Itu tidak hanya antar, tapi kan ada proses ya. Dia di rumah bagaimana, bangunnya cepat nggak, terus pakai baju sarapan gitu. Di perjalanan tidak mungkin, pasti ada dialog. Nah, peluk papa ya. Nah, itu ada dialog, apa segala macam, jadi sentuhan apa segala macam.
1: Membangkitkan kedekatan emosional juga.
0: Kedekatan emosional tadi. Jadi itu hal-hal nyata yang bisa kita lakukan di dalam operasional sehari-hari untuk mencegah ya fatherless semakin berlanjut ya. Mungkin begitu.
1: Baik. Yang tadi disampaikan empat komponen ini yang dikatakan kalau misalnya fatherless gitu ya, ini yang menjadi cikal bakal ya Bapak ya, ternyata untuk program GAMAS ini. Fatherless ini kan kalau dari masyarakat melihat, kita melihat secara umum adalah tidak ada secara fisik. Itu yang kita lihat gitu ya, yang kita tahu. Dan ternyata bukan hanya berkaitan dengan kehadiran secara fisik begitu ya Bapak ya. Tapi ternyata soal kedekatan emosional ya, sharing kerjaan juga, yang itu juga membuat atau mengajarkan anak bahwa oh ternyata saya itu harus begini gitu ya. Dan ini kayak apa ya, pengalaman-pengalaman pribadi begitu ya, keseharian yang membentuk kepribadian ataupun pola pikir seorang anak gitu ya Bapak ya.
0: Ya benar Kak Linda. Jadi keterlibatan ayah ini kan kalau kita mau lihat itu bisa secara fisik ataupun keterlibatan secara emosional. Artinya gini, ayah yang hidup dengan anak satu atap ya, satu rumah, dia oke secara fisik, tapi mungkin dia belum tentu dia hadir secara emosional sama anak. Karena dia secara fisik di rumah karena capek kerja ya, mungkin kembali ke rumah ngopi atau ngopi di tetangga segala macam. Lalu di waktu-waktu tertentu di rumah mungkin dia sibuk dengan handphonenya gitu. Anak juga sibuk dengan handphonenya dalam kamar. Jadi akhirnya waktu berlalu begitu saja. Tidak ada sentuhan emosional. Nah, demikian juga untuk ayah yang tidak hadir secara fisik ya. Mungkin karena pekerjaan.

0: ya harus sesuatu hal ya, kemudian dia harus tinggal di kota lain, daerah lain, dan mungkin istri sama anak-anak tempat lain. Tetapi itu tidak mengurangi juga untuk membangun kedekatan secara emosional. Kita sekarang sangat dibantu oleh teknologi informasi.
1: Yeah.
0: Jadi mungkin dari aspek menemani bermain langsung, menemani belajar langsung mungkin itu tidak ya. Tapi kan dari aspek komunikasi, membangun kedekatan melalui video call, VA, kamu sekarang hari ini pulang jam berapa, atau video call kalau malam ya, itu juga bisa dilakukan. Sehingga ayah hadir itu walaupun fisik tidak, tapi kan secara emosional hadir.
1: Anak-anak tetap merasakan perhatian.
0: Iya, tetap merasa bahwa ya ayah hadir loh. Walaupun secara fisik tidak serumah gitu.
1: Okay.
0: Karena tidak ada jaminan, Kalinda. Okay. Yang hadir secara fisik juga tidak ada jaminan secara emosional dia hadir bersama anak gitu.
1: Iya, dan memang ini yang menjadi apa ya, perhatian dan PR juga lah.
0: Betul.
1: Gitu ya. Apalagi di zaman-zaman sekarang ini ya, Bapak ya.
0: Iya, iya.
1: Berkaitan dengan hal yang mencetus adanya program
0: ya.
1: Gerakan ayah mengantarkan
0: ya.
1: Anak ke sekolah. Dan ini itu artinya bahwa dengan gerakan yang kalau mau dibilang tadi sempat disinggung sepele begitu ya. Tapi apakah ini dinilai sangat menentukan tumbuh kembang anak, Bapak?
0: Ya, ya sesungguhnya ya, menyikapi fenomena fatherless dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga itu, dia mengeluarkan program yang namanya GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia gitu. GATI. Nah, GATI itu diimplementasikan salah satunya adalah melalui sekolah bersama ayah, atau kita singkatnya dengan sebaya. Sebaya itu dalam artian bagaimana ayah itu mengetahui perkembangan studi anak. Di dalam proses itu ada komunikasi, ada kedekatan emosional, ada pujian. Sehingga kita sebenarnya selain GAMAS itu ada satu lagi namanya GEMAR. Gerakan Ayah Mengambil Raport Anak gitu. Ada GEMAR, ada GAMAS.
1: Ada
0: gitu.
1: GEMAR, ada ya.
0: Ya. Itu ketika akhir semester ya. Semester 1 maupun semester 2. Kita berharap di situ ada keterlibatan ayah di dalam mengambil raport. Jadi kalau seperti itu kan ayah terlibat ya dalam pendidikan anak. Kalau ngambil raport itu kan pasti nanti ada pertemuan dengan pihak guru. Sekolah. Nanti mungkin secara individu to individu kepada wali kelas. Nanti di situ ada feedback kan ya.
1: Ya,
0: Kalinda ya, ada feedback dari wali kelas berkaitan dengan hari-harinya anak kita gitu.
1: Sedikit nah, laporan anak ini begini, hasilnya begini.
0: Ya. Nah, itu artinya memberikan informasi balik kepada keluarga, kepada ayah terutama ya, bahwa oh, mungkin anak saya ini kok pendiam ya kalau di sekolah, kalau di rumah gini-gini. Dampaknya di sekolah dia pendiam. Dia prestasi belajar yang semester lalu agak tinggi, kok turun, ada apa ya. Dan ketika dia mendapatkan hasil apapun, ketika dia kan kalau menerima raport itu biasanya orang tua dengan wali kelas.
1: Yeah.
0: Anak mungkin agak di belakang ya, dia tidak mendengar dialog itu. Tapi ketika dia kembali kepada anak, ya pujian ayah itu, pujian oh kamu nak hebat gitu. Luar biasa, walaupun nilainya mungkin tidak sebagus yang lalu ya, tapi tetap diberi pujian. Nah, pujian itu melahirkan percaya diri gitu. Pujian itu melahirkan apresiasi bahwa kerja kita apapun hasilnya itu yang penting kita lakukan dengan sebaik-baiknya, itu akan diapresiasi dan itu melahirkan kepercayaan diri itu. Jadi GEMAR itu seperti itu tuh. Demikian juga GAMAS. Nah, GAMAS ini kan kemarin kenapa pada hari Senin kemarin ya, karena memang sesuai dengan kalender pendidikan ya, memang awal dari masuk tahun ajaran baru. Sehingga kita ada surat edaran juga dari PAN RB kepada seluruh jajaran ASN ya, kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota untuk memberikan dispensasi bagi ASN laki-laki ketika terlambat masuk kantor, dan itu diimplementasikan di semua daerah. Kita di NTT provinsi maupun 22 kabupaten, apel Senin itu diundur ke jam 8. Itu karena apa, memberi ruang kepada ayah-ayah yang ASN laki-laki untuk ngantar anak dulu baru ikut apel. Jadi itu hal kecil tapi sesungguhnya memiliki dampaknya. Kami dari seorang psikolog yang terkenal di Kota Kupang ini menyampaikan bahwa kehadiran ayah atau keterlibatan ayah di dalam pengasuhan, perlindungan dan tumbuh kembang anak itu akan melahirkan yang pertama tadi itu pembentukan karakter ya.
1: Benar.
0: Tapi kan rasa percaya diri, stabilitas emosi anak itu. dia kan lihat ayahnya. Mm-hmm. Misalnya seberapa pun persoalan ayah ketika mencari nafkah di kantor atau di tempat kerja ya, dia pulang tetap dia tidak akan membawa pulang semua itu, persoalan-persoalan itu, tapi kemudian dia relax apa segala macam. Atau mungkin ayah yang kerjanya secara fisik ya, kerja secara fisik, misalnya mohon maaf nih, buruh bangunan atau pekerjaan di jalan raya apa segala macam yang secara fisik akan terlihat sangat menguras energi, tapi begitu dia kembali ke rumah santai apa segala macam, itu apa yang dilihat oleh anak itu untuk stabilitas emosinya anak juga gitu. Nah begitu ayah ikut terlibat pekerjaan di dapur ya, mencuci piring atau yang lain-lain, menyiapkan makanan,
1: sharing pekerjaan domestik lah gitu,
0: sharing
1: ya,
0: sharing pekerjaan domestik itu apa ya namanya, itu nilai-nilai kolaborasi, kerjasama, saling menghargai, itu kan sesungguhnya itu yang dipetik oleh anak ketika dia melihat itu.
1: Iya, benar.
0: Jadi ada banyak nilai sih. Kalau ditanya pengaruhnya besar nggak untuk karakter anak, oh besar sekali gitu.
1: Oke, okay, dan ini kan tadi sempat disinggung soal ada gemar mengantar anak ke sekolah, lalu gemar mengambil rapot, yeah, gitu ya.
0: Gamas dan gemar.
1: Ya. Gamas dan gemar, yeah, gitu ya. Kayak ada gati juga, ada, yeah, sebaya juga. Ini kalau gamas dan gemar itu kayak memang lebih relate ke ya topik kita juga yang gerakan jam belajar ini. Yeah, nah, ini dukungan-dukungan untuk ini tuh seperti apa untuk jam belajar ini? Karena ya, tadi kan berkaitan juga dengan pendidikan ya.
0: Betul.
1: Papa bisa tahu, oh ini ternyata anak saya begini nih. Ya. Silakan Bapak.
0: Ya, ya sesungguhnya dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga memberi apresiasi ya kepada pemerintah provinsi karena ada pergub berkaitan dengan jam belajar masyarakat. Kalau nggak ya, salah satu jam ya.
1: Iya.
0: Dari pukul 18 sampai pukul 19. Artinya anak-anak itu diharapkan tidak ada main handphone ya, tapi disiapkan waktu untuk belajar dan orang tua diminta untuk bersama-sama anak di situ.
1: Yeah.
0: Jadi kan aku ya itu tidak aku ya, kita sekarang semua merasakan bahwa di dalam keluarga itu sesungguhnya ada anggota keluarga baru loh yang hadir, yaitu handphone itu. Sadar atau tidak sadar itu
1: dijadikan anggota keluarga.
0: Iya, dia anggota keluarga baru gitu. Karena kehadirannya dia itu sebenarnya ya boleh katakan penumpang gelap ya. Penumpang gelap yang hadir di antara keluarga yang kemudian dia mengambil sebagian besar waktu.
1: Menyita perhatian bahkan.
0: Menyita perhatian. Yang akhirnya anak habiskan waktu untuk gadget, jangankan anak, orang tua juga
1: orang
0: gitu.
1: Juga.
0: Orang tua juga. Yang akhirnya dia ngambil semua tuh, komunikasi orang tua dengan anak tidak terjalin, atau mungkin anak tidak sopan sama orang tua ketika dia masih asik dengan sesuatu di gadgetnya ya, tiba-tiba disuruh tolong
1: nyapu,
0: sapu atau ambilkan sesuatu. Nah itu jawabannya emosi, apa namanya, agak kurang etis lah. Masa orang tua panggil tuh jawabannya, karena memang dia sedang algoritmanya sedang itu ya, sedang sesuatu yang ditonton itu kan. Nah artinya itu tadi anggota baru yang datang itu kemudian merenggut banyak hal. Belum lagi kita bicara soal belajar. Itu akan kemungkinan tidak dilakukan lagi belajar dalam satu hari itu ketika di rumah. Nah untuk itu ada pergub, saya rasa sangat relevan sekali. Dan di situ kalau dikaitkan dengan konteks gerakan Ayah Teladan Indonesia ini, itu sangat relevan dan sangat mendukung, karena diharapkan pada saat jam belajar masyarakat itu kan orang tua, ayah termasuk ayah juga ya, diharapkan saat itu juga ya kalau ada kerjaan bawaan dari kantor ya lakukan di rumah. Mungkin semeja anak di depannya pegang buku mengerjakan apa tugas sekolahnya, bapak juga silakan buka laptopnya gitu. Kalau kita kerja di kantoran ya, kerjakan di depannya. Itu juga bagus itu kan. Atau mungkin ya duduk, tidak bercerita dengan anak juga, tapi kan karena anaknya masih belajar ya, tapi paling tidak ngobrol sama ibu kan, sama istri, hal-hal seperti itu yang saya rasa bagian dari pengasuhan juga itu. Artinya dengan pergub ini juga sebenarnya mendorong semua keluarga untuk menerapkan paradigma pengasuhan secara kolaboratif antara ayah dan ibu gitu. Saya pikir dari Kementerian Kependudukan sangat memberikan apresiasi untuk pergub jam belajar masyarakat itu.
1: Ya, dan di waktu lalu kepresiden kita ya gitu ya, dalam dialog kupangnya menyapa juga kan. dikatakan bahwa BKKBN ini memang menyoroti ataupun fungsinya untuk keluarga lah, yeah, begitu ya. Dan banyak juga turun ke masyarakat, yeah, ya, dengan sosialisasinya, edukasinya begitu. Dan apakah ini juga menjadi apa ya, poin-poin yang akan disampaikan kepada masyarakat bersinergi begitu dengan, yeah, programnya BKKBN dan juga programnya dari pemerintah provinsi yang memang ini sangat berkaitan erat begitu. Silakan.
0: Ya, tentu kita ya, kita punya petugas lapangan yang cukup banyak ya, yang tersebar di seluruh kabupaten kota. Mm-mm. Karena ini adalah gerakan Ayah Teladan Indonesia, ini adalah salah satu program prioritas kementerian. Mm. Sehingga memang harus dilakukan sampai di level masyarakat terbawah. Yeah. Dan kita implementasinya sesungguhnya tuh ada tiga, Kak Linda dan pendengar setia Persatu RRI. Ada namanya kompak tenan ya. Ya BKKBN banyak istilah ya, Kalina ya. Kompak tenan itu apa ya, semacam apa ya, konsorsium ya, Ayah Teladan atau komunitas gitu,
1: komunitas
0: Ayah Teladan. Itu sebenarnya kita menyasar untuk ayah-ayah yang menjadi ASN di kantor-kantor atau di perusahaan-perusahaan. Jadi sosialisasi tentang peran ayah, keterlibatan ayah dalam pengasuhan itu kita melalui ruang-ruang itu, ASN apa segala macam, dan diharapkan mereka nanti kemudian ya apa ya, menjadi satu komunitas ya, ayah yang kemudian mengimplementasikan keterlibatan ketika berada di rumah dan anak-anak. Lalu yang kedua itu ada namanya dekat. Dekat itu desa kelurahan Ayah Teladan.
1: Oh ya.
0: Dan itu juga sosialisasi tentang keterlibatan ayah juga, tetapi melalui ruang di kampung-kampung KB yang ada di semua desa ya, se-NTT ini.
1: Oke, jadi kampung KB itu dimanfaatkan,
0: dimanfaatkan juga.
1: Juga
0: gitu. Jadi kalau ada pertemuan-pertemuan di kampung KB, jadi substansi tentang Ayah Teladan ini,
1: poin-poin itu dimasukkan.
0: Itu dimasukkan. Dan kita mendorong supaya yang datang itu tidak hanya mama-mama nanti, tapi kita berharap ada ayah-ayah, dan itu disampaikan di sana. Lalu yang ketiga itu sebaya tadi, sekolah bersama ayah, yang implementasinya melalui Gemar dan Gamas tadi. Jadi kita masuk ke semua lingkup lingkup kehidupan masyarakat.
1: Iya. Baik. Ini sudah ada yang bergabung di line teleponnya Pro 1 ya, kita menyapa. Halo.
2: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, dengan siapa?
2: Dengan Pak Angga.
1: Pak siapa?
2: Pak Angga.
1: Angga di mana, Pak Angga?
2: Lagi di Makassar.
1: Oh, Pak Angga di Makassar. Kita saat ini sedang bicara tentang program GAMAS, Gerakan Ayah Mengantarkan Anak ke Sekolah dan juga Jam Belajar. Pak Angga, ada yang mau disampaikan?
2: GAMA ya?
1: Iya. Yeah.
2: Ini peran
1: ayah, papa.
2: Ayah gitu kan. Kalau saya melihat, ini kan program dari BKKBN kalau tidak salah ya.
1: Iya.
2: BKKBN dari apa itu? Kemendikbangga kan. Kemudian kebudayaan apa? Pembangunan apa itu?
0: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
1: Iya.
2: Kalau dari saya itu cuma program doang. Itu kan program. Tapi kalau melihat implementasinya itu kayaknya kurang.
1: Kenapa kurang, Bapak?
2: Karena kurang, karena memang ayah itu kadang-kala itu sibuk dengan pekerjaan lain. Mereka selalu menganggap mereka itu, kalau seorang bapak itu mengantar ke sekolah itu, mereka menganggap itu ada istilah berpikir, ah itu kan perannya, kerjanya istri perempuan gitu kan.
1: Itu kerjaannya itu, mama begitu.
2: Mama. Kadang-kala mereka itu seringkali berpikir, ah nanti dianggap saya gini loh, nggak ada kerjaan yang gini loh, nggak ini. Padahal memang sih begitu kan, untuk karena itu kan tujuan untuk untuk psikologi anak mungkin, supaya kan anak itu merasa itu diperhatikan oleh ayah, ada kedekatan dengan ayah begitu kan.
1: Iya. Jadi yang Pak Angga lihat masih kurang begitu.
2: Masih kurang lah, di daerah saya itu, di Makassar saya dan di tempat saya itu masih kurang. Itu bagaimana cara, walaupun secara masif dari pemerintah itu, stakeholder memberikan sosialisasi kepada keluarga, peran seorang ayah itu bagaimana. Tapi praktiknya di lapangan itu tidak seperti itu.
1: Okay.
2: Karena begini, sebenarnya itu bukan terlalu halus seperti, orang tua itu bukan. Kalau dari saya sih, mm-hmm. yang paling utama itu di rumah itu bagaimana ayah itu selalu memperhatikan itu seorang anak. Mm-hmm. Tidak perlu nanti dibawa di sekolah. Itu kan hanya rembilang, itu kan hanya sekedar program doang. Kadang kala oh supaya di foto, di video, oh ternyata seorang ayah itu perhatian dengan anak. Itu kan cuman keadaan tertentu aja, tapi yang paling utama itu seorang ayah itu
1: betul-betul hadir begitu.
2: Peduli memperhatikan itu di rumah lah begitu, di lingkungan keluarga.
1: Oke. Baik.
2: Itu yang paling mengena kalau dari saya sih.
1: Oke.
2: Jadi ini kan kebijakan program dari pemerintah.
1: Okay.
2: Tapi nanti lihat aja gimana sih outputnya itu ke depan.
1: Okay.
2: Ini kan cuman program doang gitu.
1: Jangan
2: kan.
1: Jangan sampai jadi program saja. Oke. Okay. Baik.
2: Tapi kita lihat saja itu hasilnya apa sih?
1: Baik.
2: Lebih baik itu bagaimana pemerintah itu selalu menekankan bahwa ayah itu selalu hadir ketika anak itu di rumah. Ketika dia sendiri, dia tidak ada teman bermain, kehadiran orang tua terlebih ayah itu ada di sampingnya, memberikan motivasi, memberikan apalah.
1: Oke, okay. Baik, kita sudah dapatkan poinnya.
2: Hal yang positif.
1: Iya, terima kasih Pak Angga.
2: Iya,
1: selamat pagi. Ya. Pak Angga dari Makassar. Jadi untuk Anda yang mau bergabung, masih dikasih kesempatan gitu ya di line telepon 0380-843-1152 dan 825-43 kali. Bisa juga di WA-nya Pro 1 0811382094440. Pak Yance,
0: ya.
1: Faktanya ya ini kita mendapatkan input gitu ya, feedback dari pendekar. Faktanya di tempatnya Pak Angga di Makassar, di lingkungan saya tidak begitu, masih kurang begitu. Sepertinya diharapkan jangan hanya program saja, gitu ya. Silakan.
0: Ya. Ya, terima kasih ya Pak Angga. Poinnya Pak Angga sebenarnya mendukung ini ya. Cuman beliau lebih menitikberatkan keterlibatan ayah di dalam
1: di
0: kehidupan
1: rumah.
0: Sehari-hari di rumah gitu.
1: Mm-mm.
0: Dan memang ya harapannya seperti itu. Karena paradigma pengasuhan kita ya, kita berharap keterlibatan itu memang nyata di rumah.
1: Mm-mm.
0: Kalau nyata di rumah, tidak perlu ngantar ke sekolah itu tidak apa-apa gitu. Karena sesungguhnya ayah sudah menghabiskan waktu ketika dia pulang ke rumah dari kerja. Dia betul-betul dia bersama anak, teman-temani anak, bercerita, apa segala macam lah. Poinnya seperti itu, Mbak. Yang terjadi, sekarang kita berangkat dari ini ya. Berangkat dari data tadi sesungguhnya. Yeah. Fatherless tadi itu yang 1 dari 4 keluarga yang memiliki anak di Indonesia itu mengalami fatherless. Nah itu kita sebenarnya, karena kita sudah tahu secara teori dari psikolog segala macam bahwa keterlibatan ayah itu memiliki dampak yang besar untuk tumbuh kembang buah hati ya. Untuk itu kalau ini tidak disentuh, angka yang fatherless itu akan berdampak, itu bisa akan lintas generasi gitu. Dan kalau seperti itu berarti kualitas sumber daya manusia yang di masa depan itu dipertaruhkan. Untuk itu banyak cara yang dapat dilakukan, termasuk kita utamanya di rumah tadi. Di rumah tadi. Nah kalau di rumahnya sudah dijalankan dengan baik oleh semua keluarga di Indonesia, oleh semua ayah dari semua keluarga yang ada di Indonesia, tentu angka fatherless kita berharap menurun ya tahun ini ya 2026 ya. Tetapi karena ada angka itu, kemudian semua cara kita lakukan, kita dorong melalui pendekatan keluarga menggunakan siapapun ya, apakah lurah, kepala desa, apakah petugas KB, apakah kader-kader yang lain, menyampaikan tentang peran keluarga, peran orang tua berkaitan dengan pengasuhan itu penting. Tetapi hal lain yang bisa dapat kita lakukan ya, salah satunya melalui gerakan ayah mengantar anak sekolah, gerakan ayah mengambil raport. Itu juga salah satu bentuk sebenarnya pengasuhan yang diharapkan itu tidak hanya menjadi pada saat dihayo-hayo oleh pemerintah atau oleh BKKBN saja, kemudian untuk di foto-foto tadi kata Pak Angga ya, itu bukan untuk itu sebenarnya, tapi namanya gerakan Bapak Angga dan pendengar semuanya, namanya gerakan itu sebenarnya suatu ajakan ya, suatu ajakan supaya memiliki kepedulian yang ujung-ujungnya adalah itu menjadi budaya pengasuhan. Gitu. Ini gerakan aja nih sebenarnya, bukan untuk foto-foto sih sebenarnya. Itu sesungguhnya untuk internal ASN di Kementerian Kemenduk Bangga saja tuh. Dia harus melaporkan kepada atasannya, mungkin karena memang harus
1: buktilah, gitu.
0: Harus mengirimkan dokumentasi ya, dikirim. Tapi sesungguhnya itu sebenarnya ajakan, ajakan kepada semua keluarga untuk menerapkan budaya pengasuhan yang secara bersama-sama. Ini sebenarnya gerakan Ayat Teladan nih Kak Linda, sebenarnya sama seperti kita dulu ketika stunting itu kemudian menjadi perhatian pemerintah ya. Stunting itu ngapain sih pemerintah urus, bukan pemerintah juga yang kasih makan anak saya gitu. Nah padahal sebagaimana definisi stunting itu kan berkaitan dengan pengasuhan. Tidak hanya berkaitan dengan gizi ya.
1: Tidak hanya makanan saja.
0: Tidak hanya makanan.
1: Tapi
0: dan itu bukan penyakit. Jadi dia tidak nular. Jadi tergantung pengasuhan. Kadang orangnya ekonominya bagus, tapi kemudian tidak langsung memberikan mengasuh anaknya yang dititipkan ke orang. Kemudian kita tidak tahu makannya bagaimana.
1: Berdampak juga.
0: Berdampak juga kepada stunting. Jadi kalau seandainya gerakan Ayah Teladan Indonesia ini, pengasuhan dari ayah ini dilakukan, dan itu diharapkan, dan itu dengan sendirinya ada dampak-dampak lanjutannya bisa ditekan, bisa dicegah gitu, termasuk stunting gitu. Karena kan pengasuhan. Jadi pengasuhan itu bisa juga di dalam bagaimana memperhatikan gizi ya, makan minumnya dalam keluarga ya. Dan kepada anak-anak kita yang mungkin masih balita, itu kan bisa juga, tidak harus ibu yang menyuap. Ayah ketika pulang kerja tidak ada salahnya. Cuman kan budaya ya. Budaya yang diwariskan bahwa menyuap makan anak itu adalah kebiasaannya mamanya gitu. Sehingga kemudian banyak ayah yang merasa bahwa kalau pulang bukan tugasnya dia. Padahal bisa saja kita-kita para ayah ini, termasuk saya juga, saya mengasuh pengasuhan memberi makan kepada anak saya ketika pada saja makannya. Karena di situ ada dialog, ada nilai kesabaran, macam-macam lah. Saya pikir poinnya Pak Angga tadi sebenarnya sama ya. Sama mendorong keterlibatan ayah tuh di rumah gitu. Jadi marilah semua pihak kami ajak, apakah pemerintah daerah, apakah NGO-NGO, apakah lembaga keagamaan, siapapun yang peduli dengan kualitas keluarga, ayo marilah kita tingkatkan pengasuhan secara bersama-sama antara ayah dan ibu di dalam keluarga.
1: Iya, dan menariknya itu tadi sempat disinggung soal sempat disinggung juga Pak Angga. Ini yang ada dalam pemikiran masyarakat ataupun ayah pada umumnya adalah pengasuhan itu kan tugasnya ibu, begitu ya. Dan apakah pola pikir ini ataupun mungkin ya kalau mau dibilang sudah kayak membudaya begitu ya, ataupun pola pikir ini itu jadi apa ya, tantangan yang mungkin sulit diubahkah Bapak? Seperti apa boleh?
0: Iya. Saya pikir namanya budaya itu kan bukan givennya kita ketika lahir ya, bukan pemberian Tuhan ya. Namanya bentukan masyarakat, karena
1: turun-temurun gitu.
0: Turun-temurun itu bisa dirubah loh. Itu bisa dirubah gitu. Itu bisa dirubah dengan bagaimana kita melakukan sosialisasi, bagaimana kita secara masif ya menggunakan semua media, termasuk kami berterima kasih dengan RRI yang juga menayangkan topik ini ya, karena jangkauannya bisa dimanapun. Jadi kita melalui semua saluran kita lakukan, channel semua lakukan, bagaimana mendorong untuk peran ayah di dalam pengasuhan. Jadi itu warisan budaya, tapi itu bisa dirubah loh, bisa dirubah. Tidak ada yang tidak bisa dirubah. Itu tergantung sekarang bagaimana masyarakat semakin banyak yang terpapar, semakin banyak yang terpapar. Kemudian kita berharap ketika terpapar dia memahami gitu, dia memahami ternyata peran saya sebagai ayah itu penting loh untuk tumbuh kembang anak, untuk rasa percaya diri, untuk karakternya dia gitu. Jadi dia kalau dia sudah paham, kita berharap dia lakukan gitu. Dan semakin banyak orang yang terpapar dan semakin banyak orang lakukan, itu pelan-pelan akan terkikis ya budaya seperti tadi bahwa ayah itu hanya cari uang gitu. Itu kita itu berharap seperti
1: sudah
0: itu.
1: Sudah capek ini, jadi jangan di
0: jangan diganggu kalau di rumah gitu.
1: Jadi memang
0: kita optimis lah. Jadi kepada kita semua ya, cobalah kita lakukan. Karena yang dipertaruhkan tuh bukan siapa-siapa sih, buah hati itu. Buah hati dan generasi berikutnya. Karena kami ingin menyampaikan bahwa kita lahir dari keluarga, semua kita ini lahir dari keluarga. Kita ketika kita ngomong peran ayah, mungkin kita membayangkan pengasuhan oleh ayah kita dulu ya. Ayah kita. Jadi anak itu akan mengenang ya, yang dia kenang itu apa sih sebenarnya? Ya mungkin yang dikenal mungkin bukan rumah ya, kalau kalau orang tua Yusuf tidak ada ya, bukan rumah, bukan harta yang lain, tapi bagaimana pengasuhan. Bapak ayah saya itu tidak pernah marah loh. Sejak
1: selalu
0: saya antar, kecil
1: gitu ya, selalu dukung,
0: memuji saya gitu. Seberapa pun saya melakukan kesalahan, bukan caci maki seperti teman saya atau seperti orang lain di luar sana, tapi saya kembali ke rumah tuh apa yang di, yang dilakukan oleh ayah saya, dia menerkap saya, tenang dulu, baru mungkin cari waktu baru dia sampaikan. Warisan yang mau kita wariskan kepada anak-anak kita apa sih? Jadi kenangan yang terbaik sesungguhnya, dan itu berharap dari kedua orang tua, ibu dan ayah gitu.
1: Oke. Dan Bapak ini boleh, dari tadi kita sudah share dan ini semua ini kan gerakan dan banyak pasti harapan-harapan yang didapatkan gitu. Boleh mungkin di-share, jadi pertanyaan juga, apa sebenarnya indikator apa ya keberhasilan yang pengen dicapai lah begitu ya, dari gerakan, banyak gerakan yang sudah diinisiasi oleh BKKBN, bahkan sampai ke komunitas juga, sampai ke desa juga begitu. Silakan.
0: Ya, sesungguhnya kalau soal progres atau kemajuan, soal tumbuh kembangnya, ini kan soal tumbuh kembang nih, soal tumbuh kembang anak ya, ya itu tentunya harus melalui penelitian atau melalui pendataan. Kalau tadi kan kita angkat di awal, fatherless itu fenomenanya datang dari hasil pendataan keluarga di tahun 2025 kemarin. Jadi kalau kita melihat dalam setahun ini dengan program yang ada, dengan implementasi yang dilakukan sampai di level keluarga, di kampung-kampung, di desa-desa, itu harus diuji lagi di pendataan keluarga tahun 2026 ini. Kalau tahun lalu kan Indonesia itu 25,8% ya, kita di Nusa Tenggara Timur ini 25,7%. Atau ya satu dari empat keluarga sesungguhnya itu mengalami fatherless. Nah kita berharap dengan adanya program itu angka itu turun gitu, turun. Artinya semakin banyak orang terpapar, dan orang terpapar ini kemudian dia wujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari di rumah gitu.
1: Dengan apa ya, dukungan dari semuanya begitu ya?
0: Iya bisa... tentu dengan semuanya gitu. Karena ini kan namanya gerakannya. Saya membayangkan Kak Linda, ketika kita diharapkan secara global pada tahun 2019 dan awal 2020 ada COVID ya, COVID-19 itu kan juga sebuah gerakan ya. Tapi kan gerakan itu COVID itu datang mengancam nyawa itu. Jadi responnya itu masif. Luar biasa masif, mainstream ya. Orang yang pendatang baru harus dicek dulu, hati-hati gitu. Nah kita berharap seperti itu menjadi mainstream ya. Mainstream di semua pihak lah. Apakah instansi pemerintah ketika ada ruang-ruang sosialisasi titip gitu, ketika para pemilik wilayah misalnya bapak camat, bapak desa, bapak lurah, ibu lurah, ketika ada forum-forum apa, demikian juga tokoh agama, tokoh masyarakat, ketika didaulat misalnya menjadi diberi kepercayaan untuk memberikan nasihat perkawinan, kami titip itu disampaikan. Karena ketika figur-figur ini yang menyampaikan, itu jauh lebih akurat ya, karena tingkat kepercayaan masyarakat itu, ketimbang mungkin petugas BKKBN yang menyampaikan. Mungkin masyarakat menganggap, wah itu kan tugasnya mereka gitu.
1: Tapi orang baru titip, lagi ya, gitu ya.
0: Ya, mereka lagi. Jadi kalau kita titip melalui siapa saja, melalui ruang apapun, demikian juga media massa gitu, media sosial, kita selalu sosialisasikan gitu.
1: Kolaborasi kuat lah.
0: Kolaborasi gitu. Kuat itu.
1: Untuk bisa menyampaikan pesan-pesan yang sebenarnya mungkin bukan hal yang baru ya Bapak ya.
0: Bukan hal yang baru loh ya.
1: Tapi diingatkan kembali.
0: Ya benar gitu.
1: Yang mungkin terlupakan gitu ya. Atau mungkin sedikit diabaikan karena ya kesibukan gitu ya.
0: Kesibukan, dan sekarang era-eranya digitalisasi loh Kak Linda dan teman-teman sekalian. Kita boleh melihat anak-anak kita di rumah ya, untuk lebih refleksi lagi ya. Ketika anak-anak kita sudah dari transisi dari anak-anak menuju dewasa ya, ada remaja, masa remaja itu kita bisa melihat anak-anak kita gitu. Palingnya sekarang itu mereka menyendiri dalam kamar, belum tentu tidur gitu, belum tentu belajar gitu. Itu karena ada handphone di tangannya, ada wifi di rumah itu. Jadi ya dia akan terhubung dengan dunia luar. Kita tidak tahu apakah itu paham-paham atau informasi yang dia akses ya. Kita tidak tahu. Bahkan kita yang dekat secara fisik, kita tidak tahu apa yang diperoleh, informasi apa yang diperoleh anak kita, tapi yang jauh di sana. Nah, ini kalau tidak terjalin hubungan yang baik, komunikasi yang terbuka dan rutin antara orang tua dan anak, itu bukan tidak mungkin ancaman untuk hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi karena dia mendapat informasi yang langsung masuk ke dalam kamar loh, tanpa melalui pintu depan gitu.
1: Iya,
0: apalagi kalau orang tua sibuk juga dengan handphone gitu.
1: Nah, tanpa adanya pengawasan atau filter bahkan gitu dari orang tua. Baik, ya ini di akhir sharing kita untuk pagi hari ini, Pak Yace, boleh kalau ada yang mau dititipkan pesannya untuk para ayah, walaupun tadi sudah banyak yang yang paling sederhana tapi pentinglah untuk diingat oleh para ayah.
0: Ya, terima kasih. Jadi ya, kalau tagline kami itu ayah wajib hadir ya. Ayah wajib hadir. Mungkin ini
1: sudah mencakup ini.
0: Iya. Ayah wajib hadir itu kalimat sederhana dan tidak ada sesuatu yang baru ya. Tapi mungkin itu karena kita jadi tagline, jadi mengingatkan semua keluarga, terutama ayah. Ayah hadir tidak hanya secara fisik, tetapi hadir secara emosional. Jadi itu juga, hadir ini tidak hanya kepada para ayah yang hadir tinggal serumah, tapi juga kepada ayah yang mungkin karena pekerjaan dia harus terpisah tinggal. Tapi itu tidak menjadi penghalang untuk ayah wajib hadir. Bisa melalui video call, bisa melalui komunikasi, menanyakan jam per jam atau mungkin sehari sekali minimal ya. Bagaimana nak, kondisi kamu sekolah gimana, segala macam. Itu bagian dari keterlibatan ayah sungguhnya untuk membangun komunikasi dan kedekatan secara emosional. Jadi sekali lagi, untuk semua keluarga di Nusa Tenggara Timur atau dimanapun pendengar berada, ya ayah wajib hadir ya. Ayah wajib hadir di dalam tubuh kembang anak-anak kita.
1: Oke, baik, terima kasih. Ayah wajib hadir ya. Wajib hadir ini saja sudah menjangkau semua aspek gitu ya. Hadir di tidak hanya secara fisik, tapi juga emosional dan juga keterlibatan dalam setiap aspek aktivitas kehidupannya anak-anak di rumah, bisa juga di pendidikan, di sekolah, bahkan di komunitasnya gitu ya, dalam aktivitas-aktivitasnya. Dan semoga dengan banyak sekali upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan adanya gerakan-gerakan ini, bukan hal yang baru, tapi lebih mengingatkan kembali. Lebih mengingatkan kembali. Mungkin ada yang abai gitu ya, atau berpikir bahwa ini tidak terlalu penting, tapi mengingatkan kembali bahwa hal sederhana itu ternyata punya peran yang penting sekali dan bisa membangun kekuatan emosi antara ayah dan juga anak dan semua anggota keluarga. Baik, terima kasih Pak Yance untuk sharingnya di pagi hari ini. Kita tuntaskan dialog Kupang Menyapa untuk edisi hari ini. Selamat pagi, sampai jumpa.
3: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 KHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: itu satu kupang.
1: Kanal informasi.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Yeay, seragam baru. Kelas baru.
4: Teman baru.
5: Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

0: relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini? Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila
2: Kupang siang ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pada awalnya, dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo, yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O, yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing, persis seperti tanda tanya kita sekarang.

0: akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

0: Salam Stikum. Ayo, mari bergabung su, mau tunggu apa lai? Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Profesor Dr. Yohanes Uswunan SHMH menghasilkan sarjana berkualitas setara lulusan perguruan tinggi negeri. Moto Stikum, biaya pendidikan boleh sama dengan perguruan tinggi lain, tapi soal kualitas, ketong tampil beda. Selain menguasai teori, juga praktek peradilan semu. Ada yang dilatih sebagai hakim, jaksa, dan advokat. Sedangkan praktek langsung di pengadilan melalui pendampingan lembaga konsultasi hukum atau LKBH Stikum dan kantor peradi pergerakan di Stikum. Fokus studi Stikum, hukum tata negara, tata pemerintahan, pidana, perdata, dan hukum internasional. Stikum sampai Oktober 2024 telah menyelenggarakan wisuda ketiga dan wisuda keempat akan dilaksanakan pada bulan Juni 2026. Ayo bergabung dan segera daftar. Angkatan pertama program Doktor Ilmu Hukum 2024-2025 telah lulus kandidat doktor dan kini persiapan ujian proposal disertasi. Angkatan kedua 2025-2026 kini telah duduk di semester kedua. Perkuliahan Magister Hukum saat ini sedang berlangsung di semester 4. Mahasiswa Magister Hukum Mahendra Data Stikum telah lulus 12 orang.
1: Fasilitas satu gedung berlantai dua, 5 unit gedung, dan fasilitas perkuliahan yang memadai di atas tanah hak milik Yayasan Ayu Sarana Cerdas, pendiri Stikum. Fasilitas lain, asrama putra-putri, wifi dan surat kabar. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Profesor Dr. Yohanes Uswunan SHMH bekerja sama dengan 1. Universitas Udayana atau UNUD Bali dengan program Doktor Ilmu Hukum SPP atau UKT per semester, S3 Rp15.200.000 dan biaya pendaftaran S3 Rp1.450.000. 2. Universitas Mahendra Data atau UNMAR Bali dengan program Magister Hukum Pemerintahan 4 semester Rp30.000.000. 3. Stikum dengan program studi ilmu hukum dengan pengajar dosen berkualitas guru besar atau profesor, doktor, dan magister.
0: Pendaftaran dapat dilakukan secara online maupun langsung dengan melengkapi fotokopi ijazah SMA atau sederajat, fotokopi ijazah dan transkrip akademik S1 dan S2, fotokopi KTP dan kartu keluarga atau KK, fotokopi paspor, bukti pembayaran biaya pendaftaran sebesar Rp200.000 melalui rekening Stikum atau pembayaran tunai di kampus Stikum.
1: Sistem perkuliahan diselenggarakan secara offline dan online. Pendaftaran mahasiswa tahun kuliah 2025-2026 untuk kelas reguler pagi dan sore S1 Stikum, S2, S3. Gelombang 1, 5 April sampai dengan 31 Juli 2026. Gelombang 2, 1 Agustus sampai dengan 20 September 2026.
0: Kontak person Yesdi di nomor 0812-3795-2893. Markus di nomor 0812-8189-8096. Sony 0822-6640-3826.
1: Beralamat di Jalan Pendidikan 11 nomor 8 Nasipanaf, Penfui, Kupang.
0: Ayo, mari bergabung su, mau tunggu apa lagi? Bye, sonde bye, tanah timur lebih baik.

0: putih.
1: Ya, pendengar selamat siang, dan di saat ini informasi dihadirkan untuk Anda, masyarakat Nusa Tenggara Timur, dari Universitas Terbuka, Unit Program Belajar Jarak Jauh Kupang untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur. Saat ini kuliah di perguruan tinggi negeri dengan cara yang lebih fleksibel dan terjangkau bersama Universitas Terbuka Kupang. Universitas Terbuka merupakan perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia yang telah terakreditasi unggul. Berbagai program studinya juga telah memperoleh akreditasi unggul A dan baik sekali. Universitas Terbuka menyediakan program diploma, sarjana, magister, dan doktor dengan lebih dari 50 program studi dari 4 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saat ini alumni Universitas Terbuka telah mencapai lebih dari 1,8 juta lulusan yang tersebar di seluruh Indonesia hingga lebih dari 50 negara. Kelebihan kuliah program diploma dan sarjana di Universitas Terbuka, pendaftarannya itu sangat mudah dan dapat dilakukan secara online di laman admisisia.ut.ac.id. Biaya pendaftaran hanya Rp100.000 tanpa uang pembangunan. Biaya kuliah per semester mulai dari Rp500.000 sudah termasuk bahan ajar cetak dan digital. Sistem belajar online fleksibel, bisa dilakukan dari mana saja tanpa batas masa studi. Sangat cocok untuk yang sudah bekerja karena tidak mengganggu aktivitas kerja. Kuliah di Universitas Terbuka tidak harus datang ke kampus, melainkan kampus yang hadir melayani mahasiswa. Skema ujian akhir semester fleksibel, Universitas Terbuka telah meraih rekor MURI sebagai perguruan tinggi negeri dengan penerimaan mahasiswa baru terbanyak, perguruan tinggi negeri dengan kelas virtual terbanyak, perguruan tinggi negeri dengan mahasiswa terbanyak. Informasi lebih lanjut kunjungi website resmi Universitas Terbuka di www.ut.ac.id. Bisa lihat media sosial Universitas Terbuka Kupang di Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube @utkupang. Bisa hubungi WA Universitas Terbuka Kupang di 081339241979. Bisa datang langsung ke kantor Universitas Terbuka Kupang di Jalan Pulau Indah nomor 6, Oisapa Barat, Kota Kupang. Pendaftaran mahasiswa baru program diploma dan sarjana di Universitas Terbuka masih dibuka sampai 22 Juli 2026. Universitas Terbuka membuka akses pendidikan tinggi untuk semua.

Pernahkah Anda merasa diawasi di kegelapan, lalu melihat sepasang mata yang bersinar terang? Jangan takut, itu mungkin hanya kucing kesayangan Anda. Tahukah Anda mengapa mata kucing bisa menyala dalam gelap? Rahasianya ada pada struktur unik bernama tapetum lucidum. Struktur itu bekerja seperti cermin yang memantulkan kembali cahaya yang masuk melalui retina kucing. Inilah yang memungkinkan kucing punya penglihatan malam yang sangat tajam, sekaligus memberikan efek mata bercahaya yang khas saat terkena cahaya di tempat gelap. Jadi saat Anda melihat mata kucing bersinar di malam hari, itu tandanya sistem penglihatan canggih mereka sedang bekerja.

sejarah koperasi di Indonesia sebenarnya bermula dari aksi heroik seorang pejabat daerah melawan rentenir. Jadi gini, mundur ke tahun 1886 di Purwokerto, ada seorang patih bernama R. Arya Wiryaatmaja. Beliau merasa sedih melihat rekan-rekan sekerjanya, sesama pegawai negeri, menderita karena terjerat utang rentenir yang bunganya selangit. Nah, demi menolong mereka, Pak Patih ini akhirnya nekat mendirikan bank khusus untuk para pegawai negeri di Purwokerto. Cita-cita mulia ini kemudian dikembangkan lebih lanjut dan diubah menjadi sistem koperasi yang kita kenal sekarang. Jadi dari dulu, koperasi itu memang lahir sebagai pahlawan untuk bantu kesejahteraan rakyat, bukan untuk menguntungkan rentenir.

Ya, pendengar di rangkaian Kupang Siang, ya, informasi untuk Anda, Kementerian Sosial akan mengoptimalkan sejumlah program melalui Koperasi Desa Merah Putih. Langkah ini merupakan tindak lanjut instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan Kemensos akan mengambil peran strategis dalam mendukung penguatan Koperasi Desa Merah Putih. Salah satunya dengan mendorong keluarga penerima manfaat untuk bantuan sosial menjadi anggota aktif koperasi. Ya, informasi selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id. Dan untuk rangkaian Kupang Siang, sesi pertama kami hadirkan untuk Anda sampai di jam 11 siang nanti.

Tahukah Anda, hutan mangrove bukan sekadar deretan pohon yang tumbuh di tepi pantai. Akar mangrove yang rapat mampu menahan abrasi, meredam hantaman ombak, dan membantu mengurangi dampak kenaikan muka air laut yang mengancam kawasan pesisir. Selain itu, mangrove juga menyerap karbon lebih banyak dibanding banyak jenis hutan daratan, sehingga berperan penting dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Karena itu, menjaga mangrove berarti menjaga rumah bagi ikan, kepiting, dan berbagai biota laut, sekaligus melindungi permukiman masyarakat pesisir. Mari menjaga mangrove hari ini, agar pesisir tetap lestari untuk generasi mendatang.

Tahukah Anda, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Saat kondisi mental terjaga, kita lebih mampu berpikir jernih, mengelola emosi, menghadapi tekanan, dan mengambil keputusan dengan bijak. Mental yang sehat juga membantu kita membangun hubungan yang baik dengan keluarga, teman, dan lingkungan kerja, sehingga aktivitas sehari-hari bisa dijalani dengan lebih produktif. Jadi, jangan ragu memberi waktu untuk beristirahat, bercerita kepada orang yang dipercaya, dan mencari bantuan profesional bila diperlukan. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri.

Anda, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Saat kondisi mental terjaga, kita lebih mampu berpikir jernih, mengelola emosi, menghadapi tekanan, dan mengambil keputusan dengan bijak. Mental yang sehat juga membantu kita membangun hubungan yang baik dengan keluarga, teman, dan lingkungan kerja, sehingga aktivitas sehari-hari bisa dijalani dengan

0: RRI Plus 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila.

0: suami dari Jogja.
1: Ya, halo, selamat siang pendengar. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Ya, senang sekali bisa menjumpai Anda kembali edisi hari ini. Ya, hari ini hari Kamis 16 Juli 2026. Menemani Anda kembali sampai nanti di jam 17.30 ya. Untuk Kupang siang ini sampai di pukul 15. Nanti ada dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta pukul 12. Aneka berita daerah NTT nanti pukul 13. Cek fakta pukul 14. Setelah itu nanti ada request dan juga sharing informasi sampai di jam 4 sore. Jam 4 sore nanti kita ikuti Beranda Asta Cita berjaringan. Nanti kita bergabung dengan program Satu Jakarta. Setelah itu nanti Warta NTT Sore berjaringan yang menjadi hostnya RRI ND untuk hari ini ya. Sampai di jam 17.30. Semuanya disiapkan untuk Anda edisi hari ini. Tidak terasa di hari yang ke-17 ya. Hari yang ke-16 ya, di bulan Juli 2026. Setengah perjalanan kita sudah lewati ya untuk bulan Juli. Banyak suka dukanya ya, ada kesuksesan tapi ada yang tertunda juga kesuksesannya ya. Berharap ya untuk 15 hari ke depannya ini kita semakin semangat ya. Pembelajaran untuk kita, ada kalau ada kemarin kegagalan di 15 hari kemarin ya, kita jadikan cambuk untuk kita agar lebih semangat lagi ya, agar lebih konsentrasi lagi untuk menyelesaikan semua pekerjaan-pekerjaan kita ya, enggak sih. Oke, pendengar di Kupang siang ini ya, sementara sekarang pukul 11 lebih 19 menit waktu Indonesia Tengah, bersama saya Erika dan juga rekan Riana.

0: Lagu mencermati informasi, karya Koboy Digital, komposer Tony Q.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Human Trafficking. Human trafficking atau perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan lintas negara yang berpotensi mengancam Indonesia. Perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling banyak menjadi korban perdagangan manusia, serta orang-orang dengan kategori tidak mampu atau orang-orang pinggiran. Korban yang diperdagangkan dieksploitasi untuk kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan. Di sisi lain, pelaku perdagangan manusia melakukan perekrutan, pemindahan, penyembunyian orang atau penerimaan orang untuk menjebak, menjerumuskan atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktek eksploitasi dengan segala bentuknya, dengan ancaman kebebasan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang atau memberi bayaran sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara. Cara para pelaku biasanya dengan menipu atau menjanjikan sebuah pekerjaan dengan iming-iming gaji yang lumayan besar, dan selanjutnya para korban akan dibawa ke luar negeri melalui jalan tikus untuk diserahkan kepada bos pelaku. Perdagangan manusia terjadi karena berbagai-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda, seperti kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan dengan tidak mengetahui bahaya trafficking dan cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak korban, karena kemiskinan yang telah memaksa banyak orang untuk mencari pekerjaan kemana saja tanpa melihat resiko dan pekerjaan tersebut, kultur atau budaya, lemahnya pencatatan atau dokumentasi kelahiran anak atau penduduk, lemahnya oknum aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawalan terhadap indikasi kasus-kasus trafficking, mayoritas pendidikan rakyat Indonesia yang rendah sehingga mudah untuk ditipu, hasrat untuk ingin cepat kaya dengan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Cepat, kenali tanda-tanda oknum pelaku human trafficking atau perdagangan manusia. Jangan tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax.

Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi di Kompas Siang. Ini satu informasi dari antaranews.com. Pendengar, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Timur mengungkap dugaan peredaran rokok ilegal di 4 kabupaten dengan mengamankan 9.271 bungkus rokok yang diduga tidak memenuhi ketentuan legalitas perdagangan. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda NTT Kombes Pol Hans Rahmatullo Irawan mengatakan dugaan peredaran tersebut ditemukan di Kabupaten Ende, Nagekeo, Ngada, dan Manggarai Barat. Peredaran barang yang tidak memenuhi ketentuan perizinan merupakan pelanggaran hukum yang berpotensi merugikan masyarakat, negara, maupun pelaku usaha yang taat aturan. Karena itu, Ditreskrimsus Polda NTT akan terus melakukan pengawasan dan juga penindakan terhadap setiap bentuk pelanggaran di bidang perdagangan. Pengungkapan ini merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam melindungi masyarakat sekaligus menciptakan iklim perdagangan yang sehat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelidikan dilakukan berdasarkan laporan informasi dan surat perintah penyelidikan di Ditreskrimsus Polda NTT. Selama bulan Juni 2026, tim Subdirektorat Industri dan Perdagangan Indak melakukan inspeksi terhadap sejumlah kios dan toko di Kabupaten Ende, Nagekeo, Ngada, dan Manggarai Barat yang diduga memperdagangkan rokok tanpa memenuhi ketentuan legalitas perizinan perdagangan. Operasi lapangan dipimpin Ibtu Muhammad Yusaki bersama personil Subdit Indak Ditreskrimsus Polda NTT. Nah, dari hasil pemeriksaan, petugas mengamankan 9.271 bungkus atau 185.420 batang rokok yang diduga tidak dilengkapi legalitas perdagangan.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Rani. Begitu ketemu, kamu tambah cantik aja, Meh.
1: Makasih, Lovi. Kamu juga kok.
0: Bener loh, Shay. Muka kamu, wow, glowing banget. Ini pasti pakai serum Korea ya. Aduh, tas kamu bagus, etnik, tapi keren loh. Ini pasti tas impor kan, yang Filipin gitu.
1: Aduh, Vi. Biasa aja kali ya. Ini muka hanya pakai ramuan tradisional, Vi.
0: Oh iya?
1: Serum luar negeri itu kan mahal, Shay. Mana bisa kebeli? Kalau kebeli, uang bulanan ku habis lah.
0: Iya ya, betul.
1: Iya, ini kan produk perawatan lokal, Lovi.
0: Oh iya?
1: Tas ini juga, handmade loh. Keren kan?
0: Iya, keren. Tapi masa sih, kok bisa?
1: Bisa lah, Shay. Sekarang ini, produk lokal itu kualitas dan desainnya juga tidak kalah keren. Top market top pastinya ya. Jadi tidak kalah keren dengan produk luar negeri. Ini buktinya.
0: Wah, iya, keren.
1: Jangan hanya iya-iya aja, Vi.
0: Lalu
1: beli dong.
0: Beli, transfer

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

memulangkan Inggris 2-1. Anggi mengamankan medali emas di Asian Boxing U19 2026. Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menang dramatis atas Inggris 2-1. Tantang Spanyol di final Piala Dunia 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Messi. Oh, England are in trouble.
2: Drama dan emosi mewarnai laga semifinal Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Inggris di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menang 2-1, memastikan tiket ke partai puncak melawan Spanyol. Laga berlangsung panas sejak awal, kedua tim saling menekan. Namun peluang emas masih sulit tercipta. Peluang terbaik Inggris datang lewat sundulan John Stones di menit ke-33, namun masih melenceng. Kartu kuning pertama dikeluarkan di menit ke-37 untuk Elliot Anderson, menyusul Leandro Martinez di menit ke-42. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Argentina langsung mengebrak lewat Julian Alvarez, namun Pickford masih sigap. Inggris mewujudkan Argentina dengan gol cepat. Anthony Gordon mencetak gol pada menit ke-51, memanfaatkan umpan Morgan Rogers. Inggris unggul 1-0. Tertinggal, Argentina meningkatkan tekanan. Enzo Fernandez menyamakan kedudukan dengan tembakan jarak jauh di menit ke-85. Skor menjadi 1-1. Saat laga memasuki injury time, Lionel Messi melepaskan umpan silang matang ke kotak penalti. Lautaro Martinez menyundul bola ke gawang yang terbuka lebar. Argentina berbalik unggul 2-1. Usai laga, pelatih Argentina Lionel Scaloni memuji kerja keras timnya demi mengamankan tiket final.
3: Sungguh menyenangkan bahwa mereka menikmati berada di final. Tim ini sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ini adalah pertunjukan tentang kelompok persaudaraan. Tidak ingin kalah dan berjuang sampai akhir. Setelah ini kami akan mencoba memenangkan final.
4: Pues esto sinceramente vamos a ir a ganar la final, vamos a intentar ganarla, pero qué más tiene que hacer.
2: Sementara itu, pelatih Inggris Thomas Tuchel akui pertandingan berjalan sangat ketat di antara kedua tim.
5: I think it was a very close match.
3: Itu pertandingan yang sangat ketat. Tapi saya senang dengan cara kami bermain. Kami memiliki momentum dan memanfaatkannya. Unggul 1-0. Saya rasa itulah yang terjadi dalam pertandingan yang benar-benar seimbang seperti ini. Saya pikir pada titik pertandingan itu, kami memang pantas bahwa kami memanfaatkan momen kami, tapi kami kesulitan untuk bertahan dari umpan silang. Jadi kami sama sekali tidak bisa mendapatkan momentum kembali dan mereka memanfaatkan itu dan memenangkan pertandingan.
5: Yeah, couldn't get the momentum back at all and they took advantage of that and won again.
2: Selanjutnya Argentina akan menghadapi Spanyol di final Senin dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat di Stadion MetLife East Rutherford. Sebelumnya Spanyol lolos setelah membungkam Prancis 2-0 di semifinal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Away by Sanchez.
1: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
2: Kabar sepak bola lainnya, pendengar, penyerang timnas Belgia Leandro Trossard resmi meninggalkan Arsenal untuk bergabung dengan Besiktas dengan nilai transfer 18 juta euro. Dibayar dalam 6 kali cicilan selama 3 tahun. Pemain 31 tahun ini menandatangani kontrak 3 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim. Trossard masih terikat kontrak hingga 2027. Namun kedua pihak sepakat mengakhiri kerjasama lebih awal selama di Arsenal sejak Januari 2023. Ia juga tampil 174 pertandingan dan mencetak 36 gol. Termasuk 6 gol dan 6 assist di Liga Inggris musim lalu yang membantu Arsenal juara.
0: Brighton are getting closer and closer.

0: Mendengar kabar dari lintasan balap Tour de France, etapa ke-11 berakhir dengan kemenangan mengejutkan Soren Wernskiöld. Sementara tadi Pogacar tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Selengkapnya, Liliana Dea melaporkan.
1: Now, I thought I was too far back and then it opened up on the right side like it.
2: Balapan Tour de France etapa ke-11 menghadirkan kejutan lewat kemenangan pembalap Norwegia Soren Wernskiöld. Sehari setelah finish terakhir pada etapa sebelumnya, pembalap Uno X Mobility itu bangkit dan memenangi sprint menuju garis akhir di Nevers, Prancis. Wernskiöld meraih kemenangan usai melancarkan sprint panjang pada kilometer terakhir. Ia unggul tipis atas Olaf Koih dari Belanda, sementara Jasper Philipsen finish di posisi ketiga. Kemenangan itu menjadi

0: kaya atas hasil yang diraihnya tersebut.
1: Now, I thought I was too far back and then
2: saya sempat merasa posisi saya terlalu jauh di belakang. Lalu tiba-tiba terbuka celah di sisi kanan, sesuatu yang biasanya tidak terjadi. Rasanya hampir sama seperti saat saya meraih kemenangan besar pertama saya di Omloop Head News Blood. Waktu itu juga saya merasa terlalu jauh di belakang, lalu tiba-tiba sudah berada di depan. Benar-benar luar biasa.
0: Sementara itu, pemegang jersey kuning Tadej Pogacar kembali menjalani etapa dengan aman. Meski tidak meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu finish bersama rombongan utama sehingga tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Tidak ada perubahan berarti dalam persaingan perebutan jersey. Pogacar berhasil menghindari insiden dan menjaga keunggulannya menjelang etapa pegunungan berikutnya.
3: Not an easy one, but at least was short.
4: Bukan etapa yang mudah, tetapi setidaknya jaraknya pendek. Hari ini yang terpenting adalah tetap aman. Saya sempat mengalami satu momen ketika sebuah botol masuk ke depan roda sepeda saya dan saya hampir terjatuh. Saat itu saya benar-benar sangat ketakutan dan sudah membayangkan diri saya tergeletak di aspal. Untungnya saya masih bisa mengendalikan setang sepeda dan tetap tegak. Pada akhirnya semuanya berjalan dengan baik.
3: All good in the end.
0: Persaingan Tour de France dijadwalkan berlanjut pada etapa ke-12 hari ini. Para pembalap akan menempuh rute dari Sirkuit Nevers-Manicourt menuju Chalon-sur-Loon dalam etapa datang yang diperkirakan kembali menjadi ajang bagi para sprinter. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air, di mana Presiden Semen Padang FC Andre Rosiade menyatakan adanya isu dua klub Liga 2 sudah membuking slot promosi ke kasta tertinggi sebagai kritik dan peringatan dini agar kompetisi berjalan adil. Ia meminta PSSI, PT LIB dan Komite Perwasitan mengawal ketat agar pertandingan bersih dan fair play.
1: Nah, kami juga mendengar isu-isu bahwa ada dua tim yang sudah membuking seat Liga 1. Ya, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ya kepada PSSI, PT Liga dan Komite Wasit, ya, Semen Padang serius meraih Liga juara Liga 2 dengan cara-cara yang fair, cara-cara yang fair play, cara-cara jujur, bersih, dan saya harapkan ini dikawal oleh PSSI, PT Liga, dan juga Komite Wasit. Kawallah kompetisi ini agar kompetisinya profesional dan sehat. Dan terakhir, kalau ada cara-cara tidak benar, ya, ada yang merasa membooking slot, satu hal saya ingatkan. Ini era Presiden Prabowo, era penegakan hukum yang terbuka. Kami tidak ragu-ragu membawa permasalahan ini ke ranah hukum.
0: Di tengah isu miring, Semen Padang menargetkan juara dan juga promosi di Liga 2 2026-2027 dengan persiapan matang mengumpulkan 90% pemain dan latihan 3 bulan sebelum Liga bergulir. Pernyataan ini dinilai sebagai strategi agar perangkat pertandingan diawasi ketat sejak awal musim. Andre menegaskan tidak ada orang kuat atau mafia yang bisa mengatur hasil

Kabar dari ArenaNet, di mana Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Muhammad Zaki Ubaidillah di tunggal putra, Putri Kusuma Wardani tunggal putri, kemudian Sabar Reza dan Fajar Fikri ganda putra. Ubaid mengalahkan Rasmus Gemke dari Denmark melalui rubber game 21-14, 16-21, 21-18 setelah sempat hilang fokus di game kedua. Fajar Fikri melibas Popov bersaudara dari Prancis dengan dua game langsung, 21-19, 21-13. Selanjutnya, 5 wakil Indonesia akan bertanding di babak 16 besar Japan Open 2026 untuk memperebutkan tiket perempat final. Ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari sudah dipastikan lolos ke perempat final tanpa bertanding setelah unggulan satu Tiongkok Liu Shengshu dan Tanning menyatakan walkover atau WO.

0: Kabar dari Arena Voli, Sigit Ardian bersiap memulai langkah bersama tim baru saat ia resmi dipanggil ke Timnas Voli Putra Indonesia untuk CV League 2026 setelah absen 4 tahun. Pemain veteran ini dipanggil bersama setter senior Dio Zulkifri untuk menyeimbangkan kekuatan tim dan juga memberikan pengalaman bagi pemain muda. Ia mengakui adanya tantangan tersendiri saat kembali dipanggil sebagai pemain timnas.
1: Ya, ini mungkin tantangan juga buat saya ya. Jadi sebenarnya tim yang sudah ada ini sudah cukup bagus dan mungkin sebenarnya nggak perlu saya gitu. Tapi ya mungkin dari pihak pelatih membutuhkan untuk posisi di OH. Jadi mungkin pilihannya ada di saya, ya saya terima dan saya siap untuk jadi apa ya, pendamping teman-teman lah. Ya ini mungkin
0: format baru CV League dengan sistem grup dan babak silang membutuhkan rotasi pemain matang. Di CV League 2026, Indonesia memulai perjuangan melawan Kamboja pada hari ini pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sigit telah membela timnas sejak SEA Games 2015 dan meraih emas pada 2019 dan 2021. Kehadiran Sigit dan Dio diharapkan menjaga mentalitas juara dan kedalaman squad pasca kesuksesan menjuarai AVC Men's Volleyball Cup 2026. We'll be right back.

0: Beralih ke lintasan sirkuit, kehadiran Mario Aji dan Veda Ega Pratama di GP Indonesia 2026 mendongkrak antusiasme penggemar. Dengan tiket early bird ludes terjual dan total transaksi 2,4 miliar rupiah. Dukungan penuh penggemar lokal memicu lonjakan penjualan, didorong oleh status Mario dari Moto2 dan Veda Moto3 sebagai pahlawan lokal kebanggaan tanah air. Hal ini disampaikan langsung oleh Chairman Indonesia MotoGP, Troy Waroka.
1: Persennya masih beragam, tapi kalau kita lihat angka per malam ini sudah di angka sekitar 2,4 miliar. Tahun lalu untuk mencetak angka ini itu masih lama, masih menjelang sebulan baru mungkin langsung penuh gitu ya, langsung agresif. Kalau sekarang masih lama waktunya, sudah pembeliannya sudah mencapai di angka itu, udah laku seharga segitu. Betul, local heroes, makanya sekarang kita ada hashtag Indonesia Mendunia, karena kalau bukan sekarang kapan lagi? Jadi kita harus benar-benar total football untuk mendukung mereka berdua, makanya hashtagnya pun Indonesia Mendunia.
0: Ajang balap bergengsi ini akan berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Para pecinta otomotif bersiap menyaksikan aksi pebalap muda Indonesia bersaing dengan pebalap kelas dunia di Lombok Tengah, Nusa Tenggara.

0: Sebelumnya pendengar, Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi atau musprov. Pelaksanaan lebih awal ini diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan. Laporan disampaikan Putu Nirawati.
1: Jadi kami sampai di Desember 2026.
2: Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi Musprov pada September 2026. Agenda utama Musprov ini untuk memilih ketua umum Pengprov IMI Bali periode 2027-2031. Ketua Harian Pengprov IMI Bali saat konferensi pers di Sekretariat IMI Bali, R. Tony Susiartono, Rabu 15 Juli 2026 mengatakan Musprov kali ini memang dilaksanakan lebih awal. Masa kepengurusan IMI Bali sekarang akan berakhir Desember 2026. Pelaksanaan Musprov yang lebih awal diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan.
1: Jadi lebih awal kita bisa persiapkan dengan pengurus yang baru. Jadi biar lebih masuk di dalam, masuk ke Porprov di 2027.
2: Ditanya terkait arah dukungan para voter menjelang Musprov, menurut Tony Susiartono, klub-klub masih menjagokan I Gusti Ngurah Anom atau Aji Krishna untuk kembali menakodai IMI Bali. Nantinya akan ada 17 voter yang akan menyalurkan hak suara dalam Musprov nanti. Para voter tersebut merupakan klub-klub yang telah terdaftar resmi sebagai anggota IMI Bali.
1: Rencana Aji tidak maju, tetapi misalnya dari klub semua tetap minta memilih Aji, ya mau tidak mau kita berharap Aji bisa memimpin kembali. Karena kita juga sekarang juga masih satu periode. Jadi di IMI itu bisa dua kali, dua periode.
2: Pada kesempatan sama, Sekretaris Umum Sekum IMI Bali Iketut Alit Anom mengatakan pekerjaan rumah pengurus IMI Bali 4 tahun mendatang yakni konsisten melakukan pembinaan atlet sejak usia muda.
3: Jadi kalau untuk di tingkat nasional udah punya nama dari satu prestasi luar biasa untuk kita di Bali gitu ya.
2: Iketut Alit Anom mengatakan Bali memang memiliki pembalap andalan I Gusti Ngurah Diva Ismayana. Namun dengan regulasi PON saat ini, Diva tidak memungkinkan lagi tampil di PON 2028 NTB dan NTT dikarenakan terganjal batasan usia. Atlet yang boleh bertanding di PON rentang usianya 16 hingga 25 tahun. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dari ring tinju, Indonesia meraih 1 emas dan 1 perak di Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Anggi Intania Halik meraih emas di U19 Putri Light Flyweight 45 hingga 48 kg setelah tampil dominan di final. Sementara Dira Artika meraih perak di U19 Putri Featherweight 54 hingga 57 kg setelah kalah dari India. Anggi yang sukses mengamankan emas bagi tanah air menyatakan bangga dan bersyukur atas kerja kerasnya.

0: baik untuk Indonesia. Rasanya aku terharu, bangga. Akhirnya semua kerja keras latihan aku tuh terbayar di sini. Aku dihukum gara-gara berat badan aku over sama pelatih. Tapi semuanya aku bisa bayar di sini. Targetnya aku bakal terus, aku targetnya aku bisa bawa nama Indonesia lebih naik lagi.
1: Kejuaraan ini menjadi momentum kebangkitan tinju Indonesia dan langkah berikutnya adalah memastikan hasil ini berlanjut di ajang-ajang internasional.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 KHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0380

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kupang siang ini.
2: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-beda. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Ya, kita masih di Kupang siang ini menjelang pukul 13. Nanti saya sampaikan aneka berita daerah NTT. Satu informasi pendengar dari rri.co.id, ini mengenai pemerintah yang menargetkan 36.000 Kopdes Merah Putih mulai beroperasi akhir tahun 2026. Pendengar, pemerintah menargetkan sebanyak 36.000 koperasi desa Merah Putih beroperasi pada akhir tahun 2026. Ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Kopdes Merah Putih belum beroperasi karena masih dalam proses pembangunan, terlebih Oktober 2026 mendatang, manajer untuk Kopdes Merah Putih baru siap. Puluhan ribu manajer Kopdes Merah Putih saat ini tengah disiapkan untuk penyaluran bantuan pemerintah. Kopdes Merah Putih ke depan memiliki fungsi yang berbeda dengan toko retail atau supermarket pada umumnya. Kopdes Merah Putih bakal menjadi infrastruktur resmi pemerintah untuk menyalurkan berbagai bantuan pada masyarakat. Jadi ini Kopdes Merah Putih ini juga wajib menyerap hasil panen petani dan tangkapan nelayan jika harga di pasar jatuh. Koperasi desa ini berbeda dengan supermarket. Kopdes ini infrastruktur pemerintah dan nantinya tugasnya itu membagi bantuan-bantuan pemerintah seperti bansos, PKH, alat-alat pertanian. Nantinya ada di koperasi. 36.000 Kopdes Merah Putih ke depan beriringan dengan pembenahan internal SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Dan Presiden juga mengambil tindakan tegas terhadap oknum bermain-main dengan program rakyat. Ini informasi yang saya bagi kembali untuk Anda di siang ini dari rri.co.id, dan nanti di pukul 13 saya akan sampaikan nanti aneka berita daerah NTT.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Weh, cupu.
1: Sudah pusala apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara Zat terus.
0: Kau pusala itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
2: Sisiu, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

0: Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Ya, selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang edisi Kamis 16 Juli 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Wagub NTT pastikan kebutuhan masyarakat direspon pusat. BNPB siap bangun jembatan 14.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia BNPB RI siap membangun jembatan permanen senilai sekitar 14,6 miliar rupiah, membangun sumur bor di wilayah rawan kekeringan, menyalurkan kendaraan operasional kebencanaan, serta memberikan bantuan logistik bagi masyarakat terdampak bencana. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma pada hari kedua kunjungan kerjanya di Jakarta saat beraudiens bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Republik Indonesia, Letjen TNI Suharyanto di kantor BNPB RI Selasa 14 Juli 2026. Dalam pertemuan tersebut, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur menyampaikan berbagai persoalan yang ditemuinya saat turun langsung ke sejumlah daerah, terutama di Kabupaten Alor dan Kabupaten Kupang. Ia mengungkapkan masih terdapat jembatan yang rusak akibat siklon tropis Seroja dan hingga kini belum dapat difungsikan secara optimal. Menurutnya, kerusakan infrastruktur tersebut bukan hanya menghambat transportasi, tetapi juga berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat, distribusi logistik, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga pelayanan pemerintahan. Selain persoalan infrastruktur, ia juga menyampaikan kebutuhan mendesak penyediaan air bersih di sejumlah wilayah yang setiap tahun mengalami kekeringan. Menurutnya, pembangunan sumur bor akan sangat membantu masyarakat memperoleh akses air bersih sekaligus mendukung aktivitas pertanian dan kebutuhan sehari-hari. Wagub Joni Asadoma menegaskan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus membangun komunikasi dengan pemerintah pusat karena keterbatasan kemampuan fiskal daerah belum memungkinkan seluruh kebutuhan pembangunan dapat dibiayai melalui APBD. Merespon berbagai usulan tersebut, Kepala BNPB RI, Letjen TNI Suharyanto, memastikan pemerintah pusat akan memberikan dukungan sesuai kewenangan BNPB. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah pembangunan satu jembatan permanen dengan nilai sekitar 14,6 miliar yang akan dikoordinasikan bersama TNI Angkatan Darat agar proses pembangunannya dapat berlangsung lebih cepat. BNPB juga akan membantu pembangunan sumur bor melalui survei geolistrik untuk memastikan titik sumber air. Apabila kondisi geologi tidak memungkinkan, penyediaan air bersih akan dilakukan melalui pembangunan jaringan perpipaan. Aparatur Sipil Negara ASN Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengikuti kegiatan cek kesehatan gratis atau CKG di kantor Biro Administrasi Pimpinan Gedung Sasando Kupang Rabu 15 Juli 2026. Pemeriksaan kesehatan yang berlangsung pukul 08.30 hingga 11.00 WITA tersebut dilayani oleh tenaga medis dari Puskesmas Pasir Panjang. Cek kesehatan gratis merupakan program Kementerian Kesehatan yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui deteksi dini faktor risiko dan penyakit. Dengan pemeriksaan secara berkala, masyarakat diharapkan dapat mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal sehingga penanganan maupun pencegahan dapat dilakukan secara tepat. Penanggung jawab program cek kesehatan gratis Puskesmas Pasir Panjang, Tessa Hayoko, mengatakan program tersebut diberikan secara gratis kepada seluruh masyarakat Indonesia dan sangat penting dimanfaatkan. Tessa menambahkan layanan cek kesehatan gratis tidak hanya diselenggarakan di lingkungan perkantoran, tetapi juga di sekolah lingkungan masyarakat, berbagai kegiatan, serta tersedia di seluruh puskesmas. Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Yohanes Oktavianus, yang turut menjalani pemeriksaan kesehatan tersebut, mengajak seluruh ASN memanfaatkan program cek kesehatan gratis yang disediakan pemerintah. Salah seorang ASN Biro Administrasi Pimpinan, Baldus Sae, menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, program ini merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Stigma negatif kesehatan mental bagi kelompok penyandang disabilitas membutuhkan kolaborasi semua pihak untuk menghapus stigma tersebut.

0: Direktur Eksekutif PJS Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Fatun Ade, kepada RRI mengatakan, disabilitas mental merupakan kondisi ketika seseorang mengalami hambatan dalam berinteraksi dan berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat karena kondisi mental dan risiko sosialnya. Maksud kami dan psikososialnya. Menurutnya, penyandang disabilitas meliputi disabilitas psikososial dan disabilitas perkembangan sehingga berpengaruh terhadap kemampuan berinteraksi sosial di lingkungan tempat tinggal.
1: Disabilitas mental ini mencakup ada dua ragam ya, ada disabilitas psikososial dan disabilitas perkembangan yang kemudian berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial. Jadi kalau disabilitas psikososial ini misalnya orang dengan pengalaman skizofrenia, depresi berat, gangguan kecemasan, kemudian kondisi psikososial lainnya kayak split personality, kemudian teman-teman dengan borderline personal disorder gitu-gitu ya.
0: Untuk menghapus stigma di masyarakat bahwa kelompok disabilitas mental tersebut, pemerintah Kota Kupang mendorong penghapusan stigma dengan berupaya melakukan pemenuhan kuota kerja dan pelibatan penyandang disabilitas psikososial dalam setiap kebijakan publik. Wakil Wali Kota Kupang Serena Francis saat menerima audiens dengan PJS menegaskan pemerintah Kota Kupang memandang kesehatan mental sebagai bagian penting dari pembangunan manusia dengan memperkuat isu kesehatan mental melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. BNN dan DP3AP 2KB Krotendao perkuat sinergi wujudkan keluarga berkualitas dan bebas narkoba. Laporan bersama Raja Ewaldus.
2: Badan Narkotika Nasional atau BNN Kabupaten Rotendao dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP 2KB Kabupaten Rotendao memperkuat sinergi melalui penandatanganan kerjasama di kantor DP3AP 2KB Senin 13 Juli 2026. Kolaborasi ini bertujuan memperkuat pembangunan keluarga berkualitas sekaligus mencegah penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Rotendao. Kepala BNN Kabupaten Rotendao Lodovikus Domong Moa mengatakan seluruh program kedua instansi memiliki sasaran yang sama yakni masyarakat. Karena itu sinergi diperlukan agar edukasi tentang ketahanan keluarga dan pencegahan narkoba dapat dilaksanakan secara terpadu. Lodovikus menambahkan BNN dan DP3AP 2KB akan berkolaborasi dalam berbagai kegiatan dengan menghadirkan materi sesuai tugas masing-masing. Langkah tersebut diharapkan memperluas jangkauan edukasi kepada keluarga, perempuan, anak, dan masyarakat.
3: Kita membangun sinergi. Artinya ketika ada BNN ada kegiatan, kegiatan apa yang misalnya dari DP3P2KB yang bisa masuk bersama untuk kita kelayak bersama kegiatan. Antara dari kami bawa materi tentang apa, dari DP3P2KB bawa materi tentang apa. Tetapi sasaran kita sama.
2: Sementara itu, Kepala DP3AP 2KB Kabupaten Rotendao, Diana Bulu, menyambut baik kerjasama tersebut. Menurutnya, kolaborasi menjadi solusi efektif di tengah efisiensi anggaran agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
4: Terima kasih kepada Bapak dan teman-teman di BNN yang sudah mau sama-sama kita bekerja. Kebetulan memang di saat ini, di waktu efisiensi anggaran ini, kita memang harus mencari cara untuk tetap kita bisa terus bekerja. Kebetulan juga memang sasaran kita ini sama ya. Sasaran kita adalah masyarakat Rotendao. Kebetulan di DP3AP 2KB ini ada 4 urusan. Ada pelindungan anak, ada pemberdayaan perempuan, pelayanan KB, dan pengendalian penduduk. Nah, ini 4 urusan ini kita urus sama-sama sasaran yang sama dengan Bapak. Di tengah efisiensi anggaran. Di walaupun efisiensi anggaran, kita tetap berkolaborasi untuk mewujudkan tujuan bersama, yaitu mewujudkan keluarga berkualitas di Kabupaten Rotendao.
2: Diana juga berharap setiap kegiatan BNN dapat melibatkan DP3AP 2KB sehingga upaya membangun keluarga berkualitas, melindungi anak, memberdayakan perempuan, serta mencegah penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan secara bersama-sama demi mewujudkan masyarakat Rotendao yang sehat, tangguh, dan sejahtera. Dari Kabupaten Rotendao Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda sedang mengikuti Aneka Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka Berita Daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Playgo di Google Play Store. Berita selanjutnya. Satres Narkoba Polres Sumba Timur, edukasi pelajar, wujudkan generasi hebat tanpa narkoba. Yunia Boling melaporkan.
5: Satuan Reserse Narkoba Polres Sumba Timur menggelar sosialisasi bahaya narkoba di dua sekolah, yakni SMA Kristen Payeti dan SMA Pegeri Wengapu. Sebagai bagian dari rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, Kasatres Narkoba Polres Sumba Timur, Ibtu IGD Putu Perwata menyatakan kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada para pelajar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan sekolah maupun di kalangan generasi muda.
6: Satres Narkoba Polres Sumba Timur melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan menyambangi dua sekolah yang ada di Kabupaten Sumba Timur, khususnya di SMA Kristen Payeti dan SMA PGRI Wengapu. Nah, kegiatan sosialisasi ini kami isi dalam kegiatan sekolah, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, tujuan kegiatan sosialisasi kepada siswa berkaitan dengan bahaya peredaran nafsa di lingkungan sekolah dan di kalangan pemuda. Ini kami lakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya peredaran gelap narkotika di kalangan pemuda untuk mewujudkan pelajar hebat tanpa narkoba.
5: Menurut Ibtu IGD Putu Perwata, sosialisasi tersebut merupakan langkah preventif untuk mencegah penyalahgunaan narkoba sejak dini, serta mewujudkan pelajar yang sehat, berprestasi, dan bebas narkoba. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pihak SMA Kristen Payeti dan SMA Pegeri Wengapu atas kepercayaan yang diberikan kepada Satres Narkoba Polres Sumba Timur untuk memberikan edukasi kepada para siswa, sekaligus mengajak seluruh pelajar tetap semangat menjadi generasi hebat tanpa narkoba. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Argentina memastikan tiket final Piala Dunia 2026 setelah mengembalikan keadaan dan balik mengalahkan Inggris 2-1 pada semifinal. Kemenangan dramatis tersebut membawa Albiceleste menghadapi Spanyol pada partai puncak turnamen Piala Dunia 2026. Kedua tim menampilkan permainan hati-hati sejak awal pertandingan sehingga peluang berbahaya nyaris tidak tercipta. Semifinal berlangsung di Atlanta Stadium Amerika Serikat Kamis 16 Juli 2026 dini hari. Partai final Piala Dunia 2026 akan mempertemukan Argentina melawan Spanyol di New Jersey pada Senin 20 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Tengah. Sedangkan Inggris dijadwalkan menghadapi Prancis pada pertandingan perebutan peringkat ketiga pada Minggu 19 Juli 2026 dini hari. Baik pendengar, sebelum mengakhiri Aneka Berita Daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Wagub NTT pastikan kebutuhan masyarakat direspon pusat, BNPB siap bangun jembatan 14,6 miliar rupiah, sumur bor dan salurkan bantuan kebencanaan. BNN dan DP3AP2KB Rotendao perkuat sinergi wujudkan keluarga berkualitas dan bebas narkoba. Hasil Piala Dunia 2026, gol injury time bawa Argentina ke final pulangkan Inggris. Sekian Aneka Berita Daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila.

Ya, Rizky Febian, Mencinta Tanpa Arah, itu judul lagunya ya. Selamat siang pendengar, apa kabar? Masih bersama KP di Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 KHz di Pro 1 ya. Masih bersama saya Erika dan juga rekan Riana di Kupang siang ini. Nanti di pukul 14 cek fakta dihadirkan untuk Anda ya. Sudah kembali lagi dengan aktivitas kita seperti biasa setelah kita tadi menikmati makan siang dan juga istirahat ya. Jadi saatnya kita kembali konsentrasi pada pekerjaan kita, walaupun ya cuaca memang untuk hari ini memang agak sedikit ekstrim gitu ya. Dari pagi anginnya kencang ya, sampai di siang ini juga ya panas ya. Ini yang kita alami atau yang kita rasakan dari pagi sampai siang ini ya, panas, angin kencang sampai sekarang juga ya. Tidak, ya mudah-mudahan tidak menghambat aktivitas kita ya, apalagi Anda yang memang kerjanya itu di tempat terbuka ya. Jadi boleh disiasati biar kita itu nyaman dan aman untuk beraktivitas ya, karena memang sampai siang ini masih terasa sekali angin kencang ya. Arus lalu lintas di seputaran Tompelo siang ini aman lancar ya. Dan kita sebagai orang tua juga di hari ini masih anak-anak kita yang ada di tingkat SMA ya, masih menjalani yang namanya MPLS ramah ya. Hari ini hari yang keempat ya, dari hari Senin kemarin kan. Ya kita harus tetap menyemangati anak-anak agar selesai nanti di tanggal 17 ya, tanggal 17 untuk MPLS ramahnya. Oke. Sekali lagi selamat siang, tetap bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: kita teka, ne pehle monya amone ari.
1: Alga tige.
0: Era palai domina he de era palai mate ma kamera. Ihito kada ni tile li dura itu ko. Lamu amuari.
2: Jika pada umumnya masyarakat Indonesia menyambut tamu atau bertemu seseorang dengan berjabat tangan atau cipika-cipiki, berbeda dengan masyarakat Sabu Rejua di Nusa Tenggara Timur, yaitu cium hidung. Masyarakat setempat menyebutnya hengedo. Tradisi ini dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain pada saat bertemu. Cara ciuman ini teknisnya meniru dari semut merah dan menjadikan simbol persahabatan. Saat mencium, mulut harus dalam keadaan tertutup. Mata harus saling memandang dan tangan saling memegang bahu orang yang dicium. Selain itu, sebagai bentuk rasa hormat, maka yang muda wajib mendahului untuk mencium yang lebih tua. Tradisi hengedo mengandung filosofi yang mendalam. Hidung mengandung arti kehidupan yang penuh rasa kekeluargaan. Mata menggambarkan kejujuran dan ketulusan. Sedangkan tangan yang memegang bahu sebagai bukti relasi yang harmonis. Kini, praktik cium hidung sangat populer di Nusa Tenggara Timur.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar? Masih di Kupang Siang ini ya. Dan di sela-sela kesibukan Anda di siang hari ini, tetap semangat ya. Kalaupun sudah terasa jenuh, bosan ya, boleh meluangkan waktu 5-10 menit untuk ya menghilangkan rasa jenuh tadi ya. Keluar ruangan itu juga menjadi salah satu cara ya untuk menghilangkan rasa penat yang kita alami ya. Atau boleh juga sekedar ngobrol sama teman ya, tapi ngobrolnya ngobrol yang sehat gitu. Atau ada camilan-camilan sehat yang kita siapkan dari rumah, ini juga bisa menjadi alternatifnya ya untuk menghilangkan rasa penat yang kita alami sekarang ini. Memang iya sih, apalagi panasnya luar biasa ya. Jadi itu cepat terasa jenuhnya, cepat terasa capeknya, iya kan, dengan kondisi cuaca kita seperti sekarang ini. Jadi sangat mempengaruhi ya. Oke, tetap semangat untuk aktivitas kita hari ini ya, apapun yang kita program berjalan baik semuanya. Nanti di pukul 14 ada cek fakta yang dihadirkan untuk Anda.

0: Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing. Kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana baik kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola Mesoli, baik kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, baik kembar buncing, bayi yang terlahir beserta
1: iya, jodohnya. Aku salah dan aku minta maaf. Udah.
2: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
1: Terus harus gimana lagi?
2: Agi tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dah buruk.
3: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
2: Gitu kan enak dengarnya.

0: muda tua ini. Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
3: Surat untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda. Adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
4: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar, kembali Cek Fakta hadir untuk Anda pukul 14 waktu Indonesia Tengah dari komdigi.co.id. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan Menteri Hak Asasi Manusia HAM Republik Indonesia Natalius Pigai meminta masyarakat belanja 1 juta rupiah per bulan di koperasi Desa Merah Putih agar omset koperasi Desa Merah Putih cepat meningkat. Faktanya, pendengar, klaim Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia HAM Natalius Pigai meminta masyarakat belanja 1 juta rupiah per bulan di koperasi Desa Merah Putih adalah tidak benar. Dilansir dari tanbekhoax.id, Kementerian Hak Asasi Manusia HAM menegaskan bahwa Menteri Natalius Pigai tidak pernah meminta masyarakat untuk berbelanja 1 juta rupiah per bulan di koperasi Merah Putih. Kementerian HAM juga

telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1 kan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tentem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, cinta dari jauh miliknya Cassandra ya, yang baru saja kita nikmati lagunya. Selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang ya, masih di Kupang siang ini untuk sesi terakhirnya ya. Nanti di pukul seperti biasa ya, di pukul 14.30 nanti ada request dan juga seri informasi ya yang dihadirkan untuk Anda. Satu informasi pendengar dari rri.co.id, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG menyatakan operasi modifikasi cuaca atau OMC dioptimalkan sebagai upaya menjaga kelembapan lahan gambut agar tidak mudah terbakar. Sebelumnya OMC ini lebih berorientasi pada tindakan kuratif atau membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Paradigmanya sudah berubah kalau pada 2015 saat El Nino kuat, pendekatannya lebih untuk pemadaman karhutla atau tindakan kuratif. Sekarang OMC ini dioptimalkan untuk membasahi lahan gambut sehingga menekan potensi terjadinya karhutla. Ini dikatakan oleh Direktur Operasional Modifikasi Cuaca BMKG Budi Harsoyo. Perubahan pendekatan tersebut berkontribusi terhadap penurunan hotspot dalam satu dekade terakhir. Dampaknya juga terlihat dari semakin jarangnya gangguan kabut asap lintas batas maupun hambatan terhadap aktivitas penerbangan. Saat ini negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura sering menyampaikan keluhan, yakni akibat kabut asap hampir tidak pernah terdengar kejadian seperti itu. Nah, dalam menentukan pelaksanaan OMC, BMKG menggunakan sejumlah parameter. Salah satunya tinggi muka air tanah gambut yang dipadukan dengan analisis potensi pertumbuhan awan hujan. Dan saat ini OMC diprioritaskan di 6 provinsi memiliki tingkat kerawanan karhutla tinggi akibat luasnya sebaran lahan gambut, yakni Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kupang siang ini.
2: Pro 1

0: Ya, selamat siang pendengar. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang ya. Dan saat ini di request dan juga sharing informasi, jumpa lagi bersama saya Erika dan juga rekan Diata sampai nanti di jam 4 sore ya. Seperti biasa ada lagu pop Indonesia yang disiapkan untuk Anda. Tadi sudah diawali dari miliknya Yofi Widianto featuring Dinda dengan Relung Hati. Yang lagu selanjutnya adalah Angel Peters Rindu Anji Kau, Anji Carvalho dengan Remuk Argia, Nanti Bila Engkau Pergi, Aroma Cendana, Betrat Putra Onsu, Tak Seara, Audela, Aku Juga Manusia, Christian Bautista Bersamamu, dan Andin Manusia Favorit. Ini lagunya di sesi pertama ya, sampai nanti di pukul 15 terus. Ya, komentarnya boleh berpartisipasi nanti di line teleponnya Pro 1 ya, 0380825444 dan 8431152. Cara menghabiskan waktu saat akhir pekan, karena ya besok, ya katakanlah besok itu walaupun WFH tapi ya di rumah begitu ya. Nah, bagaimana cara kita untuk menghabiskan waktu akhir pekan ya, saat akhir pekan ya, weekend ya. Jadi lumayan loh ya, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, biasanya hari, tiga hari ini apa saja kegiatan-kegiatan yang Anda lakukan ya di saat weekend gitu ya, akhir pekan ya. Boleh bergabung di line teleponnya Pro 1 ya. Dan kebiasaan kita juga sih ya, kalau ketemu weekend itu ya tetap juga sih kerjanya sama seperti kita kerja di kantoran setiap hari kerja kita begitu ya. Namanya juga walaupun namanya weekend tapi tetap ya kerja kita itu ya tetap aja berlangsung begitu ya. Capeknya juga lumayan gitu. Nah, jadi sekarang boleh Anda berpartisipasi di line teleponnya Pro 1 ya. Cara menghabiskan waktu saat akhir pekan ya, diisi dengan hal-hal seperti apa ya. 8254448431152 ya. Akhir pekan atau weekend ini selalu menjadi ya momen yang paling ditunggu setelah sibuk beraktivitas di weekdays ya. Akhirnya ada waktu untuk beristirahat sejenak selama ya, kalau mulai besok cuma Sabtu Minggu. Lumayan ya. Lumayan ya waktunya ya. Jadi waktu yang singkat ini memang harus dimanfaatkan sebaik mungkin agar ketika kita kembali lagi dengan aktivitas kita seperti biasa, kita sudah sepenuhnya ya kembali bersemangat begitu ya menjalani aktivitas harian. Salah satu cara yang paling tepat untuk bisa mewujudkan hal ini adalah dengan memastikan kegiatan yang kita lakukan itu tepat begitu ya. Tepat begitu. Ada beberapa rekomendasi aktivitas di akhir pekan yang bisa kita lakukan ya, ringan-ringan saja sih sebenarnya. Tapi ya ini juga kadang-kadang bisa ya kita lakukan, tapi kadang-kadang juga tidak bisa begitu ya. Nah, tapi kalau sudah niat ya, kalau emang sudah niat dari hati yang paling dalam, kayaknya ya terlaksana juga sih ya. Tidak mau ambil risiko macam-macam begitu ya. Memang kalau sudah okay, harus gitu ya. Ya mau tidak mau semuanya aktivitas yang lain itu tidak usah gitu ya. Okay, jadi hal-hal seperti apakah yang bisa kita lakukan untuk mengisi akhir pekan ya. Kalau jujur ini ya, kalau ditanya ya saya jujur ini, akhir pekan itu kalau pas lagi kita off itu tidak bisa juga dinikmati untuk ya manjain diri sendiri lah begitu ya. Tidak, tapi tetap ya aktivitasnya tetap juga seperti biasa begitu. Oke, saya coba terima dulu ini pendengar, seperti apakah komentarnya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Ya, selamat siang. Dengan Cecilia.
1: Rame di jalur saya.
0: Oh, rame ya. Janjian bener nih.
1: Kami itu turun.
0: Ya, dengan Cecilia di Mantasi. Ya, halo Cecilia.
1: Iya.
0: Oke, okay. Bisa dengar suara jelas ya, Cecilia ya?
1: Dengar suara jelas ini. Oh, nomor radio sudah bagus, nah.
0: Oh iya. Anak.
1: Minggu lalu tempat onar ya,
0: Pak. Oh, minggu lalu sempat
1: saya telepon gabung karaoke tidak bisa.
0: Tidak bisa ya.
1: Malam enggak bisa. Oh. Untung saya beritahu ke Pongki, kalau tidak saja langsung negatif barbariki.
0: Iya, sudah langsung ditindaklanjuti ya. Sama orang teman-teman di TMB Cecilia.
1: Coba itu langsung diberi langsung jadi saya telepon masuk.
0: Oh iya iya iya. Oke, terima kasih ya. Memang kalau kalau ada hambatan-hambatan apapun itu boleh ya di Halo RRI itu boleh ya. Kita tampung semuanya ya, keluhan-keluhan masyarakat ya. Di Halo RRI setiap hari Senin, Jumat, setiap hari Senin, Rabu dan Jumat ya di pukul 10 ya sampai jam 11 ya. Jadi apapun keluhan-keluhan masyarakat boleh disampaikan. Ya mengenai fasilitas-fasilitas pemerintah juga boleh, misalnya jalan, lampu jalan atau pelayanan-pelayanan apapun itu begitu ya, bisa disampaikan. Oh, ya.
1: Saya juga pengen sampaikan juga, tapi ada rasa malu juga sih.
0: Tidak.
1: Tapi nanti saya usahakan bisa sampaikan di radio.
0: Iya, kalau ya. Tidak bisa juga nanti di WA-nya Pro 1 ya. Oh, dicat ya, aja ya, nanti ya, ya. Okay. Kalau masih ada ya. Oke.
1: Okay. Oke, okay, mari.
0: Boleh komentarnya? Kalau akhir pekan itu biasanya diisi dengan kegiatan apa saja itu Cecilia? Akhir pekan?
1: Oh, biasa jalan-jalan.
0: Kalau jalan-jalan.
1: Ke pantai yang apa yang adalah yang sejuk-sejuk bermain pasir. Atau mau kemana ya sama keluarga bisa.
0: Okay.
1: Boleh dengan keluarga.
0: Iya, iya, iya. Jadi itu waktunya ya bisa ya,
1: itu yang tepat, itu yang aku manfaatkan di akhir pekan.
0: Jadi
1: kalau tidak di rumah saja dengan radio gitu aja, nikmati musiknya, lagu-lagunya. Yeah.
0: Jadi kalau tidak ada acara-acara seperti yang disampaikan Cecilia tadi, ya di rumah saja begitu ya.
1: Iya, okay. Begitu aja.
0: Iya. Terima kasih Cecilia, mau dengar lagu apa ini?
1: Saya pengen dengar lagunya apa ini? Armada, apa kabar sayang?
0: Oh iya, salamnya silakan.
1: Apa kabar sayang dari Armada?
0: Iya, saya cari. Salamnya silakan sayang.
1: Oke, buat Opa Emi kalau ada kayak mirotik pun nomor kalau misko sendiri ada loket dia ada lupa buang Opa Emi pun nomor dia ada telepon Opa Emi terlalu lupa buang. Jadi kalau Opa ada dengar nama kalau mirotik pun nomor kalau bisa.
0: Oh iya.
1: Atau telepon juga.
0: Oh ya udah.
1: Dan okay. Juga buat Nona Dira di Papua yang lagi menikmati Pinang.
0: Iya.
1: Yeah. Dan juga buat semua yang Ferry di VOE. Terus buat Mameri Papsi Panjang, Mameri Kanan.
0: Iya.
1: Dan semua yang lagi monitor. Mari kata di pagi Argentina menang ya. 3-1.
0: Wow. Oh iya. Nanti ini finalnya ya. Finalnya.
1: Hari Senin, tanggal 20 Pak.
0: Tanggal 19 dan 20 ya. Hari Minggu untuk cari juara 3 ya. Peringkat ketiga ya. Terus nanti di tanggal 20 itu nanti mau ya cari siapa yang pemenangnya 1-2 ya.
1: Wah, semoga ya.
0: Siap-siap. Okay. Siap-siap fisik nanti.
1: Oke, nanti saya siap monitor Amerika.
0: Oke deh.
1: Begitu saja.
0: Ya. Terima kasih. Iya, dadah, bye-bye. Cecilia di Mantasi. Lanjut lagi ke penelpon yang berikut ya. Halo, selamat siang. Halo.
2: Halo, selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Dengan siapa ini suaranya? harus pakai begitu dulu kok.
2: Halo.
0: Iya, halo. Dengan siapa ini?
2: Dari Kampung Aman.
0: Dari Kampung Aman. Oke. Okay. Tadi ada sudah dengar kok komentar dari Cecilia tadi. Jadi Kalau tidak ada kegiatan apa-apa di akhir pekan itu, ya di rumah saja. Komentarnya seperti apa ini?
2: Kalau kita kegiatan tiap hari, karena kalau untuk beta tos ini hari-hari weekend begitu, Jumat Sabtu Minggu itu kan orang sering pakai mobil untuk berwisata.
0: Oh iya.
2: Ke Pantai Oetule, atau ke Kupang, ke Oimis, ke Kupang, ke Alasan. Itu anggap kita juga ikut karena pakai otot.
0: Oh iya, iya, iya. Yeah. Jadi ya selalu, waktunya selalu full ya.
2: Iya.
0: Jadi kegiatan-kegiatannya walaupun akhir pekan namanya tetap aja kerja begitu ya.
2: Tetap
0: aja kerja ya, oke. Okay. jadi Sonde ada waktu untuk yang katanya weekend itu Son ada itu. jadi wah, setiap hari
2: ada hanya waktu tidur malam.
0: Oh, tidur malam sah. Okay lah. Ya, itu juga kan apa ya? Ada juga di situ kita juga boleh untuk ya ada edukasinya juga, terus ada santainya juga begitu ya. Jadi dinikmati begitu ya. Dinikmati. Oke.
2: Okay. Kesempatan juga kalau orang pakai untuk nanti wisata ya itu.
0: Iya, kita juga jadi ikut ya begitu ya. Jadi bukan mereka saja tapi ya kita juga jadi ikut. Oke, okay, terima kasih. Mau dengar lagu apa nih?
2: Apa kau pergi?
0: Lagu apa?
2: Yang tadi itu judulnya apa kau pergi kok? Pergi denganmu.
0: Yang pergi. Itu, oh itu. Ya, Argia tadi nanti bila engkau pergi.
2: Ya.
0: Oh ya, udah oke. Okay. Lagu kedua ya. Salamnya silakan.
2: Salam pertama. Pilih yang baru lewat.
0: Iya.
2: Opa Emi. Ella di alat. Kayu di Maluku.
0: Iya.
2: Jadi Dewi Esau.
0: Iya, Dewi Esau.
2: Apa ini?
0: Tilong, ya.
2: Ini ada Esau. Ella Alak. Untuk Kak Rika dan siapa?
0: Saya dengan Kak Riana.
2: Oh, untuk Kak Riana. Lagu enak-enak kok.
0: Oh iya, pastilah begitu.
2: Kak Rika dan Kak Riana.
0: Oke deh. Shalom, terima kasih. Kita lanjut lagi ke penelpon berikut. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat sore.
0: Iya, di sana sore ya.
3: 100%
0: Indonesia. Terima kasih Ibu Utri.
3: Iya.
0: Di Kupang sekarang ini Ibu Utri angin kencang, panas yang luar biasa. Sama kah?
3: Kalau kita enggak ada angin.
0: Enggak ada angin.
3: Panasnya saja. Hawanya dingin, Bunda.
0: Iya. Oke.
3: Balikannya.
0: Di sini angin kencang dari pagi sampai sekarang juga ya lumayan lah.
3: Berarti kalau musim buah-buahan lagi bunga tuh bunganya rontok-rontok gitu.
0: Iya, benar. Ini lagi mangga ya, mangga yang lagi berbunga ya.
3: Iya, sama mangga. Kita di Merauke juga mangga
0: ya.
3: Bunga, tapi kemarin berapa hari itu ada angin, jadi mangga-mangga saya itu bunganya pada rontok-rontok.
0: Aduh, sayang ya, coba kalau jadi buah itu.
3: Aduh, kalau jadi buah tuh, aduh, saya biasa bagi-bagi orang.
0: Oh iya ya, waduh.
3: Pohon mangga di saya ini kan ada tiga pohon.
0: Tiga pohon.
3: Biasa buahnya sangat sekali, Bunda.
0: Tapi
3: mudah-mudahan ini jadi banyak lah, walaupun ada yang rontok tapi ada jadi.
0: Ada yang jadi biar bisa dinikmati ya. Coba dekat-dekat, baik main terlalu jauh ini.
3: Bunda, saya tuh ini biasa kirim ke RRI.
0: Oh iya.
3: RRI di mana yang kayak apa biasa? Karena kayak Bunda begini kan, tapi kayak kita berkenalan walaupun
0: lewat
3: darah, tapi saya dikirim ke sana.
0: Iya. Oke, luar biasa.
3: Pakai paket.
0: Aduh, terima kasih Bu Utri, baik sekali ya, sama teman-teman di RRI di sana ya.
3: Iya.
0: Kecipratan juga ternyata ya.
3: Bunda, bukan RRI saja Bunda, pokoknya siapa saja yang kenalan dengan saya, orangnya baik sama saya, dengan keluarga saya, itu selalu saya bagikan. Apa saja yang saya di rumah kelebihan banyak, umpama tidak bisa saya makan banyak, lebih baik saya bagi kepada orang lain daripada terbuang-buang kan.
0: Iya, benar-benar lebih baik dikasih ke orang-orang ya.
3: Orang-orang
0: ya,
3: benar. Kan kita lebih bahagia.
0: Iya, daripada terbuang. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Utri. Komentarnya Ibu Utri kalau ketemu atau kalau sudah saatnya akhir pekan, weekend, biasanya mengisi akhir pekan itu dengan hal-hal apa yang harus dilakukan itu? Apakah masih tetap juga rutinitas kita masak, habis itu semualah pekerjaan rumah tangga? Apakah di weekend juga begitu, Ibu Utri?
3: Oh iya, kalau saya di weekend tuh atau bukan weekend tuh biasanya kita masak bersama dengan suami.
0: Masak
3: kan?
0: Bersama.
3: Jadi kalau anak-anak apa anak saya cuma satu saja di Merauke, yang satu kan di Jakarta.
0: Jakarta ya.
3: Jadi iya, tanya anakku yang tua kan, yang sudah umur 30-an tapi seperti anak mama begitu, Bu. Jadi tanya, hari ini kamu makan apa? Ini nanti makan ini. Jadi sudah yang penting makan yang sederhana saja, jangan makan yang macam-macam. Saya bilang, yang penting mama dan papa bisa masak itu saja. Jadi kita biasanya makan itu anak saya paling senang ikan bakar-bakar itu paling suka. Jadi apapun yang kita masak dia suka makan. Jadi tidak pilih-pilih makan. Jadi kita biasanya itu saya sama suami saya itu kita dua tuh partner masakan. Nanti sama-sama masak. Nanti di hari libur anak saya juga ikutan. Jadi nanti kayak kita ada masak apa begitu, nanti dia bilang sudah nanti saya yang bakar ikan. Nanti sudah nanti mama yang bikin, dia punya colo-colo, saya bilang kan. Nanti papanya yang masak sayur begitu. Jadi kita partner begitu bersama-sama anak-anak.
0: Kerjasama.
3: Jadi kebahagiaan itu tidak biasanya kita tidak bisa lupakan dari mulai kecil sampai sekarang anak-anak besar. Apalagi anak-anak yang di Jakarta, Bunda.
0: Kebersamaan ya. Jadi
3: iya,
0: kebersamaan masak juga ya diisi seperti itu ya. Jadi kedekatan kita dengan anak-anak juga tidak diragukan lagi, begitu ya. Jadi orang tua itu tidak hanya sebagai orang tua tapi jadi teman juga. Sama-sama masak. Waduh, seru juga ya.
3: Iya, seru juga. Apalagi kalau sudah selesai masak, kita makan bersama, berdoa bersama. Jadi gantian. Nanti kita umpama siang ini nanti anakku yang berdoa. Nanti besok lagi papanya yang berdoa atau saya yang berdoa gitu. Jadi kita yang ganti-gantian doa. Dulu Bunda cerita sedikit waktu saya masih di tugas di Tanah Merah di di Bovendigul. Sekarang Bovendigul. Saya tugas di sana kan anak saya yang tua kuliahnya di Surabaya. Yang perempuan SMA-nya di Malang. Nanti kuliahnya nanti di uni UPH selesai UPH. Terus nanti kalau pas jam makan begitu ini kita telepon nanti biasanya malam. Biasa malam kalau selesai kuliah apa semua biasanya malam. Jadi sudah kita itu cerita kasih nasihat anak-anak. Kamu jauh dari orang tua, orang tua dua-dua jauh. Jadi papanya di Merauke, saya di Bovendigul, anak-anak saya di Surabaya dan di Malang waktu SMA-nya, nanti kuliahnya di UPH di Tangerang. Jadi kita selalu begitu, Bunda. Jadi anak-anak kita tuh sampai sekarang itu mereka setiap hari telepon. Tidak anakku telepon. Kita dari Merauke sini telepon. Jadi kebersamaan itu penting, Bunda. Supaya ada feeling pemisah antara nanti anak-anak kalau jalannya begini tidak baik berarti mereka mesti takut kita. Apalagi kita selalu memberikan nasihat kepada Tuhan, kamu harus walaupun kamu punya ini banyak kegiatan banyak, tapi yang penting jangan lupa ingat Tuhan. Doa itu penting.
0: Penting ya, paling utama ya.
3: Utama itu penting ya.
0: Iya, jadi lewat itu semuanya ya, kedekatan kita dengan anak-anak dengan orang tua itu selalu ya. Jadi semakin dekat begitu ya, penting ya. Oke.
3: Okay. Apalagi Bunda sudah punya cucu kan, paling happy sekali.
0: Oke deh, ya terima kasih Bu Utri. Mau dengar lagu kah? Bisa dengar lagu kah, Bu Utri?
3: Lagu apa Bunda yang ada?
0: Oh ya, ini lagunya ada Eklat Sihir, ada Keisha Levronka Pelarian, ada Gia Indrawari Seribu Kali.
3: Gia Indrawari.
0: Oh dia ini, ya, oke deh. Salamnya silakan Ibu Utri.
3: Iya, salam pertama sama Bunda Erika yang sedang bertugas. Semoga Bunda selalu sehat bersama keluarga di rumah, diberikan rezeki yang banyak dan kesehatan juga dan berbahagia. Dan happy.
0: Oke deh. Ya. Terima kasih Putri. Masih lanjut lagi salamnya, untuk Mas Endang,
3: Apa Bunda Asia dan untuk semuanya saja dari Sabang sampai Merauke dan pendengar setia RRI Kupang di mana saja berada, semuanya selalu sehat bersama keluarganya masing-masing. Terima kasih.
0: Terima kasih Bu Utri, selamat.
3: Iya. 100% Indonesia.
0: Terima kasih. Wah, luar biasa Ibu Utri. Semangat sekali ya. Emang harus begitu sih ya. Jadi kedekatan kita dengan anak-anak itu tidak sebagai orang tua dengan anak, tapi ya jadi kita sebagai orang tua itu jadi sahabat juga ya kan, tempat mereka itu curhat ya. Jadi lewat itu semuanya terasa ya bahwa kita itu memang harus dekat dengan anak-anak, komunikasi kita itu juga harus terjalin dengan baik dan juga terbuka. Jadi banyak aktivitas yang bisa kita lakukan ya, walaupun namanya weekend ya, akhir pekan, tapi hal-hal yang positif dong pastinya ya. Oke, pendengar, kita masih terus di request dan juga sering informasi ya. Sabar dulu ya, kita ke lagu dulu ya pendengar ya. Lagunya sudah ada antri 3 nih ya. Jadi tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

Ya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Apa kabarmu, sayang? Apa kabar, sayang, dari Armada? Sayang-sayang dong, apa kabar, Roh, di sore hari ini? Sumadiku belum. Selamat sore sekali lagi, masih di request dan juga share informasi bersama saya, Erika, dan juga rekan Diana, ya. Oke, seperti biasa, sesi kedua ini lagunya juga saya sudah siapin. Ini lagu-lagu di 2026 ya. Jadi agak-agak sedikit aneh. Nah. Oke, ada Sydney Mohede, waktu yang sama, Cheryl Senavia, Siapa Suruh Jatuh Cinta, Sandi Sandoro, Cerita Romansa Project Pop, Zombie, Jomblo Abadi, Julian Yakob, Ini Rayuku, Krisdayanti, Aku Bangkit, Judika Terpikat Pada Cinta.

0: Saraswati Bubble just dalam waktu yang sama. Oke. Terus itu lagunya di sesi kedua ya. Jadi karena kita live TikTok ya, live TikTok di Rere Kupang, jadi line teleponnya WA itu sudah bisa dipakai ya. Boleh di line teleponnya saja ya. 0380825444843152 ya. Apa yang harus kita lakukan atau apa yang bisa kita lakukan atau kegiatan-kegiatan apa saja yang kita lakukan di akhir pekan, biasanya di akhir pekan ya. Waduh, kalau tadi saya sudah sampaikan, kalau ya jujur, kalau saya ya menikmati sih menikmati ya pekerjaan rutinitas itu juga sih, tapi kalau sudah ada acara keluarga begitu, arisan-arisan ya diluangkan waktulah begitu ya. Biasa kan arisannya itu siang kan, jadi untuk makan siang begitu. Jadi bisa. Jadi kalau sudah selesai pagi kegiatannya, siang boleh, sore juga lagi nanti. Aktivitasnya seperti itu lagi terus-terusan begitu, tapi nggak bosan-bosan. Menikmati aja sih. Saya coba terima ya penelponnya ya. Halo, selamat sore. Halo. Selamat sore.
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Selamat sore kak.
0: Selamat sore, saya dengan siapa ini?
1: Saya Diren dari Papua kak.
0: Diren dari Papua. Gue jauh sekali ya. Jauh. Tapi kalau lewat udara dekat. Diren, ya, Diren, kak. Apa kabar Diren? Papua, cuacanya seperti apa Diren? Boleh info?
1: Aduh kak, kalau alhamdulillah ya, udah sekitar 1 bulan ya panas kak, belum ada hujan ini kak, aduh.
0: Papua ya deh, Diren, ya, Diren, oke. Okay. Ya. Diren boleh komentar, Diren? Komentarnya boleh. Kegiatan apa sih kalau akhir pekan itu, kegiatan apa saja yang dilakukan? Apakah rutin seperti hari-hari yang biasa, Diren?
1: Oh, kalau Diren sendiri kak ya lebih, kalau akhir pekan lebih banyak di rumah ya kak.
0: Oh, di rumah. Tapi
1: ya, seperti kegiatannya ya pokoknya seperti rutinitas pada sehari-harinya kak.
0: Oh begitu ya. Jadi tidak ada seperti bedanya kita, hari biasa. Oh ya.
1: Tapi kalau misalnya ada mau keluar mau jalan ya jalan, tapi kalau tidak lebih banyak
0: di rumah. Lebih banyak di rumah ya, menghabiskan waktunya ya.
1: Kebanyakan ya.
0: Enak kalau, itu banyak jadi ya, walau
1: karena apa namanya, Diren kan tidak di rumah, di rumah pertama Diren di rumah kapling. Lebih banyak di kebunnya kak.
0: Iya.
1: Lebih banyak bertanam, lebih banyak berpanen, banyak.
0: Jadi menikmati sekali ya. Waduh. Ya, jadi
1: menikmati hasil sendiri kak.
0: Oke, semangat. Ya. Terima kasih Diren untuk informasinya. Boleh mau bisa dengar lagu kah? Atau mau salam-salam, silakan.
1: Bisa, aku Diren mau request lagu dulu kak, dari Tiara Andini kak.
2: Tiara Andini.
0: Tiara Andini yang mana nih?
1: Ya, yang Janji Setia kak.
0: Janji Setia, oke.
1: Lagu ini paling spesial buat Kak Sisil sama Bang Kari.
0: Iya. Oke deh.
1: Terus ada Kak Emi di Rote, ada Kak Musik Flores, ada Om Herman di Kupang.
0: Iya.
1: Terus ada siapa lagi? Pokoknya
0: buat semuanya. Oke deh.
1: Sore ini ucapannya selamat yang menjelang sore saja.
0: Oke deh. Terima kasih Diren. Halo Cecilia. Oke deh. Terima kasih bergabung dari Diren tadi di Papua. 825-444-843-152 ya. Kita ke ini dulu, udah banyak sekali yang gabung. Ada Apri, terima kasih sudah bergabung. Rina, Mama Ellen, Richard, selamat sore Mama. Ada Manelio juga sudah bergabung, terima kasih ya. Ada First Sweet ya, sudah bergabung. Div, Nyong Alor, ada Desi Lewa. Terus ada Maureen, selamat sore kakak, selamat sore juga ya. Kabar baik kok. Oh, Mikos 90, Davo, Juliana Salu, terima kasih. Titip salam dulu kata Maureen nih. Titip salam buat Mak Dana Blegur sekeluarga di Fatululi, dari Mama Jubi sekeluarga di Rote. Oke, terima kasih Mamboi. Ada lagi Bujang Abdullah, terima kasih sudah bergabung. Mosad Wido, terima kasih. Oke, ada Eko juga, ada Marapu, Marapu FC. Ane, selamat sore, terima kasih. Jonario, Obi Palu, ada Libra, Garnacho, oke, dan Marapu, terima kasih ya sudah gabung ya. Saya coba terima lagi penelponnya. Halo, selamat sore, sore-sore. Halo.
3: Selamat sore.
0: Selamat sore.
3: Dengan sore, Mbak Erika.
0: Oh iya, yeah, Mbak Ayu. Halo.
3: Iya.
0: Mbak Ayu. Waduh, udah lama banget ya Mbak Ayu nggak ketemu ya.
3: Iya, jarang-jarang lah ya.
0: Jarang-jarang lah ya.
3: Hari.
0: Sibuk, kelihatan sibuk sekali ya, begitu ya.
3: Iya, Mbak Erika kayak mana nih, sehat ya?
0: Kabarnya baik, Kupang baik, ya.
3: Alhamdulillah.
0: Ya.
3: Keluarga sehat juga.
0: Sehat, kan? Sehat, sehat. Sama juga kah? Apa kabar di sana juga ini?
3: Saya alhamdulillah, tapi hari ini panas sekali gitu.
0: Panas sekali ya?
3: Angin tapi panas ya, untuk hari ini panas sekali, Maluku Tengah Pulau Seram.
0: Mm-mm. Di Kupang juga panas, angin kencang, Mbak Ayu.
3: Iya, terus Mbak Erika topiknya apa sih ini?
0: Oh iya, ini kalau apa ya, akhir pekan itu, weekend itu biasanya menghabiskan waktu di weekend itu apa saja Mbak Ayu? Apakah di rumah saja, harus apakah harus jalan-jalan sama keluarga? Seperti apa?
3: Kita sudah kemarin udah 2 minggu ya nggak? Kalau untuk weekendnya kita di rumah aja sih.
0: Di rumah
3: karena
0: saja ya.
3: Karena aja
0: ya
3: kurang bagus ya Mbak Erika. Kalau kita mau ke laut juga berombak gitu ya.
0: Iya benar.
3: Bisa karena kondisi cuaca tidak begitu yang mungkin kan. Yeah. Kalau di Maluku Tengah ini kan masih banyak pohon gitu ya.
0: Yeah.
3: Harus menghindari juga lah seperti itu. Kalau di pantai juga tuh banyak pohon juga tuh, pohon-pohon besar Mbak Erika.
0: Benar.
3: Iya. Sementara waktu sih enggak ya di rumah aja. Kalau ayahnya Fatima limpur ya kita ngumpul aja di rumah.
0: Jadi kalau di rumah masak makanan favorit kah? Nonton kah?
3: Kalau di rumah ya, karena di rumah biasa aja sih ya. Kalau untuk makanan favorit ya masak sehari-hari aja biasa ya. Kalau yang aja paling biasanya tuh kayak makan-makan papeda gitu. Karena ini lah Mbak Erika kan, saya suaminya juga tidak begitu makan yang berminyak gitu ya.
0: Oh iya iya iya.
3: Kalau untuk kayak ubi biasanya saya kukus, sayur-sayur pun juga kadang saya kukus, biasanya hanya pakai sambal, tapi sambalnya nggak boleh pedas gitu. Sebenarnya itu kan kalau pada saat libur juga bikin tambah nafsu makan juga, apalagi kalau kita pakai ikan goreng terus kita bilangnya biasa kan kalau orang tanya tempe ya, tempenya kalau saya enggak ikan penyet.
0: Oh, gitu. Kalau biasanya tempe yang dibuat penyet ya, tapi kalau
3: iya, diganti sama ikan penyet. Jadi kita makan aja tuh, makan orang pun nggak makan dicobes, makan dicobes sama gitu enak.
0: Iya iya benar.
3: Nama-nama nasi, apalagi kalau nasi hangat tuh.
0: Apalagi nasi hangat.
3: Berlimpur-limpur begitu sudah, terus main sama piaraan kita anabul gitu aja. Karena aku punya 3 ekor tuh anabul, apa namanya, terus Himalaya mix. Himalaya persisnya, tapi udah punya anak ya, udah mix gitu loh.
0: Waduh, jadi sibuk juga ya Mbak Ayu ya?
3: Ya.
0: Sibuk juga ngurusin.
3: Iya, kalau hari biasa, kalau hari-hari libur, kalau kemana-mana kita harus grooming gitu ya, grooming anak-anak kita, grooming rumahan.
0: Waduh, luar biasa.
3: Tapi kalau guntingin kuku gitu yang paling sulit gitu ya, saat itu suka marah-marah kalau diguntingin kucingnya. Aku juga punya domestik, kucing domestik juga deh. Jadi ya itu yang tak urus yang mereka-mereka itu.
0: Aduh. Tapi nggak terasa ya waktu kalau ngurusin yang seperti itu ya Mbak Ayu ya. Waktunya kurang ya, nah, begitu ya.
3: Bikin kita itu kayak apa ya, karena emang ada. Paling kalau dengar suara mereka itu kita gitu kayak usah seneng gitu. Secara dengkuran gitu kan itu bikin kayak, apalagi aku tuh yang satu itu yang nama Siro, nama Siro itu dia benar-benar Himalaya gitu kan, wajahnya wajah tampuk gitu, ada coklatnya, jadi kayak unik gitu. Kalau dia nggak ngeliat kita itu dia udah kayak ini pengen pengen ngikut gitu. Saya bikin gemes aja sih sebenarnya kalau pencinta hewan ya mungkin kayak yang lain mungkin kayak pencinta anjing atau dog gitu ya. Kita akan merasakan hal yang sama dan kita ya merasakan yang sama gitu. Saya rasa pengen di apa gitu ya pokoknya kalau udah sama mereka itu udah di will udah gitu aja gitu karena menggemaskan gitu.
0: Awas loh
3: sampai Fatimah sampai marah gitu
0: kan. Makanya awas loh Fatimahnya marah, Dedek Fatimah.
3: Dia sampai marah dia gara-gara itu dia nangis ketika ibu udah gak sayang Fatimah.
0: Oh benar benar. Jadi di nomor dua kan begitu ya.
3: Gak saya ini apa ntar dulu katanya ibu kenapa itu saya lagi ini si apa si Siro gitu atau si bapaknya kan jantan namanya Aswat. Ya jangan-jangan katanya Fatimah cuma mau gitu pas itu aslinya nangis saya tanya kenapa tuh menangis katanya marah ibu ini cuma sayang. Ya gitu. Nah, ini itu aja sih di rumah ya gitu-gitu aja kalau nggak ada yang kegiatan atau jalan sebentar aja sih ya kita keluar itu aja sih nggak sampai ini juga nggak ke pantai.
0: Iya. Tapi memang karena ada yang jagain di rumah, yang nungguin di rumah, jadi di luar rumah itu jadi nggak betah juga ya, Mbak Ayu.
3: Iya. Ini kita ya kalau kamu
0: benar ya.
3: Sebenarnya jujur aja kalau pergi kan biasanya kita dalam rumah mereka memang kita sudah fasilitasi khusus makanan buat mereka semuanya ya baru kita kayak ke Ambon gitu itu kalau kita ke Ambon tuh saya pikirnya ke mereka
0: nah itu mereka. Kan hatinya jadinya ke ini ya jadi tidak konsentrasi lagi menikmati perjalanannya
3: iya,
0: gitu
3: sebenarnya
0: ya
3: sudah ada mau adopsi juga tapi saya nggak mau yang dia tadi itu saya bilang udah biar aja dia hidup sama hidup mati sama saya yang sama kita aja. Karena dia kalau kita bilang mau diadopsi dia namanya lain gitu.
0: Oke.
3: Kayak lemas kayak lemas gitu. Saya kasihan sama yang itu.
0: Tapi jangan lo diduakan Dedek Fatimahnya ya Mbak Ayu ya. Saya marah juga lo kalau diduakan, di nomor duakan gitu.
3: Ada kan udah banyak yang adopsi juga ke saya, tapi kalau ngadopsi biasanya itu umur 2, mau ke 3 bulan, kalau udah 8. Pernah saya ada yang ngadopsi umur 8 bulan itu, di Ambon dibawa sama suami saya ke Ambon, sampai saya dia nggak mau keluar dari kandang, dari kayak dia nahan kandang gitu, kayak sedih gitu loh.
0: Iya, iya.
3: Sampai ada owner ya, apa, babunya, atau kita bilang babu ya, kita kan sebagai babu mereka. Itu tuan baru atau babu barunya itu kenapa dia nggak makan sampai udah 3 hari ternyata emang dia gitu dia kayak ngambek tapi lama-lama lah dia udah kita bilang nggak apa-apa itu sampai saya sedih saya dengar itu dan saya nggak mau lagi kalau ada yang adopsi umur-umur segitu lah ya.
0: Oke deh waduh panjang juga nih ceritanya nih. Oke Mbak Ayu mau dengar lagu Mbak Ayu bisakah dengar lagu.
3: Lagunya dipilihkan aja sama Erika.
0: Oke deh, salamnya silakan Mbak Ayu.
3: Salamnya buat semuanya saya rangkul deh ya, buat yang dengarkan, bukan salah saya kita semuanya salam sejahtera buat Mbak Erika, tetap sehat juga, salam dalam bangun terima Yesa dan salam menjadi berkat banyak orang.
0: Amin.
3: Salam ya Mbak Erika,
0: yuk,
3: terima kasih.
0: Dadah, bye-bye. Yuk, dadah. Mbak Ayu, dimasohi. Kasihan Dedek Fatimanya. Aduh, jangan deh diduakan begitu ya. Kita masih di request dan juga sharing informasi ya. Saya baca dulu nih yang ada di live TikToknya RRI Kupang. Anda juga boleh bergabung di line teleponnya Prasato ya 0380825443 1152 ya. Sementara sekarang ini pukul 15:21 menit waktu Indonesia Tengah. Ada Bujang Abdullah, salam sehat Mbak. Semoga aktivitas siaran lancar. Amin. Amin. Terus halo Nana dari Oktav ya. Kang Alex Kupang, selamat siang. Salam kenal dari Manado. Salam kenal juga dari Kupang. Adonara Flores Timur hadir juga. Cantik sekali Nona Manis. Salam dari Flores. Terima kasih ya. Masih bujangan apa sudah yang punya Nona begitu? Sudah punya ya. Sudah punya cucu malah ya. Bener, Kang Alex, maaf bisa diputarkan bersama Bintang. Oke, saya coba cari ya. Bersama Bintang ya, oke. Optak lagi, memang menggoda manisnya Nona. Terima kasih. Salam buat Dorci Tabe di Usap Pison Bayi. Terima kasih ya. Ada Cili juga. ini mah sudah dari sononya ya. Jadi tidak boleh dikomentari lagi. Oke. Terima kasih. Halo Kupang, pas banget ya Sumarno gitu ya. Oke. Samruku masih aktif di naskah. Ini dari Deni Reinama ya. Pak Samruku itu sudah pensiun ya. Bulan berapa kemarin ya? Mungkin bulan April apa Mei ya. Oke, terima kasih Sumarno. Johan Jodo dari Tuhan. Iya ya, betul. Oke, ada anak rantau juga. Terima kasih sudah gabung. Terus Kokurung. Terima kasih ya. Selamat bertugas. Oke. Rita Lete, salam sehat selalu Ibu. Selamat bertugas. Terima kasih ya. Selamat siang dari Malaysia. Dari At, terima kasih juga. Titip salam dari Flores Momere untuk penyiarku yang cantik. Ya, terima kasih ya. Kokurung, Bunda bisa request lagu kok. Oh, bisa. Bisa request lagu ya. Sarah Brookman, terima kasih sudah bergabung. Kita terima dulu penelponnya. Halo, selamat sore.
4: Halo, selamat sore. Satu.
0: Iya, dengan Erika, dengan siapa di sana?
4: Saya dengan Cliff yang ada di Manado.
0: Cliff di Manado. Oke. Gimana kabar Manado ini?
4: Kabar kalau pribadiku ya baik-baik.
0: Baik-baik ya.
4: Terus kalau cuaca lagi panas gitu.
0: Panas sambil, juga.
4: Sambil apa ya, pokoknya panas plus berangin gitu.
0: Iya.
4: Kalau di tempatnya Erika
0: gimana? Sama ya, panas. Anginnya juga kencang begitu. Tapi hatiku tidak ya. Loh. Tapi hatiku tidak ya. Hatiku adem ya. Tidak adem, panas seperti.
4: Enggak panas. Enggak terbang kemana-mana.
0: Tidak kan? Terbang kemana-mana.
4: Tapi hati-hati loh kalau keluar itu, kalau pulang hati-hati. Jangan ketemu dengan angin kencang gitu.
0: Waduh. Kalau angin kencang sih nggak apa-apa, asal jangan angin jahat saja gitu ya.
4: Itu lagi. Kalau angin nggak apa-apa, yang bahaya itu angin jahat.
0: Angin
4: kan?
0: Jahat ya kan. Oke.
4: Aduh, baru kali ini ya ketemu dengan Erika kan?
0: Oh iya, benar-benar baru kali ini ya. Biasanya?
4: Biasanya aku ketemu tapi siapa? Malam itu.
0: Oh
4: sama...
0: malam ya, di ruang rindu ya?
4: Di ruang rindu. Di ruang sama rindu. Siapa? Vero ya, kan tidak salah.
0: Vero, terus ada Sony, ada Fongki juga. Dapat. Kalau malam.
4: Tapi kebetulan baru Vero sih, baru.
0: Oh ya, baru Mbak Vero, oh, baru Mbak Vero saja.
4: Cuma kalau Erika jarang siaran malam ya gitu.
0: Iya, saya cuma siang aja gitu.
4: Oh, takut diculik.
0: Takut diculik. Malam-malam takut diculik. Kalau Vero enggak takut diculik.
4: Enggak takut.
0: Oke. Mas Cliff, boleh ya, mau ya, request lagu juga boleh. Tapi komentarnya dulu nih. Waduh.
4: Topik apa?
0: Topiknya kalau weekend itu kegiatan apa saja sih yang dilakukan kalau weekend? Apakah di rumah saja?
4: Weekend biasanya aktivitas itu cuma sampai jam 11 doang gitu kan di rumah. Tapi ketika udah sore gitu biasanya kan olahraga kebetulan ada dekat banget itu cuma 50 meter. Malah nggak sampai itu ada gor kan, gedung olahraga gitu kan. Jadi di situ main, ada main bulu tangkis, atau main apa gitu. Ada tahu takraw?
0: Iya, gitu. Sepak takraw.
4: Jadi karena kebetulan itu kan ruangan tertutup, jadi itu di situ sampai jam 6 gitu ada baru pulang. Jadi aktivitas baru pulang kan di rumah. Malam lagi ya nongki-nongki sama teman-teman gitu.
0: Iya nongki-nongki ya.
4: Nongki-nongki gitu ya. Jadi bercanda, ngobrol, berbagi, pokoknya begitulah. Tapi di luar kayak kumpul-kumpul terus udah biasa kan orang Manado bilang bagati itu minum-minum apa kan, minum alkohol gitu kan. Tapi enggak, kalau saya enggak. Mm-hmm. Itu memang dari dulu enggak dijauhkan. Kenapa?
0: Oh ya.
4: Ah, enggak bagus lah.
0: Iya. Oh, jaga kesehatan aja sih. Itu aja alasannya ya. Jaga kesehatan.
4: Iya, betul. Karena kan kalau kita jaga kesehatan itu kan investasi masa investasi untuk ke depan gitu kan.
0: Iya, untuk jangka panjangnya begitu
4: ya. Jangka panjang lah begitu kan.
0: Benar, benar.
4: Jangan karena kita masih muda terus enggak tahu jaga kesehatan, nanti kan kita nyesel nanti ketika kita udah 50-an, 60-an gitu kan.
0: Iya. Karena
4: nggak boleh lagi kan kebalik gitu.
0: Iya, penyesalan selalu datang terlambat sih itu aja.
4: Oh, kali depan itu cuma apa? Pendaftaran kali.
0: Terima kasih, Krif. Mau dengar lagu nih?
4: Main di lagu apa, Katu?
0: Mau dengar lagu apa biar saya cari, saya coba puter nanti. Kalau tidak salam-salamnya silakan.
4: Kalau apa lagu dari Judika itu boleh?
0: Judika, okay. Yang mana tuh Judikanya? Jadi saya siap.
4: Cinta Judika. Karena Cinta.
0: Oh ya, boleh. Siap.
4: Boleh. Okay.
0: Salamnya silakan.
4: Tentu yang pertama saya mau salamin yang siaran sekarang.
0: Okay.
4: Maaf. Apa tadi? Mm-hmm.
0: Kenapa?
4: Enggak, siaran sekarang siapa?
0: Oh, dengan saya Erika.
4: Erika.
0: Erika.
4: Karena perdana ya sama Erika kan?
0: Iya, benar, perdana.
4: Jadi salam kenal ya dari Manado, Sulawesi Utara lebih tepat. Sama-sama kita Indonesia bagian tengah kan?
0: Iya, benar.
4: Semoga dalam keadaan sehat.
0: Amin.
4: Dan selalu diberkati dan tetap sukses dalam segala aktivitas.
0: Siap.
4: Oke, saya menyapa dulu semua-semualah pendengar setia Pro 1,
0: khususnya
4: di Kupang, NTT, tetap kompak saja kita.
0: Yeah.
4: Dan paling terakhir, siapa ya? Lah, semua-semualah, pokoknya pendengar, karena dari Sabang sampai Merauke aja lah, begitu.
0: Siap.
4: Karena pendengar-pendengar RRI kan lumayan banyak kan?
0: Banyak.
4: Jadi dibungkus aja. Salam kompak, salam persahabatan. Itu saja, Erika. Terima kasih.
0: Ya, dadah, bye-bye. Cliff, terima kasih ya dari Manado ya. Oke, lain teleponnya silakan yang mau bergabung lagi ya. Judul lagunya boleh saya coba cari dulu ya, yang sudah bergabung lagi ini. Oke, boleh request lagu boleh. Salam kakak ini dengan Kak Erika Burbultom. Iya benar. Terima kasih. Amarasi. Ya, Joni Tumurang. Selamat siang Bunda. Selamat siang juga. Sudah sore nih di sini, sudah 3:30 nih. Salam dari Kota Medan, Sumatera Utara. Amarasi. George, okay, temannya masa remaja saya. Wah, masa sih? Saya asalnya dari Amarasi, Kabupaten Kupang. Saat ini aku di Medan. Oh ya, Mas. Oh benar ya di Medan ya. Nanti baru kita ngobrolnya ya. Oh ya, Riyama. Ya, halo edaku Riyama. Selamat bergabung di TikToknya RRI Kupang. Ini lihat aslinya ya, sama-sama. Oke deh, ada Usif Nope juga, terima kasih sudah bergabung ya. Kak Erika Hasyanda Burju, apa kabar? Ya benar dari Edaku Ria ya, benar ya, terima kasih. Halo juga. Terus dari siapa lagi nih, Buce, terima kasih. Pokoknya terima kasih untuk Anda yang bergabung di live TikToknya RRI Kupang ya. Kita terima dulu penelponnya ya, habis ini kita ke lagu dulu nih. Halo, selamat sore.
5: Halo, selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Dengan siapa, di mana?
5: Ini dengan Valdes di Lasikode.
0: Iya, Bung Valdes, kita live TikTok lo ya, Bung Valdes. Live
5: ya?
0: Kita live TikTok RRI Kupang.
5: Ya, memang
0: iya.
5: Namanya.
0: Jadi
5: RRI itu banyak sekali informasi, apalagi sekarang ini ada siaran langsung sepak bola, ini lebih mantap lagi.
0: Iya. Sekarang sudah mantap. Yang penyiarnya juga kapan, sudah mantap-mantap.
5: Itu
0: kenapa?
5: Ini finalnya kapan?
0: Oh ya. Kalau untuk mau cari juara tiganya itu nanti kan di tanggal 19 ya. Untuk ambil 1-2-nya itu di tanggal 20. Begitu ya.
5: Kalau ini cari juara 2 juara tiganya tanggal 19.
0: Iya, 19 ya.
5: Mm-hmm. Finalnya tanggal 20
0: ya.
5: Untuk ini
0: 1-2. Iya.
5: Oh.
0: Oke.
5: Okay. Ya. Tadi malam Argentina menang, Kakak.
0: Iya.
5: Ya, Argentina hampir kalah juga, cuma Inggris yang dia punya pertahanan rapuh, Kakak.
0: Iya.
5: Ya, jadi siap. Kalau dia pertahanan tidak rapuh, Argentina kalah sudah itu. Iya.
0: Oke.
5: Di duluan nah.
0: Iya.
5: Sayang sekali Inggris dia punya pertahanan kurang kuat nah.
0: Oke, terima kasih Bung Valdes. Mau ini dulu komentarnya apa dulu di request dan juga seri informasi. Bung Valdes, kalau ya ini topiknya nih. Kalau hari Sabtu Minggu weekend kan, hari akhir pekan kan. Nah, apa sah? Kalau akhir pekan itu kegiatan apa sah yang dilakukan di akhir pekan biasanya apa begitu?
5: Kerwana kata?
0: Hari Sabtu Minggu kan namanya weekend akhir pekan kan. Nah,
5: hari Sabtu.
0: Iya, kalau
5: maksudnya
0: kegiatan apa saja yang dilakukan di akhir pekan, mengisi akhir pekan itu dengan kegiatan apa, Bung Valdes?
5: Oh iya. Ya, beta cuma hanya santai-santai sekakai.
0: Oh, santai-santai sa. Oke.
5: Santai-santai. Ya, kalau ada kegiatan yang perlu diselesaikan atau ada mau ya pokoknya waktu-waktu yang seperti itu waktu santai untuk Valdes kakak.
0: Iya.
5: Jadi kalau ada yang perlu dikerjakan
0: baru kerjakan kalau tidak, begitu. Ya, kalau tidak ada ya istirahat begitu menikmati. Gitu. Oke deh. Terima kasih Bu.
5: Ini sudah berumur jadi mau bilang ya anak muda dong ya itu sudah tidak ada waktu lagi tidak zamannya lagi itu.
0: Iya oke deh ya. Terima kasih Bung Fang.
5: Beta sekarang umur 54
0: 54 deh oke deh
5: ya berarti kan setua tuh 54 tuh.
0: Iya nggak sentau juga kalau itu setua saja sentau itu umur dong kalau 50 ke atas setua. Oke terima kasih Bung Valdes. Mau dengar lagu apa ini Bung Valdes
5: ya?
0: Mau dengar lagu apa, Bung Valdes?
5: Lagu yang kakak pertanyaan malam minggu bisa kok ada kok?
0: Malam minggu?
5: Ya.
0: Dari siapa?
5: Dari Dina Mariana.
0: Oh ya, saya cari dulu ya. Itu lagunya nanti antri ketiga ya, Bung Valdes ya?
5: Ya, itu lagu legendaris.
0: Iya, benar.
5: Tahun 88, kalau tidak salah. 1988,
0: iya. Lagu. Saya coba cari nanti antrian ketiga ya, Bung Valdes. Salamnya silakan, Bung Valdes.
5: Itu lagu dia punya umur sama dengan lagu Ku Gadaikan Cinta.
0: Iya, nanti saya cari.
5: Begitu.
0: Iya, nanti saya coba cari, itu antrian ketiga. Boleh salamnya, Bung Valdes, untuk siapa?
5: Kalau kalau sana dapat ku gadek kalau sana dapat malam minggu ini ingat kamu sah.
0: Oh iya.
5: Itu sah. Okay. Ingat kamu yang pasti dapat.
0: Iya.
5: Malam minggu kayaknya sudah dia seperti hilang tenggelam ke mana?
0: Oke, nanti saya coba cari antrian ketiga. Silakan salamnya Bung Valdes untuk siapa?
5: Kita salam untuk Ibu Natalia di Toli-Toli. Selamat sore Ibu Natalia. Mbak Dinda di Bogor, selamat sore, apa kabar? Opa Emi, Garman Opa Emi. Ini bilang ini Inggris kalah nah. juga untuk Cecilia Kaja di Mantasi. Emi di Rote Lobalain sana, ada Natalia juga di Rote, Natalia di Takari. Ada Mak Mary Detan yang ada di belakang kanaan. Selamat sore, Mak Mary. Siap. Ada dengar kok?
0: Iya.
5: Kabung Enang di cabang Retnamu sana. Selamat sore. Ya, beta kira cukup kakak.
0: Terima kasih, Ibu Valdes. Iya, lima orang saja.
5: Beta kira cukup sudah.
0: Iya, cukup.
5: Iya, selamat sore.
0: Terima kasih, selamat sore. Iya, dadah, bye-bye. Terima kasih, Ibu Valdes di Lasikode, ya. 8254448431152 ya. Tidak sibuk-sibuk juga sih line teleponnya ya. Silakan yang mau bergabung ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah ada di live TikToknya RRI Kupang ya. Kalau dari Cikuri ya, di Jakarta Selatan hari Sabtu Minggu itu nonton ke bioskop atau cari sesuatu atau berenang ya. Asik juga ya kalau sudah di planning seperti itu ya. Memang kalau akhir pekan itu banyak kegiatan-kegiatan ringan sih untuk bisa dinikmati, mau bersama keluarga, mau sendiri-sendiri juga boleh begitu ya. Kalau memang mau di rumah saja, ada makanan-makanan favorit yang bisa kita masak ya. Itu juga terus apa lagi? Olahraga ya kan, wisata. Banyak sih sebenarnya. Oke, terima kasih Kak Riyama Edaku sayang, mau request lagu pop Indonesia yang disiapin ya untuk request dan juga sharing informasi ya. Salam buat Bu Christine, Bapak Haris ya, ucapannya salam sehat aja. Bung Valdes lama juga. Oh, sudah lama udah enggak ada suaranya ya. Ya, ini muncul lagi nih. Kalau di rumah makanan favoritnya sop iga. Hati-hati lo ya. Kalau jangan terlalu banyak makan daging. Aduh, ini asam urat, kolesterol. Waduh, di usia-usia seperti itu dah. Kita harus hati-hati, ya kan? Kita masih punya waktu 20 menit ke depan ya. 825-444-843-1152 ya. Sandalwood, terima kasih ya. Oh ya. Kita ke lagu dulu kalau begitu ya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya mau ke lagu tapi enggak apa-apa deh. Saya coba terima dulu penelpon yang berikut. Halo, selamat sore. Sore, hello. Ya, halo, selamat sore. Halo. Ya, halo, selamat sore. Oh iya, boleh dicoba lagi untuk line teleponnya Pro 1 0380-825-444-843-1152. Halo, selamat sore.
6: Horas, kakak cantikku.
0: Horas, edakku sayang.
6: Kak, sehat ya kak ya?
0: Sehat.
6: Kakak Rika,
0: ya.
6: Dengerin lagunya, request lagu Once ya.
0: Oh Europa, sudah, ya. Saya sudah siapin. Tapi ya, lagu ini dulu.
6: Kakak semuanya, ya gitu guys. Sehat semua ya, buat kakak Rika.
0: Ya udah, bye bye. Dilihat langsung jadinya bapak gitu. Oke deh, kita ke lagu dulu kalau begitu ya. 825-444-843-1152. Jurika dulu ya, baru kita ke Once ya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Ya, kita punya waktu tersisa 10 menit lagi ya. 10 menit lagi kita tiba di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Oke. Okay. Di satu penelpon lagi ya. Ya, kita coba terima dulu, setelah itu nanti di pukul 16 ada Beranda Astacita yang dihadirkan untuk Anda berjaringan ya. Nanti kita bergabung dengan program Satu Jakarta ya. Saya terima lagi penelponnya. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore. Ibu.
0: Iya, selamat sore dengan Ibu siapa?
1: Dengan Rita dari Nekoten 2.
0: Ibu Rita di Nekoten 2. Oke. Okay. Ibu Rita mau komentar atau mau salam-salam, Ibu Rita?
1: Mau salam-salam
0: untuk siapa? Untuk 5 orang saya, Ibu Rita di Nekoten 2.
1: Iya. Okay. Jadi gak bisa langsung salam untuk keluarga yang ada di Adonara.
0: Adonara, apa ucapannya?
1: Terus ucapannya salam sehat.
0: Oke deh, di Adonara Oke, okay, terima kasih Ibu Rita di...
1: Ibu bisa minta, bisa request lagu.
0: Mau dengar lagu apa Ibu Rita? Mau request lagu apa?
1: Kalau lagu dansa bisa.
0: Oh, kita lagu pop Indonesia saja Ibu Rita.
1: Ya oke, okay. Kalau begitu lagu apa saja?
0: Ikutan saya.
1: Iya.
0: Oke deh. Terima kasih Ibu Rita. Selamat sore. Iya, terima kasih. Selamat sore. Ibu Rita di Nekoten 2, salamnya tadi untuk keluarga yang ada di Adonara ya. Masih adakah di 825-444-843-1152? Ya, sebelum kita sudahi request dan juga sharing informasi kita untuk edisi hari ini ya. Untuk edisi hari ini. Jadi banyak kegiatan yang bisa kita lakukan di akhir pekan ya. Walaupun tugas itu saja, tapi ada sesuatu yang membuat kita itu bahagia ya, bisa melaksanakannya dengan baik seperti itu ya. Jadi kalau masih ada waktu untuk kita bersama-sama dengan keluarga ya, walaupun itu hanya di rumah saja, bisa kita nikmati dengan ya olahraga pagi-pagi. Kalau hari Sabtu ya car free day gitu ya, CFD begitu ya, bisa terus. Nah, kalau untuk Kota Kupang, Sabtu Minggu itu banyak kegiatan-kegiatan juga ya. Ada CFD, terus ada Sabwak, di situ kan banyak yang bisa dinikmati begitu ya. Tapi kalau memang harus di rumah saja, boleh kita nonton bareng di rumah. Jadi dengan keluarga juga bisa menikmati makanan. Kalau memang pengen menikmati makanan di luar rumah, ya bareng-bareng keluarga makan di luar, terus nonton bareng ya. Olahraga untuk yang cewek-cewek ya, boleh ke salon manjain diri dulu untuk ya, kalau tidak ya spa atau apalah begitu ya, di salon ya, manicure, pedicure, banyaklah kegiatannya ya. Jadi bisa dinikmati ya di hari Sabtu dan Minggu ya, kalau memang tidak ada acara-acara keluarga. Kalaupun ada acara keluarga ya, kita bisa atur waktunya ya sebaik mungkin begitu. Jadi semuanya terlaksana dengan baik. Mau itu waktu untuk menikmati akhir pekan, untuk keluarga begitu ya. Satu lagi penelpon yang paling terakhir ini ya, singkat padat jelas. Wow. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore Kak Erika.
0: Iya, Emi di Rote.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Emi boleh mau komentar apa mau salam-salam sayang?
2: Komentar.
0: Itu Kak. Oh iya, akhir pekan kalau biasa, kalau hari Sabtu Minggu akhir pekan biasa ada di rumah kok atau jalan-jalan kok? Ke mana?
2: Di rumah Kak.
0: Di rumah. Dengan banyak kegiatan ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Untuk terakhir lagunya, bisa saya cari lagunya yang terakhir nih.
2: Lagu ikutan.
0: Oh, ikutan saja, benar-benar ikutan saja. Oke, okay. Salamnya silakan.
2: Pak Emi, bilang kemarin Oma ulang tahun.
0: So. Oh iya, Oma ulang tahun. Oh, benar.
2: Ini Takari Madewi Oispau.
0: Iya.
2: Maaf, Tita.
0: Salam
2: kompak buat semua sesuma.
0: Oke, Emi, terima kasih. Selamat sore. Emi di Rote, terima kasih ya penelpon kita yang paling terakhir ya. Yang paling terakhir. Oke, pendengar, terima kasih loh ya untuk kebersamaannya di line teleponnya Pro 1 0380825444 843 1152 dan juga di live TikToknya RRI Kupang ya. Terima kasih banyak cinta untuk semuanya. Sampai ketemu lagi. Dadah, bye-bye.

RRI siap menyaksikan sejarah terciptanya di final Piala Dunia 2026? Jangan hanya jadi penonton di rumah, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk merasakan atmosfer final yang lebih seru dan penuh kebersamaan dalam acara Nonton Bareng Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Kupang. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 3 waktu Indonesia Tengah, bertepat di halaman kantor RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Nikmati ketegangan setiap menit pertandingan, sorak-sorai para pendukung, dan kemeriahan suasana final bersama sahabat RRI lainnya. Karena momen besar seperti ini akan terasa lebih berkesan jika dinikmati bersama. Final Piala Dunia 2026, nobar bersama RRI Kupang. Datang, ramaikan, dan jadikan bagian dari kemeriahan sepak bola dunia.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1 kan

0: 101.2 FM Jakarta sore ini. Beranda Astacita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian.
1: Selamat sore pendengar, saatnya Beranda Astacita Nasional hari ini diawali dari RRI Denpasar dengan tema Warisan Budaya Tak Benda, Tari Baris Bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali berikut ini.
2: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Astacita Berjaringan Nasional, produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang warisan budaya tak benda, Tari Baris Bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali. Pendengar, tengah pesatnya perkembangan zaman, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, tetap entitas budayanya melalui pelestarian Tari Baris Bendega, atau yang dikenal masyarakat setempat sebagai Baris Klemak. Tarian ini merupakan warisan budaya tak benda yang diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari tradisi sakral masyarakat adat. Berbeda dengan tari baris pada umumnya yang menggambarkan semangat kepahlawanan, baris bendega merepresentasikan kehidupan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada laut. Gerak tari yang dinamis dipadukan dengan unsur simbolik mencerminkan kebersamaan,

0: rasa syukur serta penghormatan kepada Tuhan atas limpahan hasil laut dan keselamatan para nelayan. Keberadaan Tari Baris Bendega menjadi bukti bahwa warisan budaya tak benda tidak hanya tersimpan dalam bentuk pengetahuan, tetapi juga hidup melalui praktik budaya yang terus dijalankan oleh masyarakat. Pendengar, untuk memahami lebih jauh warisan budaya tak benda, Tari Baris Klemat atau Baris Bendega, kita simak perbincangan Tri Larasati bersama Imade Aryawan SSMSI selaku Ketua Sanggar Seni Dananjaya.
1: Saat ini bagaimana posisi dari Tari Baris Bendega ini sebagai warisan budaya dalam menjaga identitas seperti itu dan juga nilai-nilai tradisi masyarakat di tengah perkembangan zaman ini, Bli?
2: Untuk Baris Bendega ini sebenarnya adalah sebuah tradisi yang berada di Desa Cemanggi, di mana tradisi ini merupakan sebuah pelaksanaan upacara agama, wujud syukur dari nelayan yang berada di Desa Cemanggi. Nah, keberadaan Tari Baris Bendega saat ini tidak seperti dulu, karena dulu memang Tari Baris Bendega ini sangat dipentaskan oleh semarak, oleh berbagai macam nelayan, bahkan oleh masyarakat di Cemanggi sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan juga sebagai tani. Nah, dari sanalah beranjak Tari Baris Bendega ini, bagaimana wujud syukurnya para bendega itu atau nelayan membawa klemat atau dayung dan sarana-sarana yang dipakai untuk melaut seperti dungki, mangar, dan lain sebagainya, itu berjalan dari pantai menuju pura pendem yang berada di ujung desa. Nah, sekarang keberadaan tari ini masih dilakukan, hanya saja dilakukan dengan minimalis. Minimalis itu artinya minim. Dulunya mereka berjalan dari pantai menuju pura pendem, sekarang sudah menggunakan mobil pickup. Dan barisnya itu masih tetap dipentaskan cuman dengan anggota yang sedikit. Nah, dengan keberadaan ini tentunya keberadaan Baris Bendega ini jarang diketahui oleh masyarakat luas. Juga masyarakat lokal pun sangat agak jarang juga mengetahui, karena ini dilakukan hanya oleh beberapa orang dalam satu kelompok nelayan. Nah, inilah yang menyebabkan bagaimana terjadinya degradasi budaya, terkikis jadinya budaya itu, padahal ini sebenarnya merupakan ikon dari Desa Cemanggi sendiri. Yang terkenal itu adalah Baris Klemat atau Baris Bendega ini. Dulu dilaksanakan setiap purnama apa itu dilaksanakan, dan juga menggunakan sarana upacara yang banyak sekali, dan ada namanya pekelem yang dilakukan di pantai-pantai dan juga di pura pendem. Sekarang pelaksanaannya itu upacaranya masih tetap tidak berubah, namun pelaksanaannya sudah mulai dikurangi dari segi jumlah personil dan dari segi prosesinya, tapi tetap.
1: Kalau untuk makna filosofi yang terkandung dari Tari Baris Bendega dan nilai-nilai yang ingin diwariskan kepada generasi-generasi ini seperti apa pemaknaannya, Bli Madi?
2: Semua menyebutkan bahwa Baris Klemat ini adalah sebagai wujud syukur dari para petani atas hasil panen yang melimpah. Itu ada istilahnya odalan sedaro. Itu semua alat-alat yang dipakai dalam melaut, semua itu diupacarai. Dan juga sebagai simbolisnya adalah kita mengaturkan pekelem. Pekelem itu sesajen, dan juga ada yang menggunakan bebek, ada yang menggunakan babi guling. Itu dengan sesari, dengan ada aturan sesari berapa kepeng, berapa rupiah, itu ada di sana di dalamnya. Tentu itu tidak bisa diubah karena itu sudah turun-temurun. Itu filosofinya, bagaimana kita mengaturkan terima kasih kepada dewa yang berada di laut, dan juga kita mengupacarai sarana-sarana yang kita pakai melaut agar kita selalu selamat dan mendapatkan hasil yang melimpah.
1: Kalau saat ini 5D melihat perkembangan zaman atau mungkin perubahan-perubahan yang ada, generasi muda di sekitar Desa Cemagi ini seperti apa perannya untuk membantu sustainability-nya lah atau keberlanjutan tari baris gede ini agar tetap lestari seperti itu tanpa menghilangkan nilai sakral yang ada dalam proses dan juga dalam pemaknaan tari ini, Bli?
2: Kalau peran generasi muda di Desa Cemagi, tentunya saya sendiri sebagai generasi muda di Desa Cemagi, hal ini pun dibangkitkan dan mulai besar lagi gaungnya, akan sangat berbeda lagi nilainya dan juga menopang dari Desa Cemagi ini. Berkaca dari itu, karena Desa Cemagi ini diimpit oleh desa-desa yang besar, Desa Mungu sudah terkenal dengan mekoteknya, Nahlot di sebelah barat, Canggu di sebelah timur, besar-besar sekali. Cemagi berada di tengah-tengahnya yang jarang sekali orang ketahui. Maka dari itu, saya sebagai generasi muda dan juga dengan Karang Taruna dulu, pada saat tahun 2015 ada Lomba Desa, itu ditampilkan dari baris Sleman, baris Pendegel ini. Itu masih saya sendiri di sanggar ini sebagai penggagas untuk pengiring tabuhnya, dan penarinya itu masih menggunakan nelayan-nelayan yang asli.
1: Harapannya, Bli Made, untuk nantinya tari baris bendega ini yang tidak hanya dikenal sebagai bagian dari tradisi, tapi juga semakin mendapat pengakuan dan apresiasi, entah kita harapkan di tingkat nasional. Seperti apa, Bli, harapannya?
2: Saya berharap nanti ke depannya tradisi ini bisa gaung lebih gede, bisa diketahui oleh masyarakat luas bahwa setiap purnama ini, bulan ini, nanti akan ada pertunjukan baris bendega di Desa Cemagi. Itu harapan saya sangat besar sekali, agar Desa Cemagi itu tahu, oh, Desa Cemagi personal brandingnya sudah ada. Desa Cemagi, oh, di sana ada baris bendega. Sudah. Saya hanya ingin itu aja. Masalah nilai ekonomi dan lain sebagainya itu bukan untuk saya pribadi, tapi mungkin bisa nanti bermanfaat untuk masyarakat luas, karena ini berkaitan dengan pariwisata budayanya. Nah, itu yang saya harapkan, karena dari baru saya mencetuskan ingin mengorbitkan ini, sudah banyak bermunculan dari benda adat dan lain sebagainya bermunculan. Kita punya kok tradisi ini, kita punya kok tradisi ini. Nah, dari sinilah mulai meremet dia kesadaran masyarakat itu. Banyak masyarakat yang ketemu dengan saya, kita punya loh tradisi ini, gak bisa ini dibangkitkan. Nah, seperti itulah. Ini yang memang saya harapkan.
0: Pendengar, tarian ini menjadi bagian dari rangkaian upacara keagamaan yang hanya dipentaskan pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan ketentuan adat. Kesakralan tersebut menjadikan proses regenerasi penari, pelatihan hingga pelaksanaan pementasan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tetap berpedoman pada nilai-nilai tradisi. Dengan demikian, pelestarian tari baris klemat tidak hanya menjaga sebuah tarian, melainkan juga mempertahankan nilai sejarah, spiritualitas, dan jati diri masyarakat Desa Cemagi untuk generasi mendatang. Demikian Beranda Astacita terkait warisan budaya tak benda, tari baris bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali, produksi RRI Denpasar. Saya Natalia Meka, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
3: Beranda Astacita.
4: Dari RRI Denpasar kita beralih ke RRI Nunukan dengan tema Harmoni di Perbatasan, kisah NTT dan Tidung Nunukan berikut ini.
1: Dari RRI Nunukan, saat ini saya bersama dengan Pak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Saudara pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini ya sekali lagi kita mengangkat topik yang sangat menarik, harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Sebuah potret kebersamaan yang telah terjalin ya sejak dahulu dan juga menjadi kekuatan dalam keberagaman. Dan untuk membahasnya, kali ini juga sudah hadir bersama kita sosok yang sangat memahami jejak sejarah dan juga dinamika sosial budaya di daerah ini. Beliau adalah Bapak Listran SAP MAP, seorang sejarawan Nunukan yang
5: selama ini aktif menggali, merawat dan juga menyuarakan nilai-nilai sejarah serta kearifan lokal masyarakat perbatasan. Halo, selamat sore Pak Lisran.
6: Selamat sore.
5: Gimana kabar hari ini?
6: Baik aja, kebetulan hari cerah nih.
5: Iya, sangat cerah sekali Nunukan ya. Terima kasih sekali lagi sudah mau hadir untuk berbincang langsung bersama di sore ini. Baik Pak Lisran, sebagai sejarawan nih, bagaimana Bapak melihat awal mula masyarakat NTT datang dan juga menetap di Nunukan?
6: Baik, terima kasih. Memang Nunukan ini kalau dilihat kan kota persinggahan ya, dari lahirnya Nunukan ini memang sudah disebut transit ya. Nah, dan konsep transit ini ya tentunya kan beberapa suku. Suku yang memang mendiami pulau Nunukan ini itu memang suku Tidung ya, asli. Jadi memang sudah ada sejak 1849 dan ini memang di bawah naungan Kerajaan Bulungan ya, pulau ini. Kemudian suku yang memang juga datang di awal itu memang NTT ya, yaitu suku dari Lambata.
5: Memang dari Lambata.
6: Dari Lambata. Dari suku Larantuka. Jadi beliau ini sebenarnya kerja di perusahaan Malaysia. Nah, karena perbatasan ini tadi, maka masuk juga perusahaan Belanda ya di Nunukan 1928. Maka beliau itu diambil, ditarik sebagai pekerja. Nah, dari pekerja itu memang sudah menjadi budaya ya, suku Tidung ini kan suku yang ramah ya Mbak. Artinya siapapun yang datang, karena memang sudah dari sananya memang sikap beli itu sangat toleransi tinggi, ramah, tidak memandang suku, maka keterbukaan itu ada. Nah, tidak memandang lagi suku agama apapun. Nah, sehingga memang dari situlah sudah menetapnya suku Timur ini tadi. Nah, di daerah perbatasan ini memang awalnya suku Timur itu datang sekitar 1930-an ya.
5: 30-an.
6: Jadi itu memang namanya Anton Tarwayu. Beliau itu. Jadi beliau itu nanti juga akhirnya akan menikah dengan suku-suku Tidung yang juga cucu-cucunya nanti juga
5: beranak cucu ya.
6: Jadi di sini
5: akhirnya ya. Campuran sini ya.
6: Betul.
5: Nah, bagaimana peran masyarakat asli seperti suku Tidung ini dalam menerima para pendatang dari NTT pada masa itu? Apakah langsung aja diterima atau gimana?
6: Ya, memang mulanya ya, Mbak, suku Tidung ini kan ada yang namanya pembakal ya, kepala kampungnya. Siapapun yang datang di Nunukan pada waktu itu harus melapor dulu, karena ini kan daerah transit ya, daerah yang cukup rawan pada waktu itu Mbak. Jadi memang harus melapor dulu. Nah, tetapi bukan berarti mereka harus melapornya juga pun harus ditolak, tidak. Mereka itu ingin tahu aja, ingin apa, ingin menetap. Nah, memang rata-rata suku Timur ini kan Pak menetap bekerja ya. Memang dari tahun ke tahun konsepnya kan mau ke Malaysia nih, tetapi karena sudah nyaman di Nunukan bekerja, nah, jadi akhirnya suku Tidung ini ya menerima dengan baik ya, dengan sikap sopan santun mereka itu. Jadi sampai hari ini Mbak, itu kolaborasi perkawinan tuh ada. Bahkan saya hari ini salah satu dari yang terjadi ya, hubungan erat itu tadi gitu Mbak. Jadi keramahan suku Tidung ini sangat luar biasa Mbak.
5: Karena Pak Lisran ini kan NTT, campuran NTT campur, dan juga Tidung ya.
6: Jadi Tidung Bulungan gitu. Tidung jadi Bulungan, memang ya? Bersatu gitu. Jadi itu yang bahkan sampai hari ini banyak Mbak, banyak nih. Jadi hampir rata-rata itu memang sudah berumah tangga ya. Jadi memang gambarannya toleransinya ini tinggi Mbak. Gotong royongnya itu tinggi. Jadi yang tadi kalau ditanya bagaimana keperannya ya, memang NTT ini juga ya apa ya, menyesuaikan bagaimana adat budaya yang ada di sini, mereka bisa menyesuaikan gitu Mbak.
5: Baik Pak Lisran, apa ini nilai-nilai budaya Tidung yang paling berperan dalam menciptakan harmoni di tengah keberagaman ini Pak Lisran?
6: Iya, dari suku Tidung ini pertama Mbak, toleransinya tinggi ya. Jadi memberikan kesempatan juga kepada suku-suku Timur ya, kalau ada kegiatan acara misalnya ini acara budaya NTT. Tetapi tentu juga dari NTT ini minta izin. Nah, harus, ini salah satu ya. Ini salah satu keharusan. Maksudnya semacam ritual minta izin kepada suku Tidung bahwa memang pamit lah gitu, Mbak. Karena bagaimanapun juga ini kan bumi Nunuk ya, bumi Nunukan gitu yang dipenguasai oleh suku Tidung. Jadi diberikan kesempatan acara-acara budaya. Kadang-kadang kan acara timurnya ada budaya perang gitu. Jadi kan minta izin, Mbak. Jadi itu sangat luar biasa ya, memberikan kesempatan. Bahkan hari ini, Mbak, kolaborasinya tuh ada. Akan seperti menciptakan tarian itu tadi. Iya, jadi memang sangat apa ya, dari awalnya itu sudah memang sudah menyatu, Mbak. Sudah menyatu. Jadi tinggi sekali budaya Tidung ini untuk menghormati suku-suku yang lain. Itu bukan hanya suku Timur aja, tetapi peran yang ada itu memang suku Timur ini selalu meminta izin kepada suku Tidung yang tetuanya ya, yang kepala adatnya, untuk minta ritual, minta izin, jangan sampai ada apa-apa. Karena kepercayaan dan keyakinan orang NTT itu di mana bumi dipijak itu
5: di situ langit dijunjung ya. Harus menghargai.
6: Iya, harus menghargai. Ya.
5: Baik. Dan dalam catatan sejarah nih selama ini ya, warga NTT berada di sini nih, apakah pernah ada gesekan antar kelompok gitu?
6: Iya, itu nggak pernah ada, Mbak. Sampai hari ini sampai gesekan hari ini ya? Bagaimana mau gesek, Mbak? Ini kan berkeluarga nih.
5: Keluarga semua sudah
6: kayak keluarga, Mbak. Jadi ya konsepnya ini, Mbak. Timur ini kan hobi berkebun ini, Mbak. Jadi rata-rata memang suku Tidung ini hidup di pinggir sungai, Mbak. Jadi memang saling berkolaborasi. Dia membuka hutan itu rata-rata awalnya itu suku Timur, Mbak. Jadi sudah menjadi seperti saudara, akhirnya Mbak itu sudah berkeluarga. Dan rata-rata itu, Mbak, itu sudah orang Timur yang lama. Ini sudah banyak anak-anaknya yang sudah jadi suku Tidung Timur itu tadi. Dan memang erat sekali, Mbak. Kalau gesekan tuh nggak pernah, Mbak. Nggak pernah. Bahkan bersatu, Mbak. Bahkan dia mengakui bahwa Tidung tuh dia bersatu dengan Timur gitu. Karena bagaimana mau bergesek, Mbak. Jadi mereka itu satu keluarga. Dan Timur juga, Mbak, saling menghargai, Mbak. Saling menghargai, tidak ada gesekan apapun. Kalaupun ada, dia tetap menghormati bahwa ini bumi suku Tidung. Jadi dia harus minta izin, minta pamit apapun. Makanya, Mbak, kenapa tidak ada gesekan? Kan awal tadi sudah menghormati, kecuali tidak ada tadi, Mbak. Pasti ada kan gitu. Nah, ini memang supaya tidak ada apa ya, kegesekan, supaya tidak saling apa. Jadi mereka tetap minta izin apapun dalam kegiatan acara ritual NTT ataupun acara-acara budaya begitu. Jadi tidak ada pernah gesek sampai hari ini, Mbak. Enggak ada gesekan.
5: Sampai hari ini. Ya. Ada. Tetap aman semuanya.
6: Tetap aman, Mbak.
5: Dan ini Pak Listran, bagaimana ini di tengah perkembangan zaman saat ini dan juga arus globalisasi, apakah nilai kebersamaan ini masih terjaga juga dengan baik?
6: Iya, Mbak. Jadi salah satu contoh gini, Mbak. Ketika ada adat perkawinan ya, dari suku Tidung ini kan sering mengadakan acara Jepen ya,
5: Jepen.
6: Itu budaya yang memang sudah dari sananya. NTT ini juga, Mbak. Kalau dia turunkan pengantinnya dari rumah, dia juga tetap mengadakan budaya NTT, Mbak. Jadi saling ini menghargai. Dan di tengah-tengah globalisasi ini memang, Mbak, terpadu aja semua. Jadi saling apa ya, menghargai itu tadi, Mbak. Konsepnya semua diberikan kesempatan, Mbak. Suku Tidung itu memberikan kesempatan sepanjang itu menghormati dengan budaya-budaya NTT dan tidak apa ya, saling menyinggung itu enggak ada, Mbak. Sampai hari ini sangat luar biasa itu budayanya sejalan. Karena di tengah-tengah perbatasan kita ini, Mbak, yang pengaruhnya kuat nih. NTT tetap sinergi dengan suku Tidung itu, budaya masing-masing tetap mempertahankan. Hebatnya limbah suku Tidung itu memberikan kesempatan bahwa silakan sepanjang itu memang budaya Anda dan tidak apa ya, tidak ada gesekan-gesekan yang menyinggung perasaan suku-suku Tidung atau tadi. Ya tentunya kalau saya nih, Mbak, juga pun dari bagian dari NTT itu melihatnya enggak ada yang harus kita gesek begitu karena itu kan tadinya itu tadi semua kegiatan NTT itu penghormatannya sangat tinggi, tetuanya itu yang harus dipanggil minta duduk, bahkan dihadirkan, Mbak, dihadirkan untuk menyaksikan itu. Dan pernah diadakan acara itu, Mbak, itu berapa suku itu dihadirkan penghormatan waktu itu acara bakar lilin itu yang NTT itu dihadirkan ke suku-suku Tidung, dan itu sangat kuat,
5: luar biasa, saling menghargai, saling pastinya menghargai. Dan apa ini tantangan terbesar yang dihadapi oleh generasi muda dalam mempertahankan harmoni budaya di wilayah perbatasan seperti Nunukan ini?
6: Ini kan zaman globalisasi, Mbak, ya, zaman HP, ya. Ini tentunya informasi ini kan tidak mudah harus kita telan mentah-mentah, anak-anak muda ini, Mbak. Kadang gesekan-gesekan tadi itu, Mbak, maksudnya ketika ada hal-hal satu anak-anak muda misalnya berteman-berteman, berkelahi di video, lalu informasinya ini dari suku, nah itu yang, Mbak, harus kita jaga. Sebenarnya itu tadi, peran semua elemen itu penting, Mbak, bukan hanya suku Tidung dan Timur saja sebenarnya. Jadi semua peran ini dari aparat juga harus sinkron, bisa menjaga harmoni itu. Karena, Mbak, ini zaman global ini zaman terbuka, akses informasi yang cepat begitu, Mbak. Nah, entah informasi itu benar atau tidak, itu kan takutnya ditangkap mentah-mentah dari suku ini, suku ini. Tetapi alhamdulillah, Mbak, sampai hari ini, sekalipun zaman ini, mudah-mudahan lah kami mendoakan menunukan ini aman. Iya, tidak ada hal-hal yang begitu zaman canggih.
5: Semoga, ya.
6: Semoga.
5: Dan terakhir nih, apa nih pesan Bapak kepada masyarakat Nunukan agar harmoni antara NTT dan juga Tidung ini tetap terjaga dan juga menjadi contoh bagi daerah lain, Pak Risa?
6: Iya, Mbak. Jadi memang yang terpenting gini, Pak, saya ingin sampaikan bahwa suku NTT ini sebaiknya memang berkolaborasi, Pak, dalam meningkatkan budaya, Pak. Maksudnya antara suku Tidung dan NTT ini bagaimana tari-tariannya itu bisa berkolaborasi, ya. Maksudnya bisa tampil di ajang-ajang tingkat provinsi, misalnya di ajang nasional, bahkan kita yang di perbatasan ini, Pak. Ya? Jadi itu harapan saya melalui dua suku ini, ya, menciptakan budaya yang satu, Pak. Bisa menciptakan hal yang baru, kan begitu, Pak. Okay. Seperti itu.
5: Baik, terima kasih Pak Listran untuk obrolan singkat kita sore hari ini. Dan juga demikian perbincangan singkat saya dengan sejarawan Nunukan, Bapak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan.
3: Beranda Asta Cita.
4: Dari RRI Nunukan kita balik ke RRI Merauke dengan tema melestarikan budaya dengan membaca berikut ini.

0: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita, produksi RRI Merauke di sore hari ini. Dan senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian dengan paket yang sudah kami siapkan untuk Anda semuanya, terkait juga dengan judul kita, yaitu pelestarian budaya. Nah, pendengar, bicara tentang budaya, tentu banyak sekali ada adat istiadat dan juga kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang yang ada di suatu tempat itu sendiri. Dan kali ini, pendengar, ya, bicara tentang budaya, kita akan berbicara tentang budaya membaca, pendengar. Saat ini, saya sedang berada di Perpustakaan Daerah Merauke, dan saat ini pun saya sedang bersama Bapak Yeremias Minip, ya, di mana beliau adalah Kepala Seksi Pembudayaan Gemar Membaca di Perpustakaan Daerah Merauke. Ya, selamat sore Pak Yeremias.
1: Ya, selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Pak?
1: Ya, baik, baik.
0: Ya, Pak Yeremias, ini bisa diinformasikan dulu terkait juga dengan perpustakaan daerah di Kabupaten Merauke ini sendiri. Apa saja yang ada di dalamnya ini, Pak?
1: Baik, selamat sore pendengar di mana saja berada. Dinas Perpustakaan Daerah Merauke, kita di bidang pembinaan perpustakaan. Jadi kita di Jalan Raya Mandala yang bangunan tingkat. Untuk perpustakaan daerah sendiri, kami di sini programnya kita pelayanan pengunjung, baik itu anak sekolah, mahasiswa yang mau kerja tugas, mau membaca atau apapun, di sini kami sediakan di dalam dengan internet gratis, ada komputer, bisa kerja tugas. Di samping itu kami juga ada pelayanan buku digital. Nah, ini untuk diketahui oleh masyarakat di Kabupaten Merauke juga bahwa perpustakaan daerah kami punya cukup buku dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Jadi kalau masuk ke perpustakaan daerah, kami di sini yang di lantai bawah khusus untuk anak sekolah. Kalau yang di atas itu terkhusus untuk umum sama mahasiswa.
0: Dikirim. Di perpustakaan daerah ini sendiri terkait juga dengan minat baca untuk para warga dan juga para murid ataupun juga para mahasiswa yang datang ini, apakah datang hanya untuk mencari tugas atau apa ini, Pak?
1: Baik, selama ini yang kami lihat yang sekarang ini kebanyakan tuh mereka datang untuk kerja tugas, terutama mahasiswa. Mahasiswa itu terkait dengan skripsi, mereka ada cari referensi untuk skripsi mereka. Terus terkait dengan tugas, kalau yang SMA, SMP, SD itu kebanyakan terkait dengan tugas. Tugas terus, karena ini tidak punya paket data, mereka biasa datang numpang di takan seperti itu.
0: Ya, kalau untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan daerah selain hanya di tempat saja, apakah ada kegiatan-kegiatan di luar seperti itu, Pak?
1: Baik, terima kasih. Kami perpustakaan daerah punya program. Program itu perpustakaan keliling. Jadi perpustakaan keliling itu kami fokusnya ke SD, SD, SMP, dan SMA. Nah, itu yang kami program rutin sebenarnya setiap tahun yang kami lakukan, terutama ke SD karena kita menumbuhkan minat baca dari usia dini.
0: Ya, Pak Yeremias, terkait juga dengan pelestarian budaya ya, yang disampaikan tadi terkait juga dengan minat membaca, kenapa pelestarian budaya ini penting bagi generasi-generasi muda seperti saat ini?
1: Bagi generasi muda, khususnya di Papua Selatan ya, budaya adalah jangkar identitas sebenarnya. Jangkar identitas yang di tengah derasnya modernisasi. Pemahaman terhadap nilai adat seperti filosofi hidup suku Marin khususnya memastikan pemuda kita tidak kehilangan jati diri dan tetap menghormati tanah leluhurnya seperti itu.
0: Kalau bisa diceritakan juga, ini bagaimana cara masyarakat untuk menjaga tradisi agar tidak punah? Karena ini juga kan termasuk dalam pelestarian daerah ini, Pak.
1: Masyarakat terutama para tua-tua adat ya harus konsisten melakukan transfer pengetahuan kepada generasi penerus melalui penuturan lisan, mengaktifkan sanggar seni kampung dan tetap mempraktikan ritual adat dan momen-momen penting di kehidupan.
0: Pak Yeremias, kita tahu bahwa sekarang di tengah era modernisasi dan juga globalisasi saat ini, minat baca untuk datang ke perpustakaan sedikit demi sedikit sudah mulai agak ditinggalkan, seperti itu Pak. Bisa diceritakan sebenarnya keunggulan dari membaca lewat buku dengan membaca lewat internet ini sebenarnya apa ini Pak?
1: Menurut kami, ini saya jelaskan dulu. Nah. Kalau dulu saya, sebelum ada HP, saya membaca satu buku, ketika saya membaca, saya masih bisa ingat. Oh ya, saya membaca ini. Tapi kalau sekarang, anak muda sekarang itu pakai HP. Mereka lihat langsung ini. Tapi kalau kita membaca itu lebih untung daripada kita lihat di menggunakan teknologi yang sekarang. Karena lebih beda.
0: Membaca sama scroll.
1: Iya. Okay. Dia cuma scroll ini. Tapi kalau membaca itu langsung dia sambil baca sambil ingat di dalam pemikirannya sampai kapanpun, seperti itu.
0: Seperti itu ya. Yeah. Oke. Okay. Ya, ini yang saya lihat ataupun juga yang saya dengar saat ini perpustakaan daerah juga sedang mengembangkan kamus bahasa Marin ini Pak. Ya, ini bisa diceritakan sampai saat ini sudah jauh mana?
1: Oh ya, baik, terima kasih. Kami dari perpustakaan daerah, kami ada kerjasama dengan pihak dari toko adat. Mereka yang susun, sementara ini perkembangannya sudah selesai, cuman masih koordinasi dengan Balai Bahasa. Okay. Nah, untuk penerbitannya. Jadi sementara hak untuk penerbitannya harus dari Balai Bahasa yang usulkan ke Jakarta untuk proses itu. Jadi sementara masih di sebatas itu, belum untuk diterbitkan. Jadi sementara masih di yang membuatnya. Jadi kita gak ada kerjasama dengan toko adat yang bersangkutan, seperti itu.
0: Oke, jadi ini tinggal terkait juga masalah hak penerbitan, seperti ya. Itu ya. Dan kenapa ini dipandang perlu untuk membuat kamus bahasa Marin ini sendiri? Apakah ini terkait juga dengan masalah generasi muda yang untuk saat ini khususnya di Papua Selatan ya, di wilayah Kota Merauke sendiri, ya bahasa Marin ini apakah sudah ditinggalkan atau seperti apa?
1: Kalau kita lihat sekarang ya Pak, untuk bahasa ibu sendiri khususnya di Papua Selatan, Kabupaten Merauke, dia sudah bergeser jauh. Iya, kalau kita mau lihat ya, kita mau mungkin karena pengaruh perkembangan teknologi yang ada, akhirnya bahasa ibu untuk pelestarian bahasa itu mulai hilang. Jadi khususnya untuk anak-anak muda sekarang, pergeseran bahasa ibu itu sangat jauh sekali.
0: Jauh sekali. Iya. Jadi ini memang dipandang perlu untuk membuat ini agar bahasa ini nanti akhirnya tidak punah seperti
1: tidak
0: itu.
1: Tidak punah ya.
0: Pak Yeri, akibat dari suatu budaya kalau tidak dilestarikan ini seperti apa ini Pak?
1: Kita akan kehilangan identitas kita. Khususnya di Merauke ya. Punahnya budaya lokal, hilangnya kearifan menjaga alam Papua, itu termasuk pudarnya rasa hormat terhadap tanah adat, dan masuknya krisis sosial akibat generasi muda yang kehilangan kompas moral budayanya.
0: Dan sebenarnya yang paling penting untuk menjaga budaya ya, khususnya terkait juga dengan bahasa, agar dilestarikan ini sebenarnya itu siapa Pak yang paling berhak?
1: Untuk melestarikan ini sebenarnya itu dari lingkungan keluarga. Iya, lingkungan keluarga. Ini yang harus seperti di dalam rumah, kita berbahasa atau menyampaikan kepada anak itu, kalau bisa ada bahasa ibu yang disampaikan. Itu salah satu untuk melestarikan dari lingkungan keluarga dulu di awal. Misalnya jalan, oh ini ada sagu, dihidangkan di atas meja ini dari budaya kita seperti ini ya, mulai dari makan apa semua seperti itu awalnya dari situ. Nah, kemudian kalau untuk menyangkut umum ya, itu sebenarnya juga tanggung jawab pemerintah sih, yang harus betul-betul memperhatikan ini biar semuanya tidak punah, khususnya provinsi Papua Selatan, kabupaten. Karena kalau untuk kita bicara ini orang bicara proyek paling besar, tapi kalau untuk barang kecil yang ini saja orang tidak perhatikan, padahal ini satu apa namanya, satu faktor yang bisa buat kita tuh mundur jauh dari kita punya kebiasaan adat istiadat yang ada.
0: Oke, jadi memang ini ya, budaya bisa dibilang juga menentukan suatu daerah seperti apa ya. Baik, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk perbincangan kita di sore hari ini?
1: Baik, terima kasih. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada RRI Pro 1 yang sudah datang ke kami. Mungkin satu pesan saja untuk kita semua. Pertama, mari kita sama-sama jaga kelestarian budaya kita, khususnya di Provinsi Papua Selatan, di Kabupaten Merauke. Kita tidak bisa suruh orang lain yang melestarikan. Kita sendiri yang harus mulai dari kita sendiri. Karena ini salah satu dasar untuk kita. Ketika kita sudah tidak mengenal budaya kita, bagaimana kita mau jaga kita punya tanah ini dan sebagainya di dalamnya.
0: Baik, terima kasih Pak Yeremia Sinip ya, sudah berbagi informasi ya di sore hari ini program Beranda Asta Cita. Dan kami ucapkan terima kasih ya untuk para pendengar semuanya yang ada di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan paket siaran kami di program ini, dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Dari RRI Merauke kita beralih ke RRI Tanjung Pinang dengan tema Hasanah Melayu berikut ini.

dengar, kampus memiliki peran penting tidak hanya sebagai tempat menuntut ilmu, tetapi juga sebagai wadah untuk menjaga, mengembangkan, dan juga memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada generasi muda. Upaya penguatan khazanah budaya Melayu di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam kian nyata. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya Laboratorium Khazanah Melayu oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Diresmikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Kamarudin Amin, pada 25 April lalu, laboratorium ini diharapkan dapat menjadi pusat pengkajian, pelestarian, dan juga pengembangan budaya berbasis nilai-nilai keislaman. Dan seperti apa sebenarnya Laboratorium Khazanah Melayu ini? Bersama saya ada penanggung jawab Lab Khazanah Melayu Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Ada Bapak Romi Akmal MSI yang sudah bersama kita. Kita akan mendengarkan bagaimana sih cerita sebenarnya latar belakang berdirinya Laboratorium

0: ini salah satu upaya untuk kami, terutama di akademisi, itu mendukung visi kampus. Karena visi kampus itu adalah unggul, keislaman, dan kemelayuan. Jadi salah satu upaya untuk bagaimana visi ini tetap bisa berjalan dengan maksimal, ya, baik itu tidak hanya di kampus maupun penerapannya kepada mahasiswa, maka dibangunlah Labor Khazanah Melayu ini. Labor Khazanah Melayu ini dibangun dalam upaya untuk melestarikan budaya-budaya Melayu yang bisa diterapkan melalui materi kuliah, kemudian praktek-praktek tradisi, ya, kemudian juga dalam hal pengenalan simbol-simbol kemelayuan tadi.
1: Oke, berarti itu memang dipakai untuk itu. Terus apakah ada jurusan ataupun prodi yang berhubungan dengan lab ini nih?
0: Oke, untuk jurusan itu tidak ada. Kita lebih kepada sejauh ini masih ke mata kuliah. Jadi untuk mendorong jalannya visi kemelayuan itu, kita dengan mata kuliah seperti Tamadun Melayu, kemudian Kajian Naskah Melayu, dan mata kuliah yang berbau kemelayuan yang disesuaikan dengan prodi. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu upaya kita untuk kemudian mengembangkan khazanah Melayunya melalui pendidikan dari pembelajaran.
1: Oke, okay. Lalu bagaimana nih? Apa aja yang ada di dalam lab ini, Pak?
0: Oke, okay. Awalnya kita terinspirasi dari lembaga adat Melayu Kepulauan Riau. Jadi kita berpikir bagaimana simbol-simbol kemelayuan yang ada di lembaga adat itu bisa diaplikasikan di kampus seperti itu. Sehingga terinspirasilah oleh kami untuk membangun Petrakna awalnya. Jadi Petrakna Melayu, dan alhamdulillah kita ketemu dengan orang yang tepat, ya. Namanya Tok Januar, kami sebut saja. Beliau kemudian mengkonsepkan hal-hal yang dibutuhkan untuk membangun Petrakna Melayu itu. Dan alhamdulillah selesai. Kemudian kita menyediakan pakaian-pakaian tarian Melayu, dari tarian persembahan dan tarian-tarian lainnya. Kemudian kita menyediakan pakaian pernikahan tradisional Melayu seperti itu, pakaian-pakaian adatnya. Dan di situ juga tentu ada banyak sekali buku-buku berbau kemelayuan, jurnal-jurnal yang hasil daripada penelitian-penelitian para dosen yang kemudian dikembangkan dalam buku maupun jurnal-jurnal seperti itu. Kemudian di situ juga kita menyediakan beberapa peralatan-peralatan makan berhidang berlima. Ini kan salah satu bagian dari pelestarian WBTB, ya kan? Jadi kita upayakan hal-hal yang berbau WBTB itu hadir dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa kita seperti itu, kan?
1: Oke, berarti tadi kalau diceritakan tidak ada jurusan khusus untuk prodi yang berhubungan dengan ini, lalu bagaimana cara mahasiswa kita memanfaatkan lab ini, Pak?
0: Oke, untuk mahasiswa memanfaatkan lab ini, karena lab ini terbuka untuk bahkan bukan hanya mahasiswa, dosen dan orang-orang umum, orang-orang luar, kita sangat terbuka sekali. Tapi untuk mahasiswa, pertama melalui pembelajaran, yaitu tadi kan mata kuliah Tamadun Melayu, pokoknya yang berbau Melayu yang kita arahkan di lab ini, sehingga mereka tidak hanya mendapatkan materi pembelajaran, tapi kemudian kita bisa memperkenalkan, ini loh salah satu misalnya simbol warna dari Melayu itu, kemudian ini loh apa nama corobong itu, ini maknanya peternaknya ini sebagainya seperti itu. Jadi kita bisa kemudian memperlihatkan mereka. Ya, misalnya kalau ada mata kuliah kemudian tentang tradisi makan berhidang berlima, ya, kita akan langsung tunjukkan dan kita praktekkan, sehingga memang penerapan ilmu itu lebih berdampak seperti itu, dan mereka lebih merasa nyaman, ya, belajarnya lebih nyaman karena dengan praktek sekali. Termasuk juga dengan mata kuliah pernikahan tradisi adat-adat pernikahan Melayu seperti itu, ya, mereka akan benar-benar menikmati materi dan suasananya seperti itu, Kak. Jadi itu sistem penerapan kita.
1: Oke, berarti sejak berdiri pada April lalu hingga saat ini kegiatan yang sudah dilakukan di lab itu apa aja nih?
0: Alhamdulillah, mulai dari berdiri sampai hari ini cukup banyak kegiatan yang kami coba buat dalam upaya pelestarian budaya ini, budaya Melayu khususnya. Mulai dari pertama, saya ingat betul kegiatan tentang pelestarian tradisi lisan, ya, seperti pantun, pelatihan gurindam, syair, talibun, dan sebagainya seperti itu. Kemudian kemarin alhamdulillah ketika Waka 2 Dato' Alam Mahfuz mendapat fasilitas pemajuan kebudayaan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Pulau Riau, kemudian Dan kita juga buat kegiatan di situ tentang pelatihan berjanji untuk pemuda melalui entrepreneurial. Kemudian juga kemarin kita buat FGD tentang kondisi sosial masyarakat maritim, terutama masyarakat pesisir di Pulau Riau, seperti itu. Dan tentunya kegiatan-kegiatan praktek yang rutin lah kita lakukan di labor itu.
1: Berarti bisa jadi ini lab kita tidak hanya terbuka untuk mahasiswa, tapi juga orang-orang luar bisa untuk menikmati lab ini.
0: Betul. Jadi lab ini kami welcome sekali, Kak. Jadi siapapun masyarakat yang ingin tahu, yang ingin belajar, yang ingin mengenal, ya, maka kita tamu-tamu dari Malaysia, Singapura itu kita akan awal arahkan kepada labor, karena mereka sangat senang sekali berfoto-foto dan sebagainya seperti itu. Dan ketika pas momennya ada anak-anak sedang latihan, mereka akan ikut sering menikmati momen-momen latihan seperti itu.
1: Oke. Ini untuk teknologi digital sendiri nih, dari pihak RAPU sendiri melalui web ini bagaimana memanfaatkannya untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat kita?
0: Oke, Alhamdulillah di kampus kita itu ada smart TV yang sudah layar sentuh, Kak, ya. Jadi memang itu sangat bermanfaat sekali untuk kita dalam pembelajaran dan praktik perkuliahan. Di situ juga banyak sekali kita sudah siapkan bahan-bahan materi dan sebagainya yang tinggal diakses saja, seperti itu, tinggal digunakan. Kemudian kita juga menggunakan media sosial kampus yang kita siapkan khusus untuk unit Seri Melayu namanya. Di situ bisa diakses. Dan memang kalau hari ini untuk kegiatan-kegiatannya memang masih lebih banyak kepada web saya pribadi. Maksudnya, jadi saya lebih, karena untuk pengelolaan web itu belum ada orangnya, gitu, masih apa? Masih kita carilah tim-timnya. Memang saya lagi berfokus juga sih mencari tim-tim yang bisa kemudian membangun lebih luas, mulai itu jejaringan, pembelajaran, dan sebagainya dengan teknologi digital ini. Kemudian juga kita sudah kolaborasi dengan Andalas, terkait dengan untuk apa nama mendigitalisasikan manuskrip-manuskrip seperti itu. Kita coba berkoordinasi tentang alat-alatnya dan sebagainya seperti itu. Jadi ya sejauh ini kita berupaya untuk memaksimalkan media sosial untuk mengenalkan tentang budaya Melayu di kampus kita.
1: Oke, harapan kedepannya untuk di lab kita sendiri nih, untuk lebih berkenalan kepada masyarakat supaya dapat menikmati juga tentang lab ini, apa nih bang kedepannya?
0: Oke, pertama tentu kami ingin mengoptimalkan peralatan-peralatan yang ada di dalam itu, yang masih belum lengkap, kita usahakan untuk melengkapinya. Karena kebetulan kemarin waktu didatangi asesor, mereka sangat senang dan mereka mengusulkan untuk lebih memaksimalkan peralatan-peralatan tradisi seperti makan, kuliner-kuliner, alat-alat masak dan sebagainya. Kemudian harapan yang kedua, tentu lab ini tidak hanya sebagai tempat indah saja, tapi betul-betul dimanfaatkan oleh pelajar mahasiswa, SMA, dan dari perguruan tinggi manapun. Kita sangat terbuka untuk sharing, berbagi pengetahuan tentang kebudayaan Melayu. Kemudian untuk harapan kita dengan masyarakat, kami ingin berharap sekali ke depannya ya, masyarakat kita yang ingin kemudian melihat lab kita, yang ingin kemudian sharing, yang ingin memberikan tunjuk ajarnya untuk menambah pengetahuan pada kami, dosen-dosen dan para mahasiswa, kami sangat terbuka sekali seperti itu. Jadi kami berharap mungkin dari para tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat yang ingin memberikan sumbangsi pemikirannya, baik itu melalui penseminar, pelatihan dan sebagainya, insya Allah kami akan usahakan memfasilitasinya.
1: Oke, kami di depan ada target nggak sih yang ingin digapai untuk lab kita sendiri?
0: Oke, kalau target kami berharap targetnya lab ini menjadi pusat daripada kajian Melayu.
1: Oke, terima kasih Bapak Romi selaku penanggung jawab lab Kasana Melayu dari Sains Sultan Abdul Rahman, Provinsi Kepulauan Riau. Pelestarian budaya Melayu merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk termasuk perguruan tinggi sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai budaya lokal. Kampus telah menunjukkan komitmennya dalam menjaga eksistensi budaya Melayu agar tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman. Kedepan, sinergi antara Civitas Akademika, pemerintah, masyarakat, dan pelaku budaya diharapkan dapat terus diperkuat sehingga upaya pelestarian budaya Melayu tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan akademik dan sosial yang berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi kali ini, produksi RRI Tanjung Pinang.

0: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM Jakarta sore ini.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1
3: Kupang sore ini.
2: Pro 1

0: waktu Indonesia Tengah. Selamat sore saudara, dari ND Kota Pancasila, Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua, edisi Kamis 16 Juli 2026, dengan berita utama. Pemerintah Kabupaten Kupang memaksimalkan sumber mata air untuk program cetak sawah rakyat dengan mendorong petani meningkatkan produksi padi. Perhimpunan Mahasiswa PMK RI Cabang Kefame Nanu bersama Ikatan Dokter Indonesia Cabang TTU dan Masyarakat Manufui melakukan aksi demonstrasi menuntut keadilan bagi Dr. Ica. Warta berita selengkapnya disampaikan oleh Dito Utama. Pemerintah Kabupaten Kupang memaksimalkan sumber mata air untuk program cetak sawah rakyat dengan mendorong petani meningkatkan produksi padi. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo.
1: Program cetak sawah rakyat ini menjadi solusi untuk menambah luas lahan sawah produktif. Program cetak sawah rakyat ini adalah program pengembangan lahan baru dan untuk menjadi sawah produktif melalui kerjasama pemerintah, masyarakat.
2: PLT Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kupang, Sarlin Celado menegaskan dalam upaya mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan, pihaknya mendorong masyarakat dan kelompok tani memperluas lahan baku sawah dalam upaya meningkatkan produksi padi. Kepada RRI di Kupang, PLT Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Sarlin Celado mengatakan program cetak sawah baru merupakan solusi pemerintah memaksimalkan sumber mata air dengan mendorong para petani membuka lahan baru.
1: Pemanfaatan air hujan yang banyak itu sangat-sangat membantu, tergantung petaninya, dia memanfaatkan itu air yang cuma-cuma. Itulah yang dipakai, kenapa curah hujannya 3 bulan, tapi terkesan masih banyak lahan-lahan yang sebenarnya bisa dapat diolah. Jadi dengan program cetak sawah rakyat ini memang sangat-sangat membantu, apalagi pas musim hujan. Nah, disiasati bahwa ada sumber-sumber mata air yang itu yang

0: dan itu semangat kami telah didorong oleh berbagai elemen-elemen yang ada di sekitar kami, termasuk pemerintah, pihak swasta. Semangat kami sangat besar sekali untuk penambahan percetakan sawah baru.
1: Program cetak sawah rakyat menjadi salah satu langkah strategi memperkuat produksi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Kupang. Dengan lahan yang tetap dimiliki dan dikelola masyarakat, didukung benih unggul, irigasi dan teknologi modern, petani mampu meningkatkan produktivitas, memperluas peluang usaha, serta mewujudkan kemandirian pangan. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perhimpunan Mahasiswa PMKRI Cabang Kevame Nanu bersama Ikatan Dokter Indonesia Cabang TTU dan Masyarakat Manufui melakukan aksi demonstrasi menuntut keadilan bagi Dr. Ica. Laporan Steph Kosat.
3: PMKRI Cabang Kevame Nanu dipimpin oleh Ketua Marco Lindo Balibo dan jajaran melakukan aksi demonstrasi di DPRD bersama Ikatan Dokter Indonesia Cabang TTU, Masyarakat Manufui dan Aliansi Mahasiswa untuk menuntut hasil sidang Badan Kehormatan DPRD TTU harus sesuai dengan pasal 530 tentang perundungan yang dilaporkan keluarga ke DPRD TTU. Masa aksi membawa spanduk dengan tagar tegakkan keadilan untuk Dr. Ica Pakenoni. Mereka juga menulis bahwa anggota DPRD TTU seperti Veronica Lake dari PDP, Terensius Lasakar dari Golkar dan Norbertus Tubani dari PKB tidak layak menjadi wakil rakyat dan harus segera mundur dari jabatan. Bahkan mereka juga meminta tiga anggota DPRD TTU yang diduga mengintimidasi almarhum Dr. Ica harus di blacklist dari semua akses kesehatan. Masa aksi membawa 6 poin tuntutan supaya Badan Kehormatan segera melakukan sidang etik.
4: Aksi hari ini tuntutan kita itu meminta atau tertuju semua ke Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kimbatan. Yang pertama itu berkaitan dengan PK dalam sidang etiknya itu perlu mengedepankan profesionalisme dalam sidang ini dan juga tidak ada intervensi dari pihak mana agar keputusan sidang etik ini dapat keputusan hukum yang tepat dan adil sesuai dengan fakta dan kejadian kasus terkait dengan meninggalnya Dr. Ica. Lalu yang berikut kita juga meminta kepada PK untuk dalam bulan Juli ini segera melakukan pleno untuk menyampaikan secara terbuka kepada publik terkait dengan hasil yang sudah dihasilkan daripada sidang Badan Kehormatan ini. Lalu yang berikut kita juga meminta kepada DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara melalui kasus Dr. Ica ini agar secepatnya semacam membuatkan perda khusus untuk menerjemahkan undang-undang secara nasional nomor 17 tahun 2023 terkait dengan kesehatan agar di daerah Timur Tengah Utara juga dapat membuahkan sebuah perda untuk bisa menjadi payung hukum bagi tenaga kesehatan, dokter, bidan di seluruh Kabupaten Timur Tengah Utara. Dan puji Tuhan, tadi kita dapat respon baik dari Ketua DPR dan Wakil Ketua DPR II bahwa itu menjadi atensi agar ke depan bisa menjadi ditindaklanjuti dalam sidang berikut. Dan dari hasil yang disampaikan oleh Ketua DPR bahwa dalam tahun 2026 pasti ada peraturan yang sudah ditetapkan oleh lembaga DPRD.
3: Terkait tuntutan masa aksi, Wakil Ketua DPRD TTU Agustinus Siki usai menerima masa aksi menyampaikan bahwa terkait putusan sidang etik oleh Badan Kehormatan DPRD TTU maka masih terdapat 4 tahapan yang harus diselesaikan sebelum ada sanksi bagi anggota DPRD yang diduga merundung almarhum Dr. Ica. Tahapan tersebut antara lain rapat pleno penetapan, kemudian rekomendasi ke pimpinan DPRD, selanjutnya Badan Musyawarah DPRD mengagendakan supaya paripurna sehingga dibacakan jenis sanksi dan putusan tertingginya ada di paripurna DPRD TTU. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
2: Arus menumpang angkutan laut melalui pelabuhan IPND meningkat selama musim liburan pada 19 Juni hingga 14 Juli 2026. Peningkatan tersebut menunjukkan tingginya mobilitas masyarakat yang memanfaatkan transportasi laut menuju

0: berbagai daerah tujuan pelayaran. Laporan Suimam.
1: Kepala KSOP kelas 4 ND melalui penata layanan operasional Muhammad Ramadan mengatakan jumlah penumpang turun selama periode tersebut mencapai 15.734 orang dan yang turun sebanyak 18.217 orang. Dijelaskan, peningkatan jumlah penumpang pada musim liburan terjadi secara konsisten dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 5% setiap tahun. Kondisi tersebut memperlihatkan transportasi laut masih menjadi pilihan utama masyarakat untuk melakukan perjalanan antar pulau selama masa liburan.
2: Penumpang yang naik ataupun turun bukan hanya dari Kabupaten Ende saja, tapi dari beberapa kabupaten lain yang terdekat diantaranya Kabupaten Sika, Nagakeo, Ngada, Manggarai, dan ada juga yang dari Larantuka.
1: Ia melanjutkan, pelayanan angkutan laut di Pelabuhan IPND didukung 9 armada yang melayani berbagai rute pelayaran menuju sejumlah daerah di Indonesia. Armada tersebut meliputi KM Dharma Rucitra 8, KM Niki Mila Utama, KM Awu, KM Wilis, KM Lawit, KM Sabuk Nusantara 49, KM Sabuk Nusantara 90, KM Sabuk Nusantara 55, dan KM Maloli. Ramadan menambahkan, peningkatan jumlah penumpang selama musim liburan menunjukkan pelabuhan IPND tetap menjadi simpul transportasi penting di Pulau Flores. KSOP IPND berharap kepatuhan terhadap prosedur keselamatan dapat mendukung kelancaran pelayaran sekaligus memberikan rasa aman bagi seluruh penumpang.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini juga dapat didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Satreskrim Polres Alor mempercepat penyelesaian berkas kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak dengan 3 tersangka anggota keluarga korban menuju pelimpahan kejaksaan. Laporan Stefani Libu.
3: Satuan Reserse Kriminal Polres Alor terus melanjutkan penanganan kasus dugaan kekerasan seksual terhadap seorang anak yang melibatkan 3 anggota keluarga korban, yakni paman, ayah kandung, dan kakak kandung. Saat ini, penyidik unit pelayanan perempuan dan anak Kepolisian Resor Alor masih menyelesaikan pemberkasan sebelum perkara dilimpahkan ke kejaksaan. Kasat Reskrim Polres Alor AKP Amru Iksan mengatakan, penyidik telah 2 kali melakukan koordinasi dengan jaksa peneliti. Setelah koordinasi ketiga dilakukan, berkas perkara akan diserahkan kepada jaksa untuk diteliti kelengkapan formil dan material. AKP Amru Iksan berharap perkara segera dinyatakan lengkap 1 atau P21. Dengan demikian, proses penyerahan ketiga tersangka, yakni paman, ayah kandung, dan kakak kandung korban beserta barang bukti dapat segera dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Selain proses hukum, Polres Alor memastikan korban telah memperoleh pendampingan dari pekerja sosial, psikolog, serta instansi terkait yang membantu proses pemulihan trauma. Pendampingan juga dilakukan oleh personel Polres Alor yang memiliki kompetensi di bidang psikologi.
4: Harapan kami setelah dilakukan koordinasi yang ketiga dan berkas sudah diperiksa dan diteliti oleh jaksa peneliti, maka kami berharap perkaranya mungkin segera bisa dinyatakan lengkap dan bisa dibuat satu, kemudian kita bisa menyerahkan tersangka dan para bukti. Ini merupakan harapan bukan hanya kami saja, mungkin harapan kita semua masyarakat Lor, sehingga 3 orang pelaku ini dapat dihukum sesuai dengan tingkatan perbuatan mereka masing-masing.
3: Kepolisian Resor Alor mengajak masyarakat untuk menghormati hak-hak anak selama proses hukum berlangsung dan tidak menyebarkan informasi yang dapat mengungkapkan identitas korban. Kepolisian menegaskan penanganan perkara akan terus dilakukan sesuai prosedur hingga tuntas. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
0: Gerakan Ayah Mengantar Anak ke Sekolah atau GAMAS mewarnai pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah, MPLS, Sekolah Rakyat Kabupaten Kupang. Kehadiran para ayah mendampingi anak di hari pertama sekolah menjadi simbol dukungan keluarga terhadap pendidikan. Berikut laporan Andri Iskandar.
5: Suasana baru terlihat di Aula Sekolah Rakyat Kabupaten Kupang saat para orang tua khususnya para ayah mengantar anak mereka mengikuti MPLS tahun ajaran 2026-2027. Salah satunya Andreas Lake, warga desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang yang mengantar putranya masuk kelas 1 SMP Sekolah Rakyat. Ia mengaku bersyukur karena anaknya mendapat kesempatan bersekolah di Sekolah Rakyat tanpa dipungut biaya. Ia berharap pendidikan tersebut menjadi jalan bagi anaknya untuk meraih cita-cita masa depan yang lebih baik. Ia juga mengatakan dirinya rela mendampingi anak sejak proses kedatangan hingga malam hari sebagai bentuk dukungan terhadap pendidikan anak.
6: Kami mengucapkan syukur kepada Bapak Presiden dan juga Bapak Bupati Kupang. Kami sebagai orang tua, dari kemarin kami sudah mengantarkan anak-anak kami ke sini sampai jam 6 sore, baru pulang, dan kami mengucapkan syukur kepada Bapak Bupati Kupang dan Presiden sudah menghadirkan Sekolah Rakyat untuk NTT, khususnya di Kabupaten Kupang. Dengan itu kami masyarakat mengharapkan kedepannya apa yang anak kami cita-cita menginginkannya semoga tercapai kedepannya.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kupang, Julius Taklal, mengatakan pelaksanaan MPLS dan gerakan ayah mengantar anak ke sekolah merupakan bagian dari implementasi berbagai kebijakan pemerintah dalam mendukung pengentas kemiskinan melalui pendidikan.

0: ini dan kegiatan hari ini akan dilaksanakan melalui dua metode, yaitu pertama pelaksanaan MTS dan yang kedua cek kesehatan gratis bagi seluruh peserta didik sekolah dan permainan Kabupaten Kupang tahun ajaran 2006-2007 berdasarkan maksud di atas dan membuktikan tujuan. Maka tujuan dari proses kegiatan ini adalah untuk meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi lintas sektor perangkat daerah kesehatan.
1: Sebanyak 270 peserta didik ditetapkan sebagai siswa sekolah rakyat Kabupaten Kupang, masing-masing terdiri dari 30 siswa SD, 120 siswa SMP, dan 120 siswa SMA. Pemerintah Kabupaten Kupang berharap semangat gerakan Ayah Mengantar Anak ke Sekolah semakin memperkuat keterlibatan keluarga dalam mendukung pendidikan, sekaligus menjadi langkah nyata memutus mata rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang berkualitas. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara. Untuk Indonesia.
2: Antusiasme masyarakat terhadap pendidikan vokasi di Kabupaten Ende terus meningkat pada PPDB tahun pelajaran 2026-2027. Tingginya minat terlihat di SMKN 1 dan SMKN 2 Ende yang sama-sama mencatat jumlah pendaftar tinggi. Selengkapnya laporan Rahma Suci.
3: Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027 di SMKN 1 dan SMKN 2 ND mencatat tingginya antusiasme masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah kejuruan. Di SMKN 1 ND sebanyak 557 peserta didik baru dinyatakan lolos seleksi dan kini mengikuti MPLS. Kepala SMKN 1 ND Albertus Jaondu mengatakan jumlah tersebut berasal dari kuota 576 siswa yang ditetapkan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Albertus menjelaskan kuota yang belum terpenuhi bukan karena kurangnya peminat, melainkan akibat kendala administrasi pada sistem pendaftaran seperti ketidaksesuaian NISN, perbedaan tanggal lahir, hingga kesalahan identitas pada ijazah.
4: Animo masyarakat itu sangat tinggi dengan kehadiran para siswa yang mendaftar di SMK Negeri 1 Ende, dan memang tahun ini kita punya jatah yang diberikan oleh provinsi berdasarkan jumlah ruangan sebanyak 576. Nah, untuk siswa sekarang yang sudah terdaftar di SMK Negeri 1 Ende dan sudah menjadi calon siswa adalah 557 siswa.
3: Sementara itu, tingginya minat masyarakat juga terlihat di SMKN 2 ND. Kepala SMKN 2 ND, Francisco Soares mengatakan pada hari pertama pendaftaran, kuota sistem PPBD daring berbasis SIP habis hanya dalam hitungan detik karena diakses secara bersamaan oleh banyak calon peserta didik. Francisco menjelaskan mekanisme tersebut sempat membuat sebagian orang tua mengira pendaftaran telah ditutup, padahal kuota pada SIP pertama telah terpenuhi dan pendaftaran kembali dibuka pada sesi berikutnya. Tahun ini SMKN 2 ND membuka kuota sebanyak 792 peserta didik yang terbagi dalam 22 rombongan belajar dengan 12 program keahlian.
5: Sistem yang didesain ini dari provinsi, kemudian sistemnya itu SIP. Jadi pada jam 8 sampai dengan jam 11 itu SIP pertama. Itu shift pertama itu dibuka dengan kuota tertentu saja dan semua orang beramai-ramai untuk menggunakan link yang sama pada kesempatan yang sama, sehingga ketika kuota yang ditetapkan pada shift yang pertama itu penuh, maka nama sekolahnya hilang.
3: Seluruh proses PPBD di kedua sekolah dilaksanakan secara daring melalui sistem pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menjamin proses seleksi berlangsung transparan, objektif, dan akuntabel. RRI Ende, Rahma Suci melaporkan.
6: Sudah ada, nanti kita tempelkan lagi.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kabupaten Kupang memaksimalkan sumber mata air untuk program cetak sawah rakyat dengan mendorong petani meningkatkan produksi padi. Perhimpunan Mahasiswa PMKRI Cabang Kefamenanu bersama Ikatan Dokter Indonesia Cabang TTU dan Masyarakat Manufi melakukan aksi demonstrasi menuntut keadilan bagi Dokter Ica. Sekian Warta NTT sore ini. Saya Dito Utama, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat sore dan terima kasih.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar? Masih terus di Kupang sore ini ya. Sekarang pukul 17 lebih 26 menit waktu Indonesia Tengah. Ini akhir dari jumpa kita untuk edisi hari ini, hari Kamis 16 Juli 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan selanjutnya ada rekan Fongki yang akan menemani Anda nanti sampai di jam 24 waktu Indonesia Tengah.
1: Kupang sore ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti, petiwi yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Red Spark. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarga, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.
4: Halo, selamat sore pendengar. Jumpa kembali bersama dengan saya Fongki Lete yang akan temani Anda sampai closing nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Bagaimana kabar? Semoga Anda terus semangat gitu ya, selalu sehat dan juga selalu optimis menjalani semua rutinitas Anda dari sore hingga malam nanti. Tentunya pendengar, untuk malam ini Beta akan hadirkan sejumlah informasi, plus juga Beta ajak Anda pendengar nanti bisa gabung-gabung cuy untuk untuk menyemangati malam Anda ya, dari pukul 18 sampai di pukul 20. Oh ya, nanti untuk Anda umat muslim, kembali kami akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Kupang sampai sekitarnya, tepat di pukul 17 lebih 43 menit waktu Indonesia Tengah.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan

0: berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama. Disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

Kalau kita bicara soal peran dari orang tua, anak-anak, kemudian guru, tentunya punya peran masing-masing gitu ya, dalam mendukung anak-anak supaya mereka bisa menjadi anak yang baik dalam ya karakter mereka, dalam jam belajar mereka, bahkan sampai pada penggunaan HP. Jadi pendengar, pemerintah dukung aturan pembatasan penggunaan HP atau gawai di lingkungan sekolah. Tujuannya apa? Tujuannya bukan melarang anak untuk pakai teknologi, bukan. Tapi ini supaya penggunaannya lebih bijak, lebih aman, dan sonde mengganggu proses belajar. Ya, kalau misalnya di dalam kelas guru mengajar, anak-anak dong masing-masing pegang numpung HP, belum kodong live TikTok, belum kodong main FF, Mobile Legend, bahaya toh kalau misalnya dalam proses belajar mengajar guru ada muku kasih ajar dong, tapi di belakang dong ada bikin lain. Nah, karena itulah Menteri Komunikasi dan Digital bilang ini aturan penting untuk melindungi ketumpung anak-anak dong dari bahaya dunia digital. Seperti apa? Jadi banyak ya kejahatan ataupun bahaya dunia digital itu, diantaranya bikin ketumpung anak-anak dong jadi kecanduan terhadap gadget. Ada konten-konten yang sonde pantas gitu ya. Ada perundungan di media sosial ataupun bullying. Bahkan sampai pada kesehatan fisik dan dompung mental. Nah sekarang hampir setengah dari pengguna internet di Indonesia ini adalah ketumpung anak-anak. Ya bukan hanya anak-anak, anak-anak remaja juga masuk di dalam. Karena itu tentu orang tua di sini punya peran yang penting gitu ya. Ketika anak bermain di rumah, ketika di sekolah itu menjadi tanggung jawabnya sekolah gitu ya. Nah ini pastinya bahwa dengan pembatasan waktu bermain gadget, ya kita ajak anak-anak untuk lebih banyak belajar gitu ya. Batasi setiap penggunaan bermain gadget mereka, bermain sebaiknya mereka bermain di luar. Kalau misalnya untuk anak-anak kecil gitu ya, ini anak-anak Doni, anak-anak kecil Doni kan punya dunia kan, dunia bermain. Ya sesekali kotong ajak dong untuk bermain di luar, tapi dalam kotong punya pengawasan. Selain itu juga bisa ajak dong untuk olahraga, interaksi langsung dengan keluarga dan juga dengan teman. Nah pendengar, dari hal ini beta mau ajak Anda pendengar ya, kira-kira menurut Anda dalam penggunaan gawai anak ya, kira-kira siapa yang punya peran yang terbesar ya dalam pengawasan anak pakai gadget? Menurut Anda kira-kira siapa yang punya peran paling besar? Apakah peran dari sekolah? Peran dari orang tua? Atau peran dari anak itu sendiri? Beta tunggu untuk Anda pendengar yang mau komentar di line telepon, silakan 0380-825-444 atau 843-1152. Dan juga di line WA, kebetulan beta suka pasang status di situ. Boleh Anda pendengar bisa kasih komen gitu ya. Menurut Anda siapa yang memiliki peran terbesar dalam pengawasan anak-anak bermain gadget? Ditunggu sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

Pendengar, gimana? Apakah hari ini menyenangkan atau B aja? Yang pastinya semoga hari ini merupakan hari yang menyenangkan ya untuk Anda. Jadi pendengar,

soul. I'm high and I'm getting higher. Chains don't rattle no more. Saya Jeffrey, Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

sahabat RRI, siap menyaksikan sejarah terciptanya di final Piala Dunia 2026? Jangan hanya jadi penonton di rumah, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk merasakan atmosfer final yang lebih seru dan penuh kebersamaan dalam acara Nonton Bareng Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Kupang. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 3 waktu Indonesia Tengah, bertepat di halaman kantor RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Nikmati ketegangan setiap menit pertandingan, sorak-sorai para pendukung, dan kemeriahan suasana final bersama sahabat RRI lainnya. Karena momen besar seperti ini akan terasa lebih berkesan jika dinikmati bersama. Final Piala Dunia 2026, nobar bersama RRI Kupang. Datang, ramaikan, dan jadikan bagian dari kemeriahan sepak bola dunia.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, beta masih bahas gitu ya soal penggunaan HP. Yang pastinya bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi mengeluarkan aturan tentang pembatasan penggunaan HP di sekolah. Tapi ini aturan nih bukan berarti bahwa anak-anak dilarang bawa atau pakai HP sama sekali ya. Tapi ini supaya penggunaannya lebih bijak, lebih aman, dan mendukung kegiatan belajar mengajar. Toh biasanya juga kalau di sekolah ada kayak kegiatan-kegiatan yang menggunakan HP, misalnya ada semacam kayak ini ya, games-games menarik gitu ya, yang bisa dipakai HP, yang bisa pakai HP untuk bisa mengerjakannya, ataupun juga semacam kayak ada ya kuis-kuis gitu yang dipakai sekolah untuk lebih buat ujiannya lebih menarik begitu. Jadi pemerintah menilai bahwa penggunaan HP yang berlebihan ini bisa bikin ketumpung anak dong, susah fokus belajar, bahkan berdampak pada dompung kesehatan mata, dompung kesehatan mental, dan kebiasaan sehari-hari. Apalagi rata-rata ketumpung masyarakat Indonesia itu gunakan internet lebih dari 7 jam dalam sehari. Mama mia, ini 7 jam dalam sehari ini seperti orang kantoran pun jam kerja, 7,5 jam. Ya, karena itu pemerintah ajak sekolah, ya, bapak mama di rumah, masyarakat, sampai penyedia layanan digital untuk kotong sama-sama mengawasi penggunaan gawai oleh anak-anak ya saat belajar. Yang pastinya kotong berharap kotong pun anak dong fokus untuk belajar. Kalau di rumah, yang pastinya atur waktu penggunaan HP dan perbanyak aktivitas bersama dengan keluarga. Ya, jadi pendengar, omong-omong soal apa penggunaan HP ya, menurut Anda siapa yang paling ya punya apa ya? Siapa yang punya peran terbesar gitu ya dalam mengawasi ketumpung anak-anak dong bermain gawe gitu ya? Kira-kira menurut Anda siapa? Boleh ya, kasih komentar di line telepon 0380825444 ataupun juga bisa di 8431152. Di line WA, beta tunggu juga di nomor 0811-3820-9440. Selamat malam untuk Kakak Delianti yang juga malam ini mau kasih komen gitu ya. Yang menurut beta orang tua so pasti ya, kan yang beli HP kasih anak itu orang tua, anak kakak, yang pastinya orang tua harus mengawasi ya. Oke deng, terima kasih sudah kasih komentar. Jadi yang memiliki peran terbesar di sini adalah orang tua menurut Kakak Delianti ya. Kemudian ada yang sudah gabung lagi nih sama Ibu Wigati di Wonosobo. Jadi peran terbesar dalam mengawasi anak dalam menggunakan HP itu orang tua, keluarga terdekat. Begitu pendapat dari Bu Wigati, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih Bu Wigati untuk komentarnya. Sudah ada dua orang yang berkomentar soal ini gitu ya. Yang paling punya peran terbesar itu adalah orang tua. Nah, pilihannya itu ada orang tua, ada sekolah, dan juga anak itu sendiri. Menurut Anda dari tiga ini, mana yang paling punya peran terbesar? Oke. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Kakak Bongki.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Sisil, iya, di Montasi.
0: Kakak Sisil, bagaimana kabar, Kakak?
1: Baik, Kakak Pongki.
0: Iya, Kakak Sisil, beta mau tanya dong, karena sekarang ada PP Tunas tuh yang ajak anak-anak untuk batasi penggunaan HP di sekolah. Jadi menurut Kakak Sisil, siapa yang punya peran terbesar untuk awasi ketumpung anak-anak dalam bermain HP? Apakah orang tua, sekolah, kemudian atau anak itu sendiri menurut Kak Sisil?
1: Oh, kalau dari Sisil lihat sih, yang pasti dari orang tua lah.
0: Mm-hmm.
1: orang tua itu kan diberi kesempatan beritahu anak itu untuk belajar, bukan main game, bukan main HP.
0: Iya.
1: Lebih baik waktunya belajar daripada bermain HP. Karena HP itu kan harus ada waktunya, harus apa namanya, harus ingat waktu belajar.
0: Hmm, iya.
1: Jangan sampai main HP sampai pagi tiap malam sampai ingat belajar lagi.
0: Itu dia. Tapi Kak Sisil, kalau misalnya itu anak sonde mau, kira-kira ke mana? Si tadi buah HP kok ke mana?
1: Itu ya jadi repot.
0: Ya repot.
1: Soalnya sepung ada yang laki-laki nih, kebiasaan kalau mama lateng HP di meja dia suka angka kok bermain.
0: Itu dia.
1: Dia enggak ada dia pokoknya dia apa dia paling mampu apa HP dia angka kok bermain, berputar lagu. Itu yang bikin aku tidak tahu mobil apa dia milih kalian.
0: Iya, oke.
1: Okay. Kita dapat kesempatan. Kadang kalau tidak begini, dia kalau nekati HP berarti dia jalan pengeluaran, keluar rumah, dia cari kawan bermain, toh.
0: Dia marah.
1: Iya, itu sudah. Kadang-kadang begitu, juga. Kadang aku lampar HP dengan sepung A, dia nona
0: aduh,
1: ini.
0: Aduh.
1: Itu pernah terjadi begitu, kakak.
0: Siap.
1: Nah, okay. Itu sudah. Jadi orang tua itu harus
0: berhati ya?
1: Anak-anak. Ingatlah, pasti ingat dong belajar, lo belajar sebentar, tapi itu baru boleh main game. Tapi jangan lebih dari 1 jam, 2 jam, jangan dong.
0: Yeah.
1: Apalagi kalau yang SMP sama itu dilarang main apa ya, video-video apa tuh itu. Posting-posting yang
0: sudah baik dong, kakak. Itu dia.
1: Itu yeah. Harus awasi begitu kakak.
0: Okay, deh.
1: Itu komentar dari saya kakak.
0: Makasih ya Kak Sisil ya, selamat malam.
1: Iya, selamat malam juga.
0: Iya, itu dia Kakak Sisil di Mantasi yang juga punya komentar yang sama ya, sama komentar yang sebelumnya. Itu katanya yang punya peran terbesar di sini adalah orang tua. Ya, memang orang tua di sini perlu pengawasan yang ketat karena memang ini zaman dong, anak-anak pun zaman nih. Dong lebih suka bermain HP daripada berinteraksi dengan keluarga. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Kak Songki.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
2: Rina Melin dari Oesau.
0: Mama Mary di Oesau. Mama, ini boleh kasih komentar kok. Kira-kira menurut Mama Mary, siapa yang punya peran terbesar mengawasi ketompong anak-anak dalam bermain HP? Orang tua kok, guru-guru di sekolah kok, atau itu anak sendiri?
2: Orang tua ini kakak fungsi, terlebih mama itu yang di rumah gitu.
0: Iya.
2: Yang peran utama untuk nah, jangan main-main HP begitu kakak fungsi. Tapi
0: iya.
2: Kemarin kan di SMA Negeri 1 Kupang Timur kakak fungsi, saya di rumah jadi dengar dari sekolah. Katanya Bapak Gubernur ini larang. Ada anak bahate, kalau bahate nanti disitu di sekolah.
0: Iya, sekarang ada aturan begitu, nah.
2: Itu juga baik, juga kita juga baik. Tapi kalau mereka kerja itu soal-soal nanti bagaimana? Informasi materi pelajaran di dalam.
0: Oh iya, ada pengumuman-pengumuman ya.
2: Kalau di rumah, kau tuh bisa kontrol. Kalau di sekolah,
0: itu dia.
2: Bagaimana? Ada pelajaran di sekolah. Nah, nanti diminta kawan lain akhir mana lah dengan itu. Perasaan anak-anak lo kok mam sendiri kan
0: selalu. Ah, itu lah nanti dia bikin tambah sedih lah.
2: Kakak Fungki kalau pakai untuk pelajaran di sekolah ya itu wajar saja mereka harus bawa.
0: Mm-hmm.
2: Karena kalau guru kasih PR ya tugas apa semua kerja lewat itu so, Kak Fungki.
0: Iya.
2: Kalau sama kayak dulu lah kalau tulis pakai kapur Kak Fungki.
0: Itu cuma dia.
2: Kalau hantar di tulis itu dengan kapur jadi.
0: Belum kau dapat lempar dari kapur.
2: Merah putih itu putih. Semua. Sekarang zaman sudah berubah nah.
0: Itu dia.
2: Tuhan kasih itu akal budi hikmat pengetahuan yang luar biasa. Orang-orang pintar menciptakan itu Allah dan pesta di mana jadi informasi sampai lah kirim undangan tadi.
0: Oh iya, sampai di rumah le langsung kirim dia punya undangan lewat ini.
2: Kalau ulang tahun telepon datang tiada ulang tahun ini.
0: Itu dia. Kosu nah,
2: benar juga baik juga larang jambatan. Nanti kau mau kerja tugas, pas kerja tugas nih guru marah lah.
0: Itu betul.
2: Masalah itu juga.
0: Iya, kau tuh mau cek.
2: Satu yang baik-baik.
0: Ah, kan? Itu dia.
2: Terima kasih banyak
0: kan. Makasih. Siap, Mama. Aman. Ini kakak topik. Iya.
2: Besok kau tempuh bareng. impresinya misalnya ram aja kata berkurang pesennya tanah di Jepang.
0: Minyak tanah masih kok. Bye.
2: Terima kasih banyak kak, cuma ganggu.
0: Sonde, justru kita bersyukur mau nusu gabung.
2: Malam, yeah. Selamat bertugas semua kru RRI. Kalau ada ulang tahun, le undang kami.
0: Oke, siap mama. Bye. Terima kasih banyak. Mama Mary. Shalom. Di belakangnya Mama Mary. Selamat malam.
3: Fonky.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Bu Igati. Mau nambahin dikit.
0: Oh, boleh Bu Igati. Silakan Ibu, apa yang mau ditambahkan? Tadi kan Ibu bilang orang tua kan? Betul. Nah, ya. Kira-kira yang mau ditambahkan yang mananya, Bu?
3: Saya mau menambahkan peran terpenting itu orang tua, tapi untuk orang tua sendiri harus bisa memberi contoh.
0: Oh iya. Iya.
3: Jadi kalau sudah ngontrol, terus sudah bukan waktunya untuk buka gawe, orang tua juga jangan megang ponsel terus.
0: Iya.
3: Begitu. Waktu anak belajar juga orang tua dampingi, tapi tidak dampingi dengan main ponsel begitu,
0: Pak Fonky. Aduh, ini tempel yang keras buat orang tua gitu ya kan, betul, kadang-kadang juga
3: iya,
0: gitu.
3: Betul. Lah, belajar HP-nya taruh, mamanya pegang HP.
0: Iya.
3: Itulah.
0: Siap.
3: Jadi juga harus bisa memberi contoh ya, jangan hanya memberi aturan, tapi kita juga menjalankan aturan. Kak
0: Fonky. Siap.
3: Oke.
0: Makasih banyak ya Bu Igati, tambahannya sama-sama. Keren.
3: Sama-sama, terima kasih.
0: Iya.
3: Selamat
0: malam. Iya. Oke, pendengar, ini banyak yang sudah komentar. Kebanyakan yang kasih komentar itu adalah yang punya peran terbesar di dalam pengawasan anak bermain HP itu memang jatuhnya kepada orang tua gitu ya. Malam ini yang komentarnya banyak itu adalah orang tua. Tapi tambahan dari Ibu Wigati, kalau memang itu peran terbesarnya orang tua ya harus jadi contoh ketika suruh anak bermain stop bermain HP, jangan sampai orang tua yang full bermain HP 7,5 jam. Iya, itu kadang-kadang cuy, kasihan itu dia. Ya, terima kasih banyak Ibu Igati, tambahannya keren, dan saya masih juga menanti ya, komentar Anda, pendapat Anda malam ini, siapa yang memiliki peran besar dalam mengawasi penggunaan HP anak. Kita tunggu sampai di jam 8 malam untuk Anda pendengar yang masih bersama Pro 1 RRI Kupang ini malam.

0: Eh kak, tadi aku dapat telepon, tapi pas diangkat, diem aja.
1: Ah, itu paling sinyal, biasalah.
0: Iya sih, tapi kok jadi sering ya akhir-akhir ini?
1: Eh, itu jangan dianggap biasa, Rum. Bisa jadi modus telepon hening.
0: Modus? Maksudnya?
1: Jadi pelaku sengaja diam supaya kita bicara. Terus suara kita direkam, lalu bisa dipakai buat penipuan dengan menggunakan teknologi AI.
0: Lah, cuma dari halo aja bisa bahaya.
1: Iya, kadang hal yang kita anggap sepele justru itu yang dimanfaatkan.
0: Terus harus gimana dong?
1: Jadi, kalau ada nomor yang tidak dikenal dan mencurigakan, lebih baik kita abaikan saja. Pakai juga aplikasi pelacak nomor.
0: Oh, berarti harus hati-hati ya?
1: Betul. Jangan sampai suara kita dipakai orang lain.
0: Waspada telepon hening.
1: Lindungi diri dari penipuan digital. Siapa sih yang mau hidup miskin selamanya? Tapi sadar tidak, ada kebiasaan yang tanpa kita sadari justru mewariskan kemiskinan. Pertama, menganggap sekolah tidak penting. Padahal, pendidikan adalah kunci membuka peluang hidup yang lebih baik. Kedua, gaji habis buat gaya. Gajian hanya numpang lewat. Tabungan, nol. Ketiga, berutang untuk hal yang tidak penting. Ini bukan membuat maju, malah makin terjebak. Dan terakhir, mental pasrah tidak mau berubah. Padahal, masa depan bisa diperbaiki kalau kita mau hidup, belajar, dan bertumbuh. Yuk, putus rantai kebiasaan ini. Mulai dari sekarang, untuk hidup yang lebih baik demi masa depan keluarga.

Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Beta, ada tambahan informasi tentang aturan penggunaan HP di sekolah ya. Jadi pembatasan penggunaan HP atau gawai hanya berlaku selama kegiatan belajar mengajar di sekolah. Jadi ini aturan, bukan berarti anak-anak sama sekali boleh bawa HP gitu ya. Tapi penggunaannya diatur supaya proses belajar tetap fokus dan sonde terganggu. Nah, peringat setiap sekolah juga dikasih kesempatan untuk menyesuaikan aturan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sekolah masing-masing. Sementara itu, guru dan tenaga pendidikan diharapkan jadi contoh yang baik dalam menggunakan teknologi secara digital, aman, dan bertanggung jawab di lingkungan sekolah. Jadi ini aturan akan berhasil kalau misalnya sekolah dengan keluarga jalan sama-sama di rumah ketika anak belajar, orang tua dampingi gitu ya. Kemudian batasi waktu bermain gadget, anak bisa lebih banyak belajar baca buku ataupun bermain di luar bersama dengan teman-teman. Karena teknologi itu akan jadi bermanfaat kalau dipakai dengan bijak ya. Karena itu mari kotong sama-sama bimbing kotong pung anak ya, menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan bertanggung jawab di dunia digital. Apalagi kalau kotong orang tua sonde mengawasi dong kotong pung anak-anak ketika bermain HP ya. Bisa-bisa ya terjadi hal-hal yang kotong sonde inginkan. Jangan sampai ada masalah dulu baru kotong percaya bahwa aduh ini ketompu anak dong salah jalan gitu ya. Nah, sebelum ketompu anak dong salah jalan, yang pastinya kotong sebagai orang tua harus mengawasi. Dan kira-kira nih, sebagai orang tua, selain orang tua, kira-kira menurut Anda siapa yang paling terbesar dalam mengawasi ya, mengawasi anak-anak bermain HP? Apakah orang tua masih, kemudian apakah guru-guru juga punya peluang yang sama untuk memiliki peran yang besar, atau itu anak sendiri? Ya, boleh ya, Anda bisa berkomentar pendengar di malam ini di line telepon 0380 825 444 atau 843 1152. Beta masih terus ya tunggu komentar dan pendapat Anda sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, jangan lewatkan nanti ya di jam 7 malam sebentar atau di pukul 19. Beta akan hadirkan untuk Anda drama radio.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
3: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, dan pendengar, ini malam kita akan putarkan drama radio dengan judul Teman Takkan Mati, produksi RRI Ambon.

0: Josh, bisakah kau menolongku untuk menggeser meja ini?
1: Apa? Menolongmu? Kamu pikir kamu itu siapa?
0: Ada apa denganmu, Josh? Bukankah kita sahabat? Apa kau sudah lupa?
1: Sahabat? Maaf ya, aku tidak punya sahabat sepertimu yang miskin. Aku hanya mau bersahabat dengan orang yang kaya.
2: Kenapa sih dengan kalian? Sepertinya lagi bermasalah ya?
0: Tidak ada apa-apa. Kita berdua baik-baik saja. Ya kan, Josh?
1: Tadi, anak miskin ini meminta bantuan ke aku. Tapi sayang, aku tak ingin membantu orang seperti dia. Mana dia mengaku jadi sahabat aku lagi.
0: Permisi, Tiara.
3: Bisa-bisanya Josh berbuat begitu. Selama ini, dia kan yang selalu membela Sony ketika ada masalah.
4: Yah, hanya Josh yang tahu. Tapi satu hal yang akhirnya kita tahu. Josh hanya mau berteman dengan orang kaya.
3: Pantas.
4: Sudahlah, jangan dibahas lagi. Kita pulang aja yuk.
3: Let's go.
4: Sony? Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu tidak masuk sekolah sudah satu minggu. Ada apa?
0: Aku... ya, seperti yang kalian lihat.
1: Aku bilang juga apa? Pasti dia sedang memulung sampah. Masa kalian tidak tahu pekerjaan orang miskin?
3: Gus, apa-apaan sih, Josh? Dia Sony. Dia itu sahabatmu.
4: Son,

0: Tapi aku tetap manusia. Jika kamu tidak mau bersahabat lagi denganku, itu tidak jadi masalah. Tapi tolong, jangan kau hina aku. Ingat, Jos, aku tidak pernah menyesal berteman denganmu. Ini pelajaran bagimu. Terima kasih, Jos.
1: Alah, ayo pergi. Ngapain dengar pidato anak sampah ini?
2: Sudah puas kamu, Jos. Terus sinasoni. Ingat, Jos, suatu hari nanti kamu akan dapat balasannya. Karma pasti akan berlaku. Paham kamu?
3: Betul, Jos. Kamu jangan ngeyel deh, Jos. Aku mah takut kalau kau juga nanti seperti Sony. Biar tahu rasa kamu.
1: Apa? Memangnya kalian Tuhan? Alah, itu tidak mungkin. Aku tidak mungkin seperti dia. Keluargaku punya banyak usaha dan banyak uang. Dan takkan habis untuk 5 generasi.
3: Sombong sekali. Angkuhnya. Awas ya kau, Jos. Semoga hidupmu akan baik-baik saja.
4: Kita lihat saja nanti. Semoga saja dia aman. Aman saja dia. Aman dia. Kita lihat aja nanti.
3: Aku juga. Tapi semoga Sony juga berubah nasibnya.

0: sekarang. Coba kau lihat anak baru itu. Macam wajahnya sudah tak asing lagi.
1: Sepertinya aku sudah pernah melihat dia. Tapi kok jadi lupa ya?
0: Hah? Aku jadi ingat sekarang. Itu Sony. Iya betul. Itu Sony. Sony teman kita.
1: Iya betul. Itu Sony. Ya ampun Son.
0: Hey, Sony.
1: Hey,
0: Sony.
1: Sony.
0: Son. Sini.
1: Son.
0: Ayo sini.
1: Sini.
0: Sini.
2: Hah? Apa aku tidak mimpi? Kalian berdua juga. Kalian juga sekolah di sini?
0: Iya, Son. Kamu tidak mimpi lah. Ini kami, Siska dan Tiara.
1: Iya, Son. Benar kata Siska.
2: Wah, mimpi apa aku? Tidak menyangka bisa bertemu kalian lagi. Kalian baik-baik saja, kan? Di mana Jos? Aku tidak melihatnya.
0: Aduh, Son. Kagak tahu tuh. Kita sudah tidak bertemu dia. Sudah hampir 2 tahun. Iya kan Tiara?
1: Betul Son, kita udah jarang ketemu Jos. Katanya sih, dia sudah pindah.
0: Sudah lama teman, ayo kita ke kelas. Son, kita sekelas kan?
2: Oh ya, ayo kita masuk.
0: Son, kita udah sampai nih di rumah kamu. Boleh mampir ya di rumah kamu? Kangen lah, lama anda mampir.
2: Bener nih.
0: Makasih, Son.
2: Ayolah kalau mau. Kalian duduk dulu ya. Aku ke dalam dulu ambilkan minuman.

0: Jos. Sedang apa kamu? Apa kita tak salah lihat nih?
1: Loh, kalian? Aku lakukan ini untuk menghidupi diriku sendiri.
0: Waduh, lalu orang tuamu gimana? Kok bisa jadi gini jadinya?
1: Orang tuaku meninggal 2 tahun lalu. Mereka kecelakaan. Usaha pun bangkrut semua dan aku sekarang

0: sendiri.
1: Oh Tuhan, duh, Jos, aku jadi ingat yang aku katakan dulu. Please, maafkan aku ya.
0: Tiara, juga kamu Siska, aku menyesal. Dulu aku terlalu sombong, angkuh, dan merasa hebat, bahkan sampai menghina Sony.
2: Astaga, Jos, ternyata kamu.
0: Sony kawanku, aku minta maaf. Sekarang aku merasakan apa yang dulu kamu rasakan. Aku tahu ini balasan bagiku. Aku menyesal, Son. Aku sangat menyesal.
2: Apa-apaan kamu, Jos, pakai tunduk segala. Dengar ya, Jos, aku tidak pernah menyimpan hati atau dendam atas kamu. Dan aku sudah melupakan semuanya.
3: Amin. Cihuy, yes. Ini baru namanya teman sejati. Teman yang takkan mati.
1: Setuju.
0: Tapi, apa teman-teman benar-benar memaafkan aku?
2: Tentu saja, Jos.
1: Jelaslah. Sony saja sudah oke, apalagi kita.
0: Baiklah, teman-teman. Ternyata teman-teman itu segala-galanya dan teman takkan mati.
3: Nah, teman-teman, sekarang semuanya udah aman. Gimana kalau kita bantu Jos ngamen?
1: Itu ide bagus. Aku setuju. Tunggu apa lagi? Ayo, Kemon.
2: Ayo, Jos, kita ngamen di mana?
0: Kita di kafe depan hotel baru saja. Di sana kan ramai.
3: Let's go.
4: Pertemanan itu baik adanya. Teman juga segala-galanya. Teman selalu ada ketika suka maupun duka. Demikian mini drama Teman Takkan Mati.
5: Banyak mahasiswa tidak cerdas kemampuan menganalisis, karena ada pertanyaan langsung tanya AI. Dia tidak bertanya dulu, mencari informasi, literatur, dan kemudian baru dia konfirmasi dengan AI. Dia tidak melakukan itu. Dia tanya AI dan kemudian dalam waktu sangat singkat. Kalau dulu kita kuliah S1, S2, S3 belum ada AI, kita berpikir setengah mati untuk bagaimana menjawab sebuah pertanyaan, menganalisis sebuah pertanyaan, menghasilkan jawaban yang baik. Sekarang mahasiswa diberi tugas yang kita perkirakan seminggu bisa selesai, dalam waktu 3 jam bisa selesai, karena AI.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

Sahabat RRI, siap menyaksikan sejarah terciptanya di final Piala Dunia 2026? Jangan hanya jadi penonton di rumah, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk merasakan atmosfer final yang lebih seru dan penuh kebersamaan dalam acara Nonton Bareng Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Kupang. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 3 waktu Indonesia Tengah, bertepat di halaman kantor RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Nikmati ketegangan setiap menit pertandingan, sorak-sorai para pendukung, dan kemeriahan suasana final bersama sahabat RRI lainnya. Karena momen besar seperti ini akan terasa lebih berkesan jika dinikmati bersama. Final Piala Dunia 2026, nobar bersama RRI Kupang. Datang, ramaikan, dan jadikan bagian dari kemeriahan sepak bola dunia.

Ya, pendengar Pro 1, Anda masih dengarkan Funky Lete malam ini yang temani Anda. Dan kali ini kita masih bahas soal pembatasan gadget di lingkungan sekolah gitu ya. Yang pastinya pendengar, dari beberapa komentar yang masuk ke Pro 1 itu beranggapan bahwa orang tua yang memiliki peran terbesar gitu ya dalam mengawasi anak-anak saat bermain HP di rumah ataupun juga di sekolah. Jadi pendengar, sekarang ini kan gadget memang sudah jadi bagian dari kotong pung kehidupan sehari-hari. Awalnya dipakai untuk belajar, kotong cari-cari info, tapi kalau sonde kotong awasi, maka banyak kotong pung anak malah lebih sering bermain game ataupun media sosial daripada dong belajar. Nah, kalau digunakan dengan bijak, yang pastinya HP bisa bantu dong. Ya, gadget bisa bantu dong untuk tambah pengetahuan, belajar hal-hal baru, bisa kembangkan dong pung kreativitas. Tapi kalau misalnya dipakai berlebihan, ya tentunya dampaknya bisa bikin anak-anak jadi kecanduan gitu ya. Susah fokus belajar, kurang bergerak, mata cepat lelah, bahkan jadi jarang bergaul dengan dompung teman ataupun juga keluarga. Karena itu ya ulang-ulang beta sampaikan bahwa memang di sini peran orang tua, papa mama itu sangat penting gitu ya. Walaupun tadi ada Mama Mary katakan bahwa yang paling penting itu mama-mama, karena mama yang punya peran yang sangat besar. Ya kalau mama masuk omong tuh, kicau kicau mania gitu ya. Jadi kalau mama masuk omong itu dengan nada do sama dengan do tinggi, maka lari terbirit-birit. Ya jadi di sini bukan hanya mama-mama ya, bapak juga punya peran yang sangat penting mendampingi anak-anak ketika menggunakan gadget. Ya apalagi ya, ajak dong untuk bisa ya olahraga, kemudian duduk bawa cerita dengan keluarga, ada waktu untuk makan sama-sama. Ini waktu yang pas untuk duduk sama-sama dengan anak-anak untuk beromong, kira-kira ini hari ada hal apa saya yang berkesan, atau dong yang hari ini ikut MPLS ya masih apa, ini hari keberapa ya, hari ketiga kok, hari keempat untuk MPLS nih, coba buka perbicaraan, kemana tadi MPLS, ada yang menyenangkan kok, ada yang menjengkelkan ko, atau kemana. Ya kalau ketong orang tua suka kasih perhatian yang penuh, pendampingan yang baik, maka yang pastinya teknologi bisa jadi manfaat ya, bukan membawa masalah. Beta masih dengan tema yang sama, pendengar, kira-kira menurut Anda siapa yang punya peran terbesar untuk mengawasi ketong pung anak dalam bermain HP atau gadget? Kira-kira siapa? Guru-guru di sekolah kah? Orang tua kah? Atau itu anak sendiri? Ya kalau anak-anak kecil kayaknya masih perlu dampingan ya. Tapi kalau anak-anak besar dong, kayaknya dong bisa jadi dong punya ya, jadi pengawas untuk diri sendiri ya. Kira-kira menurut Anda ke mana? Boleh bergabung di ini malam sampai di pukul 20 atau di jam 8 malam.

0: Teknologi kecerdasan artifisial atau AI makin dekat dengan dunia pendidikan. Pemerintah Indonesia sudah terbitkan pedoman penggunaan AI di sekolah dan lingkungan belajar supaya teknologi dimanfaatkan secara sehat, aman, dan bertanggung jawab. Melalui aturan SKB 7 Menteri, penggunaan AI atau aplikasi penjawab otomatis tidak dianjurkan untuk anak usia PAUD sampai sekolah dasar. Tujuannya supaya anak usia PAUD sampai sekolah dasar tetap berkembang melalui proses berpikir, berdiskusi, dan belajar mandiri, bukan hanya menerima jawaban instan dari mesin. Di keputusan bersama ini juga diingatkan pentingnya membatasi durasi penggunaan layar pada anak untuk mencegah ketergantungan digital, gangguan fokus, dan risiko perundungan cyber. Bagi guru dan orang tua, AI diharapkan menjadi alat pendukung pembelajaran, misalnya membantu mencari referensi atau menyusun ide, bukan menggantikan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis siswa. Teknologi akan terus berkembang, tapi karakter, etika, dan kemampuan berpikir tetap menjadi dasar utama pendidikan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ya, pendengar, Anda masih bersama Prosatu RRI Kupang dan kita masih bahas soal pembatasan gawai oleh anak gitu ya. Yang pastinya selain orang tua, peran guru di sini juga bermain hal yang penting gitu ya. Punya peran yang penting maksudnya. Jadi peran guru di sini bisa mengintegrasikan teknologi secara bijak dalam pembelajaran sehingga gadget ini bisa digunakan untuk ya fungsi produk edukatif, bukan sekadar hiburan belaka gitu ya. Kemudian juga bisa kasih edukasi literasi digital, termasuk etika penggunaan gadget ya, dan apa saja bahaya konten-konten negatif. Kemudian bisa juga mengawasi perubahan perilaku siswa seperti penurunan prestasi, kurang fokus ketika ikut pelajaran, ataupun ya penggunaan gadget yang berlebihan yang membuat isolasi sosial. Dan yang pastinya bisa kolaborasi juga ya dengan orang tua untuk pantau penggunaan gadget di rumah dan juga di sekolah. Jadi sebenarnya pendengar, gadget itu bisa kasih kita dampak yang positif, seperti bisa buat kotong jadi imajinasinya kotong makin meningkat, kreativitas kotong bisa ambil positif dari gadget itu ya, seperti membuat kotong punya kemampuan bahasa makin baik serta memperluas pengetahuan anak. Tapi bukan hanya dampak positif, dampak negatif juga lebih dominan ya ketika penggunaannya sonde kotong kontrol, seperti kecanduan, gangguan kesehatan, penurunan konsentrasi belajar, dan melemahnya interaksi sosial. Pada sisi kognitif, penggunaan berlebihan ini bisa menghambat ketempung anak-anak pun kemampuan dalam mengeksplorasi lingkungan dan juga menurunkan fokus dalam belajar. Temuan ini ya menegaskan bahwa penggunaan gadget yang tidak proporsional bisa picu berbagai masalah perkembangan pada anak, ya khususnya untuk anak-anak sekolah dasar gitu ya. Nah, orang tua juga bisa jadi faktor kunci ya dalam mengendalikan dampak-dampak tersebut. Orang tua juga perlu membatasi waktu mendampingi anak, memilihkan konten-konten yang positif, serta dorong anak juga untuk bisa berinteraksi sosial secara nyata. Dan pada konteks pendidikan, guru juga punya peran yang penting dalam memandu penggunaan gadget secara edukatif dan memantau perubahan perilaku siswa di sekolah. Jadi kalau misalnya anak-anak di sekolah dia punya nilai dong menurun, dia son fokus, ada di sekolah belajar mah dia tidur-tidur sa. Nah, ini kayaknya perlu ada ini ya, panggilan orang tua supaya bisa duduk beromong kok tentang anak-anak punya penurunan prestasi yang terjadi di sekolah ketika dia tidur. Ini bisa dicari tahu juga nih ya, di rumah dia bikin apa sah gitu ya, siapa tahu terlalu banyak bantu orang tua kok ya, atau nonton bola. Baik, pendengar, kita masih terus temani Anda malam ini dan kita masih punya lagu-lagu menarik untuk Anda dengarkan. Tetaplah bersama Beta di program 1 RRI Kupang. Aku

Dulu aku pikir tabungan itu buat orang yang punya lebih, yang uangnya banyak, yang gajinya besar. Aku lupa, ternyata tabungan itu bukan soal seberapa banyak, tapi soal seberapa siap kita untuk nanti. Nanti ketika motor rusak di tengah jalan, nanti saat anak minta dibelikan buku sekolah, atau nanti saat mimpi itu akhirnya terasa mungkin. Tabungan bukan soal hari ini, tapi tentang memberi diri kita pilihan. Pilihan di hari depan yang cerah.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Ya, dan mendengar jangan lewatkan di pukul 20 kami ajak Anda untuk bisa dengarkan Warta Berita Nasional Pro 3 Jakarta. Dan selepas itu jangan kemana-mana, kami akan hadirin untuk Anda ngobras selepas Warta Berita Nasional, tepatnya di pukul 20 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting.
2: Berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis. Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia dan Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPCEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026, saya Rudy Zee. Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis karena investasinya dapat membantu bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Sugandi Afandi melaporkan.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya nyatakan groundbreaking proyek strategis nasional Liquefied Natural Gas Abadi Masela secara resmi dinyatakan dimulai.
3: Setelah 28 tahun menanti, bangsa Indonesia akhirnya Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek gas alam cair Abadi Masela atau Blok Masela. Peresmian dilakukan secara virtual dari Istana Merdeka di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menegaskan proyek strategis nasional LNG Blok Masela merupakan proyek yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Proyek Blok Masela memiliki nilai investasi 21 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 374 triliun rupiah. Blok Masela juga menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, sehingga keberadaan Blok Masela sangat penting untuk membiayai pembangunan nasional. Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi dan bangga atas dimulainya proyek Blok Masela. Penjelasan Presiden Prabowo disampaikan saat memberikan arahan pada peresmian proyek cair virtual di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Proyek ini investasinya sangat besar, 20,9 miliar dolar, hampir 21 miliar dolar, akan menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, kondensat dan sebagainya, sehingga ini akan sangat membantu bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan.
3: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan proyek Blok Masela menjadi babak baru bagi bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mewujudkan peresmian Blok Masela setelah menanti hampir 28 tahun. Menteri Bahlil mengatakan pengerjaan Blok Masela diprioritaskan bagi pengusaha lokal. Bahlil juga mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak korupsi di Blok Masela.
4: Tadi saya bicara sama SKK, nanti pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah ini prioritaskan untuk pengusaha-pengusaha lokal.

0: Proyek Blok Masela. Dari Kompleks Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pangan Nasional atau Bappanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, I Gusti Ketut Astawa mengatakan, Badan Pangan Nasional Bappanas sudah siap menyalurkan bantuan pangan berupa beras yang akan dilakukan one shot atau sekaligus. Bantuan beras itu akan diberikan bagi 33,24 juta keluarga sebanyak 10 kg untuk 3 bulan. Menurut Ketut Astawa, bantuan pangan beras ini dapat meredam laju inflasi pangan, ditopang oleh program gerakan pangan murah dan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP.
3: Kalau sudah turun di bulan Agustus, tentu bayangkan saja 33 kali 3 berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen. Tentu kebutuhan orang membeli beras di pasar-pasar akan berkurang kan? Nah, logikanya pasti akan sedikit mengerem inflasi. Nah, harapan kita dengan adanya bantuan pangan, kemudian SPHP, gerakan murah, ini pasti akan mengendalikan.
2: Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik BPS, komoditi beras menjadi salah satu penyumbang inflasi pangan di bulan Juni 2026. Inflasi beras tercatat 0,45% secara bulanan dengan andil inflasi 0,02% pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Inflasi beras disebabkan karena kecenderungan harga beras yang naik mulai dari tingkat penggilingan, grosir, dan eceran. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga anggota tim pengendalian inflasi pusat menyebutkan beras menjadi salah satu komoditas yang kenaikan harganya menjadi perhatian tim pengendalian inflasi pusat dan daerah.
4: Beras ada beberapa yang mengalami kenaikan juga harus cepat ditangani. Jadi Menteri Pertanian juga sudah menyampaikan dialog dan maupun perekaman nasional.
2: Dari data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, harga beras di tingkat penggilingan secara bulanan mengalami kenaikan 0,97%. Di tingkat grosir, harga beras naik 0,82% dan di tingkat konsumen, harga beras naik 0,54%. Di satu sisi, kenaikan harga beras menguntungkan para petani, tetapi akan memberatkan di tingkat konsumen. Karena itu, pemerintah menggulirkan bantuan beras untuk 3 bulan sekaligus di bulan Agustus mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPSEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Elia Nazara melaporkan.
5: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi...
6: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan perluasan akses pasar melalui kerjasama perdagangan internasional merupakan instrumen strategis untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional, meningkatkan nilai tambah ekspor, memperluas peluang investasi, serta menciptakan lapangan kerja. Menurut Anggia, di tengah ketidakpastian ekonomi global, diversifikasi pasar ekspor menjadi langkah penting agar Indonesia tidak bergantung pada pasar tradisional. Karena itu, Indonesia Peru SEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk Indonesia ke kawasan Amerika Latin.
5: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi pintu masuk bagi peningkatan hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara anggota Pacific Alliance dan kawasan Amerika Latin secara lebih luas.
6: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Peru merupakan pintu masuk strategis bagi produk Indonesia ke pasar Amerika Latin, sekaligus akses ke Pacific Alliance dan CPTPP. Selama beberapa tahun terakhir, perdagangan Indonesia dan Peru menunjukkan tren positif dengan surplus perdagangan bagi Indonesia. Melalui IPSEPA, Indonesia akan memperoleh tarif preferensi untuk sebagian besar pos tarif di Peru, sehingga diharapkan meningkatkan daya saing berbagai produk ekspor nasional.
7: Produk unggulan RI yang diuntungkan yaitu kendaraan dan suku cadang, minyak dan lemak nabati, produk kulit, tekstil dan pakaian jadi, membuat ekspor Indonesia ke Peru diproyeksikan mencapai 745

0: US$ pada tahun 2045.
1: Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah untuk mendukung implementasi IP SEPA, mulai dari penyusunan peraturan teknis, penyesuaian sistem Indonesia National Single Window, hingga sosialisasi dan penguatan daya saing pelaku usaha. Pemerintah menilai pengesahan IP SEPA penting agar manfaat perjanjian segera dirasakan melalui peningkatan ekspor, investasi, serta penguatan perekonomian nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah meningkatkan kesejahteraan dosen sebagai langkah memperkuat kualitas pendidikan tinggi nasional. Zahrotin Aljana melaporkan.
3: Jadi kalau kita melihat pada laporan keuangan 2025,
4: Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk terus meningkatkan kesejahteraan dosen di seluruh Indonesia. Upaya tersebut dinilai penting agar dosen dapat lebih optimal menjalankan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Anggota Komisi 10 DPR RI, Reni Astuti, mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah yang telah berpihak kepada dosen. Namun menurutnya, berbagai persoalan yang masih berkembang, termasuk gugatan sejumlah dosen terkait kesejahteraan, perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah.
3: Jadi kalau kita melihat

0: antaranya terkait dengan beasiswa, ya, dan juga beberapa hal tunjangan kinerja yang itu juga sudah dilakukan. Namun kita tidak bisa menutup mata terkait dengan beberapa dinamika yang saat ini muncul, baik itu di sosial media maupun juga di pemberitaan media, termasuk yang saat ini tengah dilakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi dari Serikat Pekerja.
1: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto, mengatakan pemerintah telah memetakan pendapatan dosen di seluruh perguruan tinggi negeri. Data tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan agar peningkatan kesejahteraan dosen dapat dilakukan secara lebih terukur.
2: Kami sebenarnya sudah mendata, Ibu, setiap tahun kami sekarang meminta dari setiap PTN berapa take home pay dosen di setiap jenjang, lektor, lektor kepala, guru besar. Kami ada datanya, ini kami bisa secara khusus kami sampaikan. Untuk yang tahun 2025, barangkali yang mengisi 80% PTN menyampaikan ke kami. Tapi memang take home pay, Ibu, Bapak, karena kalau gaji pokok, memang rezim gaji di Indonesia ini kan distrik banyak ya. Kalau di negara lain kan di bulk satu, langsung kirim gitu. Nah, di Indonesia ini disprit banyak.
1: Pemerintah juga mendorong setiap perguruan tinggi untuk meningkatkan pendapatan dosen melalui indikator kerja pimpinan kampus. Komisi 10 DPR RI berharap berbagai langkah tersebut mampu memperkuat kesejahteraan dosen sekaligus meningkatkan mutu pendidikan tinggi nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saksi dari Ombudsman, Patmuji Agus Indarto, menyebutkan bahwa terdakwa Heri Susanto telah melakukan intervensi terhadap laporan Ombudsman. Keterangan itu disampaikan dalam persidangan dugaan suap di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhana melaporkan.
4: Sepanjang yang saudara saksi ketahui, apakah saya pernah melakukan satu tindakan pemaksaan kehendak?
5: Pernah nggak terdakwa melakukan pemaksaan kehendak?
6: Mohon izin, pernah.
5: Pernah.
7: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi dari Ombudsman, diantaranya saksi Panuaji Agus Indarto. Dalam kesaksiannya, saksi Panuaji mengaku mendapatkan intervensi dari terdakwa Heru Susanto terkait laporan Ombudsman terhadap PT Toshida Indonesia.
8: Jika saksi merasa saat itu keberatan adanya intervensi, apakah ketika itu ada konflik internal atau penyelesaian internal atau saksi mengadukan terdakwa ke majelis etik internal atau sejenisnya, ada nggak waktu itu?
6: Tidak ada.
8: Tidak ada.
6: Yang kami
5: ya. Ya, kalau yang saya tangkap dari saksi tadi, kenapa dia bilang intervensi? Karena sudah saksi di luar ya. Di luar intervensi karena di luar kewenangan dari terdakwa tadi.
6: Baik, Yang Mulia.
5: Seperti itulah.
7: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto mengatakan kecewa terhadap keterangan saksi. Menurutnya keterangan saksi banyak yang tidak benar.
9: Ya, ada yang benar, ada yang saya kira banyak yang tidak lah. Banyak yang tidak benar lah. Artinya yang ya banyak yang benar, banyak yang tidak benarnya. Tapi kan sudah diklarifikasi saksi silang.
7: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gido di wilayah terpencil di Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, guna meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T. Laporan selengkapnya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
10: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Sumi, Kabupaten Nias. Sekolah yang selama ini kerap terendam banjir dan minim fasilitas itu akan dipindahkan ke lokasi baru yang lebih aman dan representatif. Bobby menjelaskan alasan utama relokasi karena lokasi sekolah lama berada di lahan pertanian basah yang rawan banjir. Pembangunan tahap pertama ditargetkan selesai November 2026 dengan anggaran anggaran sebesar 4 miliar lebih. Fasilitas tahap pertama meliputi ruang kepala sekolah, ruang praktik, 2 ruang kelas, toilet, menara air, dan sumur bor. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menghibahkan sebesar 5 miliar rupiah untuk pembangunan jalan akses ke sekolah.
6: Memberikan hibah, terima kasih Pak. Dari pemerintah provinsi memberikan hibah sebesar 2 hektar lahan untuk dibangun SMK perikanan yang sebelumnya SMK-nya itu tergenang dan status lahannya juga lahan pertanian ya, lahan panen basah dan setiap hujan sedikit genangan lahan di sebelah itu terpimpin dan jadi kita pindahkan di sini lahannya. Terima kasih dikasih free buat pemerintah untuk pembangunan sekolah, jadi ini sudah mulai pembangunan. Target bulan November kita selesai bisa digunakan tahap pertama. Tahap keduanya akan ada penambahan ruang kelas lagi.
10: Sementara itu, salah seorang siswa SMK Negeri 1 Gide Fani Putri Zelita Gule menyambut gembira pembangunan sekolah baru tersebut.
11: Kami sangat berterima kasih karena sekolah kami dibangun lagi. Karena sekolah kami di bawah itu sangat banjir, fasilitasnya nggak terpenuhi sama kan. Terus nggak bocor. Kalau udah dibangun lagi yang baru, kami berterima kasih banyak lagi. Supaya kami juga dapat tempat yang nyaman atau yang layak untuk belajar.
10: Hal senada juga disampaikan Kepala SMK Negeri 1 Gide, Julius Lahagu. Ia berharap seluruh pihak mendukung agar pembangunan selesai tepat waktu.
12: Ini khususnya di SMK Negeri 1 Gide dan secara umum di Kepulauan Nias ini, utama soal pembangunan dan dalam bidang pendidikan, itu yang pertama.
13: Yeah.
12: Lalu yang kedua, bagi kami, ini merupakan satu anugerah yang luar biasa karena selama ini kami belajar di tempat yang seharusnya tidak layak untuk tempat belajar. Dan sekarang dengan ada pembangunan ini, kami sangat berharap bahwa kegiatan belajar-mengajar akan lebih baik untuk masa depan anak-anak kita di SMK Negeri 1 Gide.
10: Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Sumatera Utara didampingi oleh Bupatinya Siatul Gule dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Alexander Sinulinga. Dari Gunung Sitoli, reporter Munyil Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Pati resmi menggandeng sejumlah tokoh agama melalui program Pintas Agama guna mempercepat penurunan angka stunting di daerah. Kabupaten Pati kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah dalam capaian penurunan stunting yang terus konsisten setiap tahunnya. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan.
14: Pemerintah Kabupaten Pati menggandeng tokoh agama sebagai ujung tombak sosialisasi program penurunan angka stunting di daerah. Langkah strategis ini diambil menyusul capaian penurunan stunting Kabupaten Pati yang kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra menyampaikan pelibatan tokoh agama bertujuan mensosialisasikan program stunting agar lebih didengar masyarakat luas.
15: Kenapa kok kami ajak Pintas Agama untuk hadir ke sini adalah untuk mensosialisasikan program-program stunting ini supaya lebih didengar oleh masyarakat, membantu masyarakat yang sekarang ini masih stunting supaya diinformasikan terkait pertama sosialisasi tentang ASI yang berkelanjutan supaya karena kembali lagi Pak, di masyarakat kita ini masih peran serta tokoh agama ini sangat penting.
14: Penekanan angka stunting turut dikaitkan dengan penguatan sektor ekonomi melalui pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi warga Kabupaten Pati. Pemerintah daerah juga menyiapkan program pendidikan gratis mulai jenjang TK sampai SMA bagi keluarga kelompok desil 1 sampai 4. Kepala Dinas Sosial P3 AKB Pati Indrianto menjelaskan strategis penjagaan stunting melibatkan tokoh masyarakat sebagai kunci penyampaian pesan kepada warga. Intervensi kesehatan melalui integrasi layanan primer di tingkat desa turut digencarkan bersama dengan sosialisasi keagamaan yang melibatkan pos pelayanan terpadu.
16: Strategi pencegahan stunting dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat sebagai tokoh kunci agar bisa menyampaikan pesan-pesan terkait dengan stunting sehingga lebih mengena. Karena stunting ini kan juga kewajiban bersama bahwa 1000 hari pertama kehidupan ini sangat penting. Jadi kalau info-info tentang stunting ini bisa disampaikan lewat tokoh-tokoh agama dengan event-event mereka juga nanti ikut membantu pencegahan stunting.
14: Ya. Sinergi berbagai program tersebut diharapkan mampu mempercepat penurunan stunting demi mewujudkan generasi muda Kabupaten Pati yang berdaya saing. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi mancanegara, lebih dari 500 orang yang sebagian besar diantaranya dari komunitas Rohingya diduga tewas dalam tragedi tenggelamnya dua kapal di Myanmar beberapa pekan lalu. Pernyataan bersama dari Badan Pengungsi PBB dan Organisasi Migrasi Internasional atau IOM pada Kamis hari ini mengkonfirmasi keberangkatan dua kapal yang sebagian besar penumpangnya merupakan etnis Rohingya dari wilayah Rakhine di Myanmar pada akhir Juni lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, beberapa dari penumpang dua kapal nahas itu disebut berasal dari pusat-pusat pengungsian di Cox Bazar, Bangladesh. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Ratusan pecinta sepak bola mengikuti kegiatan nonton dan dengar bareng semifinal Piala Dunia 2026 di halaman RRI Banjarmasin Kamis dini hari. Selain sebagai sarana hiburan, kegiatan ini juga membawa keberkahan bagi pelaku UMKM. Robi Angga dari RRI Banjarmasin melaporkan.
13: Animo masyarakat pada agenda nonton bareng nobar semifinal Piala Dunia 2026 di RRI Banjarmasin berlangsung sangat tinggi pada Kamis 16 Juli 2026 dini hari tadi. Ratusan pecinta sepak bola memadati halaman RRI Banjarmasin sejak sebelum pertandingan dimulai. Pada laga semifinal Piala Dunia yang mempertandingkan Inggris melawan Argentina berlangsung sangat sengit. Inggris sempat unggul lebih dulu, namun Argentina berhasil bangkit dan mengembalikan keadaan hingga menang 2-1. Salah seorang pendukung Argentina, Restu, mengaku senang atas kemenangan yang sekaligus mengantarkan Argentina ke babak final Piala Dunia 2026.
17: Sangat luar biasa karena memang mental juara kan, mental juara, dan pengalaman sebelumnya waktu lawan Mesir ketinggalan 2-0 tapi balik menjadi 3-2. Jadi memang sudah ada pengalaman Argentina untuk
18: besok lawan Spanyol. Apa nih dari pian-piannya besok gimana nih?
17: Sebenarnya sih final impian saya dari awal Piala Dunia sebenarnya Spanyol sama Argentina. Itu saya memang perkirakan dari awal sebelum Piala Dunia, dan akhirnya terjadi kan final antara Argentina dan Spanyol.
13: Selain menjadi hiburan bagi para pencinta sepak bola, agenda nobar ini juga membawa berkah bagi para pelaku UMKM. Salah satunya Naufal, penjual kopi yang berjualan di lokasi nobar, yang mengaku bahwa omset jualannya meningkat signifikan selama kegiatan nobar berlangsung.
19: Luar biasa, ramai sekali masnya.
20: Ini tapi pas rame-rame gini juga banyak aja kayak yang beli kopi gitu.
19: Luar biasa, kami bawa stok lebih dari 200 cup ya, dan habis hari ini juga.
20: Habis malam ini.
19: Luar biasa, malam ini habis. Dari segi penjualan meningkat lebih dari 100%, yang biasanya kami bisa menjual 80-70 cup, dengan adanya acara ini kami bisa menjual lebih dari 150-200 cup.
13: Keseruan nonton bareng semakin lengkap dengan adanya pembagian berbagai door prize kepada penonton yang beruntung. Hadiah yang telah disiapkan panitia juga menambah antusiasme masyarakat hingga acara berakhir, menjadikan nobar Piala Dunia di RRI Banjarmasin sebagai ajang hiburan sekaligus penggerak ekonomi bagi para pelaku UMKM setempat. Dari Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Berita sentral malam ini, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, selamat malam.

0: Sampah Malam Ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, senang sekali Beta Fongkilete kembali hadir temani Anda kali ini dalam Ngobras, ngobrol bersama komunitas PPA ya. Yang kali ini kita akan angkat tema tentang strategi gereja dan pemerintah desa dalam mengurangi kelahiran anak di luar nikah. Jadi pendengar, fenomena kehamilan dan kelahiran anak di luar nikah ini masih jadi tantangan di berbagai daerah, termasuk di daerah pedesaan. Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan perilaku remaja, tetapi ini juga bisa dipengaruhi oleh pola pengasuhan dalam keluarga, pendidikan, pergaulan, literasi kesehatan reproduksi hingga perlindungan anak. Karena itu, seperti apa strategi yang dilakukan gereja dan pemerintah desa dalam membangun kesadaran mendampingi remaja serta memperkuat perlindungan anak agar mereka memiliki masa depan yang lebih baik? Kita akan berbincang bersama dengan dua narasumber via Zoom malam ini. Beta menyapa ada penanggung jawab kemitraan dari PPA Ebenezer Binoni, Pendeta Seli M. Bengudoko Eluama Sarjana Teologia. Shalom, siap, selamat malam.
1: Siap, siap. Dupun daya bantingnya kuat gitu, belum kuat ya. Siang kedua ini. Hal
0: ya, dan juga nanti kita akan berbincang bersama dengan staf perlindungan anak dari PPA Ebenezer Binoni yang nantinya kita akan mencoba menghubungi narasumber gitu ya untuk berbincang bersama kita malam ini tentunya bersama dengan Pro 1 RRI Kupang.

0: Ya, pendengar, kita sudah terhubung kembali bersama dengan dua narasumber kita via Zoom. Kita bahasnya soal strategi gereja dalam pemerintah desa dalam mengurangi kelahiran anak di luar nikah. Bersama dengan narasumber di malam ini ada Pendeta Sally dan juga Pak Yakob Nubatonis. Shalom.
1: Sumber terpercaya dan teraktual.
0: Shalom, selamat malam.

0: Ya, jadi pendengar, kalau bicara soal kehamilan di luar nikah, memang ini menjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, baik itu sebagai orang tua ataupun juga sebagai anak. Tentunya ini menjadi hal yang tidak bisa dipungkiri terjadi jika ada hal-hal yang ya, misalnya di dalam keluarga itu kurangnya komunikasi. Ya, kemudian ada hal-hal lain yang tentunya bisa mendorong anak untuk melakukan seks di luar nikah gitu ya. Dan bagaimana ini peran dari keluarga juga cukup penting untuk membahas soal itu. Shalom, selamat malam. Ya, Pendeta Sally. Shalom.
1: Itu detail.
0: Shalom, selamat malam. Bapak Yakob, selamat malam. Shalom. Halo. Selamat malam Bapak Yakob dan juga Ibu Pendeta. Halo. Iya. Iya, pendengar, kita akan mencoba menghubungi lagi dua narasumber kita malam ini untuk membahas gitu ya soal, iya, soal topik kita di malam ini menyangkut dengan strategi gereja dan pemerintah desa dalam mengurangi kelahiran anak di luar nikah setelah yang berikut ini.

0: kepedulikan alam. Dengan gagah berani, ia mengikuti
1: RRI Digital. Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Aduh, kasihan kita pun saudara yang tembak kasih mati ikan putih, dia juga tewas.

Ya, kita coba menghubungi kembali Bu Pendeta Sally dan juga Pak Yakob. Halo, shalom, selamat malam. Shalom, selamat malam. Pak Yakob dan juga Ibu Sally, mungkin bisa dinyalakan mikrofonnya. Ya, shalom. Okay.

Ya, pendengar minta maaf, kita masih kesulitan menghubungi narasumber kita di malam ini. Kita akan mencoba menghubungi kembali narasumber untuk bisa berbincang dengan kita ya. Karena sejujurnya bahwa kedua narasumber kita ini berada di tempat yang sepertinya kesulitan jaringan. Kita akan mencoba menghubungi kembali narasumber kita untuk berbincang bersama kita di program Sate dan Kupang.

0: Ya, pendengar, keluarga merupakan tempat pertama seorang anak belajar ya tentang kasih, tanggung jawab, dan nilai-nilai kehidupan. Karena itu membangun keluarga yang kuat tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua, tetapi juga membutuhkan dukungan gereja, pemerintah, dan masyarakat. Lalu seperti apa strategi yang dibangun dan tantangan apa yang masih dihadapi? Kita sudah tersambung bersama dengan Ibu Pendeta Sally. Shalom, Ibu Pendeta Sally.
1: Shalom, Kak Fong.
0: Iya, bagaimana kabar Ibu Pendeta? Kabar baik
2: kok. Puji Tuhan,
0: kita bisa. Iya, puji Tuhan kita bisa kembali bersua Ibu Pendeta ya, walaupun tadi sempat agak terjadi ini ya, gangguan jaringan gitu ya. Apakah Pak Yakob juga sudah bersama kami? Pak Yakob, shalom.
3: Ada, siap. Shalom, shalom Kak Fongke.
0: Iya, bagaimana kabar Pak Yakob?
3: Sehat-sehat, baik.
0: Iya, terima kasih ya sudah menunggu walaupun tadi ada sedikit gangguan. Tapi Ibu Pendeta, boleh dikasih kita gambaran gitu ya, gambaran persoalan mengapa persoalan pasangan yang memiliki anak sebelum pemberkatan nikah ini menjadi perhatian serius bagi gereja di PPA Ebenezer Binoni ini?
1: Halo, halo. Iya.
0: Silakan Ibu Pendeta.
1: Maaf mungkin jadi suara kita.
0: Iya. Baik. Kalau begitu kita coba ke Bapak Yakob ya.
3: Siap, siap, Kak.
0: Bapak Yakob seperti apa nih kira-kira dari PPA Ebenezer Binoni sendiri mendukung upaya gereja dalam melindungi anak-anak dan remaja nih?
3: Ya, dari PPA Ebenezer Binoni mendukung program gereja di mana melihat pasangan-pasangan yang melahirkan sebelum menikah itu berakibat pada kesulitan pengurusan surat-surat penting. Nah, karena itu gereja bekerja sama dengan pemerintah untuk dapat mengurangi angka kelahiran anak itu sebelum ada pernikahan.
0: Tapi kalau boleh tahu kira-kira di PPA sendiri apakah memang ada syarat penerimaan anak di PPA itu adalah orang tuanya yang telah menikah secara sah atau bagaimana? Apakah memang ada pertimbangan di balik kebijakan tersebut ya, Pak Yakob?
3: Ya, untuk PPA Ebenezer Binoni sendiri kita merekrut anak-anak yang orang tuanya sudah menikah sah, atau yang hanya memiliki orang tua tunggal, seperti ada ibunya sendiri. Tetapi bagi pasangan yang belum menikah, itu belum kita terima, sehingga dengan itu bisa mendorong jemaat untuk mereka bisa menikah sebelum mereka anak-anak mereka masuk ke PPA.
0: Ya. Oke, jadi ada syarat memang gitu yang harus dipenuhi supaya kita bisa tahu nih bahwa anak yang masuk di PPA ini merupakan anak-anak yang orang tuanya sudah menikah secara sah di gereja ya.
3: Ya, siap,
0: oke,
3: siap.
0: Baik, terima kasih. Saya ke Ibu Pendeta Sally lagi dengan pertanyaan yang sama, Pak Ibu Pendeta. Kira-kira kenapa persoalan pasangan yang memiliki anak sebelum pemberkatan nikah ini menjadi perhatian serius bagi gereja di Ebenezer Binoni ini, Ibu Pendeta Sally?
2: Ya, Shalom, aku mungkin sudah bisa mendengar.
0: Iya, sudah bisa, Ibu Pendeta, silakan.
2: Terima kasih. Bagi kami di PPA Ebenezer Binoni dan sekaligus gereja di mana kita bertahun, kami memang menaruh perhatian untuk anak-anak yang ada di luar pernikahan, orang tuanya belum menikah nangsa, oleh karena keadaan yang terjadi di mana anak-anak atau lingkungan gereja banyak sekali anak-anak yang orang tua terlibat dalam keadaan dan pergumulan-pergumulan hidup, mereka harus ada dalam status yang tidak memiliki identitas secara sah baik dalam gereja maupun dalam pemerintahan.
0: Iya, izin Ibu Pendeta, mungkin mikrofonnya bisa dinyalakan karena sepertinya Ibu Pendeta berada di tempat yang jauh seperti itu. Suaranya agak menggaung, Ibu. Iya, apakah
1: sudah?
0: Pak? Iya, iya, puji Tuhan sudah. Silakan dilanjutkan, Ibu.
1: Ya, sehingga di PPA melihat ini sebagai hal yang penting ketika kami ada dalam sosialisasi untuk rekrut anak-anak PPA, animo dari orang tua atau keinginan dari orang tua itu cukup besar. Dan dalam banyak orang tua yang belum terikat dalam pernikahan yang sah dan rindu sekali untuk anak-anaknya ada di dalam kegiatan
0: Iya. Lalu kira-kira Ibu Pendeta, apa faktor yang paling mendominasi gitu ya, yang menyebabkan kondisi ini terjadi di wilayah Oenoni ataupun juga Oenoni 2 nih?
1: Iya, faktor yang paling mendominasi itu kami melihat di sini soal adat budaya yang sangat berpengaruh soal bilis. Ketika melihat anak-anak ini belum ada dalam kehidupan bersama orang tua yang diberkati, bilis ini menjadi poin yang penting dan kami begitu taruh perhatian. Sehingga banyak kehidupan pasangan-pasangan yang hidup bersama-sama tetapi dalam keadaan yang belum ada ikatan nikah sah.
0: Nah, kalau sudah seperti itu, apa yang dilakukan gereja supaya bagi keluarga yang mereka sudah hidup bersama, kemudian sudah punya anak, begitu? Apakah gereja punya perhatian serius dengan cara mungkin menikahkan mereka secara gratis melalui program-programnya atau bagaimana, Ibu Pendeta?
1: Ya, makasih Kak Fongi. Kami dari gereja PPA, yang pertama kami memberikan pemahaman, membangun kesadaran terhadap orang tua, bahkan keluarga besar yang memang kelihatannya menjunjung tinggi atau adat ini mereka mau harus diutamakan. Sehingga perbankan untuk mereka tinggal untuk dihar, tapi jangan menjadi penghalang untuk kehendak Tuhan itu menyata dalam kehidupan mereka dalam persekutuan pernikahan. Sehingga kami membangun komunikasi, mendengarkan apa yang menjadi pergumulan, dan di dalamnya itu kami membuka kesempatan untuk mereka juga sekiranya komitmen mereka mau untuk diberkati, dan kami memberikan kemudahan-kemudahan dalam pengurusan berkas. Kami juga mendukungan bersama pemerintah untuk administrasi, membangun komunikasi dengan dinas terkait, capil, proses kepengurusan mengenai kartu keluarga, akta nikah, dan lain-lain itu lebih dipermudah.
0: Iya. Baik, terima kasih banyak ya Ibu Pendeta ya. Saya lanjut lagi ke Pak Yakob. Nah, tadi disampaikan bahwa memang dari pihak gereja melakukan pendekatan dan juga edukasi. Nah, ini bagaimana juga nih cara PPA menyampaikan kebijakan ini agar tentunya bisa dipahami sebagai bentuk edukasi nih, bukan sebagai diskriminasi nih, Pak Yakob.
3: Ya, jadi untuk PPA sendiri kita bekerja sama dengan gereja melakukan sosialisasi, kemudian kita melakukan pendekatan-pendekatan bersama dengan gereja, kita melakukan pendekatan. Jadi PPA langsung bekerja sama dengan gereja melakukan pendekatan lewat teman-teman majelis yang bertugas di rayon-rayon ataupun teman-teman majelis harian, sehingga Nah, bisa ada di tengah-tengah keluarga seperti itu, menjadi penengah bagi mereka, memberi pemahaman, dan banyak keluarga yang bisa tertolong lewat pendekatan-pendekatan itu.
0: Iya. Nah, jadi apakah memang sekarang ini sudah ada cerita-cerita dari PPA sendiri terkait dengan edukasi yang sudah diberikan gitu ya? Apakah sejauh ini ada keluarga-keluarga yang belum menikah gitu ya, tapi dengan adanya edukasi akhirnya mereka ingin menikah dulu, nanti adatnya dari belakang atau bagaimana? Apakah memang ada cerita-cerita sukses seperti itu, Pak Yaakob?
3: Ya, sebenarnya untuk ini, gereja sendiri itu sudah melakukan hal itu, dan banyak keluarga yang sampai 25 tahun, 30 tahun belum menikah. Mm-hmm. Tetapi dengan kehadiran gereja itu, mereka bisa bersedia dan bisa menikah.
0: Yeah.
3: Karena ada pemahaman-pemahaman yang sudah terbangun sejak dulu itu, sehingga ketika gereja hadir dan memberi pemahaman, maka dengan sendirinya mereka setuju untuk diberkati dalam pernikahan kudus seperti itu. Iya.
0: Baik, jadi sejauh ini apakah memang sudah ada keluarga yang mereka sudah diberkati dalam pernikahan kudus ya, Pak ya?
3: Ya, siap, betul.
0: Oke, baik, terima kasih ya Pak Yaakob ya. Ibu Pendeta Sally.
1: Iya, Pak
0: Fongki. Ibu Pendeta, ini kan kita bersama bahwa PPA ini merupakan wadah yang sangat baik ya untuk anak-anak kita, di mana mereka bisa belajar secara holistik, bertumbuh dan berkembang, memiliki karakter seperti Kristus. Tapi sangat disayangkan juga bahwa ada di antara jemaat yang mereka belum menikah ya, akhirnya anak jadi korban untuk tidak bisa masuk ke PPA. Nah, apakah memang sejauh ini dari pihak gereja juga sudah berkoordinasi begitu dengan pihak pemerintah desa di Oenoni ya, Mam Pendeta ya? Ini sejauh mana nih Mama kerjasamanya biar anak-anak bisa ke PPA begitu ya? Jangan melihat bahwa aduh ini kasihan orang tuanya belum menikah seperti itu, Bu Pendeta.
1: Baik, terima kasih Kak Pungki. Mungkin sedikit ke belakang. Mm-hmm. Sedikit tentang PPA kami ini, lebih kurang sudah mau 3 tahun.
0: Yeah.
1: Dan kami memang baru, kami berproses dengan salah satu syaratnya yang kita di itu. Mm-hmm. Akan disampaikan bahwa mungkin sedikit berbeda dengan PPA yang lain dan dalam tanda petik diskriminasi, tetapi kami bersama pemerintah membangun komunikasi bahwa ini bukan bentuk diskriminasi, tapi ini bagian juga dari kami mau melindungi anak.

0: 2-3 tahun ini memang anak-anak yang orang tuanya sebelumnya belum menikah, mereka memberi diri untuk terlibat dalam pernikahan, diberi berkat oleh Tuhan. Untuk anak-anaknya juga mendapatkan berkat melalui PPA, bukan saja soal bantuan, tapi juga edukasi, pembinaan dari para mentor.
1: Jadi Mama Pendeta, waktu awal-awal buka PPA ini, masih ada banyak anak-anak yang masuk, tapi orang tuanya belum menikah ya, Mam Pendeta?
0: Iya, Kak Fongki. Ketika kami bangun, kami mengumpulkan para orang tua, kami buat sosialisasi dengan catatan-catatan seperti yang tadi soal persyaratan. Iya. Kami sedikit keberatan oleh karena berbagai macam pertimbangan soal biaya yang harus urus nikah dalam 1-2 bulan ke depan. Tapi ketika kami berkasih, memberikan kemudahan, dan kami sampaikan bahwa Tuhan tidak menunggu bagaimana persiapan orang tua menjadi sempurna untuk mau dalam pernikahan, soal pembiayaan, makan minum, dan lain-lain. Dan puji Tuhan, 2-3 bulan setelah kami sosialisasi, ada orang-orang tua yang tadinya belum menikah memberi diri untuk terlibat dalam, ada dalam pernikahan. Sehingga yang biasanya kami melakukan nikah massal Oktober, tapi karena kebutuhan pelayanan tidak saja di bulan Oktober, tetapi di bulan-bulan yang lain. Bahkan sekarang pun kami ada dalam proses itu. Nanti di bulan ini tanggal 28 kami juga melakukan proses massal itu, Kak Fongki, untuk menjawab kebutuhan pelayanan.
1: Puji Tuhan gitu ya, Ibu ya. Satu persatu pergumulan akhirnya dijawab ya, Mam Pendeta ya.
0: Fongki.
1: Iya, tapi memang Mam Pendeta, kalau memang bukan hanya di PPA Binoni gitu ya, tapi ada keluarga-keluarga di wilayah Kota Kupang ini juga mengalami hal yang sama sebenarnya. Hanya karena masalah adat gitu ya, yang harus dipenuhi sehingga menunda untuk pernikahan gitu. Tapi hebatnya dari PPA Binoni, ketika sosialisasi itu sampai disampaikan ke jemaat, itu dengan hati yang terbuka akhirnya mereka bisa masuk dalam pernikahan kudus seperti itu ya. Ini bagaimana pendekatannya, Ibu? Pendekatannya seperti apa nih? Karena kalau mau bilang untuk adat pernikahan ini juga memang harus dilewati proses-proses itu ya, tanpa kotong sadar ya, Mam Pendeta ya. Kira-kira langkah-langkahnya bagaimana nih, Mam Pendeta, supaya ini juga bisa jadi bisa jadi contoh buat gereja-gereja yang lain yang punya pergumulan yang sama, supaya anak-anaknya ya bisa masuk ke sekolah, karena sekarang ini masuk sekolah harus pakai ini, nah, kartu keluarga dan lain sebagainya, yang orang tuanya harus menikah. Nah, ini bagaimana nih, Mama? Pendekatannya seperti apa nih?
0: Ya, Kak Fongki, baik sebelum setelah kami sosialisasi, memang ada yang secara langsung memberi diri, mendaftarkan diri untuk mengikuti nikah massal, tapi ada juga yang oleh seperti tadi yang dikatakan alasan ekonomi, belis, dan lain-lain.
1: Yeah.
0: Jadi kami turut bertemu dengan keluarga, tidak saja pasangan yang ada, tetapi kami bangun komunikasi juga dengan keluarga dari pihak laki-laki, keluarga dari pihak perempuan. Kami hadir untuk menyampaikan hal-hal yang penting yang tentunya sesuai dengan kebenaran Tuhan, supaya mereka maju dalam pernikahan. Kami berkunjung untuk bisa lebih tahu kira-kira hal apa yang menjadi penyebab, dan kami bisa menolong untuk memberikan pikiran. Mungkin ada terkadang yang selain belis juga ada masalah perselisihan juga antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Kami menjembatani, membangun komunikasi untuk bagaimana ini diselesaikan demi kebaikan kita punya anak, kita punya cucu, punya masa depan. Demikian dengan kalimat-kalimat yang tentu bukan kami pergi, bukan menjadi hakim, tetapi dengan kasih untuk bisa mencapai hati mereka, bisa meluluhkan pertahanan-pertahanan yang memang lumayan panjang mereka ada dalam hidup bersama. Dan mediasi kalau ada perselisihan antara dua keluarga seperti itu, Kak Fongki.
1: Jadi yang selama ini mereka lakukan itu apakah menunggu

0: apa nikah apa ya, nikah masal begitu, ataukah mereka dengan inisiatif untuk kita menikah sendiri sama pendeta?
1: Untuk pasangan-pasangan yang belum menikah ini, di 2-3 hampir 3 tahun kami berproses di PPA, ada yang memberi diri untuk menikah sendiri-sendiri, ada juga yang mau untuk dinikahkan secara massal oleh karena pertimbangan biaya secara ekonomi itu, Kak Fong.
0: Baik, terima kasih ya, Mam Pendeta. Beta lanjut lagi nih ke Bapak Yakob selaku staf perlindungan anak. Jadi Bapak Yakob, selain pendidikan karakter yang dibentuk di PPA, kira-kira ada kosonde program-program yang diberikan untuk bantu ketempunya anak-anak kembangkan potensi ataupun juga ya edukasi soal kesehatan reproduksi seperti itu, Pak Yakob. Ya. Pak Yakob.
2: Minta ulang kafong kita.
0: Ah, iya.
2: Ini suara putus-putus.
0: Siap, Bapak. Jadi Bapak Yakob, selain pendidikan karakter yang diajarkan di PPA, kira-kira ada kosonde program-program yang diberikan oleh PPA untuk membantu anak-anak mengembangkan punya kemampuan, keterampilan dengan terkait dengan ini ya, edukasi soal kesehatan reproduksi nih.
2: Ya, ini, terima kasih Kak Fongki untuk di PPA dalam proses kegiatan belajar anak-anak juga diajar untuk mereka mengenal bagian-bagian tubuh mereka mana yang boleh disentuh dan mana yang tidak boleh disentuh.
0: Mm-hmm.
2: Kebetulan di Ebenezer Benoni sendiri kita baru ada anak umur sampai 10-11 tahun, sehingga kita masih pelan-pelan mengajar mereka, mendidik mereka, mereka mengenal bagian-bagian tubuh mereka mana yang perlu dipegang dan mana yang tidak boleh disentuh. Seperti itu Kak Fong.
0: Oh iya, jadi anak yang paling besar saat ini yang dilayani PPA saat ini anak usia 10-11 tahun gitu ya. Dan bagaimana nih kira-kira keterlibatan orang tua dalam mendukung anak-anak ke PPA nih? Apakah sejauh ini dari PPA melihat bahwa keterlibatan orang tua mendukung anak-anak ke PPA ini sangat tinggi atau bagaimana nih di PPA Ebenezer Benoni?
2: Ya, orang tua mereka sangat bersyukur Fongki karena lewat PPA ada berkat, banyak berkat yang mereka rasakan, dan orang tua semua sangat mendukung untuk memberikan anak-anak sehingga mereka rajin ke PPA. Bahkan banyak orang tua yang setiap kali kegiatan mereka antar anak-anak di PPA.
0: Baik, berarti ini sangat tinggi ya partisipasi orang tua gitu ya. Baik, Ibu Pendeta dan juga Pak Yakob, kita akan lanjut lagi, kita rehat sejenak. Setelah itu kita akan lanjut lagi dengan perbincangan kita di Ngobras, Ngobrol Bersama Komunitas. Tetaplah bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Kupang.
3: Bapak, ketempu anak pulang amper tengah malam tiap hari lah ini.
4: Ih, biar sudah. Namanya anak muda deh.
3: Apa? Biar? Waktu dia kecil, bapak sibuk kerja. Sekarang dia so besar, bapak sibuk tiap hari dengan HP, sah.
4: Kok memang itu ada hubungan, mama?
3: Kalau anak sudah nyaman baca cerita di rumah, jangan kaget kalau dia lebih percaya dia pun teman. Termasuk saat dong ditawari narkoba.
4: Aduh, berarti yang harus lebih dulu mendekat itu siapa? Ketongko?
3: Betul, Bapak. Jangan sampai penyesalan datang karena ketong terlambat buka percakapan, Deng Dong.
5: RRI Digital, Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Kemarin adek ada cerita kalau dia capek dengan dia pun hidup. Sepertinya dia pun kesehatan mental terganggu.
7: Ah, mungkin itu cuma drama anak muda.
6: Ih, mama terlalu banyak nonton sinetron, makanya semua hal dianggap drama. Nanti kalau kakak terjadi apa-apa baru mama percaya.
7: Kakak pun maksud?
6: Mama, kesehatan mental bukan tentang kurang iman, kurang kuat, atau cari perhatian. Kadang kakak hanya butuh mama dengar. Coba mama bawa omongin kakak.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Ngobras Ngobrol bersama komunitas. Kali ini kita bersama dengan PPA Ebenezer Binoni gitu ya. Dan pada kesempatan ini ada Ibu Pendeta Sally yang merupakan penanggung jawab kemitraan bersama dengan Pak Yakob yang merupakan staf pelindungan anak. Ya, Mama Pendeta, tadi disampaikan bahwa yang menjadi tantangan terbesar bahwa orang tua belum menikah itu adalah masalah budaya, dalam hal ini belis ataupun mahal yang belum diselesaikan oleh orang tua. Lalu dengan permasalahan ini, kira-kira ada tidak dampak yang dialami oleh anak itu sendiri?
1: Baik, Kofing, tentu dampak itu ada, dan kami melihat sebagai gereja bahwa ini dampak yang lumayan berat untuk anak-anak, khususnya untuk mental mereka. Mm-mm. Karena belis, mahar yang belum terselesaikan itu membuat mereka dalam status yang dianggap dalam tanda petik belum jelas, sehingga secara mental ketika mereka berada di dalam komunitas, di sekolah, di dalam keperluan administrasi untuk mendukung pendidikan mereka, mereka ada dalam waktu yang panjang untuk tunda, menunda, untuk bisa mendapatkan surat-surat. Dan ini mereka dari kesaksian yang kami dengar dari anak-anak sendiri, bahwa mereka malu dengan keadaan ini, karena memang teman-teman mereka tidak membuli secara yang frontal, tetapi sindiran-sindiran halus, sindiran-sindiran kecil itu membuat mereka juga rasa bagaimana kami berbeda dengan teman-teman yang lain. Orang tua yang lain punya taruh perhatian, tetapi orang tua kami tidak. Nah, bahasa-bahasa ini yang dipakai juga sebagai hal penting yang kami bawa untuk membangun komunikasi juga dengan orang tua dari anak, supaya mereka juga memahami bahwa ketika mereka ada dalam keadaan hidup bertahan tanpa ikatan pernikahan, dan juga kami sampaikan kepada keluarga kedua belah pihak bahwa yang menjadi korban sesungguhnya di sini adalah anak atau cucu kita ini, bahwa mereka ada tumbuh dalam keadaan tidak sejahtera dan bahagia, khusus dalam komunitas mereka di sekolah, sehingga mereka menjadi malu. Kadang mereka bilang, "Mam Pendeta, kami mau pergi sekolah juga kami malu, kami apa?" Karena bahasa di luar sana yang membuat mereka sedih, susah. Ini kami sampaikan kepada orang tua, bahwa orang tua bukan hanya punya tanggung jawab untuk melahirkan mereka, untuk kasih makan, kasih minum, pakaian, tetapi untuk mereka bisa berjalan dan dengan sukacita berani angkat kepala dengan teman-teman di sekitar, itu juga menjadi tanggung jawab yang penting. Dan yang berikut lagi, soal ini juga berdampak dalam anak punya mental ketika contoh orang tua, papa mama belum menikah secara sah. Tambah lagi ini belum terselesaikan. Dan ketika ada persoalan dalam hubungan suami istri atau orang tua dari si anak, yang kadang itu sampai kepada mereka berpisah. Mereka berpisah menjadi seperti kebingungan. Mereka mau di posisi yang mana, dan biasanya mungkin bukan hanya kita di sini, suku Timur, Amerasi, tapi dalam suku yang lain, bahwa kalau sudah sah, baik itu adat maupun dalam pernikahan, tentu marga orang tua atau orang tua laki-laki itu menjadi tempat untuk mereka ada dan bernaung di situ. Sehingga ketika hal-hal ini untuk adat belis atau mahar ini belum terselesaikan, ketika belum menikah pun anak-anak seperti terombang-ambing karena belum ada pengakuan dari pihak bapak atau orang tua keluarga dari bapak soal keberadaan anak ini, bahwa kami tidak punya kepentingan dengan anak karena kami belum melakukan tanggung jawab kami, sehingga mereka di persimpangan jalan. Jalan ini mau seperti bagaimana. Jadi ini juga mengganggu tumbuh kembang mental psikis mereka juga, Pak Pongki.
0: Siap, berarti di sini yang jadi korban itu adalah anak-anak ya, Mam Pendeta ya. Dan kalaupun sudah terjadi seperti itu, kira-kira yang dilakukan staf perlindungan anak bagaimana terhadap anak yang menjadi korban ini? Apakah ada pendampingan-pendampingan khusus bagi anak-anak yang merasa waduh ini kayaknya beta, ya tadi yang disampaikan di pendeta bahwa anak itu alpa, tidak datang karena malu dan lain sebagainya. Kira-kira yang dilakukan PPA seperti apa nih Pak Yakob untuk mendampingi anak-anak yang mengalami ya penderitaan-penderitaan seperti itu nih?
2: Ya, terima kasih Kak Fongki. Sejauh ini SPA selalu melakukan pendekatan-pendekatan. Yeah. Tetapi untuk masalah kasus dan melaporkan kasus itu sejauh ini belum ada. Mm-hmm. Tetapi benar bahwa ketika orang tua belum menyelesaikan pernikahan adat itu, maka anak-anak juga merasa terganggu karena ketika mereka ada di rumah, dari sebagian keluarga belum mengakui mereka bahwa mereka sudah sah terlibat dalam keluarga atau mengikuti marga bapak. Jadi masih tetap dengan marga ibunya, marga mamanya. Jadi yang pasti bahwa anak-anak itu menjadi korban dan mental mereka terganggu.
0: Jadi kalau misalnya anak-anak mental terganggu, nanti PPA bikin apa supaya akhirnya mereka jadi terbantu nih, supaya tidak terlalu sedih dengan keadaan, Pak Yakob?
2: Ya, selama ini kita lakukan sosialisasi aturan perlindungan anak, dan kita selalu menghadirkan orang tua, kita memberi pemahaman-pemahaman, dan kita selalu mengharapkan kerjasama dari mereka sehingga mereka bisa menyelesaikan semua urusan-urusan, baik surat-surat mereka atau semua kelengkapan-kelengkapan itu, sehingga anak-anak itu mereka benar-benar merasa bebas, Kak Fongki.
0: Baik, terima kasih banyak. Ya, kita berharap agar dalam beberapa tahun ke depan ini, ya keberhasilan dari gereja, dari pemerintah untuk apa menyelesaikan persoalan ini bisa segera terwujud ya. Karena ini merupakan pergumulan besar dari gereja Ebenezer Binoni, supaya anak-anak kita juga merasa ada pengakuan gitu ya, baik itu pengakuan dari keluarga, dari gereja, dari pemerintah terkait dengan orang tua yang sah dalam pernikahan. Di akhir dari kebersamaan kita, ada closing statement yang bisa disampaikan, kira-kira seperti apa nih dari Ibu Pendeta, apa harapan bagi masyarakat gitu ya, yang mungkin saat ini lagi mendengar kita, yang mereka sudah hidup lama, punya anak tapi belum ada dalam ikatan pernikahan. Kira-kira apa harapan Ibu bagi orang tua pendengar yang saat ini lagi mendengarkan kita di program 1. Setelah itu nanti kira-kira dari Pak Yakob sendiri, apa harapan untuk anak-anak ke depan, ya walaupun mereka saat ini baru berusia 10-11 tahun atau ada di bawah usia itu, tapi harapan dari Pak Yakob seperti apa nih untuk anak-anak di PPA Ebenezer Binoni? Saya mulai dulu dari Ibu Pendeta Seli dan nanti ditutup sama Pak Yakob. Silakan, Imam Pendeta.
1: Ya, baik, terima kasih Kak Fongki. Seperti yang Kak Fongki sampaikan bahwa memang ini bukan hanya menjadi pergumulan kami di PPA Ebenezer Binoni atau lingkungan di mana kami ada di Sawenoni ataupun di Sawenoni 2, tapi ini pergumulan bersama yang secara umum juga dihadapi oleh banyak anak-anak di luar sana. Untuk itu melalui kesempatan ini kami berterima kasih Kak Fongki untuk melalui media ini menolong kami juga untuk membagi kesaksian-kesaksian yang kami juga lakukan di tengah-tengah pelayanan kami di tempat ini. Dan melalui kesempatan ini kami memberikan himbauan untuk sekiranya ketika kita ada dalam keadaan seperti ini, para orang tua atau keluarga-keluarga di mana ada anak-anak yang oleh karena pernikahan yang belum diberkati oleh Tuhan, maka kita perlu memahami bahwa untuk adat dan budaya itu memang hal yang penting untuk dihormati, tetapi itu tidak boleh menjadi penghalang untuk setiap anak-anak kita, cucu-cucu kita mendapatkan apa yang menjadi hak mereka. Dan adat atau budaya jangan menjadi penghalang untuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat, dan kita menjadi orang tua yang memberikan perlindungan bagi anak-anak kita. Karena mahar, bilis, atau persoalan-persoalan lain yang menjadi penyebab itu kita bisa selesaikan secara bertahap sebagai anak-anak Tuhan dengan kasih dalam kebersamaan. Tapi untuk ikatan pernikahan tidak boleh ditunda, karena sesungguhnya bahwa dalam keadaan seperti ini anak itu dia tidak salah. Yeah. Mereka juga ciptaan Tuhan yang berharga, yang punya hak untuk merasa dilindungi, dihargai harkat martabat, punya identitas yang sah, sehingga mereka boleh bertumbuh dengan bebas, dengan sukacita, tanpa ada semacam stigma negatif atau pengucilan-pengucilan yang diterima. Sehingga kami melalui kesempatan ini menghimbau, melalui ini juga merupakan suara gembala, bahwa mari jadikan pernikahan Kristen itu, keluarga Kristen itu sebagai benteng utama di mana anak-anak mendapatkan perlindungan, mendapatkan hak-hak mereka yang tentunya itu harus dilakukan yang awal itu dari orang tua dan keluarga di sekitar.
0: Ya.
1: Demikian.
0: Baik, terima kasih Mam Pendeta. Silakan Bapak Yakob, harapannya untuk anak-anak PPA seperti apa? Silakan.
2: Ya, baik, terima kasih Kak Fongki. Harapan saya untuk semua pendengar RRI Kupang bahwa adat istiadat budaya itu penting, tetapi yang paling penting itu adalah kebenaran Tuhan, kesucian hidup untuk anak-anak. Karena itu mari kita bergandengan tangan bekerja sama PPA, gereja dan pemerintah, sehingga kita mendukung pasangan-pasangan perkawinan yang belum menikah untuk mereka dinikahkan dan mereka bisa menjadi anak-anak yang suci, yang sah di dunia juga di hadapan Tuhan.
0: Yeah.
2: Kira-kira seperti itu Kak Fongki, sehingga anak-anak kita benar-benar mereka bebas dari kemiskinan dan
0: baik, terima kasih
2: seperti itu.
0: Baik, terima kasih banyak Mama Pendeta Sally dan juga Bapak Yakob sudah bersama kami di Pro Satu RRI Kupang. Salam untuk semua anak-anak PPA dan juga jemaat di Ebenezer Binoni. Ya, pendengar, membangun masa depan anak-anak bukan hanya tugas dari orang tua atau sekolah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama. Gereja, pemerintah desa, keluarga, dan masyarakat memiliki peran yang saling melengkapi dalam menciptakan lingkungan yang aman, penuh kasih, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena itu mari kita terus mendukung ya untuk anak-anak kita, untuk mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang baik tanpa ada hambatan-hambatan, salah satunya karena orang tua belum menikah dan lain sebagainya. Sekali lagi terima kasih Mam Pendeta dan juga Pak Yakob. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Shalom, selamat malam.
1: Shalom, selamat malam.
0: Tuhan berkati. Baik, pendengar, demikian perbincangan kita di Ngobras Ngobrol bersama komunitas ya, tentang strategi gereja dan pemerintah desa dalam mengurangi kelahiran anak di luar nikah. Selepas ini kami ajak Anda untuk bisa bergabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
3: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1.
3: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1. Halo, selamat malam pendengar Pro 1. Kita lanjut lagi di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Yang pastinya di ruang rindu kali ini Anda bisa sampaikan salam sapanya. Kemudian Anda juga bisa request lagu kesayangan Anda. Dan malam ini, kebetulan malam ini malam Kamis, dan Beta akan putarkan lagu-lagu Indonesia di tahun 2010 sampai tahun 2020-an. Jadi malam ini Anda bebas merequest lagu kesayangan Anda. Ataupun juga yang bingung tidak tahu mau request lagu apa, tenang, Beta punya lagu yang bisa Anda request. Di sini lagu yang pertama dari Ebit GAD featuring Adera dengan Elegi Esok Pagi, kemudian Jazz Hilang. Ada lagu dari Raim Laude dengan Lesung Pipi, kemudian Batas Senja, Kita Usahakan Lagi. Berikutnya lagi ada Daun Jatuh dengan judul lagunya Setelah Sekian Purnama. It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Leto, Dalam Duka. Kemudian ada Cakrakan, Di Mana Hatimu. Berikutnya ada Sule dengan Sarang Heo. Dan lanjut lagi dengan Geisha, Kukatakan Dengan Indah. Terakhir ada lagu dari Geisha, dengan Pamungkas, judulnya Pupus. Yang mau gabung, Beta sebarkan nomor telepon yang bisa Anda telepon di 0380825444 atau 8431152. Di WA juga bisa 0811-3820-9440. Oke, ada yang sudah datang nih. Ruang Rindu, selamat malam.
4: Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Halo, ini dengan orang So Eko.
4: Wah, memang luar biasa.
3: Kenapa?
4: Curtok,
3: kenapa?
4: Ini
3: Iya, habis biarpun telinga ini nah. Telinga yang bisa tes, nah, ke mana?
4: Mau buat suara ini pegang kanan.
3: Mau coba, boleh. Biarpun telinga nih akan berdiri kalau misalnya orang-orang yang bye-bye dong. Kak ini di soe ke mana cuaca kakak?
4: Yang terik malam
3: dingin. Sun hujan di sana?
4: Ya.
3: Sun hujan.
4: Sun hujan.
3: Oh ya. Kabut?
4: Sunda.
3: Sunda juga. Ya. Awena.
4: Hanya
3: dingin sa. Ya. Oke. Okay. Kak Ferry mau dengar lagu yang mana?
4: Itu dari yang ke lagu ketiga.
3: Lagu ketiga ada Lesung Pipi dari Rem Laude.
4: Iya.
3: Oke. Okay. Ini lagu mau kirim salam untuk yang Lesung Pipi no semua kok atau? Siapa tahu.
4: Apa Miller Jepura? Tahu di Maluku Tengah. Menakut di Maluku Tengah.
3: Iya.
4: Anak-anak Sicilia di Mentasi, Ibu Dewi Esa, Mamita Teka, Kepuja di
3: Bintuni.
4: Bintuni.
3: Betul.
4: Kepuja di Bintuni. Bapak Botuk Masjid.
3: Iya.
4: Semalamu yang lagi stay. Karena dia ada Esa.
3: Iya.
4: Bapak Fongki. Selamat malam betul.
3: Shalom, selamat malam. Terima kasih untuk orang Soe. Ada Kakak Ferry di sana yang sudah bergabung sebagai penelpon yang pertama. Iya, buat penelpon kedua dan lain sebagainya, kita masih tunggu sampai tuntas di pukul 23 atau jam 11 malam. Waktunya cukup panjang, boleh silakan pendengar bisa gabung di FM 94,4 MHz. Yang lagi streaming, selamat malam, oh ada bikin apa? Iya, juga untuk Anda yang pantau Kotong ini malam di RRI Digital, itu Kotong punya aplikasi yang bisa Anda dengarkan dari Sabang sampai Merauke, Pulau Miangas sampai Pulau Rote, Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, semua ada di situ, tinggal mau dengar yang mana, tekan klik. Oke, lanjut lagi Ruang Rindu, selamat malam.
5: Malam.
3: Halo, dengan siapa di mana?
5: Kembali dengan saya ya, di masa Sisil ya.
3: Oh, Kakak Sisil. Sehat ya, Kakak ya?
5: Masih seperti yang tadi, sore.
3: Oh. Masih seperti yang tadi sore. Oke deh.
5: Iya.
3: Kakak Sisil mau dengar lagu.
5: Lagu apa Kakak Pongki siapin?
3: Yang beta siapkan itu ada Ebit G. Ade, Deng Dupu Anak nama Adera. Judul lagunya Elegi Esok Pagi. Kemudian itu su.
5: Iya.
3: Bye su.
5: Salamnya buat Opa Emi, Opa Miller, Mama Mary Patpan, Mama Mary Patpan
3: Pasir Panjang.
5: Berito Madi Wilsao, Eladi Ala, Mintati Oteta, dan semua-semua.
3: Oke.
5: Buat apa ini kalau lagi pantun, enggak? Sudah.
3: Gabung, iya. Jangan tunggu lama-lama.
5: Karena ini sudah jam mulai sekarang. Mulai dari jam tengah
3: 10
5: sampai jam
3: 11. Betul.
5: Itu bagus itu Kakak Pungki kalau buat... Soalnya kalau Kapero siaran dia bawa jam 10, nah Kapero kalau
3: Pungki. Iya.
5: Dia bawa di jam 10, tapi ketemu pikir kok padahal operangnya sudah dari tengah 10, nah.
3: Iya.
5: Tapi Kapero bawanya jam 10, nah.
3: Iya, kemarin kita baru ini evaluasi dan sudah disampaikan. Nanti Mbak Vero ya, mulainya semoga jam setengah 10.
5: Pokoknya dilanjut terus ya Kakak ya.
3: Iya, siap.
5: Oke deh, buat Kakak makasih.
3: Makasih, selamat malam Kakak Sisil di Mantasi yang sudah bergabung malam ini dengan lagu yang dibawakan oleh Ebit GAD dan juga Adera, Elegi Esok Pagi. Oke, di belakangnya Kakak Sisil. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
6: Ruang Rindu, memori lewat lagu.
3: Widih, ini orang jauh nih, sepertinya.
6: Jauh-jauh juga dekat di hati
3: tuh. Iya, Bung Freddy di Papua, kemana kabar?
6: Kabar, oh... Puji Tuhan, orang ini sehat-sehat. Ketong sehat-sehat saja keluarga. Cuaca hari ini bagus. Setelah beberapa hari itu sedikit gerimis, awan gitu.
3: Itu di mana?
6: Malam depu dingin juga.
3: Itu soalnya, Bung Freddy dong di wilayah mana? Manokwari kah?
6: Tidak, ini Merauke ini paling ujung, paling timur kan dari Sabang sampai...
3: Oh, di Merauke, itu dia pun...
6: Kalau Manokwari itu di sebelah utara pulau Papua kan, itu Papua Barat. Kalau di ujung sebelah kepala burung pulau Papua itu Sorong.
3: Iya.
6: Jadi Manokwari itu ibu kota dari provinsi Papua Barat toh, itu meliputi Sorong, Manokwari, Sorong, Kaimana mungkin
3: Kaimana.
6: Papua Barat Daya nanti.
3: Iya. Berarti berarti di Merauke ini di sana pohon dong banyak, di sana bilang hujan, cuaca baik di sana berarti,
6: Cuaca begitu sudah. Torang kan ada di pantai selatan Papua, jadi ketorang ini menghadap Australia itu benua, benua Australia. Ketong dapat dipundingin dingin juga tuh kalau dia lagi salju di sana tuh.
3: Di situ diturun salju. Dapat pakai bagian sedikit.
6: Bagian sedikit. Kalau di NTT itu kalau tidak salah di daerah Wajawa sana itu baku-baku menghadap juga tuh.
3: Deng rote.
6: Baku rote itu Bajawa sana dia baku menghadap dengan benua Australia itu.
3: Iya.
6: Ada saya punya teman di sana, dia bilang, "Weh, itu biasa dingin."
3: Iya. Ini malam juga kotong dua ada baku menghadap nih toh.
6: Itu sudah baku menghadap.
3: Oke, okay, Bapak, ini
6: saya lihat di profil saja tidak apa.
3: Terima kasih.
6: Yang saya mau bilang itu kadang saya salah kira, saya kira itu
3: Om Sony.
6: Dari itu. Sekarang jadi kepala apa itu bagian apa humas-humas di kepresidenan sana itu. Kodari.
3: Iya.
6: Saya bilang sama Ibu Terima itu, ini Abang Pongki kalau lihat sepintas-sepintas ini Muhammad Kodari.
3: Iya, ada yang bilang beta mirip kayak ini siapa le?
6: Iya, tidak persis 100%, tapi kalau lihat sepintas begitu, gitu, tinggal tiara jenggot-jenggot sedikit, itu udah pagi.
3: Iya.
6: Oke, Abang Pongki.
3: Oke.
6: Saya, ini malam hari ini bisa bebas request ya.
3: Yang penting nih lagu Indonesia di tahun 2010 sampai tahun 2020-an.
6: Lagu Indonesia, kalau yang ada sedikit ini... tetangga di sebelah Timor Leste bagaimana?
3: Belum bisa
6: ya, Indonesia saja.
3: Indonesia saja.
6: Oke, kalau begitu 2010 ke atas ya.
3: Betul.
6: Oke, saya minta Fanny Fabiola saja.
3: Fanny Fabiola.
6: Saya kenal dengan dia punya suara oktav yang tinggi.
3: Iya. Okay, nanti beta kasih yang di, beta kasih yang ada dua, ada tiga di sini.
6: Ya.
3: Iya, ada tiga di sini. Nah, ada Rindu Rede. Untukmu.
6: Iya. Tuhan satukan cinta kami apa kita, saya lupa.
3: Gitu. Ini Tuhan pasti mempertemukan.
6: Iya. Fanny Fabiola, judulnya ya. Satukan cinta kita selamanya.
3: Yang beta punya di sini Tuhan pasti mempertemukan, boleh?
6: Boleh juga.
3: Oke.
6: Okay. Boleh juga Tuhan pasti mempertemukan. Itu nasihat yang bagus.
3: Iya. Silakan Bapak mengirim salam untuk siapa?
6: Oke, okay, salam ini salam 55 orang saja ya.
3: Betul, Bapak.
6: Kalau begitu saya sebut saja Bunda Asmi, Opa Emi, untuk mewakili semua saja tanpa kecuali. Soalnya kalau cuma lima, kayaknya banyak yang belum tercapai. Jadi ini beliau dua ini mewakili saja semua pendengar setia Kupang Pro 1 RRI Kupang. Semoga semuanya sehat dan terhibur di malam hari.
7: Iya.
6: Oke, untuk Abang Pongki, selamat bertugas. Karena dingin-dingin, pulangnya hati-hati. Soalnya kalau mengantuk jangan sampai salah belok pulang di rumah tetangga lagi.
7: Jangan, jangan, bahaya.
6: Oke.
7: Oke, Bapak.
6: Tetap sehat, doa terbaik untuk Abang Pongki bersama keluarga. Dan terima kasih. Selamat
7: malam. Shalom. Shalom. Selamat malam untuk Bapak Freddy yang ada di Merauke yang sudah bergabung di malam ini. Oke, Beta putarkan dulu dua lagu berikut ini dari koleksinya Raim Laure dan juga Ebit Gade. Untuk lagunya Fanny Fabiola setelah dua lagu ini ya Pak ya. Oke, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Kupang.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijen ke perpustakaan, Ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

sejarah koperasi di Indonesia sebenarnya bermula dari aksi heroik seorang pejabat daerah melawan rentenir. Jadi gini, mundur ke tahun 1886 di Purwokerto, ada seorang patih bernama R. Arya Wiryaatmaja. Beliau merasa sedih melihat rekan-rekan sekerjanya, sesama pegawai negeri, menderita karena terjerat utang rentenir yang bunganya selangit. Nah, demi menolong mereka, Pak Patih ini akhirnya nekat mendirikan bank khusus untuk para pegawai negeri di Purwokerto. Cita-cita mulia ini kemudian dikembangkan lebih lanjut dan diubah menjadi sistem koperasi yang kita kenal sekarang. Jadi dari dulu, koperasi itu memang lahir sebagai pahlawan untuk bantu kesejahteraan rakyat, bukan untuk menguntungkan rentenir.

sahabat RRI, siap menyaksikan sejarah terciptanya di final Piala Dunia 2026? Jangan hanya jadi penonton di rumah, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk merasakan atmosfer final yang lebih seru dan penuh kebersamaan dalam acara Nonton Bareng Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Kupang. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 3 waktu Indonesia Tengah, bertepat di halaman kantor RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Nikmati ketegangan setiap menit pertandingan, sorak-sorai para pendukung, dan kemeriahan suasana final bersama sahabat RRI lainnya. Karena momen besar seperti ini akan terasa lebih berkesan jika dinikmati bersama. Final Piala Dunia 2026, nobar bersama RRI Kupang. Datang, ramaikan, dan jadikan bagian dari kemeriahan sepak bola dunia.

0: RRI Tosa Tokopan.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Oke, peringatan sudah di pukul 22 atau di jam 10 malam. Beta masih ajak Anda untuk bergabung di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Yang pastinya Beta masih punya lagu Indonesia di tahun 2010 sampai tahun 2020-an. Untuk Anda yang mau gabung, boleh. Silakan, Beta pintu rumah terbuka lebar untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama Beta di ini malam. Oke, dan yang sudah bergabung, selamat malam Ruang Rindu.
3: Salam, selamat malam Tohong.
2: Ih, orang Wesao dong.
3: Iya, itu.
2: Apa kabar?
3: Kabarnya malol-malol seperti itu di studio.
2: Terima kasih. Kermana, ini malam mau dengar lagu apa?
3: Ada lagu apa-apa, Tohong?
2: Ada lagu dari Batas Senja, Kita Usahakan Lagi. It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Kemudian Cakrakan di mana?
3: Aku sebelum hujan.
2: Oke deh, silakan. Ini lagu untuk
3: Beta salam yang pertama buat Opa Emi di Pilong, selamat malam. Buat Oma Ima di Fatululi, Opa Miller di Ekura.
2: Mm-hmm.
3: Ada Babo di Fatupeto, ada Om Falde. Yang terakhir buat Depunona Mentari, sementara buat sekolah di sekolah. Malam sayang.
2: Iya.
3: Buat Tohong sih pulang hati-hati di jalan. Oh my god, itu di gangguan. Aduh, lupa buang imam tua lah.
2: Hati-hati, oh.
3: Kamu udah pokoknya di pasar besok ke kota sudah ngadain.
2: Eh, bilang Miatana di sana susah kok?
3: Iya.
2: Bilang Miatana di sana susah.
3: Iya, ada susah sekarang tuh.
2: Awi.
3: Jadi kota pakai kayu api.
2: Bye.
3: Buat toh salam buat kau kakak Sony dan kak Vero itu.
2: Siap siap.
3: Buat toh pulang hati-hati di jalan, salam teh oleh Oma di rumah.
2: Iya, disampaikan.
3: Terima kasih, shalom, selamat malam.
2: Shalom, selamat malam. Terima kasih orang Oesao diwakili sama jangan bilang diwakili, nanti orang Oesao dong marah. Iya, ada Teh Dewi di sana yang sudah bergabung. Beta masih ajak Anda pendengar yang ingin bergabung, silakan di line telepon 0380-825-444 atau 843-1152. Juga buat Anda yang ingin bergabung di WA 0811-3820-9440. Beta mau menyapa untuk Anda yang saat ini dalam perjalanan pulang gitu ya, mungkin dari tempat yang jauh mau pulang ke rumah, hati-hati di jalan, semoga sampai di rumah dengan selamat. Yang besok ada prepare untuk kegiatan-kegiatan yang lain, ya tidur lebih sedu supaya besok bangun pagi dengan tubuh yang sehat dan semangat yang baru. Oke, di belakangnya Teo Dewi ada siapa ya? Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Selamat malam, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
2: Orang Wonosobo ya?
4: Honki. Iya.
2: Iya, gimana kabar?
4: Kabar baik, masih dingin-dingin
2: empuk. Masih dingin-dingin empuk ya, enak banget.
4: Tambah
2: di sana.
4: Dingin.
2: Tambah dingin. Semoga tidak beku ya.
4: Jangan beku.
2: Baik, Bu Wigati malam ini mau dengar lagu apa?
4: Dari Cakrakan.
2: Dari Cakrakan ya?
4: Iya.
2: Oke, berarti udah pantau dong dari tadi.
4: Oh iya.
2: Ih keren. Jadi selepas ini mau kemana lagi nih?
4: Enggak, nunggu sampai. Biasanya saya nunggu lagunya habis, nunggu siapa-siapa yang masuk, dicatat.
2: Oh iya, segitunya ya?
4: Iya, jadi tahu yang nyalami, ada pendengarnya siapa. Enggak lang, udah request lagu masa ditinggal pergi.
2: Iya benar, memperkuat silaturahmi ya.
4: Iya, mau dengerin. Kadang juga males pindah channel, ya udah.
2: Ya Udin, sampai tuntas ya.
4: Iya, begitu.
2: Baik, silakan Bu Wigati, kali ini sudah dicatat nama-nama siapa yang mau diudarakan nih, silakan.
4: Sudah dicatat, ada Ya nanti banyak-banyak ya habis waktunya. Pokoknya salamnya buat Kak Sisil. Terus tadi Kak siapa tadi?
2: Yang mana? Oh ini Dewi.
4: Buat Kak Dewi selamat malam, salam kenal buat Mama Mama Marsha.
2: Betul.
4: Selamat malam Mama. Pokoknya buat semuanya saja di Kupang dan sekitarnya.
2: Oke.
4: Okay. Kak Fonky, selamat tugas, sehat selalu, pulangnya hati-hati. Oke, terima kasih.
2: Terima kasih ya.
4: Dunia. Iya, sama-sama.
2: Selamat malam Bu Igati yang ada di Wonosobo sudah bergabung di Pro 1 RRI Kupang. Baiklah kalau begitu, dua lagu kembali beta.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan.

0: sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Baiklah, kalau begitu pendengar, kita lanjut lagi masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan beta masih putarkan lagu-lagu Indonesia di tahun 2010 sampai tahun 2020-an. Buat Anda pendengar yang ingin mendengarkan lagu-lagu tersebut, beta masih punya tersisa ada lagu dari Geisha, Pamungkas, Leto, Bata Senja, Jazz, dan lain sebagainya ya. Boleh Anda bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Kak Fungki.
1: Iya, dengan Opa Eni kok.
2: Ya.
1: Dengan Opa Eni kok.
2: Iya, Kak Fungki.
1: Kemana kabar Opa?
2: Kabarnya sudah mulai Kak Fungki.
1: Belum tidur?
2: Ini baru ukurin tampil ini Kak Fungki.
1: Ukur abis nanti tidur sue.
2: Iya, ini ukur panjang lebar ini.
1: Siap, siap. Oh, beta ada lagu dari Pamungkas dengan Pupus, Geisha ku katakan dengan indah. Ada lagu dari Sule dengan
2: Geisha,
1: kayaknya. Geisha, Geisha. Oke deh.
2: Katakan dengan
1: Indah.
2: Katakan dengan indah.
1: Ini, okay. Ini lagu untuk siapa, Opa?
2: Ini lagu ini yang pertama untuk Dedi Indah di Bogor. Kemudian ada Bunda Natalia di Toli-Toli. Kemudian ada Bung Ferry di Kampung Aman Soe. Berikut ini ada Bung Andesko di Oeniko. Kemudian ada Sisilia di Mantasi dan semua-semua Kak Pongki.
1: Oke deh
2: Kak Pongki, selamat malam, selamat bertugas, selamat berkati selalu Kak Pongki.
1: Terima kasih banyak ya Opa. Iya, selamat malam. Iya.
2: Termana bola oh.
1: Nanti final kau tuh mau nonton di sini kayaknya.
2: Ini Kak Pongki pegang apa ini?
1: Argentina lah.
2: Banyak
1: Kak Pongki. Oke deh Opa, bye. Makasih banyak ya Opa ya.
2: Iya. Tapi sini kasih kecil beta, nah dia kasih kalah Inggris.
1: Bye Kak Pongki. Oke, okay, bye. Iya, berikutnya lagi Ruang Rindu, selamat malam.
3: Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
3: Ubur-ubur ikan lele, apa kabar Le?
1: Bye Le, dengan Kakak Puja kok.
3: Iya kok.
1: Sudah lepas dinas.
3: Hari ini Kak Pongki, saya lagi di kot Sorong.
1: Oh, di Sorong.
3: Iya.
1: Ada?
3: Sepertinya bapakku meninggal.
1: Aduh, turut berduka kakak. Turut berduka ya.
3: Iya Kak Pongki, hari seninya seberangkat. Tiba sampai di sini, tengah 11 langsung upacara militer. Kan bapak kan tentara.
1: Oh, di tentara.
3: Pensiunan tentara, iya.
1: Iya. Semoga Kakak Puja dan keluarga diberikan ketabahan ya.
3: Iya, terima kasih Kak Fongki.
1: Iya.
3: Kak Fongki, lagunya apa Kak?
1: Ada lagu dari Leto Dalam Duka.
3: Tadi ada Leto, iya Leto.
1: Oh, oke, okay, siap. Salamnya oke, untuk siapa?
3: Kak Fongki yang pertama ya, buat Kak Fongki lagi bertugas sukses selalu. Buat Papa Botu, Papa Miller, Kakak Diona, Bunda Ima, terakhir buat Kakak Ferry. Oke, baik.
1: Oke.
3: Buat Kak Fongki, terima kasih. Pena cinta, pena biasa. Putus cinta sudah biasa. Cukup sekian dan terima kasih.
1: Terima kasih.
3: Ubur-ubur ikan lele. Puja pamit dulu sampai ketemu besok. See you, dadah bapak.
1: Bye. Terima kasih Kakak Puja di Bintuni, Papua yang sudah bergabung. Selanjutnya ada Ibu Christine alias Ibu Natalia di Toli-Toli. Selamat malam.
4: Selamat malam, Bang Pongki, ganteng.
1: Apa kabar, Ibu?
4: Puji Tuhan, sehat, baik. Kalau Bang Pongki, gimana?
1: Kabar sehat juga. Ini posisinya di mana ini?
4: Bang Pongki, hari Sabtu sama Kapalu, Vera susuruh berangkat lagi. Katanya mau ke Surabaya.
1: Ya, semoga.
4: Mau pitaman itu anak gadis itu.
1: Iya, kasihan dia sendiri-sendiri daripada.
4: Iya, kasihan. Memang kalau dia mau kemana-mana, itu mesti dijaga itu yang gadis itu. Karena yang laki-laki ini dia mau pergi lihat di Malang, lagi kuliah, toh, lagi kata KKN.
1: Iya.
4: Jadi mama teman dulu katanya dengan Regina.
1: Oh iya. Yeah.
4: Nama Pongki Regina.
1: Regina. Regina masih SMA.
4: Sudah so tamat kuliah toh.
1: Oh, nah Surde cari jodoh sudah supaya mama jangan duduk jaga toh.
4: So itu noh kita bilang ini pe anak ini ya keluar-keluar coba diam-diam di rumah. Siapa Regina mau dapat cowok ini? Iya, makanya tak bilang DP mama peta yang begitu hampir tiap hari bertaman jalan-jalan tapi DP anak cuma diam-diam di rumah Bang Pongki.
1: Jangan sampai ikut bapak. Jangan sampai ikut bapak.
4: Ya Pak, Pak Bang Pongki DP bapak orang pe kantor di Morowali.
1: Oh.
4: Jadi bapaknya jaga ke sana jadi biasa 2 minggu baru pulang. Jadi tadi dia bilang, "Mama berangkat hari Sabtu ya." Nanti DP papa masih temani dulu nanti. Jadi pas saya tiba papanya sudah mau pergi ke Morowali.
1: Okay.
4: Dia sama OTW duluan. Ah, tahu itu Vera toh?
1: Oke. Okay. Ibu silakan ada mau apa? Ada lagu dari Pupus dari Pamungkas. Kemudian Sule Sarang Heo. Ada Setelah Sekian Purnama dari Daun Jatuh dan Batas Senja kita usahakan lagi.
4: Sule itu bagus ya, lagu apa itu?
1: Itu dipung lagu Sarang Heo.
4: Oh iya sudah itu.
1: Oke dang.
4: Lagu apa lah ya, lagu memang lagu itu ya, lagu apa nih?
1: Lagu Indonesia, ya? Lagu Indonesia.
4: Oh sudah, itu sudah. Salamnya 7 orang ya, 5?
1: Kurang 2 jadi 5.
4: Oke dan yang pertama buat Mama Ima, selamat malam Mama Ima, ayo gabung. Terus ada Opa Emi bersama Oma, ada juga Bung Endang, ada Pak Haris, ada Ibu Utri, Pak Freddy, dan semua-semua sudah yang lagi monitor.
1: Okay.
4: Selamat malam ya semuanya, salam sehat, selamat beristirahat Bang Pongki, tetap semangat, sukses selalu, bahagia selalu terbaik buat Bang Pongki dan keluarga kita.
1: Amin.
4: Makasih, selamat malam.
1: Makasih, selamat malam untuk Ibu Natalia di Toli-Toli. Yang sudah bergabung malam ini, silakan Beta masih buka line telepon untuk Anda di 0380-825-444 atau 843-1152. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
5: Selamat malam.
1: Selamat malam juga. Dengan siapa di mana?
5: Anita,
1: di OTT. Orang OTT apa kabar?
5: Iyo,
1: wih di OTT tadi pasti dingin mati ya.
5: Dingin selalu Pongki kok baru pulang ame bensin biar naik bonus kok tadi baru sampai mau minyak sana ada capek juga ada.
1: Ame minyak di mana? Naik bonat?
5: Iya di Pertamina.
1: Kok di Kupang sih sana ada?
5: Oh, iya.
1: Dong son layani jerigen kok?
5: Iya. Soalnya son tahu di Kupang mau biasa ame di OTT.
1: Oh, ame di sana di kabupaten dong.
5: Iya.
1: Oh, oke. Okay. Silakan mama.
5: Salam pertama buat Pak Butu, Erinda, Opa Emi.
1: Iya. Lagu?
5: Lagu apa?
1: Lagu ada dari Pamungkas dengan Pupus, kemudian Daun Jatuh Setelah Sekian Purnama dan Kita Usahakan Lagi.
5: Daun Jatuh.
1: Ya. Oke deh, silakan Mama mau. Oh ya sudah tadi susah lama.
5: Nah yang terakhir.
1: Oh yang terakhir, boleh.
5: Buat cucu tersayang, namanya Juliana
1: Natasha
5: Wesi.
1: Juliana?
5: Julia.
1: Natasha
5: Wesi. Ulang tahun yang ke-17 hari ini. Semoga punya umur. Sehat selalu. Disayang oleh mama bapak, opo, oma dan keluarga semua.
1: Iya. Yeah.
5: Terus sanggupin oleh
1: anak kuasa.
5: Untuk menjadi anak yang baik. Berwaktu kepada orang tua, keluarga dan terutama tak kepada yang maaf.
1: Iya. Amin. Makasih.
5: kerja lagi bertugas, ngasih lo terus semua. Selamat malam, selamat bertugas, sebentar doang ngerti.
6: Oke. Terima kasih Shalom. Selamat malam untuk Mama Anita yang anaknya ulang tahun hari ini. Selamat ulang tahun ya buat Kakak Juliana. Julia ya. Oke. Berikutnya selamat malam Ruang Rindu.
7: Selamat malam Ruang Rindu, berbagai rindu memori lagu.
6: Halo Bang Nazrun ya.
7: Iya tuh, lama tak jumpa Bang.
6: Lama tak jumpa benar Bang Nazrun. Kemana aja Bang?
7: Nanti tahu jaringan error banknya lambat uploading, cuma kayaknya susah tuh.
6: Oh iya, pantasan sekiranya udah 3 bulan tidak gabung. Lama sekali. Oke, Bang Nasrun silakan mau kirim salamnya untuk siapa?
7: Iya, pertama-tama Bang lagi nyerah buat tugas. Selalu ya bersama kalau ke rumah. Semua kurunya Eriko pada pas tugas malam selalu semangat. Nah, semuanya lah kan terkecuali ya. Dia buat masih bersantai tu semuanya. Buat masih buat lagunya Bang.
6: Ada lagu dari Batas Senja kita usahakan lagi.
7: Oh iya. Boleh juga.
6: Boleh. Siap.
7: Oh ya, terima kasih. Selamat malam.
6: Terima kasih Bang Nazrun di Palu, Sulawesi Tenggara atau Sulawesi Utara, Sulawesi Utara, yang sudah bergabung di program Satelit Kupang. Dan pendengar, kita kembali memutar beberapa lagu berikut ini dari koleksinya Cakrakan dan disusul dengan Geisha.

0: Pak, Pak, katanya beras mau langka, minyak goreng juga. Kita beli banyak ya.
1: Banyak itu berapa, Mak?
0: Ya, cukup sampai tetangga bingung.
1: Kalau kita beli berlebihan, orang malah benar-benar kehabisan.
0: Iya juga ya. Niatnya biar aman, tapi malah bikin orang lain panik.
1: Panik buying itu bukan solusi. Stok jadi kosong, harga naik, dan semua dirugikan.
0: Jadi, belanja secukupnya saja.
1: Iya, Bu. Sesuai dengan kebutuhan, bukan ketakutan.
2: Belanja bijak menjaga ketersediaan kebutuhan pokok bagi semua.
3: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: Okay, kita lanjut terus pendengar. Tersisa masih 20 menitan lagi. Kita di ruang rindu malam ini. Kita gacor. Hampir mendekati 90 menit. Masih lah. Masih cukup panjang untuk Anda bergabung di sini. Di line telepon 0380825444 atau 8431152. Ya, berikutnya kali ini ada Bunda Piara Piara Akandaku. Selamat malam.
1: Halo malam.
0: Hai Bunda, lama tak jumpa ya Bunda ya. Sekali nongol langsung ini ya, auranya beda nih. Gimana kabar Bunda?
1: Baik.
0: Gimana, malam ini mau ajak saya makan bakso?
1: Boleh juga.
0: Boleh juga, tapi makan baksonya yang di bawah itu ya. Di kantor kantor bupati lama.
1: Boleh, tapi ini udah jam segini gimana dong?
0: Udah, kita udah cuci piring.
1: Oke deh ganteng.
0: Iya Bunda.
1: Lagu boleh.
0: Lagu yang cocok untuk Bunda dari koleksinya Jazz dengan judulnya Hilang.
1: Oh boleh juga.
0: Ya karena bunda muncul habis itu hilang. Kayaknya lagu ini cocok disediakan pas untuk Anda malam ini ya.
1: Oke, mana-mana aja.
0: Mana aja. Mau kirim salamnya untuk siapa Bunda?
1: Oke, aku mau ngucapin mat malam. Yang pertama untuk Kalinda, Rairotu. Terus yang lagi nyiarin ini Fongki Lete.
0: Iya.
1: Lalu untuk Kak Sonita Nesip. Terus untuk Kak Erika Gultom. Lalu
0: Mbak Vero.
1: Oh iya.
0: Jangan lupa aku. Tetangga ibu, jangan lupa.
1: Iya. Untuk Veronica. Terus untuk Mama Rideta, Mama Mary Latif, Mama Glenn, Mama Rian. Dan semua saya yang lagi pantau.
0: Oke deh.
1: Oke, untuk Nyong Ganteng mat malam mat bertugas. Sukses selalu dan selalu diberkati Tuhan.
0: Iya.
1: Titip salam buat Ibu Nona di rumah ya.
0: Pasti.
1: Oke, dadah.
0: Bye, terima kasih ya Ma Bunda Asmi yang sudah bergabung di belakangnya Bunda. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Kembali
0: iya, yang baru dicoba baru muncul.
2: Tes
0: akhirnya muncul juga ya setelah beberapa menit.
2: Iya.
0: Gimana kabar teh? Sehat ya?
2: Kabar sehat, sehat sekali. Kalau ini kalau di Kupang bagaimana? Soalnya kalau di Bogor dan sekitarnya itu siangnya terik. Terik sekali, tapi begitu masuk jam jam berapa ya, sore lah ya, sore, begitu sore itu dingin angin gitu. Gimana kalau Kupang
0: juga sama dia sama itu ya. Apa namanya, kalau siang itu panas, tambah dengan panas tambah dengan angin kencang. Kemudian kalau malam itu dingin malam ini, kayak lagunya Dodi Latul Hari.
2: Dingin malam ini. Kenapa? Dari tadi di Bunda Asmi juga dicocok-cocokkan gitu.
0: Enggak, karena kebetulan beliau muncul pada saat lagu itu ada.
2: Begitu ya. Jadi lagu sehabis kok.
0: Lagu tersisa satu, dua di sini. Satu aja dari Pamungkas dengan judulnya Pupus.
2: Oh begitu, Pamungkas.
0: Mm-mm.
2: Pamungkas kalau yang judulnya ganti boleh.
0: Yang To The Bone atau gimana?
2: Kenapa?
0: Sempurna atau
2: Bukan. Yang Kenangan Manis.
0: Kenangan Manis, boleh lah.
2: Ya itulah kerennya. Fongki Lete.
0: Thank you.
2: Penyanyi it's okay, tapi judul lagu diganti boleh.
0: Boleh. Iya. Silakan Bu, mau kirim salamnya untuk siapa?
2: Oke, doa terbaiklah untuk Fongki dengan siapa malam ini bertugas.
0: Sama Kakak Ben.
2: Kakak Ben, selamat malam. Kakak Ben ada baik-baik kok.
0: Ada batuk.
2: Oh, kakak Ben kenapa harus batuk-batuk?
0: Soalnya kelayapan gara-gara Argentina.
2: Jagoanku, prediksi tepat. Dia apa namanya lolos, tapi bikin walaupun bikin spot jantung.
0: Bikin spot jantung gitu ya. Tapi nanti di final kira-kira prediksinya berapa-berapa lawan Spanyol?
2: Tetap pegang Argentina. Prediksinya 2-1.
0: 2-1 ya. 2-1. 2-nya Spanyol, 1-nya Argentina. Oke, oke, 2-1 ya, kita lihat nanti ya.
2: Kita temenan atau bersebelahan?
0: Kita temenan.
2: Oh, temenan, senang ya.
0: Senangnya dalam hati.
2: Tapi ya itulah mental juara. Aduh, bikin spot jantung dulu. Aduh. 60 sekian masih ketinggalan.
0: Aduh. Iya, tiba-tiba gol gitu ya.
2: Mental juara banget Argentina itu.
0: Oke. Teh silakan mengirim salamnya untuk siapa Teh?
2: Oke, ya yang baru landing tadi ada Bunda Asmi ya. Kenapa
0: betul.
2: Bunda Asmi agak-agak melo malam ini?
0: Mungkin belum makan mungkin.
2: Belum makan ya. Oh ya, nak kan sebentar mau makan bakso. Oke, Opa Emi juga selamat malam Opa. Om Endang juga selamat malam. Next ke Mary Deta dan Mama Anita ya.
0: Yeah.
2: 5. Stop.
0: Oke. Okay.
2: Oke.
0: Makasih.
2: Oke, dilanjut. Thank you. Selamat malam. Bye-bye.
0: Bye. Terima kasih untuk Teteh Dinda di Bogor, Jawa Barat yang sudah bergabung.

0: Aduh, minyak tanah habis, Li.
1: Kok bisa?
0: Dari kemarin becari ini susah sekali mau dapat nih.
1: Sama aja Usi. Kok Bita ada baca berita bilang stok ada?
0: Aduh, heran nih. Kalau memang ada, nah dep minyak di mana?
1: Mungkin dep minyak lagi istirahat di gudang-gudang orang, oh.

0: Aduh, kalau satu orang menimbun, kasihan tuh ada keluarga yang sun bisa masak.
1: Itu, Su.
0: Ada usaha kecil juga yang terganggu. Bahkan lihat, Sa, kebutuhan sehari-hari juga jadi terhambat tuh.
1: Betul, Usie. Cari untung boleh, tapi jangan sampai bikin orang susah.
2: Ketersediaan energi adalah tanggung jawab bersama. Gunakan dengan bijak, peduli sesama.

Maaf gitu ya, karena keterbatasan waktu sehingga ada beberapa lagu yang belum sempat Beta putarkan. Beta minta maaf karena waktu juga yang akan menuntaskan kebersamaan kita di malam ini. Dan ya, semoga ini menjadi kenangan manis untuk kita semua gitu ya. Sebagai lagu terakhir Beta akan putarkan untuk Anda, lagu dari Pamungkas. Selepas itu di pukul 23, Beta ajak Anda pendengar untuk dengarkan mimbar agama Katolik dengan judul renungan kali ini, Berjalan Bersama Yesus Sebab Ia Lemah Lembut dan Rendah Hati, akan disampaikan oleh penyuluh agama Katolik Leonardus Longa. Selamat malam.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website RRI

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Salve, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman, para pendengar RRI Kupang yang terkasih dalam Kristus. Kita berjumpa lagi dalam acara Mimbar Agama Katolik Kamis 16 Juli 2026 bersama saya Leonardo Slonga, penyuluh agama Katolik pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mengawali permenungan kita pada malam hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Allah yang Maha Baik, Allah Maha Mulia, yang berkuasa atas langit dan bumi, kami bersyukur atas setiap rahmat dan berkat yang selalu kami nikmati dalam hidup ini. Pandanglah kami anak-anak-Mu yang selalu setia hadir di hadapan-Mu, mendengarkan sabda-Mu, serta merenungkannya dalam sanubari kami masing-masing. Terangilah akal budi kami agar kami senantiasa mengamalkan setiap bisikan sabda-Mu dalam keseharian hidup kami dimanapun kami berada. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 28 sampai 30. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari para pendengar yang terkasih di dalam Kristus, dunia modern saat ini dengan segala kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan tentu membawa dampak yang sangat luar biasa bagi kehidupan kita umat manusia. Satu contoh kecil, kalau zaman dahulu ketika kita masih kecil, media bermain kita ialah alam. Jenis permainan kita pasti selalu berkaitan dengan batu, kayu, tanah, air, dan lain sebagainya. Kita selalu menjadikan barang-barang alami yang mudah didapat sebagai alat permainan dengan sesama teman. Permainan kita hampir tidak tersentuh dengan teknologi. Tetapi zaman sekarang, jenis permainan kita selalu membutuhkan barang-barang berteknologi. Anak-anak yang mau bermain pasti membutuhkan biaya. Misalnya, media HP dan Wi-Fi. Karena jenis permainan semuanya ada di dalam HP. Atau kalau mau bermain, harus keluarkan biaya untuk membeli jenis permainan yang dijual di toko. Begitu juga orang-orang kantoran. Saat ini banyak fasilitas dan aplikasi yang mempermudah orang dalam bekerja. Banyak alat-alat teknologi yang mendukung orang untuk bekerja secara cepat dan menghasilkan sesuatu secara instan. Tetapi pertanyaannya, apakah dengan teknologi tersebut membuat orang bahagia? Saudara-saudari para pendengar yang terkasih, perkembangan teknologi yang sedang terjadi saat ini tidak hanya memberi kemudahan bagi kita dalam beraktivitas, tetapi sekaligus memberikan tantangan yang cukup besar. Dalam dunia kerja, kita dituntut untuk menetapkan target kerja dan mencapainya secara tepat waktu. Kita dituntut untuk selalu disiplin dan konsisten dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Karena itu, tidak jarang kita menyaksikan banyak orang tidak mampu menghadapi tantangan dan perkembangan zaman yang sedang terjadi. Banyak orang menginginkan sesuatu yang instan dan memberi hasil yang banyak. Satu contoh kecil, kita lihat banyak orang terjebak dalam judi online karena ingin kaya tanpa bersusah-susah bekerja. Banyak orang juga bahkan mengambil jalan pintas dengan melakukan tindakan bunuh diri karena tidak mampu menghadapi persoalan yang terjadi. Satu contoh kisah yang cukup heboh dan menggemparkan ialah tindakan bunuh diri yang dilakukan oleh seorang dokter muda beberapa waktu yang lalu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pendengar RRI Kupang yang terkasih dalam Kristus. Melalui Injil hari ini, Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat.
aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yesus mengajak kita sekalian untuk selalu datang kepadanya ketika ada persoalan yang tidak mampu kita hadapi sendiri. Tuhan sendiri akan memberi kelegaan kepada kita yang datang kepadanya. Artinya apa? Ketika hati kita mengalami kegersangan karena banyak persoalan hidup, kita diajak untuk mengisinya dengan asupan vitamin rohani, dengan selalu berdoa, selalu datang kepada Tuhan, selalu mengikuti perayaan Ekaristi, dan menerima Komuni Kudus. Yakin dan percayalah, setiap masalah yang dihadapi pasti akan menemukan jalan keluarnya. Melalui pesan Injil hari ini, Tuhan mengajak kita untuk datang kepadanya, supaya kita tidak sendirian memikul salib hidup kita. Sebab Tuhan lemah lembut dan rendah hati. Tuhan akan jalan bersama kita untuk membantu meringankan salib hidup kita. Tuhan akan menuntun kita ke jalan yang benar untuk keluar dari persoalan kita. Karena itu, saudara-saudari, janganlah jemu-jemu untuk datang kepada Tuhan. Mintalah, Tuhan akan memberikan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagi kita. Semoga Tuhan selalu menguatkan dan meneguhkan kita dalam menghadapi setiap persoalan hidup kita masing-masing. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas seluruh rahmat dan berkat kekuatan-Mu yang selalu menyertai kami dalam setiap karya pelayanan kami dimanapun kami berada, sehingga semua orang bisa merasakan kehadiran-Mu melalui karya-karya yang kami berikan. Jadikanlah kami untuk selalu rendah hati di hadapan-Mu dan di hadapan sesama kami, selalu mendekatkan diri kepada-Mu dan menjaga persekutuan dan persaudaraan di antara kami, sehingga nama-Mu yang kudus selalu dimuliakan kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, para penjasa, para kru RRI Kupang, serta orang-orang yang selalu kita janjikan doa dan istirahat kita malam ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi

Jika Anda menginginkan sesuatu yang belum pernah dimiliki dalam hidupmu, Anda harus melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. J.D. Houston. Lakukanlah terobosan, sehingga jalan untuk mendapatkan keinginan itu akan semakin terbuka.

Keraguan membunuh lebih banyak harapan daripada kegagalan. Susi Kasem. Jangan pernah ragu untuk melangkah, karena keraguan itulah yang membuat Anda semakin dihantui oleh ketakutan. Bimbang, ragu, ketakutan akan mematahkan harapan-harapan yang Anda miliki. Dan akhirnya, tak ada satupun harapan yang dicapai. Hilangkan kata ragu dalam kamus kehidupan Anda. Gapailah harapan dan impian Anda.

Cintai diri sendiri. Anda mungkin sering mendengar kalimat love yourself atau cintai diri sendiri. Walaupun terkesan klise, kalimat ini benar adanya. Bagaimana mungkin kita bisa bahagia jika tidak bisa mencintai diri sendiri? Sebelum menemukan cinta sejati, cintailah diri sendiri. Mulai dengan menerima setiap kekurangan, akui, dan perbaiki. Setiap orang pasti punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Hargai setiap kebaikan dan pencapaian yang Anda lakukan, sekecil apapun itu.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Tidak pernah ada waktu yang cukup untuk melakukan segala hal dengan baik, tapi selalu ada waktu yang cukup untuk melakukan banyak hal dengan lebih baik lagi. Ketika kita berhasil hari ini, kita mendapatkan sesuatu. Namun ketika kita gagal, kita belajar sesuatu. Jangan jadikan kegagalan sebagai alasan untuk menyerah. Karena akan selalu ada cara, akan selalu ada jalan jika kita mau berusaha. Di penghujung hari ini, jika ada tutur yang tidak berkenan, luangkanlah waktu untuk menatanya esok hari. Jika ada laku yang menyimpang, niatkan untuk merubahnya saat fajar menyingsing nanti. Terima kasih telah bersama Pro 1 hari ini. Semoga kita saling mencerahkan, saling mencerdaskan, dan saling memberdayakan untuk kemajuan kita bersama. Selamat malam pendengar, selamat beristirahat.

Pendengar Pro 1, berakhirlah sudah tugas kami temani Anda sepanjang hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Kami yang bertugas, saya Fongki dan Ben mengucapkan selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa lagi besok, Jumat 17 Juli 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program 1, mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz, RRI Digital dan RRI.co.id, kembali menemani Anda sepanjang hari ini Jumat 17 Juli 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Bintang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dari kawasan Tompelo 8 Kupang, Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, senang bisa bersama Anda kembali untuk kesempatan pagi hari ini di Kamis Jumat tanggal 17 Juli 2026. Saya Sony dan juga rekan Rinus yang temani Anda. Kita awali kebersamaan kita pagi ini pendengar dengan Mutiara Pagi Islam, dan selanjutnya Anda bisa simak Warta NTT Pagi pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Nanti pukul 8 pagi ada Warta Berita dari Pro 3 Jakarta, kita akan mengikuti Warta Berita Berjaringan, dan selanjutnya pendengar nanti Anda ikuti Dialog Kupang Menyapa di pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Jangan lewatkan Wawancara Kupang Pagi di pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi-informasi lain bisa Anda simak sepanjang kebersamaan kita, dan Halo RRI juga di setiap hari Jumat memberi kesempatan kepada Anda untuk bisa menyampaikan keluhan Anda dan juga masalah-masalah di sekitar Anda untuk diselesaikan di Halo RRI. Nanti Anda bisa bergabung untuk menyampaikannya di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Sampai kebersamaan kita untuk hari ini, Pro 1 siarannya bisa Anda ikuti sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetap dengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kita awali pagi ini pendengar dengan Mutiara Pagi Islam, dan nanti kami akan hadirkan kembali renungan Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Qomar Nasir.
3: Mutiara Pagi, Pro 1, RRI Kupang.

Sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya? Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam dirinya.

0: entah siapa nama aslinya. Orang-orang di kompleks rumahku memanggilnya Rambu. Seminggu dua kali, dia datang ke rumah-rumah dengan gerobak mengambil sampah. Kalau dia tidak datang seminggu saja, itu sampah bertumpuk dan bau menyengat keluar sampai ke jalan. Aku sendiri tidak tahu sejak kapan dia menjalani profesinya. Aku sudah 18 tahun tinggal di sini. Dia sudah ada, muda dan kuat. Tong sampah besar diangkatnya sendiri dengan mudah. Tapi kini berbeda. Rambo perlahan dimakan usia. Susah payah pekerjaan itu dia lakukan. Rambutnya ya tetap gondrong, tapi sudah berubah putih semua. Sampai suatu hari, seminggu lebih dia tidak datang. Sampah warga menumpuk, bau menyengat, dan kami benar-benar mendambakan kedatangannya. Nah, tepat dua minggu setelah itu, gerobak gondrong lewat. Kami menunggu antara senang dan marah. Tapi ternyata yang datang orang yang berbeda, kokar dengan rambut yang gondrong juga. "Kemana Rambo?" tanya kami. Orang muda itu menjawab sambil mulai mengangkat tong sampah. "Bapak meninggal di kampung.
1: Bis,

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah an'ama alaina binikmatil iman wa nikmatil islam. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abdu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa nabluukum bisharri wal khairi fitnah, wa ilayna turja'un. Shadaqallahul adhim. Al-ayah. Para pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada yang dirahmati Allah, patutlah rasanya kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa setiap saat kita rasakan. Kesehatan yang Allah berikan merupakan karunia Tuhan yang sangat indah sekali. Kesempatan yang Allah beri merupakan kado terbaik dari Ilahi yang patut kita syukuri. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi tercinta, tauladan kita semua, Nabi mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan kebaikan darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada yang dirahmati Allah, mimbar Islam pada kali ini saya akan mengangkat, yakni menyikapi musibah. Sebagaimana firman Allah yang saya bacakan tadi, yakni Allah abadikan dalam surah Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap nyawa, setiap manusia, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, pasti akan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan akan aku uji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Fitnah sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan akhirnya kepada Allah semuanya akan dikembalikan. Memang hidup ini, sebagaimana kita perhatikan, hiduplah untuk menjalani ujian Tuhan. Ujian kadang-kadang ada ujian berupa kebaikan, berupa kenikmatan. Sudah tentu kalau ujian berupa kenikmatan, semua orang akan senang dibuatnya, dan itu harus kita syukuri, karena setiap kenikmatan itu Allah datangnya dari Allah untuk menguji kita. Apakah hanya kita girang saja atau senang saja, hanya berhenti pada itu saja, atau kita kesenangan itu kemudian kita syukuri, lebih mendekatkan diri kita pada Allah. Kalau itu yang terjadi, maka sungguh beruntunglah orang beriman, karena dia telah lolos dalam ujian. Tetapi ketika ujian berupa musibah, ini yang banyak orang kadang-kadang mengeluh. Banyak orang kadang-kadang berputus asa, kehilangan harapan. Padahal itu ujian Allah yang harus kita sikapi dengan penuh kesabaran. Karena hanya kesabaranlah yang akan bisa mengatasi ujian musibah ini dengan sebaik-baiknya. Bukan persoalan musibahnya besar, tetapi bagaimana kita menyikapi musibah yang besar itu dengan penuh kesabaran. Sehingga kalau setiap musibah, kalau setiap sesuatu yang tidak menyenangkan hati kita, itu kita pikirkan dengan otak kita, maka manusia akan banyak yang stres. Manusia banyak yang akan kehilangan keseimbangan. Manusia banyak yang merasa dirinya kehilangan harapan, karena betapa tak mampunya ujian yang ia hadapi. Tetapi sebagai orang beriman, kalau ia sikapi dengan penuh kesabaran, insya Allah kesabaran itulah yang akan bisa mengatasi ujian yang dihadapi dengan sebaik-baiknya. Sehingga di Al-Quran disebutkan, wabashiris sabirin, dan berilah kabar gembira pada orang yang sabar ketika dia mendapatkan ujian Tuhan. Maka kesabaran itulah, bagaimana sikap sabar yang benar, apakah pasif atau diam, tidak, tetapi mengembalikan bahwa musibah, ujian yang kita hadapi itu berasal dari Allah,
Allah ingin menguji kita, apakah dengan ujian itu kita sabar atau kita mengeluh atau bahkan kehilangan harapan. Kalau orang beriman, insya Allah dia akan menghadapi ujian itu dan penuh kesabaran. Mengembalikan bahwa setiap ujian musibah itu hakikatnya adalah dari Allah. Jadi kita kembalikan kepada Allah, mudah-mudahan ya Allah, ujian yang kami hadapi saat ini, Engkau berikan jalan sehingga ujian ini bisa kami hadapi dengan sebaik-baiknya. Idza asabatum musibah qalu innallaha wa inna ilaihi raji'un. Jadi seorang muslim, orang yang beriman, ketika menghadapi musibah, maka ia kembalikan kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan kita pasti akan kembali kepadanya. Apabila sikap ini yang kita ketengahkan, yang kita hadapi, insya Allah seberat apapun musibah, kalau kesabaran yang dimunculkan, orang beriman insya Allah akan bisa melewati ujian berupa musibah itu dengan sebaik-baiknya. Jadi kita ingat, kalau kita hadapi dengan sabar, maka Allah menjanjikan sebagaimana Allah janjikan dalam surah Al-Baqarah ayat 157. Apa janji Allah? Ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang ketika diberi ujian kemudian dihadapi dengan kesabaran, maka Allah akan memberikan penghargaan kepada orang yang sabar ini. Apa penghargaan Allah? Ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim. Mereka akan mendapatkan satu ampunan dari Allah. Warahmatun, yang kedua, akan dilimpahi rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, di samping itu Allah juga akan membimbing mereka di dalam bimbingannya, dalam petunjuknya. Subhanallah, luar biasa sekali. Oleh karenanya, mari kita sadar bahwa tidak ada ujian yang berat sebetulnya kalau kita sikapi dengan kesabaran. Insya Allah, karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak akan menguji seseorang melewati batas kemampuannya. Semuanya sudah terukur. Apakah kita dengan ujian itu lebih dekat kepada Allah atau mengeluh semakin jauh dari Allah? Jadi orang yang beriman, insya Allah dia akan memilih, karena musibah itu bagian dari ujian, maka dia tetap selalu mendekat pada Allah. Jadi kalau kita diuji oleh Allah, jadi mari kita maknai ujian itu untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Misalnya ketika anak kita sakit, jadi sikap orang tua harus sabar, tetapi sekaligus juga dia harus berusaha, berikhtiar. Jadi sambil tenang, kemudian bawa anak itu ke para medis, ke rumah sakit atau ke dokter. Karena ini ujian dari Allah. Ini dengan ujian kemudian sabar dan terus berikhtiar. Selalu apa? Di samping ikhtiar juga berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan. Insya Allah sifat dan sikap yang seperti ini itu akan menyebabkan datangnya tiga penghargaan Allah tadi. Yaitu Allah akan berikan pengampunan, Allah akan berikan rahmat, dan Allah akan berikan petunjuk atau hidayah kepada orang-orang yang sabar dalam menyikapi musibah. Jadi orang beriman adalah orang yang sangat luar biasa. Ketika ujian kenikmatan yang ditimpakan, maka dia bersyukur, dan syukur itu kebaikan. Ketika musibah yang ditimpakan, dia akan bersabar, dan sabar adalah kebaikan. Allah wa basyir sabirin, berilah kabar gembira kepada orang yang sabar. Orang yang sabar ini akan mendapatkan ampunan, rahmat dan bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita kaum muslimin mudah-mudahan akan senantiasa selalu tetap memiliki iman yang kuat ketika diuji, baik ujian berupa kenikmatan maupun ujian berupa musibah. Kenikmatan kita bersyukur, ketika musibah yang kita hadapi adalah kita dengan bersabar. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan.
wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu petang, seorang tua bersama anak mudanya yang baru menamatkan pendidikan tinggi duduk berbincang-bincang di halaman sambil memperhatikan suasana di sekitar mereka. Tiba-tiba, seekor burung gagak hinggap di ranting pohon. Si ayah lalu menuding jari ke arah gagak sambil bertanya, "Nah, apakah benda itu?" "Burung gagak," jawab si anak. Si ayah mengangguk-anggukkan kepala, namun sejurus kemudian sekali lagi mengulangi pertanyaan yang sama. Si anak menyangka ayahnya kurang mendengar jawabannya tadi, lalu menjawab dengan sedikit kuat, "Itu burung gagak, ayah." Tapi sejurus kemudian si ayah bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Si anak merasa agak keliru dan sedikit bingung dengan pertanyaan yang sama diulang-ulang, lalu menjawab dengan lebih kuat, "Burung gagak, ayah." Si ayah terdiam. Namun tidak lama kemudian, sekali lagi sang ayah mengajukan pertanyaan yang serupa hingga membuat si anak hilang kesabaran dan menjawab dengan nada yang kesal kepada si ayah, "Itu burung gagak, ayah." Tetapi agak mengejutkan si anak karena si ayah sekali lagi membuka mulut hanya untuk bertanya hal yang sama. Dan kali ini si anak benar-benar hilang kesabaran dan menjadi marah. "Ayah, saya tidak tahu ayah paham atau tidak. Tapi sudah 5 kali ayah bertanya soal yang sama. Dan saya juga sudah memberikan jawaban yang sama. Apalagi yang ayah mau? Itu burung gagak, ayah. Burung gagak," kata si anak dengan nada yang begitu marah. Si ayah lalu bangun menuju ke dalam rumah meninggalkan si anak yang kebingungan. Sesaat kemudian si ayah keluar lagi dengan sesuatu di tangannya. Dia mengulurkan benda itu kepada anaknya yang masih geram dan bertanya-tanya. Diperhatikannya sebuah buku memori. "Coba kamu baca apa yang pernah ayah tulis di dalam buku memori ini," minta si ayah. Si anak setuju dan membaca paragraf yang berikut. "Hari ini aku di halaman melayani anakku yang genap berumur 5 tahun. Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon. Anakku terus menunjuk ke arah gagak itu dan bertanya, 'Ayah, apa itu?' Dan aku menjawab, 'Burung gagak.' Walau bagaimanapun, anakku terus bertanya soal yang serupa. Dan setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama. Sehingga 25 kali anakku bertanya demikian. Dan demi rasa cinta dan sayangku, aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Aku berharap hal ini menjadi suatu pendidikan yang berharga untuk anakku kelak." Setelah selesai membaca paragraf tersebut, si anak mengangkat muka memandang wajah si ayah yang kelihatan sayu. Si ayah dengan perlahan bersuara, "Hari ini ayah baru bertanya kepadamu soal yang sama sebanyak 5 kali. Dan kau telah hilang kesabaran serta marah." Lalu si anak seketika itu juga menangis dan bersimpuh di kedua kaki ayahnya, memohon ampun atas apa yang telah ia perbuat. "Saudaraku, terutama anak-anakku, jagalah hati dan perasaan orang tuamu.
hormatilah mereka. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangimu di waktu kecil. Kita sudah banyak mempelajari tuntunan Islam, apalagi berkenaan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Tapi berapa banyak yang sudah dimengerti oleh kita, apalagi diamalkan. Ingat saudaraku, banyak ilmu bukanlah kunci masuk surganya Allah. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudaraku, begitu banyak orang yang sibuk menata rumah agar tampak indah, megah, menata taman agar tampak nyaman, atau menata penampilan agar penuh pesona menawan. Tetapi kenyataan, betapa sulitnya membuat hidup ini bahagia dan mulia, walaupun segala telah punya. Penyebabnya adalah kita tidak pernah punya waktu dan kesungguhan untuk menata hati. Padahal hati inilah raja yang menguasai tubuh kita. Jikalau hati tak ditata, maka hidup pun akan mudah nestapa. Hari-hari akan menjadi sengsara dan bisa terpuruk menjadi manusia yang hina dan nista. Jagalah

Bagas masih termenung seorang diri. Dia menatap kosong keluar jendela rumahnya. Dengan susah payah, dia mencoba untuk memikirkan soal-soal pekerjaannya yang sudah menumpuk. Tapi semuanya sia-sia belaka. Yang ada dalam pikirannya hanyalah perkataan anaknya, Angki. Suatu sore, sekitar 3 minggu yang lalu, malam itu Bagas membawa pekerjaannya pulang. Karena ada rapat umum yang sangat penting besok pagi dengan para pemegang saham. Pada saat Bagas memeriksa pekerjaannya, Anggi, putrinya yang baru berusia 4 tahun, datang menghampirinya sambil membawa buku cerita yang masih baru. Buku baru bersampul hijau dengan gambar peri, dan dia berkata dengan suara manjanya, "Papa, lihat Papa." Bagas menengok ke arahnya dan berkata, "Wah, buku baru ya?" "Iya Papa," katanya sambil berseri-seri. "Bacain dong Papa." "Wah, Papa sedang sibuk. Jangan sekarang deh," kata Bagas dengan cepat sambil mengalihkan perhatiannya pada tumpukan kertas di depannya. Anggi hanya berdiri terpaku di samping Bagas sambil memperhatikan. Lalu dengan suaranya yang lembut dan sedikit dibuat-buat, dia mulai merayu kembali. "Tapi Papa, Mama bilang Papa akan membacakannya untuk Anggi. Papa pinter deh kalau baca buku cerita." Dengan perasaan agak kesal, Bagas menjawab, "Aduh, Anggi, dengar ya Anggi. Papa sibuk, sangat sibuk. Sana sama Mama, minta saja Mama untuk membacakannya." "Tapi Mama lebih sibuk lagi dari Papa," katanya sendu. "Lihat Papa, gambarnya bagus dan lucu. Ini Pa." "Lain kali ya Anggi, Papa sedang banyak kerjaan." Begitulah Bagas berusaha untuk tidak memperhatikan Anggi lagi. Dia asik bekerja di depan laptopnya. Waktu berlalu, tapi Anggi masih berdiri kaku di sebelah papanya sambil memegang erat bukunya. Lama sekali Bagas mengacuhkan anaknya. Tiba-tiba Anggi mulai lagi. "Tapi Papa, gambarnya bagus sekali dan ceritanya pasti bagus. Papa pasti akan suka." "Anggi, Anggi, sekali lagi Papa bilang ya, lain kali." "Hah? Lain kali?" Dengan agak keras Bagas membentak anaknya. Hampir menangis, Anggi mulai menjauh. "Iya deh, lain kali ya Pa, lain kali." Tapi Anggi kemudian mendekati papanya kembali sambil menyentuh lembut tangannya. Menaruh bukunya di pangkuan sang ayah sambil berkata, "Kapan-kapan kalau Papa ada waktu, bacain ya Pa. Tapi Papa gak usah baca untuk Anggi, baca aja untuk Papa. Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya Pa, supaya Anggi juga bisa ikut dengar." Bagas hanya diam. Kejadian 3 minggu yang lalu itulah sekarang yang ada dalam pikirannya. Bagas teringat akan Anggi yang dengan penuh pengertian mengalah. Anggi yang baru berusia 4 tahun meletakkan tangannya yang mungil di atas tangannya yang kasar, lalu mengatakan, "Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya Pa, supaya Anggi bisa dengar." Ya, karena itulah Bagas mulai membuka buku cerita yang diambilnya dari tumpukan mainan Anggi di pojok ruangan. Bukunya sudah tidak terlalu baru. Sampulnya sudah mulai usang dan koyak. Bagas mulai membuka halaman pertama dan dengan suara parau dia mulai membacanya. Bagas sudah melupakan pekerjaannya yang dulunya amat sangat penting.
Ia bahkan lupa akan kemarahan dan kebenciannya terhadap pemuda mabuk yang dengan kencangnya menghantam tubuh putrinya di jalan depan rumah. Bagas terus membaca halaman demi halaman sekeras mungkin. Cukup keras bagi Anggi untuk dapat mendengar dari tempat peristirahatannya yang terakhir.

0: Bantuan pangan ini dilaksanakan dalam rangka mengurangi beban pengeluaran untuk pangan dan meningkatkan akses terhadap pangan bagi masyarakat rawan pangan.
1: Teman-teman di KUNI Pusat akan menyampaikan berbagai hal, termasuk peraturan organisasi PON, dan kemudian mereka menyinggung tentang bagaimana kesiapan NTT.
2: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Kupang, edisi hari Jumat tanggal 17 Juli 2026. Beberapa informasi mengisi Warta NTT Pagi. Dengan informasi utama untuk pagi ini, pemerintah resmi meluncurkan penyaluran bantuan pangan intervensi pengendalian kerawanan pangan tahun 2026. TNI Angkatan Udara menggelar open base pesawat tempur F-16 di Lanut El Tari Kupang. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya Sony Tanisip. Kualitas tanah baru yang kurang subur dan risiko kerusakan ekosistem menjadi tantangan petani mengelola lahan sawah baru. Laporan selengkapnya bersama Ana Lopo.
3: Percetakan sawah baru ini kami masih mengalami kendala, misalnya tanah belum subur ataukah kurang modal atau pengetahuan kami yang terbatas.
4: Kelompok tani Sulamanda di Kabupaten Kupang berharap adanya pendampingan penyuluh pertanian dengan tujuan untuk mengarahkan petani dalam memasuki dunia baru melalui program cetak sawah rakyat. Ketua Kelompok Tani Sulamanda, Benyamin Kano, kepada RRI mengatakan kehadiran penyuluh pertanian akan memudahkan kelompok tani untuk bagaimana melihat tiga lapisan, mulai dari persiapan lahan hingga proses budidaya.
3: Di lokasi-lokasi yang baru paling tidak mengalami kendala bagaimana memutuskan mata rantai antara hama dan penyakit untuk masuk ke dalam tanaman-tanaman yang dalam kurun waktu hanya 100-120 hari. Panen, yeah. Pasti membutuhkan penyuluh-penyuluh yang menampingi para petani di lokasi itu, baik itu penyuluh swadaya maupun penyuluh dari pemerintah itu sendiri. Tujuannya untuk mengarahkan para petani dalam memasuki satu dunia yang baru.
4: Pelibatan petani pada program cetak sawah rakyat termasuk lahan yang akan digunakan, ditegaskan pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kupang, Sarlindo Lado, menjadi penting, termasuk pemulihan varietas bibit padi sesuai dengan keadaan tanah agar tetap subur dan memberikan hasil maksimal.
5: Kebutuhan petani dalam hal ini kelompok tani Sulamanda terkait dengan bagaimana memilih varietas padi yang sesuai dengan keadaan tanah di sana, kemudian bagaimana cara seleksi benih waktu mau ditanam, kemudian bagaimana cara mengolah tanah supaya dia menjadi subur, kemudian petani butuh modal. Itu semua secara teknis kami mempunyai petugas-petugas handal di lapangan karena mereka merupakan ujung tombak dan itu adalah bagian dari tugas pokok dan fungsi para penyuluh.
4: Kehadiran penyuluh pertanian adalah mendampingi petani, memberikan pengetahuan terkait cara bertani yang baik, menyebarkan teknologi baru, dan membantu petani menyelesaikan masalah agar hasil panen meningkat. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Kupang bersama Badan Pangan Nasional resmi meluncurkan penyaluran bantuan pangan intervensi pengendalian kerawanan pangan tahun 2026 bagi 2.500 kepala keluarga di Kabupaten Kupang. Informasi selengkapnya bersama Andri Iskandar.
6: Pemerintah Kabupaten Kupang bersama Badan Pangan Nasional resmi meluncurkan penyaluran bantuan pangan intervensi pengendalian kerawanan pangan tahun 2026 bagi 2.500 kepala keluarga di Kabupaten Kupang, Rabu 15 Juli 2026. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat mengurangi kerawanan pangan sekaligus mempercepat pengentas kemiskinan ekstrim. Kabupaten Kupang menjadi salah satu daerah di Nusa Tenggara Timur yang menerima alokasi bantuan tersebut. Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan Badan Pangan Nasional, Dr. Sri Nuriani, mengatakan bantuan ini ditujukan untuk meringankan beban masyarakat rawan pangan.
0: Kegiatan bantuan pangan ini dilaksanakan dalam rangka mengurangi beban pengeluaran untuk pangan dan meningkatkan akses terhadap pangan bagi masyarakat rawan pangan. serta mendukung optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Sasaran penerima bantuan ini adalah keluarga rawan pangan pada kelompok pengeluaran atau tingkat kesejahteraan 10% terbawah atau DC1 yang merupakan sasaran dari optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim.
6: Sementara itu, Bupati Kupang, Yosef Lede, berharap bantuan ini menjadi motivasi bagi masyarakat untuk terus bangkit dan meningkatkan kesejahteraan. Ia menyampaikan apresiasi kepada Badan Pangan Nasional atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Kupang sebagai salah satu daerah penerima program. Menurutnya, bantuan tersebut menjadi bagian dari berbagai program pemerintah pusat dalam memutus mata rantai kemiskinan seperti sekolah rakyat, makan bergizi gratis, dan koperasi desa merah putih.
7: Pemerintah daerah di dalam intervensi bagaimana memberikan data kepada pemerintah pusat sehingga lewat data itu maka NTT Perkusi Kabupaten Kupang merupakan bagian atau daerah yang mendapatkan 2.500 bagi Kabupaten Kupang. Dan kita sangat berharap bahwa stimulan atau bantuan dari pemerintah pusat ini menjadi satu motivasi untuk kita terus bekerja untuk bagaimana kita keluar dari yang namanya kemiskinan dan kemiskinan ekstrim.
6: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap program ini mampu memperkuat ketahanan pangan masyarakat sekaligus mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI Terus Mengudara, untuk Indonesia.
2: Informasi selanjutnya, Dandim 1604 Kupang Letkol Infantri Didit Prasetyo Purwanto SE meninjau 3 titik jembatan yang akan dibangun Satgas Jembatan Yon Zikon 13 karya Etmaka Guna, membuka kembali akses jembatan masyarakat di wilayah Amfoang Kabupaten Kupang. Laporan selengkapnya bersama Alfred Sengge.
8: Kalau dari perintah Bapak Kasat, justru diperintahkan untuk Satgas ini membangun jembatan permanen. Artinya kita tidak akan bermain di gantung maupun di armco.
9: TNI Angkatan Darat mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Di wilayah Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdapat 3 jembatan yang segera dikerjakan. Satgas Jembatan Yon Sikon 13 karya Etmaka guna membuka kembali akses masyarakat di wilayah Amfoang. 3 jembatan tersebut yakni Jembatan Kapsali, Desa Manubelon, serta Jembatan Noel Bisnain, Desa Tuakau, Kecamatan Fatoleo Barat, dan Jembatan Kapsali, Desa Manubelon, Kecamatan Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang. Jembatan-jembatan tersebut menurut Dandim 1604 Kupang Didit Prasetyo Purwanto saat melakukan peninjauan lokasi pada Rabu 15 Juli 2026 akan dibangun dalam waktu sekitar 5 hingga 6 bulan mulai Juli hingga Desember 2026 sebagai bagian dari program pemerintah yang didukung Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Dandim 1604 Kupang Didit Prasetyo Purwanto berharap pembangunan jembatan permanen menjadi solusi bagi masyarakat yang selama bertahun-tahun mengalami kesulitan akibat rusaknya akses penghubung lintas kecamatan di Kabupaten Kupang.
10: Dengan dibangunnya jembatan yang ada di Amfoang Baradaya ini, tentunya kita berharap pertumbuhan ekonomi semakin meningkat, yang dulunya masyarakat warga desa yang ada di sini yang terisolir dengan dibangunnya jembatan bisa melaksanakan aktivitas dengan lancar, baik itu dari desa ke kecamatan maupun dari desa ke kabupaten.
9: Selama proses pembangunan berlangsung, masyarakat masih memanfaatkan jalur sungai sebagai akses alternatif. Kondisi tersebut dinilai cukup berisiko, terutama saat musim penghujan. Karena itu, Dandim 1604 Kupang berkomitmen akan terus mendampingi pelaksanaan pembangunan hingga selesai.
10: Kami selaku Dandim, selaku yang memiliki kewilayahan, akan selalu memonitoring, selalu mendampingi apabila ada kendala-kendala yang dihadapi oleh Satgas Jembatan, kami selalu ada di tengah-tengah mereka.
9: Kepala Desa Oelatimo Kecamatan Kupang Timur, Aprianus Kono, mengakui pembangunan jembatan oleh TNI menjadi harapan besar masyarakat, terutama di musim penghujan.
11: Ini suatu harapan yang selama ini digumuli oleh kami, masyarakat Desa Oelatimo, dengan akses jembatan yang sudah terputus sejak tahun 2022 31 Desember.
9: Pembangunan 3 jembatan di wilayah Amfoang ini diharapkan menjadi infrastruktur strategis yang mampu membuka keterisolasian wilayah, memperlancar konektivitas konektivitas antar wilayah serta mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke informasi selanjutnya, gelar kegiatan Open Base pesawat tempur F-16 yang digelar di Lanut.

0: menjaga persatuan, keamanan, dan kedaulatan negara. Untuk diketahui, Open Base Lanut El Tari diselenggarakan secara gratis dan terbuka untuk masyarakat umum. Ribuan pengunjung memanfaatkan kesempatan tersebut melihat secara langsung berbagai alutsista kebanggaan TNI Angkatan Udara, termasuk pesawat tempur T-501 Golden Eagle dan juga pesawat angkut C-130 Hercules yang dipamerkan di area pangkalan. Selama kegiatan berlangsung, masyarakat diberikan akses untuk berkeliling di sejumlah area pangkalan udara guna mengenal lebih dekat dunia penerbangan militer dari berbagai fasilitas yang dimiliki Lanut El Tari. Antusiasme masyarakat terlihat tinggi terutama dari kalangan pelajar dan keluarga yang memanfaatkan kesempatan tersebut sebagai sarana edukasi sekaligus berkreasi. Menanggapi polemik yang beredar di masyarakat terkait dugaan seleksi calon taruna Akpol Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tidak transparan, Aliansi Masyarakat Sipil Peduli Transparansi dan Keadilan Inklusif Nusa Tenggara Timur melakukan aksi di Kota Kupang Kamis 16 Juli 2026. Informasi selengkapnya laporan dari Aris Lake.
1: Koordinator Umum Aliansi Masyarakat Sipil Peduli Transparansi dan Keadilan Inklusif NTT, Alfred Umbu Namuwali menyampaikan aksi ini dilakukan untuk menyampaikan ketidakadilan yang terjadi di NTT sebab adanya kecurigaan dan permainan dalam perekrutan calon taruna Akpol di NTT. Dalam aksi tersebut, Aliansi meminta Polda NTT dan Polri untuk melihat dan mengaudit kembali nama-nama yang lulus Akpol sehingga putra-putri daerah bisa terakomodir.
2: Di Polda Nusa Tenggara Timur kita menekan keras bahwa Polda Nusa Tenggara Timur harus audit ke panitia rekrutmen dan juga ke Polda Nusa Tenggara Timur dan juga Polri harus betul-betul melihat transparansi dan juga apakah hari ini akomodir masuk dari anak putra-putri Nusa Tenggara Timur atau tidak. Dan kita mau bahwa tarik kembali dari hasil yang kemarin dan juga adanya transparansi dari hasil-hasil itu untuk bagaimana masyarakat melihat bagaimana betul-betul yang dinyatakan bahwa transparansi itu betul-betul adil di Nusa Tenggara Timur.
1: Di samping itu juga Aliansi meminta kepada DPRD NTT agar tidak melihat persoalan seleksi calon taruna Akpol sebagai hal sepele, namun harus benar-benar melakukan tindakan yang tepat dalam upaya penyelesaiannya. Selain itu, menjadikannya sebagai perhatian dan keprihatinan dari DPRD NTT. Alfred menekankan agar DPRD melakukan rapat dengar pendapat dengan pihak terkait atas persoalan tersebut. Aliansi juga menuntut agar perekrutan Tamtama, Bintara, dan Akpol harus 100% putra-putri daerah dan 30%-nya putri daerah. Mereka menegaskan polemik ini menjadi catatan serius bagi seluruh pemangku kepentingan daerah sehingga ke depan tidak terjadi lagi persoalan yang serupa. Merespon hal tersebut, Sekretaris Komisi 4 DPRD NTT, Ana Wahakolin menyampaikan pihaknya setuju dalam upaya penyelesaian persoalan tersebut. Ia mengungkapkan perlu adanya perspektif yang dibangun bersama sesuai sila kelima Pancasila dalam perekrutan taruna Akpol.
3: Itu sila hanya sekedar digaungkan, tetapi harus dieksekusi dalam sebuah tataran dan juga kebijakan yang ada di Indonesia, khususnya di Nusa. Terima kasih banyak ide yang berlian tadi. Tidak kita bicara tentang politik yang 30% di lembaga legislatif maupun eksekutif, tetapi juga dalam tataran implementasi ketika ada penerimaan tarung harus ada di dalamnya tarung. Keberpihakan kita pada perempuan adalah hal yang tidak bisa ditawar. Start awal yang baik terhadap, sekali lagi, terhadap perekrutan tidak hanya taruna atau tarunan Polri, Polda, tapi juga mungkin di Akmil dan lain-lain.
1: Berdasarkan pantauan RRI di lapangan, aksi yang dikawal aparat kepolisian dan Satpol PP ini berlangsung secara kondusif. Massa membubarkan diri setelah berhasil bertemu perwakilan DPRD NTT. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi selanjutnya dari Rotendao, Sekretaris Dinas Pendidikan Rotendao ajak guru pendidikan agama Kristen perkuat karakter, iman, dan literasi digital generasi muda. Laporan selengkapnya bersama Raja Ewaldus.
4: Perkembangan teknologi digital tidak boleh mengurangi peran guru sebagai pembentuk karakter generasi muda. Karena itu, guru diminta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai Kristiani. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Rotendao, Kelvin Lango, saat menjadi narasumber dalam kegiatan bicara pendidikan agama Kristen yang diselenggarakan Kementerian Agama Kabupaten Rotendao. Baru-baru ini, Kelvin mengatakan saat ini peserta didik dapat memperoleh informasi melalui Google, YouTube, TikTok, hingga kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence,

0: AI. Namun menurutnya teknologi tidak akan pernah mampu menggantikan peran guru dalam membentuk karakter kasih dan iman peserta didik.
1: Secara khusus saya ingin menitipkan beban dan harapan besar di pundak Bapak Ibu sekalian. Di era digital ini peran guru telah bergeser. Jika dahulu guru adalah satu-satunya sumber informasi, hari ini posisi itu telah diambil oleh Google, YouTube, TikTok, dan bahkan ada kecerdasan buatan. Anak-anak kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan hanya dengan sekali klik. Namun, ingatlah satu hal bahwa yang tidak akan pernah bisa digantikan oleh teknologi secanggih apapun itu, hanya gurulah yang bisa mentransfer karakter, kasih, dan iman.
0: Kelvin mengajak para guru pendidikan agama Kristen menjadi pendidik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, membangun budaya digital yang berlandaskan nilai-nilai Kristiani, serta mengajarkan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, guru memiliki peran penting membimbing peserta didik agar menggunakan teknologi secara bijak, bertanggung jawab, dan menjadikan media digital sebagai sarana menyebarkan kasih serta kebaikan.
1: Oleh karena itu, menghadapi generasi digital ini, saya mengajak kita semua untuk melakukan 3 hal. Yang pertama, jadilah guru yang adaptif dan relevan. Kita tidak bisa mengajar anak zaman sekarang dengan metode zaman dulu. Kita tidak boleh alergi terhadap teknologi. Kedua, kewarganegaraan digital berbasis nilai Kristiani. Tugas kita bukan lagi sekadar melarang anak bermain handphone, karena itu juga cukup mustahil. Tugas kita adalah mendidik mereka bagaimana menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab, ajarkan mereka integritas, bahwa Tuhan melihat apa yang mereka ketik saat tidak ada orang yang tahu. Kemudian, ajarkan mereka kasih, bagaimana menggunakan jempol mereka untuk menguatkan sesama, bukan untuk merundung atau menyebarkan kebencian. Dan yang ketiga, ajarlah mereka keteladanan, bukan sekadar teori.
0: Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Rotendau itu sekali lagi berharap para guru pendidikan agama Kristen jangan pernah lelah menjadi teladan bagi generasi muda Rotendau agar mampu menghadapi perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai Kristiani. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, komitmen perguruan tinggi dalam mendukung penguatan ekonomi masyarakat terus diwujudkan melalui berbagai program pengabdian kepada masyarakat. Salah satunya dilakukan oleh dosen program studi ilmu administrasi negara Universitas Nusa Cendana, Nuraini Kusuma Andriani, yang mendampingi UMKM Bakso Moringa Tuti Catering agar mampu untuk meningkatkan produktivitas dan memperluas pasar melalui pemanfaatan teknologi tepat guna serta digitalisasi usaha. Nuraini menjelaskan bahwa kegiatan pengabdian yang dilaksanakan berfokus pada pemberdayaan UMKM agar mampu berkembang dan naik kelas melalui penerapan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan usaha.
3: Pengabdian masyarakat yang kami lakukan itu adalah pengabdian yang dijadai oleh Pemersediti Saintek melalui BIMA. Ya, lalu kami di sini selaku dosen membantu UMKM Bakso Moringa, yang mana melalui UMKM ini kita membantu mitra tersebut untuk memberi bantuan berupa teknologi tepat guna. Antaranya itu ada mesin buat adonan bakso, ada mesin pencetak bakso, ada vakum yang nantinya arah penjualannya itu lebih ke penjualan online. Sehingga bakso yang tadinya harus dimakan di tempat itu bisa dipesan ketika orang ingin bawa pulang.
2: Nuraini menegaskan bahwa sasaran utama pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh timnya memang difokuskan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Menurutnya sektor ini memiliki peran besar dalam perekonomian daerah, namun masih membutuhkan pendampingan agar mampu berkembang secara berkelanjutan. Ia menilai perkembangan UMKM di Nusa Tenggara Timur sudah menunjukkan tren yang positif. Namun demikian, pelaku UMKM masih membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, maupun masyarakat agar mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Dari hasil pendampingan yang telah dilakukan, Nuraini melihat adanya peningkatan produktivitas usaha serta perluasan jangkauan pemasaran melalui pemanfaatan platform digital. Kehadiran teknologi tepat guna juga membantu proses produksi menjadi lebih cepat, efisien, dan memiliki kualitas yang lebih baik. KONI Nusa Tenggara Timur menggelar Rapat Kerja Daerah Rakerda tahun 2026 di Kota Kupang, Jumat 17 Juli 2026. Rakerda ini merupakan forum strategis organisasi dan menyusun langkah-langkah pembinaan olahraga prestasi di Nusa Tenggara Timur menuju tuan rumah PON ke-22 tahun 2028 di NTT NTB. Laporan selengkapnya bersama reporter Alotani.
4: Rakerda ini sangat strategis dalam langkah-langkah kita ke depan untuk melakukan berbagai strategi untuk pelaksanaan PON.
5: Sekretaris Umum KONI Nusa Tenggara Timur, Dr. Alfonsus Theodorus kepada RRI di ruang kerjanya, Kamis 16 Juli 2026 menjelaskan, Rakerda ini diawali dengan rapat bersama KONI Kabupaten Kota pada Senin kemarin, dilanjutkan dengan pra-Rakerda. Sekum KONI NTT mengemukakan sejumlah agenda penting dalam Rakerda dimaksud.
4: Pertama, sudah pasti kita akan melakukan rencana kerja untuk KONI kepengurusan 2025 sampai 2030. Kedua, teman-teman di KONI Pusat akan menyampaikan berbagai hal, termasuk mereka menyampaikan peraturan organisasi PON, dan kemudian mereka menyinggung tentang bagaimana kesiapan NTT untuk PON, dan kemudian mereka memberi informasi semua tentang bagaimana pelaksanaan PON, penyelenggaraan PON, termasuk prestasi PON.
5: Alfons Theodorus selaku Kepala Dinas Kepemuda dan Olahraga NTT mengemukakan bahwa pola tuan rumah PON di Nusa Tenggara Timur adalah gotong royong antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Ia menyampaikan, kabupaten kota yang menjadi tuan rumah PON akan menyediakan anggaran tersendiri untuk mendukung multi-event ini di NTT NTB tahun 2028.
4: Teman-teman di kabupaten mensupport, dalam tanda petik, mereka support pakai APBD2. Karena sinyal APBN ini kan sampai detik ini belum ada sinyal yang menyatakan APBN akan mendukung. Walaupun kita tahu di dalam SK tuan rumah PON sangat jelas pendanaan itu dari APBN ada.
5: Sekretaris Pengurus Provinsi Persatuan Kriket Indonesia Nusa Tenggara Timur, Dr. Anus Ambo berharap Rakerda KONI NTT pada Jumat 17 Juli 2026 benar-benar menghasilkan kesepakatan strategis untuk mempersiapkan diri menuju PON tahun 2028 baik sarana prasarana maupun prestasi atlet. Agenda Rakerda NTT tahun 2026 di Kota Kupang meliputi pembahasan rancangan program KONI Provinsi tahun 2026-2030, membahas tindak lanjut hasil Munaslup KONI Pusat tahun 2006, membahas strategi pembinaan olahraga prestasi menuju PON dan menetapkan jumlah cabang olahraga dan venue pertandingan yang akan tersebar di kabupaten kota seprovinsi Nusa Tenggara Timur dalam penyelenggaraan PON ke-22 tahun 2028. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah resmi meluncurkan penyaluran bantuan pangan intervensi pengendalian kerawanan pangan tahun 2026. TNI Angkatan Udara menggelar open base pesawat tempur F-16 di Lanut El Tari Kupang. Sekian Warta NTT pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sony Tanisi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
3: Kupang Pancasila.

Selamat pagi pendengar, senang bisa bersama Anda kembali di kesempatan pagi hari ini. Ada waktu untuk Anda berbagi informasi dari sekitar Anda. Dan juga untuk pagi hari ini informasi-informasi siap dibagikan untuk Anda. Informasi dari berbagai portal, terutama dari rri.co.id, saya akan bagikan untuk Anda pagi hari ini. Kalau Anda di jalan atau mungkin saat ini lagi di rumah baring-baring saja, ada hal kemarin yang mungkin Anda rasa kayaknya ini mengganjal dan bisa disampaikan sebagai keluhan, boleh disampaikan. Atau juga informasi paginya, informasi lalu lintas, informasi cuaca, atau juga kondisi kecelakaan atau bencana di sekitar kita yang bisa dibagikan kepada pendengar yang lain, dan juga mungkin pemirsa atau yang menonton live TikTok RRI_Kupang, dan juga bisa bagikan informasinya di telepon di 0380-825-444 atau 0380-843-1152. Pro 1 RRI Kupang, pagi ini saya Sony dan juga rekan Rinus yang temani Anda pendengar. Nanti sampai pukul 7.30 ya, nanti ada 7.30 ada dialog ya. Dialog Kupang, wawancara Kupang pagi yang bisa Anda simak juga. Semuanya bisa Anda simak juga di YouTube channel RRI Kupang. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung dan saatnya untuk bisa berbagi informasi dari sekitar Anda. Informasi pertama untuk Anda pagi ini pendengar, informasi saya cuplikan untuk Anda dari Kupang Tribun News. Manajemen PT ASDP Cabang Kupang membatalkan pelayaran, sejumlah pelayaran di antaranya rute Kupang Larantuka, Kupang Aimere, dan juga Kupang Waingapu kemarin, Kamis 16 Juli 2026. Selain itu kapal feri rute Kupang Rote juga tidak berlayar. Pembatalan pelayaran ini dikarenakan cuaca tidak memungkinkan. Kantor Syah Bandar Kupang menyurati ASDP ihwal gelombang tinggi ini. Dan kata General Manager ASDP Cabang Kupang Ardani Friandi bahwa berdasarkan surat kesabandaran dan imbauan dari otoritas pelabuhan tentang peringatan dini gelombang tinggi, pihaknya menyampaikan bahwa kondisi cuaca kurang bersahabat untuk melakukan pelayaran. ASDP Kupang akan memberangkatkan kembali kapal setelah cuaca membaik, sedangkan untuk rute Kupang Hansisi kapal feri tetap melaksanakan operasionalnya. Selamat pagi untuk Anda, boleh bergabung dan berbagi informasi cuaca pagi ini dan juga yang ada di daerah pelabuhan. Bagaimana kapal sudah jalan hari ini, boleh berbagi informasi cuacanya.

Tahukah Anda, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik? Saat kondisi mental terjaga, kita lebih mampu berpikir jernih, mengelola emosi, menghadapi tekanan, dan mengambil keputusan dengan bijak. Mental yang sehat juga membantu kita membangun hubungan yang baik dengan keluarga, teman, dan lingkungan kerja, sehingga aktivitas sehari-hari bisa dijalani dengan lebih produktif. Jadi, jangan ragu memberi waktu untuk beristirahat, bercerita kepada orang yang dipercaya, dan mencari bantuan profesional bila diperlukan. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri.

0: Minyak tanah habis, Li.
1: Kok bisa?
0: Dari kemarin becar ini susah sekali mau dapat nih.
1: Sama Ju Usi. Kok kita ada baca berita bilang stok ada?
0: Aduh, heran nih. Kalau memang ada nadep minyak di mana?
1: Mungkin di buminya lagi istirahat di gudang-gudang orang, oh.

0: Aduh, kalau satu orang menimbun, kasihan toh ada keluarga yang son bisa masak.
1: Itu su.
0: Ada usaha kecil juga yang terganggu. Bahkan lihat sa, kebutuhan sehari-hari juga jadi terhambat toh.
1: Betul usie, cari untung boleh, tapi jangan sampai bikin orang susah.
2: Ketersediaan energi adalah tanggung jawab bersama. Gunakan dengan bijak, peduli sesama.

Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung dengan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Waktunya juga untuk berbagi informasi dari sekitar Anda di line telepon 0380822444 atau 0380843 1152, atau juga boleh berbagi informasi dari sekitar Anda, informasi lalu lintas, harga pasar, atau juga informasi cuaca di line TikTok ya, RRI_Kupang Live TikTok di sana. Pendengar, Gubernur NTT Melki Lahkalena menegaskan kesiapan daerah Nusa Tenggara Timur menjadi tuan rumah Pekan Spesial Olimpik Nasional atau PESONAS 2 tahun 2026 dengan menghadirkan penyelenggaraan yang inklusif dan ramah bagi atlet penyandang disabilitas intelektual. Katanya dalam keterangan saya cuplik dari Antara News bahwa menjadi tuan rumah bukan hanya berarti menyiapkan arena pertandingan, penginapan, atau juga seremoni pembukaan. Tetapi menjadi tuan rumah berarti menyiapkan hati, menyiapkan masyarakat menerima dengan tulus. Selain itu juga diperlukan lingkungan yang ramah. Menurut Melki, kepercayaan menjadikan NTT sebagai tuan rumah PESONAS 2 merupakan kehormatan sekaligus amanah. Dia mengatakan ajang olahraga nasional ini bukan hanya sekedar kompetisi 4 tahunan, tetapi simbol komitmen Indonesia dalam membangun masyarakat yang semakin inklusif. Informasi dari Antara News, pendengar, Gubernur NTT menegaskan daerah Nusa Tenggara Timur siap jadi tuan rumah Pekan Spesial Olimpik Nasional atau penyelenggaraan yang inklusif dan ramah bagi atlet penyandang disabilitas intelektual.

0: nggak salah antrian nih.
1: Salah antrian? Nggak tuh. Memangnya kenapa?
0: Dibaca dong pengumumannya. Ini kan antrian untuk BBM bersubsidi. Masa kendaraan elit gini pakai BBM subsidi? Apa kata dunia?
1: Apa? Salah alamat dong BBM subsidinya.
0: Nyasar ke yang tidak berhak.
2: Jangan sampai salah alamat. BBM subsidi untuk yang berhak. Gunakan sesuai aturan agar tepat sasaran, adil dan bermanfaat untuk semua.
3: Sahabat RRI, siap menyaksikan sejarah terciptanya di final Piala Dunia 2026? Jangan hanya jadi penonton di rumah, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk merasakan atmosfer final yang lebih seru dan penuh kebersamaan dalam acara Nonton Bareng Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Kupang. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 3 waktu Indonesia Tengah, bertepat di halaman kantor RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Nikmati ketegangan setiap menit pertandingan, sorak-sorai para pendukung, dan kemeriahan suasana final bersama sahabat RRI lainnya. Karena momen besar seperti ini akan terasa lebih berkesan jika dinikmati bersama. Final Piala Dunia 2026, nobar bersama RRI Kupang. Datang, ramaikan, dan jadikan bagian dari kemeriahan sepak bola dunia.

Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung dengan Perusatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita masih di Kupang pagi ini, kesempatan untuk Anda bisa bergabung dan juga berbagi informasi dari sekitar Anda. Tapi juga ada informasi-informasi yang siap dibagikan untuk Anda. Informasi-informasi ini nanti juga berupa wawancara. Nanti di wawancara Kupang pagi ini, pendengar, di pukul 7.30 ada kesempatan untuk berbagi terkait dengan membangun kota Kupang lewat sanitasi. Kira-kira soal sanitasi ini bagaimana, nanti kita akan berbincang dengan Presiden Rotary Club Rasta Mores Kupang nanti di 7.30. Yang mau komen soal sanitasi di Kota Kupang boleh di 0380825444 atau di 0380843112. Kita bicara soal sanitasi ini, jaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Kalau di Nusa Tenggara Timur atau di Kota Kupang secara khusus, jaga sanitasi ini sudah jadi yang menurut Anda sudah cukup baikkah kebersihan dan kesehatan, atau kita masih kurang kelola air bersih dengan baik, pembuangan air kotor itu masih juga kita lakukan secara sembarangan, pengelolaan sampah, saluran air limbah, ya, sehingga ini semuanya bisa berpengaruh terhadap penyakit-penyakit diare, kolera, dan yang lain-lainnya, ya. Ya, nanti kita akan obrolkan ini dengan wawancara Kupang pagi di pukul 7.30 bersama dengan Presiden Rotary Club Rasta Mores Kupang, Pak Abed Frans, di 7.30. Ada kesempatan untuk Anda komen, boleh komen-komen yang bergabung di TikTok RRI underscore Kupang, juga boleh komen-komen. Kalau menurut kawan-kawan yang gabung di TikTok untuk pagi hari ini, apakah kebersihan dan kesehatan Kota Kupang soal air bersih, pembuangan tinja, pengelolaan sampah, saluran limbah, itu sudah cukup baik. Karena memang di daerah-daerah tertentu, apalagi di daerah yang biasanya banyak, ya kita tidak bilang mereka semua ya, tapi ada juga pedagang kaki lima tertentu yang air limbahnya itu bahkan dibuang langsung ke saluran air ya. Dan di lokasi-lokasi tertentu itu baunya, wah, luar biasa. Nah, yang ini yang nanti akan kita bahas bersama dengan Presiden Rotary Club Rasta Mores Kupang di 7.30. Untuk saat ini boleh komentar di 0380825444, 0380843112 atau RRI underscore Kupang. Bagi informasi cuaca, informasi lalu lintas juga boleh, informasi harga atau juga keluhan-keluhan dari sekitar Anda yang bisa dibagikan boleh di RRI underscore Kupang atau 0380825444, 0380843112.

sahabat RRI, siap menyaksikan sejarah terciptanya di final Piala Dunia 2026? Jangan hanya jadi penonton di rumah, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk merasakan atmosfer final yang lebih seru dan penuh kebersamaan dalam acara Nonton Bareng Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Kupang. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 3 waktu Indonesia Tengah, bertepat di halaman kantor RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Nikmati ketegangan setiap menit pertandingan, sorak-sorai para pendukung, dan kemeriahan suasana final bersama sahabat RRI lainnya. Karena momen besar seperti ini akan terasa lebih berkesan jika dinikmati bersama. Final Piala Dunia 2026, nobar bersama RRI Kupang. Datang, ramaikan, dan jadikan bagian dari kemeriahan sepak bola dunia.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi, dan kita masih di Kupang pagi ini dengan informasi-informasi yang dihadirkan. Jangan lewatkan nanti di pukul 7.30 ada wawancara Kupang pagi dan ada dialog Kupang menyapa di pukul 9 pagi. Dialog Kupang menyapa di pukul 9 pagi nanti tentang strategi dan langkah cepat untuk persiapan NTT Tuan Rumah PON ke-22 tahun 2028 nanti. Dan selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung, boleh berbagi informasi dari sekitar Anda di 0380-825-444, 0380-843-1152, atau sekedar komentar di live TikTok RRI underscore Kupang. Menjagokan atau nanti nonton bareng, rencana kemana ya? Di halaman RRI Kupang nanti ada kesempatan untuk nonton bareng di halaman depan RRI Kupang. Jadi masih ada kesempatan untuk bisa datang gratis tentu saja ya. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek strategis nasional LNG Abadi Nela di Blok Masela. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan proyek Masela ini akan diprioritaskan untuk pengusaha lokal. Informasi dari rri.co.id, dirinya menyebutkan bahwa SKK Migas agar pekerjaan diprioritaskan untuk pengusaha lokal di wilayah tersebut. Menteri Bahlil mengingatkan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Gas dan Bumi Joko Siswanto untuk mematuhi arahan dari Kepala Negara, dan rakyat harus memperhatikan dengan

0: mau bakar sampah lagi?
1: Iya, biar cepat bersih lah halamannya.
0: Memang bersih di halaman, tapi udaranya jadi kotor buat satu kampung.
1: Ah, memangnya separah itu?
0: Asap plastik bukan sekedar bau. Ada racun yang bisa mengganggu pernapasan, merusak kesehatan, bahkan mencemari tanah dan air yang kita pakai setiap hari.
2: Wah, waduh, berarti yang saya bakar ini bukan cuma sampah,
0: tapi juga kesehatan kita sendiri.
2: Kesmati, Kesmati, Kesmati, Kesmati.

Tahukah Anda, perubahan iklim bukan lagi ancaman di masa depan, tetapi sudah terjadi hari ini. Salah satu dampaknya adalah kenaikan muka air laut. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, kondisi ini menjadi tantangan yang serius. Naiknya permukaan laut dapat mengancam wilayah pesisir, merusak ekosistem, mengurangi daratan, bahkan mengganggu kehidupan masyarakat yang bergantung pada laut. Karena itu,

setiap langkah kecil yang kita lakukan sangat berarti. Menghemat energi, mengurangi penggunaan plastik, menanam pohon, dan menjaga lingkungan adalah bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim. Mari mulai dari diri sendiri. Jaga bumi hari ini agar laut tetap menjaga sumber kehidupan, bukan ancaman bagi masa depan.

Ada masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk yang sudah berbagi informasi dari Naikolan ini ya. Dari Naikolan, terima kasih untuk Pak Alfred. Selamat pagi, selamat beraktivitas pagi ini. Di RT 5 RW 2 Kelurahan Naikolan, aman terkendali, warga beraktivitas sebagaimana mestinya dan cuaca cerah, dingin sedikit berangin katanya. Jaya selalu RRI, terima kasih untuk Bung Alfred sudah berbagi informasi cuaca dari daerah Naikolan. Yang mau bagi informasi cuacanya boleh di 0380825444 atau di 0380843 1152 ya, atau juga boleh komentar di RRI_Kupang ya. Kalau menurut Anda sekarang ini dinginnya mulai berkurang atau justru semakin tambah nih ya, boleh komentar ya di RRI_Kupang. Informasi untuk Anda pendengar pagi hari ini, tadi di Warta NTT Pagi Anda simak informasinya terkait dengan pemerintah yang resmi meluncurkan penyaluran bantuan pangan intervensi pengendalian kerawanan pangan tahun 2026. Dan juga TNI Angkatan Udara menggelar open base pesawat tempur F-16 di Lanut El Tari Kupang. Jadi di kegiatan yang dilaksanakan ini, kegiatan open base pesawat tempur F-16 ini mampu memperkuat kedekatan antara TNI Angkatan Udara dengan masyarakat. Jadi diperkenankan masyarakat untuk bisa menyaksikan secara langsung kegiatan ini. Dan open base ini diselenggarakan secara gratis dan terbuka untuk masyarakat umum. Ribuan pengunjung memanfaatkan kesempatan untuk melihat secara langsung berbagai alutsista kebanggaan dari TNI Angkatan Udara. Nanti di 7.30 pendengar, nanti ada wawancara dengan Rotary Club Rastamores Kupang. Ada Presiden Rotary Club Rastamores Kupang akan berbicara, Bapak Abed Franz. Dan nanti kita akan bicara tentang membangun kota Kupang melalui sanitasi di wawancara. Jadi nanti di 7.30 saya and live RRI_Kupang TikToknya ya. Jadi Anda bisa bergabung dan menyaksikan secara langsung wawancaranya di YouTube channel RRI Kupang. Tetap dengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Saat lagi ada wawancara Kupang Pagi di 7.30 waktu Indonesia Tengah.

0: ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar, kembali di Wawancara Kupang Pagi untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk yang menyaksikan kami langsung di YouTube channel RRI Kupang atau mendengarkan di FM 94,4, RRI Digital atau RRI.co.id. Pendengar, dedikasi untuk kemanusiaan itu sebenarnya panggilan untuk kita semua ya, bukan untuk satu kelompok orang saja. Tapi dedikasi untuk kemanusiaan itu panggilan untuk siapa saja, termasuk saya dan juga Anda. Di antara panggilan-panggilan kemanusiaan itu, mungkin kita bisa mencari satu hal yang bisa kita lakukan dan kerjakan untuk masalah kemanusiaan. Dan diantaranya itu ada sanitasi misalnya, yang menjadi salah satu kunci penting untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan juga berkualitas. Nah, kabarnya pemerintah Kota Kupang dan Rotary Club Prastamoris Kupang memulai langkah kemanusiaan dari program sanitasi. Kira-kira kenapa Rotary ikut berurusan dengan sanitasi ini, dengan tujuan apa, dan dampak program ini kira-kira seperti apa? Kita akan berbincang bersama dengan Ketua Rotary Club Prastamoris Kupang, Bapak Abed Frans, tersambung bersama dengan kita di line telepon. Pak Abed, selamat pagi Bapak Abed.
3: Selamat pagi.
2: Iya.
3: Iya,
2: betul Bapak. Sehat-sehat Bapak.
3: Amin.
2: Iya, terima kasih untuk bagi waktu pagi hari ini. Pak Abed, mau kalau kita bicara soal kemanusiaan, mungkin banyak hal yang bisa diurus oleh Rotary Club, tapi kenapa kemudian perhatian Rotary Club soal sanitasi dan itu dilakukan di Kota Kupang? Silakan Pak Abed.
3: Ya, baik Pak Sony. Kenapa kalau Rotary Club mengurus sanitasi? Karena memang sanitasi ini merupakan salah satu bagian dari fokus kerja Rotary.
2: Oke. Okay.
3: Kami itu memiliki 7 area fokus.
2: Iya.
3: Yeah. Di mana salah satunya itu adalah sanitasi dan air bersih.
2: Iya. Yeah.
3: Kira-kira itu. Maksudnya jadi kenapa kalau kita proyek awal ini untuk sanitasi, di samping karena memang dari distrik programnya mulai tahun lalu sampai bulan kemarin itu adalah sanitasi. Ya, dari distrik memang programnya seperti itu. Jadi kita ada menyebar sekian ribu jamban,
2: yeah,
3: mulai dari tahun lalu, dan ini sudah merupakan program yang kedua ya. Yang pertama itu Januari kemarin.
2: Iya. Yeah.
3: Kira-kira begitu.
2: Oke, okay. Kalau soal sanitasi ini selain jamban di Kota Kupang, ini apa yang kemudian merupakan persoalan yang oleh Rotary Club dianggap penting untuk diperhatikan di Kota Kupang, sehingga ini kemudian fokusnya ke itu? Silakan Pak.
3: Iya, menurut kita sih, kenapa sanitasi masuk di dalam 7 area fokus, maksudnya salah satu dari 7 area fokus kami?
2: Iya.
3: Iya, karena kami sangat menyadari bahwa sanitasi ini khususnya MCK ya,
2: yeah,
3: itu merupakan menyangkut dengan martabat ya, dengan masa depan, dengan itu adalah prioritas penting bagi kami. Bisa bayangkan kalau untuk di desa ya,
2: yeah,
3: jangan kan di Kupang,
2: di Kupang saja mungkin masih ada gitu ya Pak, ya. Yeah.
3: Yang tidak memiliki
2: jamban
3: yang sehat. Yeah. Nah, jadi kita tidak usah dulu berbicara di pelosok, tapi
2: betul,
3: bahkan di Kota Kupang sendiri masih memiliki itu. Kita bayangkan bahwa di Kota Kupang ini jika hal itu tidak kita perhatikan, bagaimana dengan kondisi kesehatan masyarakatnya ya?
2: Yeah.
3: Maksudnya masyarakat-masyarakat yang kurang beruntung maksud saya.
2: Iya. Yeah. Oke, okay, jadi kadang-kadang juga misalnya di Kota Kupang, Bapak, kalau kita lihat kondisi di Kota Kupang, bisa jadi mereka memang punya jamban begitu ya, tapi kemudian pembuangan jamban itu misalnya langsung ke sungai atau ke sumber air tertentu atau dekat dengan sumber air tertentu. Nah, ini juga tentu harus menjadi perhatian. Nah, kalau Rotary sendiri melihat kondisi sanitasi masyarakat secara khusus di Kota Kupang itu seperti apa, Pak Abed?
3: Ya, kalau kita bicara Kota Kupang adalah ibu kota provinsi ya dari NTT.
2: Iya.
3: Tapi meskipun Kota Kupang ini merupakan ibu kota provinsi, kita harus akui bahwa tidak semua masyarakat itu sudah benar-benar hidup dengan layak. Seperti yang tadi kakak sebutkan, bahwa bagaimana kalau masih banyak yang membuang di sungai. Nah, tentunya akan mengakibatkan beberapa masalah ya. Di samping kebersihan air sungainya sendiri.
2: Betul.
3: Juga pencemar apa polusi udara juga terjadi di sekitar sungai itu. Jadi kita berusaha meminimalisir itu semua dengan cara ya salah satunya memberikan jamban yang layak yang tidak mencemarkan lingkungan maupun udara.
2: Dampak yang kemudian dirasakan berarti masyarakat kita akan menjadi semakin sehat. Tapi akses menuju ke memperoleh dampak yang bisa dirasakan ini, sebenarnya kalau Rotary melihat ini, apakah kemudian artinya pemerintah Kota Kupang bisa menjalankannya, tapi ini perlu dorongan dan juga perlu campur tangan dari organisasi-organisasi, termasuk organisasi nirlaba, dan Rotary kemudian ambil supaya aksesnya bisa diperoleh dengan baik. Apakah kemudian ini yang dilihat oleh Rotary dan perlu bahwa Rotary perlu juga untuk menyediakan akses supaya dampaknya menjadi lebih baik, Pak Abed?
3: Ya salah satunya itu. Kalau pemerintah mampu secara spontan, pastinya kita tidak akan melihat masyarakat yang masih ada di dalam garis kemiskinan ya. Oleh sebab itu ya sebagai organisasi yang memang tujuannya adalah untuk membantu masyarakat dan lingkungan, ini merupakan salah satu solusi untuk dapat membantu pemerintah di dalam mengatasi hal-hal itu, Kak Sony.
2: Bapak Abed, ini apakah Rotary kemudian melakukan atau dalam melaksanakan keinginannya ini supaya masyarakat bisa mendapat akses terhadap sanitasi yang lebih baik ini, apakah misalnya dengan menyediakan jamban atau mengurus drainase atau hal tertentu yang dilakukan oleh Rotary?
3: Bagaimana, Mas?
2: Ya, Rotary menyediakan program apa, Bapak? Misalnya jamban atau mengurus drainase atau mengurus apa, Pak? Secara khusus yang diberikan oleh Rotary.
3: Untuk Pemkot atau memang apa yang telah dilakukan?
2: Iya, program-program yang dilaksanakan. Misalnya membangun jamban, begitu, kerjasama dengan Rotary, gitu, Pak.
3: Iya, salah satunya kan memang jamban seperti yang tadi saya bilang. Jadi ada 7 area fokus kita itu. Yang pertama adalah untuk mendukung terjadinya perdamaian ke situasi yang kondusif di mana saja kita berada. Yang kedua itu adalah kita concern terhadap polio dan HIV/AIDS serta penyakit-penyakit menular yang lain. Yang berikut ya tadi sanitasi, air bersih, juga kesehatan ibu dan anak, ada pendidikan dasar, literasi untuk pendidikan dasar maksudnya. Di samping itu juga pemberdayaan ekonomi, Kasoni, dan yang terakhir adalah pelestarian lingkungan.
2: Banyak yang sebenarnya dikelola oleh Rotary ini luar biasa, Bapak. Bapak Abed, kalau kita lihat secara khusus sanitasi, program realnya dalam bentuk apa, Bapak? Misalnya membantu untuk membangunkan jamban begitu atau seperti apa, Bapak?
3: Ya, itu salah satu dan yang sudah kami lakukan tapi memang belum maksimal ya, Kak Sony, itu adalah mengenai pembuatan pelatihan pembuatan pembalut wanita berbahan kain. Itu di samping untuk kesehatan, maksudnya lebih sehat juga karena bisa dicuci dan digunakan kembali, juga untuk meminimalisir penggunaan plastik, Kak Sony.
2: Ini sejalan jadi dengan program Ibu Wawali ya, Pak ya?
3: Betul. Jadi kebetulan Ibu Wakil juga merupakan anggota kehormatan kami pada saat ini. Jadi Kami juga sempat, dan itu kami khususkan untuk remaja-remaja putri dan ibu-ibu yang masih produktif ya.
2: Iya. Bapak Abed, kalau kita
3: ini
2: bicara,
3: akan kami lanjutkan lagi.
2: Baik. Bapak Abed, kalau kita bicara terkait dengan fasilitas-fasilitas yang disediakan, tentu juga kita harus membarengi itu dengan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Ada program tertentu yang juga kemudian bersama dengan pemerintah kota dipikirkan untuk memberi edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat, Pak, yang dilakukan juga bersama dengan Rotary.
3: Ya, salah satunya edukasi mengenai sampah, persampahan ya.
2: Iya.
3: Persampahan dan HIV yang pernah kami lakukan bersama dengan pemerintah Kota Kupang, Kak Soni.
2: Iya.
3: Karena kemarin sempat booming berita bahwa angka penyebaran HIV di Kota Kupang ini sangat mengkhawatirkan ya, beberapa bulan kemarin itu, Kak Soni.
2: Iya.
3: Kami bersama-sama pemerintah kota sepakat untuk memberikan apa ya, semacam diskusi diskusi panel bagi remaja-remaja di Kota Kupang beserta apa pada sekolah-sekolah khususnya untuk siswa yang kami sasar itu, Kak Sony.
2: Iya. Bapak Abed, bagaimana Rotary Club memastikan bahwa program-program yang diberikan ini betul-betul adalah kebutuhan nyata dari masyarakat kita dan bukan sekedar asumsi saja?
3: Jujur, kita tidak pernah melakukan satu program tanpa survei atau tanpa percakapan dengan kelompok atau masyarakat di suatu lokasi, Kakak.
2: Iya. Yeah.
3: Jadi sebelum kita melakukan pemberian bantuan atau sebuah program, tentunya ada komunikasi-komunikasi awal yang dilakukan teman-teman di Rotary Club dengan kelompok masyarakat atau calon penerima bantuan itu sebelum program itu kita laksanakan atau sebelum dropping bantuan tersebut, karena.
2: Iya, jadi kalau kita mau meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tentu saja harus ada sasaran jangka panjang yang tidak saja dilakukan, jadi tidak sekarang dilakukan, kemudian besok atau mungkin ganti pemerintahan di kemudian ganti program lagi begitu, Pak. Bagaimana supaya memastikan bahwa sanitasi atau program-program lain yang dilaksanakan oleh Rotary ini punya tujuan jangka panjang begitu dan dilakukan terus-menerus sehingga bisa terpelihara, kontinuitasnya tetap dijaga. Silakan Bapak.
3: Ya, karena secara aktif kami ini baru dari awal tahun kemarin, Kak Soni, untuk pemberian bantuan yang cukup rutin. Oleh sebab itu sekarang-sekarang ini kami masih dalam tahap pemantauan untuk titik-titik yang telah kita buatkan, kita berikan, bahkan kita pasangkan beberapa jamban itu agar pada menjelang akhir nanti pada tahun depan itu kami sudah bisa mendapatkan data sebagaimana berimpact, berdampak pemberian-pemberian itu pada masyarakat di khususnya di daerah-daerah terpencil, Kak.
2: Iya. Bapak Abed, ini titik-titik bantuan jamban ini berada di lokasi-lokasi mana saja? Apakah semua kecamatan di Kota Kupang ini kemudian juga mendapat bantuan jamban ini, Bapak?
3: Kalau program kami secara internal adalah di kita random ya, tidak ada ini. Jadi kalau kita lihat di Belu misalnya membutuhkan di suatu titik butuhkan, kita dropping. Di Kabupaten Kupang kita lihat atau kita dengar dari teman-teman organisasi sosial membutuhkan, kita survei dan memang benar kita dropping. Nah, untuk pemerintah kota kemarin memang diinformasikan ada sekitar 100 lebih yang akan dibuatkan jamban oleh pemerintah kota. Jadi kami secara spontan melihat bahwa memang itu berarti perlu juga kita bantu. Dan katanya ada sekian ratus titik, 100 lebih titik pada semua kelurahan, hampir semua kelurahan. Jadi, tapi pada saat pemasangan akan kami dampingi dari teman-teman kami di Rotary bersama dengan pemerintah kota, kakak.
2: Iya. Bapak Abed, ini selain pemerintah kota, mungkin kalau ada pihak komunitas tertentu atau organisasi-organisasi lain yang ingin bekerja sama dengan Rotary yang kira-kira punya visi misi yang mirip dengan Rotary, apa pesan dari Pak Abed dari Rotary Club Kupang untuk hal ini? Misalnya ya ingin bekerja sama dengan Rotary, Pak.
3: Begitu, kakak. Jadi kami pasti selalu terbuka untuk bekerja sama dengan siapa saja, kakak Sony. Jadi kami sudah dengan RRI pun kita sudah melakukan MOU kemarin kan, tahun kemarin.
2: Betul, dan sudah sering berbagi di RRI ya.
3: Ya. Yeah. Juga ada teman-teman dari klub ya, klub kecil yang sering membantu masyarakat itu, kita komunikasi melalui Instagram. Mereka senang membantu gitulah.
2: Iya.
3: Kita lihat mereka juga sering turun ke desa-desa untuk membantu masyarakat di desa. Jadi kami juga pernah menitipkan, karena kita di Rotary tidak semua bisa memiliki waktu yang sama untuk sama-sama jalan melaksanakan itu. Jadi kita titip bantuan-bantuan kita kepada teman-teman yang namanya klub apa senang membantu itu. Jadi intinya kita terbuka, sangat terbuka untuk berkolaborasi dengan siapa saja dan lembaga apa saja, kakak.
2: Baik, pagi ini kalau ada lembaga atau siapa saja yang kira-kira punya visi kemanusiaan untuk bisa dilaksanakan dengan program-program, terutama program sanitasi yang saat ini sedang berjalan, apa harapan besar Bapak dan juga teman-teman dari Rotary terhadap dampak kolaborasi Rotary dengan pemerintah kota secara khusus bagi masyarakat, Pak? Silakan, Pak.
3: Ya, tentunya yang namanya kolaborasi itu akan memiliki, akan berdampak yang lebih besar dibandingkan jika kita berjalan sendiri-sendiri ya, kakak. Jadi tentunya harapan kami dengan adanya kolaborasi-kolaborasi baik dengan pemerintah kota atau dengan organisasi kemasyarakat lainnya seperti GAMKI dan teman-teman lain. Ya, tentunya yang kita harapkan adalah terciptanya perubahan yang nyata ya untuk masyarakat Kota Kupang. Masyarakat bisa lebih sehat, bisa lebih mandiri. Mandiri itu dari sisi ekonomi, dari sisi sosial, memiliki kualitas hidup yang lebih baik melalui kolaborasi ini, dan juga terciptanya kelestarian lingkungan yang bisa dinikmati oleh generasi yang akan datang.
2: Baik, terima kasih Bapak Ketua atau Presiden Rotary Club Prastamores Kupang, Bapak Abed Frans, sudah berbagi informasi pagi ini. Sukses untuk kegiatan-kegiatannya. Siap, Pak, untuk Pro 1 meneruskan informasi-informasi yang dilakukan oleh Rotary dan teman-teman yang lain dengan kolaborasi dengan teman-teman yang lain. Terima kasih Bapak Abed untuk waktunya. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi. Ya, kita sudah bersama dengan Ketua Rotary Club Prastamores Kupang membahas tentang membangun Kota Kupang melalui sanitasi. Tetap bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi informasi cuaca bisa Anda simak.

sahabat RRI, siap menyaksikan sejarah terciptanya di final Piala Dunia 2026? Jangan hanya jadi penonton di rumah, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk merasakan atmosfer final yang lebih seru dan penuh kebersamaan dalam acara Nonton Bareng Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Kupang. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 3 waktu Indonesia Tengah, bertepat di halaman kantor RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Nikmati ketegangan setiap menit pertandingan, sorak-sorai para pendukung, dan kemeriahan suasana final bersama sahabat RRI lainnya. Karena momen besar seperti ini akan terasa lebih berkesan jika dinikmati bersama. Final Piala Dunia 2026, nobar bersama RRI Kupang. Datang, ramaikan, dan jadikan bagian dari kemeriahan sepak bola dunia.

0: Info cuaca hari ini.
1: Pendengar, kita update dulu informasi cuaca hari ini di Nusa Tenggara Timur. Dan untuk mengetahui informasi cuaca di Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya, kita tersambung dengan forecaster dari BMKG Altari. Ada Pak Frinky untuk bisa berbagi informasi cuaca pagi ini di Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi, Pak Frinky.
2: Pagi, Kak.
1: Iya, informasi cuaca kita di Nusa Tenggara Timur untuk hari ini seperti apa selengkapnya? Silakan, Pak Frinky.
2: Baik. Selamat pagi pendengar setia RRI Kupang. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini, Jumat 17 Juli 2026. Pada pagi hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan potensi kabut di wilayah Kefa Menanu, Soe, dan Atambua. Untuk siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal dengan potensi hujan ringan di wilayah Bajawa, Borong, Ruteng, Labuan Bajo, dan Tambolata. Untuk malam hari nanti, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal dengan potensi hujan ringan di wilayah Alor, Borong, dan Ruteng. Dan untuk dini hari nanti, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal dengan potensi hujan ringan di wilayah Alor. Untuk suhu udara di wilayah Nusa Tenggara Timur berkisar antara 19 hingga 33 derajat Celcius. Dan untuk suhu udara khususnya di wilayah Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar antara 15 hingga 25 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 50 km per jam. Kami mengeluarkan peringatan dini untuk waspada potensi angin kencang di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao, dan Saburai Jua. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Frinky untuk informasinya. Selamat melanjutkan kembali aktivitas. Selamat pagi.
2: Baik, pagi Kakak.
0: Demikian info cuaca hari ini kerjasama BMKG Altari Kupang dengan RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita dihadapkan dengan situasi perbatasan anggaran, tetapi kita harus tetap mengingat strategi, maka kita tetap melakukan action plan secara lebih presisi.
2: Pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh PPK di Kabupaten Muara Enim.
0: Komisi 7 DPR RI dan LPPR RI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK. Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia.